0: tangan Allah semata. Ayat ke-22.
1: Lasta 'alaihim bimusaytir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka sehingga mampu memaksa mereka untuk beriman. Ayat ke-23.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Akan tetapi, orang-orang yang berpaling dari iman dan ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ke-24.
1: فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ.
0: Maka Allah akan menyiksa mereka pada hari kiamat dengan siksa yang agung dengan memasukkan mereka ke dalam neraka kekal di dalamnya. Ayat ke-25.
1: Inna ilayna iyabahum.
0: Sesungguhnya hanya kepada kami semata mereka kembali setelah kematian. Ayat ke-26.
1: Thumma inna alayna hisabahum.
0: Kemudian hanya kami semata yang memberi perhitungan atas amal perbuatan mereka, bukan hakmu maupun hak seseorang selainmu.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Cara mentalkin mayit. Talkin artinya ta'lim atau mengajarkan, sehingga inti dari talkin adalah mengajarkan. Talkin mayit berarti mengajarkan orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat yang paling bermanfaat baginya di akhir hayatnya, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Talkin merupakan salah satu tugas orang yang hidup kepada saudaranya yang hendak meninggal. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talkinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini ditekankan agar dia bisa mendapatkan surga. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka wajib masuk surga." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Bagaimana cara mentalkin calon mayit? Pertama, bisikkan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Misal, wahai ayahku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kedua, bila perlu, tambahkan janji indah di akhirat jika berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Misalnya, ucapkan la ilaha illallah, surga akan menantimu. Ini seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika mendekati kematiannya. Dari Al-Musayyib bin Al-Hazan, beliau bercerita, ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang akan aku jadikan sebagai alasan pembelaan paman di hadapan Allah. Namun Abu Thalib menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, jangan sampai orang yang meninggal merasa terganggu karena yang mentalkin terlalu sering mengulang-ulang. Karena ini bisa membuat dia menjadi tidak senang dengan ucapan la ilaha illallah. An-Nawawi mengatakan, para ulama membenci jika terlalu banyak dan terlalu sering ketika mentalkin. Agar tidak membuat calon mayit terganggu, karena dia sendiri sedang merasakan sakit, sehingga membuat hatinya membenci ajakan talkin. Syarah Sahih Muslim. Adz-Dzahabi

0: bercerita ketika Abdullah bin Mubarak menghadapi kematiannya. Orang yang mentalkinnya terlalu sering mengajak ucapkan La ilaha illallah. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengingatkan, caramu tidak bagus, saya khawatir kamu akan mengganggu muslim lain yang kamu talkin setelahku. Jika kamu mentalkinku, lalu aku sudah mengucapkan La ilaha illallah, dan setelah itu saya diam, maka biarkan aku. Namun jika aku berbicara lagi, silakan ulangi talkinnya, sampai kalimat La ilaha illallah menjadi ucapan terakhirku. Siar A'lam An-Nubala. Sehingga yang tepat, bisikkan si calon mayit untuk mengucapkan La ilaha illallah. Setelah itu, tunggu dulu beberapa saat. Jika dia berhasil mengucapkan La ilaha illallah, jangan ditalkin ulang. Jika dia mengucapkan kalimat yang lain, atau belum berhasil mengucapkan La ilaha illallah, silahkan ulangi talkinnya. Keempat, jika calon jenazah sudah berhasil mengucapkan La ilaha illallah, jangan diajak bicara apapun, jangan tanya minta apa, jangan tanya apa yang dirasakan, dan seterusnya. Agar kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat tauhid. Jika dia berbicara atau meminta sesuatu, kabulkan permintaannya jika memungkinkan. Setelah itu, talkin ulang. Kelima, apakah menggunakan kalimat perintah, misalnya ucapkan La ilaha illallah? Atau cukup kita mengulang-ulang kalimat La ilaha illallah di dekatnya? Imam Ibnu Utsaimin merinci hal ini dengan melihat kondisi si calon mayit. 1. Jika calon mayit orangnya masih bisa diajak berpikir atau dia orang kafir, maka bisa menggunakan kalimat perintah, bahkan bisa diiringi janji. Misalnya, mari ucapkan La ilaha illallah, surga akan menantimu. 2. Jika calon mayit orangnya lemah, tidak memungkinkan untuk memahami perintah, cukup dibisikkan kalimat tauhid di dekatnya, La ilaha illallah, sampai dia menirukannya. Asy-Syarh Al-Mumti'. Catatan, mengapa dalam talqin tidak menyebutkan pernyataan Muhammad Rasulullah? Ada dua alasan untuk menjawab ini. 1. Kalimat talqin La ilaha illallah itulah yang sesuai dalil. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, talkinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan La ilaha illallah, hadis riwayat Muslim. Karena kalimat tauhid La ilaha illallah adalah kunci Islam. 2. Bahwa persaksian Muhammad Rasulullah sifatnya mengikuti pernyataan syahadat kalimat tauhid dan menjadi penyempurna. Sehingga dalam kondisi yang sangat singkat dan berat, calon mayit lebih ditekankan untuk mengucapkan La ilaha illallah karena ini yang pokok. Meskipun ketika itu dibaca bersamaan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tentu lebih sempurna. Asy-Syarh Al-Mumti'. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Mutiara Nasihat.
3: Kalau Imam Malik itu mengajar, tidak ada seorang pun murid dia yang berani membalik bukunya. Terdengar aja sedikit marah dia, berhenti dia, tidak menyampaikan hadis lagi. Kalau sekarang kan ada yang sibuk-sibuk main game lah, main-main HP. Kalau dulu, ulama-ulama dulu, kalau ada seperti itu, dia sedang kajian, karena yang dibahas ini kan Al-Quran, hadis. Lalu ada orang duduk sibuk dengan urusan sendiri, mendingan tidak ada pengajian aja. Gitu kata mereka. Berdiri, pergi. Nah, sampai seperti itu wibawa mereka dahulu, dan mereka menghormati majelis itu. Bahkan mereka kerang sengaja rela rendah diri mereka di hadapan gurunya, agar ilmu gurunya itu keluar. Karena seperti itu orang menuntut ilmu. Kalau Anda tidak merendahkan diri Anda di hadapan ilmu dan orang yang menyampaikannya, bagaimana mungkin Anda mendapatkan ilmu dan keberkahannya? Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia ingin belajar dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu sahabah. Datang dia di siang hari yang terik ke rumah gurunya tersebut. Didapatinya gurunya sedang istirahat, khailulah. Dia tidak mau mengganggu. Dia ketar-ketar, "Assalamualaikum Ustaz." Tidak jawab. "Assalamualaikum Ustaz." Tidak juga dijawab. Tunggu pokoknya sampai Ustaznya bangun, sampai keluar, ditunggu terus. Padahal sudah ngaji, kalau 3 kali sudah diketok, ya sudah, tidak dijawab, pulang. Sama juga, nelfon Ustaz juga ngangkat-ngangkat, ini sudah 10 kali saya telepon. Itu sama saja, Anda minta izin bertamu, menelpon sama saja. Berarti dia tidak ingin Anda untuk menghubungi dia. Anda harus sabar. Dan Islam mengajarkan itu. Sahabat Abdullah bin Abbas tahu dia tunggu gurunya. Duduk dia, tidur, duduk dia di dekat pintu gurunya itu. Siang hari yang terik, padang pasir, panas, debu berterbangan. Dia selimuti badannya, penuh dengan debu-debu. Duduk dia di situ. Ditunggunya sampai gurunya keluar. Yaitu sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Tatkala sahabat ini keluar terkejut, "Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anda babi, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan pintu saya, ada apa ini?" Kaget dia, ini putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyanya, "Ada apa wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya datang ingin belajar dan ternyata engkau sedang tidur, saya tidak ingin mengganggumu." Apa katanya? "Kenapa? Engkau kalau butuh sesuatu, tidak kirimkan pesan, saya akan datang menemuimu." Karena dia menghargai ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Apa kata sang Habib? Beda Habib dulu dengan Habib sekarang kan? Ini yang asli Habib ini. Putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjemahan Al-Qur'an. Tidak. Beginilah semestinya ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Subhanallah. Dia rela membuat dirinya seperti itu untuk ilmu. Dan subhanallah, akhirnya dia menjadi salah seorang sahabat yang terkemuka ilmunya. Penafsir Al-Qur'an. Salah seorang ulama di kalangan sahabat. Bahkan di zaman Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas senantiasa didudukkannya di sampingnya, diminta pendapatnya, padahal banyak sahabat-sahabat tua yang lainnya karena ilmunya itu. Dia rela bersusah payah, menghinakan dan merendahkan dirinya untuk ilmu, akhirnya dia mulia. Aku rasakan, apa kata Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhuma, "Aku merasakan kehinaan di zaman menuntut ilmu, lalu aku merasakan kemuliaan ketika aku dituntut oleh orang." Maksudnya orang menuntut ilmu kepada dia, menjadi mulia dia.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, apakah merokok merupakan maksiat? Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, rokok kalau kita beli, lalu kita bakar, tapi taruh di tong sampah. Tidak kita hisap, kita beli, kita bakar, taruh di tong sampah. Ini saja sudah haram, namanya mubadzir. Sekarang dibeli, dibakar, dihisap, dirusak paru-paru, dirusak jantung dan yang lainnya, apakah bisa dikatakan tidak haram, tidak maksiat? Sedangkan dibeli saja, dibakar, ditaruh tempat jauh, enggak usah didekati, masuk dia kepada kaidah mubazir. Jangan kalian berbuat mubazir. Mubazir itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu kufur kepada Rabbnya. Berikutnya, dibeli, dibakar, dihisap, kita rusak paru-paru kita, jantung kita dan yang lainnya, kita keluarkan lagi, dihisap oleh istri kita, dirusak oleh anak kita, rusak juga paru-parunya, rusak juga jantungnya, rusak juga kesehatannya, dirusak oleh teman, dihisap oleh teman kerja kita, rusak juga jantung, merusak orang lain. Ini apa namanya kalau bukan kemaksiatan? Coba, maka jangan dilihat itu kan saya beli pakai uang saya manfaatkan karena kebutuhan saya. Jangan hanya lihat itu. Para ulama ahli ilmu lebih mengerti basirah mereka untuk melihat suatu masalah, dan ini pendapat yang benar tentang rokok. Sesuatu yang merusak dalam agama kita semuanya terlarang. Rasulullah SAW mengatakan la darara wa la dirar. Di dalam agama ini tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri, tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain.

Dua keutamaan salat di Masjidil Aqsa. Pertama, salat di Masjidil Aqsa akan menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma faragha Sulaiman ibn Daud min bina'i Baitil Maqdis, sa'ala Allah thalathan: hukman yusadifu hukmahu wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih, wa la ya'ti hadzal masjida ahadun لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam merampungkan pembangunan Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah tiga permintaan. Pertama, minta agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang bersesuaian dengan hukum Allah. Kedua, meminta agar diberikan kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun setelah dirinya. Ketiga, beliau meminta agar tak seorang pun yang datang ke Masjidil Aqsa dengan keinginan menunaikan sholat di dalamnya, kecuali dihapuskan segala kesalahannya, sehingga ia suci seperti saat ia terlahir kembali dari rahim ibunya. Nabi SAW melanjutkan, أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ. Adapun dua permintaan yang pertama, maka keduanya telah dikabulkan, dan saya berharap yang ketiga pun dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, pahala salat di Masjidil Aqsa setara dengan 250 kali di masjid lainnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdalu, amasjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am Baitul Maqdis?" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو ولا يوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه وفي رواية مثل قوسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. Kami berdebat tentang mana yang lebih utama, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah Baitul Maqdis, sedangkan di sisi kami ketika itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu salat di masjidku lebih utama dari 4 kali salat di Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa adalah tempat salat yang baik, dan masjidku adalah tempat salat yang lebih baik." Dan hampir-hampir tiba masanya seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya, dalam riwayat lain seperti busurnya. Dari tempat itu Baitul Maqdis bisa terlihat. Namun memiliki tanah yang sedikit tersebut lebih baik baginya dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikianlah dua keutamaan salat di Masjidil Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir dalam keadaan fitrah muslim, mengaku bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb kita yang berhak untuk diibadahi. Itu fitrah kita semenjak kita dilahirkan. Setiap anak Adam mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Barulah kemudian faktor eksternal, kedua orang tuanya mereka, lingkungan mereka yang menjadikan mereka menyimpang dari fitrah tersebut. Itulah cita-cita terbesar iblis dan bala tentaranya syaitan, memalingkan manusia dari fitrahnya. Lihat apa yang terjadi semenjak iblis diusir dari surga. Ketika itu juga Adam alaihissalam dan Hawa juga Allah keluarkan dari surga. Semenjak itu iblis bersumpah untuk menyesatkan Bani Adam, anak manusia. Namun dalam riwayat juga disebutkan selama 10 generasi setelah Adam alaihissalam, entah berapa lama masing-masing generasi tersebut, yang jelas ribuan tahun lamanya. Selama itu pula iblis begitu sabar, begitu istiqomah dalam tanda kutip kalau boleh kita katakan, dalam menyesatkan manusia untuk mencapai tujuan iblis yang terbesar, yaitu agar manusia berbuat kesyirikan, tidak lagi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada generasi yang ke-10 terjadilah kesyirikan yang pertama kali di muka bumi. Ya, lihat bagaimana sabarnya iblis membisikkan manusia untuk menyimpang. Apa yang terjadi di era Nuh alaihi salam? Saat itu ada 5 orang saleh yang bernama Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq dan Nasr. 5 nama ini disebutkan dalam surat Nuh ayat yang ke-23. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُقَ وَنَصَرَ. Mereka orang-orang yang menyimpang dari kalangan Nuh AS, mengatakan jangan kalian tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan peribadatan kepada Suwa, Wad, Yaguts, Ya'ud, Ya'uq dan Nasr. Mereka adalah 5 orang saleh di kalangan Nabi Nuh AS. Tatkala mereka wafat, syaitan atau iblis datang membisikkan agar mereka membuat patung atau monumen peringatan terhadap atau bagi 5 orang soleh yang telah wafat ini. Tujuan mereka ketika itu sederhana, agar mereka bisa mengingat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang soleh, agar mereka bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat perjuangan mereka, dengan mengingat jerih payah mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu tujuan mereka. Namun tujuan tersebut pada hakikatnya bersumber dari bisikan iblis. Ketika itu patung-patung atau monumen-monumen peringatan tersebut belumlah disembah. Iblis begitu sabarnya, begitu istiqomahnya iblis untuk menyesatkan manusia. Manakala ilmu tentang agama sudah mulai punah, iblis kembali datang membisikkan manusia agar menyembah patung-patung atau monumen-monumen peringatan tersebut. Sampailah iblis kepada tujuan utamanya, manakala monumen-monumen peringatan tersebut disembah. Disinilah terjadi kesyirikan yang pertama, yang merupakan tujuan utama iblis, yaitu manusia menyimpang dari fitrahnya. Dan pada saat itulah Allah ingin mengembalikan manusia kepada fitrahnya, Allah mengutus Nuh AS.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadenya ahli takwa. Simpel aja deh, ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Gak ada. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, 16 datang ke stadion, berlomba, juara. Gak ada ceritanya. Gak ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade, daftar ikut tenis, kira-kira diterima gak? Gak diterima. Karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan? Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya, gak ada stretching, gak ada jogging, gak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish gak? Gak dapat. Di kilometer kedua keram kita udah. Gak bisa. Ramadan, kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari, tapi 30 hari. Sebulan. Gak mudah hadirin. Gak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir, kita gak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus menaik, naik, naik, naik, dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Lalu kita gak ada persiapan sama sekali. Kita gak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya mobil canggih nih, kita punya S-Class. 3 bulan gak pernah dipanasin apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan gak? Gak jalan. Dan begitu juga kita udah lama gak baca Al-Quran. Jangankan baca, mushafnya kita lupa ada di mana. Di mana mushaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Lalu satu Ramadan baca 3 juz? Gak mungkin. Gak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Gak bisa, kayaknya gue gak bisa nih. Gak ada bakat. Bukan gak ada bakat, tapi Anda tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Syaban, Al-Imam Al-Mula'i, salah satu ulama besar, itu begitu masuk satu Syaban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan. Masuk TC, baca Al-Quran. Tingkatkan tempo Qiyamul Lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya gak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Uthman sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Karena pemanasan, gak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Paling gak kita gak kaget ketika satu Ramadan. Gak bisa, tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak, semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Mall kasih promo. Barang-barang branded kasih promo. Semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan itu padat. Belum bukber. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu, Ramadan lagi. Lalu kampus dulu, Ramadan. Terus teman-teman BEM, Ramadan. Lalu teman-teman kantor, Ramadan lagi. Kalau kantornya 1, kantornya 5, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya, isinya bukber. Dan kalau ketemu teman SMP kan gak bisa 5-10 menit. Akhirnya tarawih lewat, isya di rumah, kan gitu kan. Iya. Dan terkadang banyak yang gak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati hadirin sekalian, Ramadan berat. Dan terbukti loh, fenomena tahunan di mayoritas masjid. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa?
kemajuan terus kan, safnya maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nanti antiklimaksnya sholat subuh pas lebaran, tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya, udah lupa, gak konsentrasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan, gak ada yang gak ada pemanasan. Jadi terlambat, Anda semangat ibadah satu Ramadan itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ustaz mau nanya, menyikapi hadiah dari tetangga atau kerabat atau keluarganya anak ya, yang mana penghasilannya memang dari haram, misalnya pekerja riba gitu, atau kemudian atau pekerja rokok, bagaimana menyikapinya Ustaz kita?
2: Anak kita ya?
1: Ya, dia yang ngasih hadiah ke anak Ustaz, misalnya pamannya, tapi pamannya ini kerjanya di bank misalnya.
2: Okay. Apa hukumnya kita menerima hadiah dari orang yang penghasilannya haram? Ya, penghasilannya haram. Wallahu'alam, saya pribadi memandang boleh seseorang yang menerima hadiah dari penghasilannya haram. Kenapa? Karena dia mengasihkan kepada kita dalam bentuk yang halal. Dalam bentuk yang halal. Dia betul kerjaannya haram. Tapi ketika dia mengasihkan ke kita dalam bentuk yang halal, bentuknya hadiah. Dan ini bisa dijadikan dalil pertama hadis Barirah. Hadis Barirah radhiyallahu taala anha, Barirah pernah dikasih daging sedekah oleh seseorang. Kemudian Barirah ketika itu ngasihkan daging itu kepada Aisyah dalam bentuk hadiah. Maka Nabi SAW tidak boleh sebetulnya memakan harta sedekah. Asal daging Barirah itu sedekah. Tapi Barirah mengasih kepada Nabi dalam bentuk hadiah. Maka Aisyah ketika Nabi bertanya, "Wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa dimakan?" Kata Aisyah, "Ada wahai Rasulullah, tapi daging sedekah yang dikasihkan kepada Barirah." Kata Nabi, "Sedekah bagi Barirah, hadiah bagi kita." Maka berdasarkan dalil ini sebagian ulama membolehkan. Yang kedua adalah perbuatan orang Yahudi. Ya, ketika Yahudi bermuamalah dengan Nabi, penghasilan mereka semuanya haram. Tapi Nabi melayani muamalah mereka. Bahkan Nabi SAW pernah meminjam uang sama mereka. Sampai-sampai Nabi menggadaikan baju besi beliau. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi boleh bermuamalah dengan mereka pada penghasilan mereka sesuatu yang haram. Berdasarkan ini, wallahu'alam, kalau kita dikasih dari seseorang yang penghasilannya mungkin haram atau kebanyakan sumber yang haram, boleh kita terima, insya Allah tidak mengapa, selama menerima tersebut tidak dalam bentuk mendukung perbuatannya. Karena ada kita dikasih orang, kita menerima kemudian sebagai bentuk dukungan. Contoh misalnya, Anda dikasih pabrik rokok misalnya kalender, gudang garam misalnya ya. Anda terima, kemudian Anda gantung di rumah Anda, boleh tidak? Tidak boleh. Berarti Anda dukung itu. Memamerkan, mengiklankan, ya. Tidak boleh. Kalau bentuk menerima tidak dalam bentuk dukungan, maka tidak mengapa insyaAllah. Wallahu'alam. Ada lagi yang lain? Baik.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abdullah bin Ummi Maktum, sang muadzin Rasulullah. Sebagian orang hanya mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki satu orang muadzin, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Padahal tidak hanya Bilal yang menjadi muadzin Rasulullah. Ada nama lain yaitu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ketika kita sodorkan nama Abdullah bin Ummi Maktum, sebagian orang mungkin merasa asing. Bahkan di antara mereka baru mendengar seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Kedua muadzin Rasulullah ini, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhuma, memiliki waktu khusus untuk mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah diperintahkan azan pada waktu salat tahajud yang saat ini termasuk sunnah Nabi yang sudah jarang kita temui. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum azan pada saat datangnya waktu salat subuh dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu sepertiga malam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena ia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq, yakni masuk waktu subuh." Latar belakang. Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah seorang sahabat senior Rasulullah. Beliau termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun, yakni orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Umar, ada juga yang menyebut Amr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan nama Abdullah. Orang-orang Madinah mengenalnya dengan nama Abdullah, sedangkan orang-orang Irak menyebutnya Amr. Namun keduanya sepakat bahwa nasabnya adalah Ibnu Qais bin Zaidah bin Al-Usam. Abdullah memiliki kedekatan nasab dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ibu dari Khadijah adalah saudaranya Qais bin Zaidah, ayah dari Abdullah. Abdullah bin Ummi Maktum memiliki kekurangan fisik berupa kebutaan, yakni tunanetra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Sejak kapan engkau kehilangan penglihatan?" Ia menjawab, "Sejak kecil." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, jika aku mengambil penglihatan hambaku, maka tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga." Saat Allah memerintahkan Rasulnya dan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, maka Abdullah bin Ummi Maktum menjadi orang yang pertama-tama menyambut seruan Allah dan Rasulnya tersebut. Walaupun ia memiliki kekurangan fisik, jarak antara Mekah dan Madinah yang jauh sekitar 490 km. Ancaman dari orang-orang Quraisy belum lagi bahaya dalam perjalanan. Semua itu tidak menghalanginya untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Keistimewaan Abdullah bin Ummi Maktum. Selain memiliki keistimewaan sebagai seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ummi Maktum juga merupakan orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah melakukan safar berangkat ke medan perang, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum menjadi wali kota Madinah menggantikan beliau yang sedang bersafar. Setidaknya 13 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sebagai wali kota sementara di kota Madinah. Keistimewaan lainnya adalah Allah Ta'ala menjadi saksi bahwa Abdullah bin Ummi Maktum adalah seseorang yang sangat mencintai Al-Quran dan sunnah nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat teguran dari Allah Ta'ala lantaran mengedepankan para pembesar Quraisy daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Bukan karena tidak menghormati Abdullah bin Ummi Maktum, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam berharap kemaslahatan yang lebih besar, yakni dalam pandangan beliau, apabila para pembesar Quraisy ini memeluk Islam. Namun ternyata hal itu tidak tepat di sisi Allah, dan Allah langsung meluruskan dan membimbing nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya adalah sebagai berikut. Pada masa permulaan dakwah Islam di Makkah, Rasulullah sering mengadakan dialog dengan para pembesar Quraisy dengan harapan agar mereka mau menerima Islam. Suatu kali, beliau bertatap muka dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham, atau lebih dikenal dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah, ayah dari Khalid bin Walid. Rasulullah berdiskusi dengan mereka tentang Islam. Beliau sangat ingin mereka menerima dakwah dan menghentikan penganiayaan terhadap para sahabat beliau. Sementara beliau berunding dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang mengganggu, meminta dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Abdullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ayat-ayat yang telah diajarkan Allah kepada Anda." Rasul yang mulia ini tidak memperdulikan permintaan Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau agak acuh kepada perkataan Abdullah itu, lalu membelakangi Abdullah dan melanjutkan pembicaraan dengan pembesar Quraisy tersebut. Rasulullah berharap, mudah-mudahan dengan Islamnya mereka, Islam tambah kuat dan dakwah bertambah lancar. Selesai berbicara dengan mereka, Rasulullah bermaksud hendak pulang, tetapi tiba-tiba penglihatan beliau gelap dan kepala beliau terasa sakit seperti kena pukul. Kemudian Allah mewahyukan firman-Nya kepada beliau. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena seorang buta datang kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau mereka tidak membersihkan diri, yakni beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya, ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka, siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Ajaran-ajaran itu terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para utusan yang mulia, lagi senantiasa berbakti. Quran, Surat Abasa, ayat 1 hingga 16. 16 ayat itulah yang disampaikan Jibril al-Amin ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum, yang senantiasa dibaca sejak diturunkan sampai sekarang dan akan terus dibaca sampai hari kiamat. Sejak hari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Syahidnya sang muadzin. Pada tahun 14 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengadakan konfrontasi dengan kerajaan Persia. Beliau radhiyallahu anhu menulis surat kepada para gubernurnya dengan mengatakan,
1: "Jangan ada seorang pun yang ketinggalan dari orang-orang yang memiliki senjata, orang yang mempunyai kuda, atau yang berani, atau yang berpikiran tajam, melainkan hadapkan semuanya kepadaku sesegera mungkin."
0: Lalu berkumpullah kaum muslimin tergabung dalam pasukan besar yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqash. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum masuk ke dalam pasukan perang Qadisiyah dengan mengenakan baju besinya, tampil gagah, dan bertugas memegang panji bendera Islam. Tidak membuatnya gentar suara di medan perang yang menderu, dentingan tebasan pedang ataupun desiran anak panah yang melesat. Baginya, Amirul Mukminin telah membuka kesempatan bagi semua orang dalam jihad ini. Ia pun tak mau melewatkan peluang berjihad di jalan Allah, walaupun bahaya sebagai seorang tunanetra lebih berlipat ganda. Perang yang hebat berkecamuk, hingga sampailah pada hari ketiga. Baru kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan negara adidaya Persia. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah peperangan Islam sampai saat itu. Namun, kemenangan tersebut juga harus dibayar dengan gugurnya para syuhada, para pahlawan Islam. Di antara mereka adalah sahabat dan muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Jasadnya ditemukan terkapar di medan perang sambil memeluk bendera yang diamanatkan kepadanya untuk dijaga. Akhirnya, sang muadzin pulang ke rahmatullah, gugur sebagai pahlawan memerangi bangsa Majusi Persia. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan Abdullah bin Ummi Maktum dan memasukkan kita dan beliau ke dalam surga Allah. Demikian, wallahu a'lam.

0: Dakwah sejatinya adalah bagaimana kita berupaya mengikis segala sesuatu yang mengotori fitrah manusia, atau melepas segala sesuatu yang telah menutupi fitrah manusia. Sejatinya dakwah adalah bagaimana kita menghilangkan faktor-faktor eksternal yang telah mengotori fitrah. Dan itu dilakukan dengan dakwah tauhid, sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh alaihissalam, Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas mereka sama. Mereka berdakwah, dakwah tauhid. Tujuannya adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap generasi suatu kaum seorang rasul, yang rasul tersebut menyeru untuk beribadah, menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan taghut, yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ini, hanya dengan dakwah tauhid, kita bisa mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Maka jika kita tidak mendakwahi manusia dengan tauhid, pada hakikatnya kita membiarkan manusia tetap berada di luar trek fitrahnya. Agar manusia kembali ke jalan Allah dan Rasulnya, inilah yang harus kita tempuh. Dakwah mengajak manusia ke jalan tauhid.
1: Mutiara Nasihat.
2: Untuk mengkinclongkan hati, untuk betul-betul menjadi hati itu muncreng, hati itu bersinar, hati itu kelihatan hidup, hati kelihatan Masya Allah, niku mboten wonten sanes alatipun kejawi agami. Sebab ingkang ngertos ilmunipun masalah hati niku namung Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dokter spesialisipun satu-satunya dari kalangan manusia kemenika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki hati kita tanpa kita merujuk kepada agama yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, niku muspro mboten badhe kepanggih. Mula nek wonten tiyang mengadakan gerakan tazkiyatun nafas, kok mboten ngagem ajaran agami Al-Qur'an lan ajaran pun Kanjeng Nabi, niku mbok nganti niku mengke mboten badhe saged mujudaken tazkiyatun nafas. Nek umpamanipun rumangsa sampun tertazkiyah, niku tazkiyah ingkang palsu. Tazkiyah palsu. Contoh rumah Masya Allah pun resik, tingkatannya pun resik, sehingga maknanya pun kelihatan kinclong. Pripun ajeng dipun pestani kinclong? Wong tiyang pun iku musyrik. Wong musyrik kok kinclong? Musyrik niku, syirik niku sumber kotoran barang najis. Sehingga mbok kados pripun kemawon tiyang musyrik, Allah ngendikaken innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Sehingga selama dia belum meninggalkan syiriknya mbok kados pundi yang kalawau, dia adalah syiriknya itu sumber najis. Ibaratipun keran comberan niku medal teras, bolak-balik ditahu, bolak-balik dipel, bolak-balik digosok-gosok, disopasapu. Niki nek dereng dibumpet niku mboten saged bakal resik, salajan dipun sapu sepinten ping 100 mboten saged. Sehingga sumber pertama tazkiyatun nafas nggih terwujudnya tauhid. Nembe ingkang sanes-sanesipun.
1: Mutiara Tilawah Terjemah.
3: Tafsir Surat Al-Ikhlas.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ayat pertama.
4: Qul huwallahu ahad.
3: Katakan wahai Rasul, dialah Allah yang Esa dalam uluhiyah, tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Ayat kedua.
4: Allahus Samad.
3: Dialah Tuhan yang berada di puncak dalam hal kesempurnaan dan keindahan, Zat yang menjadi tumpuan semua makhluk. Ayat ketiga.
4: Lam yalid wa lam yulad.
3: Yang tidak melahirkan sesuatu pun dan tidak pula dilahirkan oleh sesuatu, maka Dia Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak, Maha Suci Allah, dan tidak pula mempunyai bapak. Ayat keempat.
4: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Dan tidak ada pula ada yang menyamainya dari ciptaannya.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
6: Assalam WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya emas 100 gram, kena zakat. Tapi sebelum nisabnya saya jual, apakah tetap kena zakat? Nanti jadi uang kan, uangnya kena zakat. Kecuali kalau Anda belikan zakatnya. 100 gram dijual, sekarang berarti dapat duit 200 juta ya. 100 gram kan 2 juta kan? Dapat duit 200 juta. Lebih ya? Berapa? Per gram berapa? 2 juta. Baik, dapat duit 200 juta. Setelah dapat duit 200 juta, begitu nompo duit langsung dibelikan sapi. Dapat sekian ekor. Dapat 10 ekor. Dapat 10 ekor sapi. Enggak kena zakat. Karena sapi itu 30 ekor nisabnya. Kecuali jika tujuannya untuk menghindari zakat. Lari dari zakat, terus dijual emas tadi, dipakai beli sapi. Padahal haulnya tinggal besok untuk bayar zakat. Tinggal satu bulan, maka dia tetap wajib bayar zakat. Karena niatnya niat yang enggak benar.

Wanita haid tetap dapat pahala puasa Asyura. Setiap muslimah yang taat beragama tentu akan bersedih ketika dia tidak mampu beribadah karena terhalang kodratnya. Siklus datang bulan yang terkadang tidak bisa dikendalikan. Namun tahukah Anda, sejatinya di sana ada amal hati yang memberi peluang bagi muslimah untuk mendulang pahala. Amal itu adalah ridho terhadap ketetapan Allah ketika Anda merasa sedih karena terhalang untuk bisa menjalani ibadah bersama yang lain. Kemudian Anda bersabar dan ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal Anda. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan haji wada, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para istri beliau. Sebelum masuk kota Mekah, beliau singgah di Saraf. Di tempat ini, Aisyah menangis karena mengalami haid, sehingga beliau tidak bisa umrah untuk tamattu. Sang suami yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya, menjumpai istri tercinta dalam keadaan menangis. "Kamu kenapa? Apakah kamu haid?" tanya suami. "Ya," jawab Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Haid merupakan keadaan yang Allah tetapkan untuk para putri Adam. Lakukan seperti yang dilakukan jamaah haji selain tawaf di Ka'bah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kita bisa perhatikan kalimat pertama yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur istrinya. Haid merupakan keadaan yang Allah tetapkan untuk para putri Adam. Beliau ingatkan Aisyah agar tidak terlalu bersedih memikirkan keadaannya. Padahal itu satu-satunya kesempatan berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan yang tidak mungkin akan berulang. Akankah tetap bisa dapat pahala? Allah Maha Kaya dan Allah Maha Pemurah. Hingga ketika kita menginginkan untuk melakukan amal soleh, namun itu tidak terwujud karena ada halangan di luar kesengajaannya, Allah catat niatnya sebagai amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah." Quran Surat An-Nisa ayat 100. Penyebutan hijrah dalam ayat di atas bukan berarti membatasi hanya masalah hijrah, karena aturan ini juga berlaku untuk amal soleh lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaidah umum, siapa yang berniat melakukan kebaikan kemudian dia tidak bisa mengamalkannya, Allah catat untuknya satu amalan kebaikan yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Mengapa tetap mendapat pahala? Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, maka dicatat untuknya seperti melakukan amal soleh ketika dia mukim atau sehat. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.

adanya gunung yang terbuat dari batu atau tanah, dan gunung yang di dalamnya emas semua. Gunung itu benar-benar sangat bernilai karena emas semua ketika dicari, ditemukan, dikeluarkan, diproses, dan akhirnya menjadi emas yang punya nilai yang sangat tinggi. Manusia juga gitu. Orang itu kalau gak quote-unquote ditemukan, lalu diproses, digembleng, diasah, itu gak akan keluar. Manusia terus dipegang oleh orang yang tepat, harus bersama dengan lingkungan atau orang-orang bisa memprosesnya, sehingga benar-benar jadi beriman, jadi bertakwa, lalu berhasil secara dunia, sehingga dia meraih dunia dan akhirat sebagaimana yang dicapai oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau kita memang ingin sukses, jangan pasif, jemput bola, cari orang-orang yang bisa pegang kita, mengasah kita. Makanya kan bahasa yang ada di banyak bidang adalah pencari bakat. Emang dicari, ditemukan, atau kita yang jemput bola. Dan kalau kita amalkan dengan taufik Allah, kita akan naik kelas, naik kelas, naik

Dua keutamaan memperbanyak doa dan salawat pada hari Jumat. Pertama, memperbanyak doa di hari Jumat merupakan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang memperoleh doa yang mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli. يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا." Di hari Jumat itu, terdapat satu waktu yang jika seorang Muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan waktu tersebut hanya sebentar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه

من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu, karena salawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada hambanya bermakna Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hamba tersebut dan memujinya. Demikianlah dua keutamaan memperbanyak doa dan salawat di hari Jumat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana cara menyikapi lingkungan kerja yang jauh dari sunnah Nabi? Ana pun lama-kelamaan merasa futur, malas, tak semangat lagi, hilang semangat karena merasa sendiri berada di atas jalan sunnah tersebut. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang Anda sudah kita dengar dari pertanyaan. Saya sendiri, Ustaz. Akhirnya saya malas. Mari lihat dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu, sebanyak ini teman kerja saya, hanya saya sendiri yang dipilih oleh Allah. Sehingga dengan itu Anda bersemangat. Kenapa tidak dipandang, ya Allah, alangkah besar nikmat Engkau yang Kau berikan kepada aku. Sebanyak ini teman-teman kerja aku, hanya aku sendiri yang Kau pilih untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Begitu mahal hidayah itu, begitu langka hidayah itu, begitu baiknya Engkau kepada aku, kenapa aku sendiri yang dipilih? Kenapa tidak melihat dari sisi itu? Sehingga memperbanyak rasa syukur, sehingga mendapatkan janji Allah, Allah tambahkan. Sebagian kaum muslimin mengatakan kepada saya, langsung kepada saya, dia katakan, Ustaz, satu kabupaten di daerah saya, hanya 3 keluarga yang mengikuti sunnah Rasul. Yang lainnya ikut kebiasaan masyarakat. Hanya 3 keluarga saja, satu kabupaten. Saya katakan, wajib bagi Anda untuk bersyukur. Satu kabupaten hanya 3 keluarga yang dipilih, salah satunya keluarga Anda. Anda beserta keluarga, tidak Anda bahagia? Harusnya Anda bersedih atau bahagia ini, nikmat yang seperti ini? Bahagia, bukan sedih. Nabi Muhammad SAW pun dahulu ketika berdakwah dimulai dari sendiri. Betul tidak? Tambah satu. Jadi 11, jadi 12. Dari seluruh penduduk bumi. Bukan hanya satu kabupaten dan satu rekan kerja. Begitu memang para nabi dan para rasul. Kenapa tidak dipandang dari sudut bahwa ini adalah nikmat Allah besar yang wajib kita syukuri dan wajib kita untuk bersyukur kepada Allah dan memperbanyak amal soleh agar dia bertahan di atas hidayah itu. Sisi berikutnya adalah ajak orang lain. Ketika setelah kita mensyukurinya, ajak orang lain. Siapa tahu dari rekan kerja ada satu atau dua orang sehingga ada semakin nyaman ada teman dua atau tiga. Wallahu a'lam. Dan zaman Anda hidup sekarang memang zaman yang dikatakan Nabi, sunnah ketika pertama kali Islam pertama kali diajarkan atau disampaikan kepada manusia, manusia menganggapnya asing, dan nanti di akhir zaman akan kembali dianggap apa? Asing. Hadis sahih, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Awalnya Islam dimulai dianggap asing dan dia akan kembali dianggap asing. Sehingga yang benar-benar mengamalkan sunnah Nabi dianggap asing, walau di tengah umat Islam sendiri. Sehingga mereka sebut sesuatu yang diajar.

Kan Nabi, sesuatu yang diperintahkan Nabi, sesuatu yang Nabi melakukannya, mereka anggap ciri-ciri teroris. Di tengah umat Islam sendiri. Sehingga ketika orang tua melihat anaknya punya ciri-ciri mengamalkan sunnah Nabi, dia takut anaknya jadi teroris. Sunnah Nabi sudah dianggap sesuatu yang harus ditakuti di tubuh umat Islam. Di sini, di negeri yang kita cintai ini. Saking sudah jauhnya umat Islam dari sunnah Nabi SAW dan saking kuatnya musuh-musuh Islam merubah cara berpikir dengan izin Allah, pasti menggunakan media-media yang mereka gunakan untuk merubah cara berpikir umat Islam.

0: My favorite.
1: Hadirin rahimakumullah, siapa orangnya yang tidak ingin masuk surga? Bukan hanya kita kaum muslimin, bahkan mereka kaum kuffar berangan-angan untuk bisa masuk surga. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran klaim pengakuan kaum Yahudi, kaum Nasara. Mereka menyatakan tidak ada yang masuk surga kecuali kami, kaum Yahudi, kaum Nasara. Dalam surat Al-Baqarah ayat 111 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Mereka berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali kaum Yahudi dan kaum Nasara. تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ. Allah bantah pengakuan tersebut. Allah berfirman, itu hanya angan-angan isapan jempol mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kepada kaum Yahudi dan Nasara, hatu burhanakum, datangkan buktinya kalau memang surga tidak dimasuki kecuali oleh Yahudi dan Nasara. In kuntum sadiqin, jika kalian benar di dalam ucapan tersebut. Intinya bahwa kaum Yahudi, kaum Nasara juga mau surga. Mereka mendambakan ingin masuk surga. Bukan hanya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum mukminin yang mendambakan masuk surga. Belum lagi bila kita coba korelasikan dengan firman Allah yang lain, masih di surat yang sama, ada surat Al-Baqarah. Kalau tadi ayat 111, Allah berfirman di ayat 123. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa bi amaniikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi. Surga itu bukan sekedar dengan angan-angan kalian, bukan pula dengan angan-angannya ahlul kitab. Ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan. Enggak. Tidak ahlul kitab, tidak pula kalian wahai kaum mukminin. Surga bukan diraih dengan sekedar angan-angan. Tidak angan-angan kalian, tidak pula angan-angan ahlul kitab. May ya'mal su'ay yujzabih. Siapa yang melakukan keburukan, dia akan dibalas setimpal dengannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyaw wala nasira. Dan dia tidak akan mendapatkan walian, penolong, wala nasira, pembela. Maka dalam ayat 123 surat An-Nisa, ya, bukan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. 123 surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, meniadakan, laisa bi'amanikum, bukan hanya sekedar dengan angan-angan kalian. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, semua kita mendambakan, merindukan surga. Tapi surga bukan sekedar dengan pepesan kosong, isapan jempol belaka. Karenanya di ayat 124 surat An-Nisa, ayat berikutnya, Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang beramal salih, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, dalam keadaan beriman. Iman yang selanjutnya berbuah manis berupa kesalihan ucapan, kesalihan amal perbuatan. Siapa yang melakukan kesalihan di atas imannya, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, faulaika yadkhulunal jannah, mereka lah yang masuk surga. Wala yuzlamuna naqira, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ringkasnya, semua ketaatan, kesalihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam akan mengantarkan seorang hamba ke dalam surga. Sebaliknya, semua kedurhakaan, semua kemaksiatan, semua pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, itulah yang akan menghalangi seorang hamba dari masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla. Itu ringkasnya. Kalau kita mau surga, maka kita harus membuktikan kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Dan ini membutuhkan effort yang besar, perjuangan yang tidak kecil. Allah subhanahu wa ta'ala melihat pembuktian dari kita bahwa kita ingin surga. Mulai dari yang paling asas, yang paling prinsip, tauhidullah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah, bertauhid kepada Allah azza wa jal, sampai perkara-perkara yang kecil. Ini kalau saya perhatikan ada santri-santri nampaknya ya. Sebagian ulama menulis, menyusun sekian banyak sebab untuk masuk surga. Walaupun sebetulnya pembatasan ini pembatasan yang hanya berdasarkan klasifikasi dalil-dalil. Karena sesungguhnya sebab masuk surga itu banyak sekali. Dari yang banyak itu kemudian disimpulkan setiap ketaatan kepada Allah, setiap kepatuhan kepada tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sebab masuk surga. Makanya subhanallah, beberapa hadis menyebutkan keutamaan amal-amal tertentu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Seperti misalnya hadis membaca ayat kursi sebelum tidur. Membaca ayat kursi sebelum tidur, ada hadis khusus spesifik dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga illal maut, kecuali kematian. Nampaknya sederhana, tapi kalau kita amalkan baca ayat kursi sebelum tidur, boleh jadi itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Dan Nabi SAW pernah bersabda, dakhalat imra'atun al-jannata bisababi kalbin. Seorang wanita, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan baghiyah min baghaya bani Israel, seorang wanita kupu-kupu malam dari kalangan Bani Israel, diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu artinya dia berpeluang untuk masuk ke dalam surga. Sebabnya adalah ia berbuat baik kepada seekor anjing yang mengalami kehausan dan seterusnya. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun fi hirratin kanat laha. Ada seorang wanita masuk neraka sebabnya adalah seekor kucing yang ia miliki. Habasatha, dia tahan. La hiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Dia tidak memberikan makan dan dia juga tidak membiarkan kucing tersebut keluar untuk cari makannya sendiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan bersama sebagian dari para sahabatnya. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua penghuni kuburan ini saat ini sedang diazab di dalam barzakhnya. Dan sebab mereka diazab bukanlah sesuatu yang mereka pandang besar. Artinya dua orang tersebut dahulu meremehkan dosa tersebut. Akibat dosa yang diremehkan itu, maka keduanya belum lagi datang hari kiamat, mereka sudah diazab di alam barzakhnya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya diazab di barzakhnya, di kuburnya, disebabkan ia berjalan ke sana kemari dengan namimah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga seorang namam yang menyebar luaskan namimah. Apa itu namimah? Menukilkan sebuah ungkapan, sebuah perkataan, tapi ada niat terselubung di dalam hatinya dan barangkali hanya Allah dan dirinya yang tahu. Dia menyebar luaskan ucapan tersebut justru untuk menyebar luaskan kebencian di antara manusia, permusuhan di antara mereka, wal'iyadz billah. Nabi sebutkan tidak masuk surga, dan dalam hadis yang lain dia sudah harus menjalankan siksanya di alam barzakh. Wa ammal akhar fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang kedua, dia diazab di alam barzakhnya karena dia tidak menutup diri ketika buang air. Dalam riwayat yang lain, la yastanzi, tidak bersih-bersih. Dia buang air, selep, selesai. Sederhana nampaknya, tapi itu bisa menjadi penghalang baginya untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah azza wa jal, kalau kita ingin surga, maka surga bukan hanya sekedar tenang, saya muslim, saya sudah baik, pakaian saya sudah islami, saya sudah tinggal di lingkungan yang islami, pasti surga. Surga itu butuh effort, butuh perjuangan, butuh pembuktian yang sampai pun tidak diketahui oleh manusia, namun Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Mari kita berjuang untuk ini, karena setiap waktu yang berlalu artinya semakin dekat titik akhir kita dengan perjalanan ujian kehidupan dunia. Dan siapa bilang setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti usianya di atas 60 atau bahkan 70. Betapa banyak kita ketahui mereka yang usianya masih muda, masih belia, tidak ada tanda-tanda sakit pada dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjemput ajalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Siapa yang takut, maka dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Artinya mempercepat perjalanannya karena dia takut dengan ancaman keselamatan dalam perjalanannya. Dan perjalanan di malam hari relatif lebih cepat. Karenanya di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, alaikum biddulja fa innal arda tutwa billail. Hendaklah kalian lakukan perjalanan di malam hari karena sesungguhnya bumi Allah subhanahu wa ta'ala dilipat di malam hari. Dan salah satu makna dilipat itu adalah benar-benar dilipat. Artinya yang jarak itu jauh menjadi lebih dekat, atau berkurang berbagai penghalang perjalanan di malam hari. Ini tentu saja hukum asalnya. Tapi kalau justru ternyata perjalanan di malam hari, di satu tempat, di satu kondisi, bagi sebagian orang tidak aman, bukan berarti tidak boleh dia melakukan perjalanan di siang hari. Kembali kepada hadis yang kami maksud, man khafa adlaj, siapa yang takut, maka mestinya dia itu mempercepat perjalanan, di antaranya dia lakukan perjalanan di malam hari. Wa man adlaj balagal manzil, siapa yang mempercepat perjalanannya, dia akan sampai ke tujuannya. Ini muqaddimah, prolog yang Nabi SAW sampaikan agar kita punya motivasi untuk segera sampai ke titik tujuan yang kita dambakan bersama, yaitu surga. Kemudian Nabi menyatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwa yang diperniagakan oleh Allah bersama kita itu mahal. Yang Allah perjualbelikan bersama kita mahal, bukan murah. Bukan sesuatu yang diraih begitu saja sekedar dengan seperti memetik pohon atau buah di pohon, bukan. Mahal. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Maukah aku tunjukkan, kata Allah dalam surat As-Saff, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan? Apa take and give-nya? Apa tukarannya? Bertukar apa dengan apa? Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan adalah tunjiku min azabin alim. Allah selamatkan kalian dari azab yang pedih. Kalau diselamatkan berarti tempatnya di mana? Kalau diselamatkan seorang hamba dari azab yang pedih, itu berarti tempat dia kalau diselamatkan akan di mana? Surga. Oke, Allah menawarkan surga, keselamatan dari azab yang pedih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahidun fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan buktikan iman tersebut dengan kesalihan, dengan jihad, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kalian. Wa anfusikum, dengan harta didahulukan di sini.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Membangun pondasi masyarakat Islam.
1: Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah dan tinggal di rumah kediaman Abu Ayyub Al-Ansari. Dan sebelumnya, unta tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di suatu tempat di Madinah. Maka kaum muslimin menjadikannya sebagai tempat untuk menunaikan salat. Tempat itu merupakan tempat penjemuran kurma milik Suhail dan Sahal, dua anak yatim dari Bani Najjar yang berada dalam pemeliharaan As'ad bin Zurarah. Ketika tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Insyaallah, tempat ini untuk rumah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua anak yatim itu dan menawar tanah itu untuk dijadikan masjid. Tetapi kedua anak itu berkata, "Justru kami ingin memberikannya kepada Anda, wahai Rasulullah." Meski demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa enggan menerima pemberian dua anak kecil ini, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tetap membelinya. Dan di atas tanah ini, Masjid Nabawi dibangun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat rahimahullah lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke Bani Najjar memanggil mereka. Ketika mereka sudah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka,
2: "Wahai Bani Najjar, hargailah kebun kalian ini untukku."
1: Mereka menjawab,
2: "Demi Allah, tidak, kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah Ta'ala."
1: Ternyata ada yang menceritakan bahwa di tempat ini terdapat kuburan orang-orang musyrik, dataran yang agak tinggi, dan ada juga pohon kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik ini digali dan tulang belulangnya dikeluarkan. Dataran yang agak tinggi diratakan dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar memotongi pohon-pohon kurma tersebut dan menyusunnya di arah kiblat masjid. Setelah itu, pembangunan masjid pun dimulai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berbaur bersama para sahabat membawa batu bata yang masih mentah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan syair.
2: "Yang di bawah ini bukanlah beban dari Khaibar. Ini lebih kekal, lebih bermanfaat dan lebih suci dari sisi Rabb kami."
1: Beliau sallallahu alaihi wasallam juga berseru,
2: "Ya Allah, sesungguhnya ganjaran itu adalah ganjaran akhirat. Berilah rahmat kepada kaum Ansar dan kaum Muhajirin."
1: Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa mereka memindahkan bebatuan sambil membawakan syair. Sementara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbaur bersama mereka. Mereka mengumandangkan syair.
2: "Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka berilah pertolongan kepada kaum Ansar dan Muhajirin."
1: Hadis riwayat Bukhari. Dalam pembangunan masjid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang-orang yang ahli. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang ikut bekerja membangun masjid,
2: "Dekatkanlah al-yamami ke tanah itu, karena sentuhan dia terbaik di antara kalian dan paling kuat adonannya."
1: Dalam riwayat yang lain, al-yamami berkata,
2: "Aku mencampurkan tanah, lalu seakan campuranku ini menakjubkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, 'Biarkanlah al-yamami al-hanafi dengan tanah, karena dia paling ahli di antara kalian dalam urusan tanah.'"
1: Ibnu Hajar rahimahullah membawakan kedua riwayat ini dalam kitab Fathul Bari. Beliau rahimahullah mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para sahabat tidak ketinggalan untuk membantu pembangunan ini. Abu Bakar mengangkat batu dan menyusunnya, juga Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Tidak ketinggalan mengangkat batu-batu dan menyusunnya untuk dijadikan dinding masjid. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sangat bersemangat dalam pembangunan ini. Saat yang lain membawa satu batu bata, dia membawa dua, satu untuk dirinya, sedangkan yang satu lagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat perbuatan Ammar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap punggung Ammar seraya berkata,
2: "Wahai Ibnu Sumayyah, orang-orang ini mendapatkan pahala satu, tetapi engkau mendapatkan pahala dua. Bekal terakhirmu adalah satu hirupan susu dan engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang."
1: Hadis riwayat Muslim. Hadis ini termasuk di antara bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di kemudian hari, Ammar radhiyallahu anhu meninggal dengan cara yang telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Pembangunan Masjid Nabawi membutuhkan waktu 12 hari. Setelah itu dilanjutkan dengan membangun kamar-kamar untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara yang sama sebagaimana membangun masjid. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki tempat tersendiri, dan begitu pula dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dua rumah inilah yang pertama kali dibangun untuk istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Keduanya berdampingan dengan masjid dan sangat sederhana. Terbuat dari tanah dan pelepah kurma atau batu yang disusun dan atapnya pelepah kurma. Kemudian dilanjutkan dengan rumah-rumah berikutnya jika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menikah lagi.

Setelah semuanya selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ke tempat yang baru dibuat itu. Pada tahun pertama hijrah ini pula, disyariatkan azan dengan lafaz yang kita dengar sekarang. Demikian, menurut pendapat yang rajih, diriwayatkan saat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang lafaz-lafaz azan, lalu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz tersebut. Ketika azan ini terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia pun bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpinya yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hingga beberapa lama, keadaan masjid yang sangat sederhana ini tetap sama tak berubah sebagaimana saat dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau radhiyallahu anhu tidak melakukan renovasi apapun. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau radhiyallahu anhu merubah tiangnya yang terbuat dari pohon kurma menjadi kayu dan melindungi atapnya dari hujan. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu melakukan banyak perubahan. Beliau radhiyallahu anhu membangun temboknya dengan batu yang berukir dan begitu pula dengan tiangnya. Sedangkan atapnya dirubah dengan sejenis kayu hias. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Ibnu Hajar berkata, beliau radhiyallahu anhu membaguskan tanpa menghiasnya. Awal mulanya di Masjid Nabi ini belum ada mimbar sebagai tempat berkhutbah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil bersandar pada sebuah batang kurma. Tentang batang kurma ini terdapat peristiwa yang menjadi bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pindah tempatnya dalam menyampaikan khutbah, batang kurma yang biasa dijadikan sandaran beliau sallallahu alaihi wasallam itu menangis layaknya anak kecil. Mendengar tangisan pohon ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali kepadanya dan memeluknya hingga diam. Sahih Al-Bukhari. Alangkah indahnya keterangan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri setelah membawakan riwayat ini. Beliau rahimahullah berkata, "Wahai kaum muslimin, kayu bisa merintih karena merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, bukankah orang-orang yang berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk merindukannya?" Al-Baihaqi, Dalailun Nubuwah. Fungsi masjid. Dibangunnya masjid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki fungsi sebagai sarana ibadah. Juga difungsikan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin, seperti pertama, menampung kaum muhajirin yang miskin dan masih lajang yang belum bisa membuat tempat tinggal sendiri. Mereka ini dikenal dengan Ahlus Suffah. Kedua, menampung kaum wanita yang baru masuk Islam dan belum mendapatkan tempat tinggal selain masjid. Seperti Al-Walidah As-Sauda yang membuat rumah-rumahan dan kecil. Ketiga, menjadi pusat pembelajaran kaum muslimin tentang masalah din mereka. Keempat, menjadi pusat pengubahan syair-syair untuk membela dakwah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, menjadi tempat menahan para tawanan perang. Sehingga kaum muslimin bisa mengambil pelajaran dan para tahanan itu juga bisa mengambil pelajaran saat melihat kaum muslimin melakukan salat dan mendengarkan Al-Qur'an sebagaimana dalam kisah Thumamah bin Usal radhiyallahu anhu. Keenam, menjadi pusat pengobatan bagi kaum muslimin yang terluka dalam peperangan. Ketujuh, tempat menerima duta-duta yang diutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedelapan, sebagai tempat berkumpul kaum muslimin dengan para komandan mereka. Dalam hal ini terdapat dua faedah pelajaran yang bisa diambil. Pertama, mendekatkan hubungan antara kaum muslimin dengan para komandan. Kedua, mendekatkan hubungan sesama kaum muslimin. Dua faedah sudah dirasakan oleh banyak kaum muslimin karena mereka mengira bahwa masjid hanya untuk salat saja. Hukum dan hikmah dari kisah di atas. Pertama, mayoritas ulama ahli fikih berdalil dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membeli tanah milik anak yatim melalui perantara orang yang memelihara mereka. Sebagai dalil, tidak sahnya akad anak yang belum balig pada harta yang dia miliki.
Untuk menguatkan dalil ini, para ulama juga memiliki dalil lain dari Al-Quran. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai dia dewasa. Sedangkan hadis yang menunjukkan bahwa akad ini terjadi langsung antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan si anak, maka pengertiannya bisa dibawa pada kekhususan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membeli tanah ini dari si anak dalam kapasitasnya sebagai pemimpin seluruh kaum muslimin, bukan sebagai pribadi. Dalam masalah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, para ulama memiliki beberapa pendapat di antaranya. Pertama, jika akadnya hanya akan mendatangkan manfaat bagi dia, seperti menerima pemberian, maka itu boleh. Jika akadnya hanya mendatangkan bahaya, seperti akad memberikan sesuatu, maka itu tidak boleh. Kedua, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggali kuburan lama menunjukkan bolehnya menggali kuburan yang lama itu dan membangun masjid di atasnya jika tanahnya sudah bersih. Ketiga, bahwasanya tanah yang ada di kuburannya masih boleh dijual dan masih menjadi hak yang memilikinya dan ahli warisnya jika tanah itu belum diwakafkan. Keempat, berdasarkan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memberatkan diri dalam membangun masjid. Dan berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka para ulama menyatakan bahwa hukum mengukir masjid dan menghiasinya adalah makruh, bahkan sebagian berpendapat haram. Demikian, Allahu a'lam.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Bakrah Ats-Tsaqafi dan tali sumur penuh kenangan. Mengenal Abu Bakrah. Abu Bakrah Ats-Tsaqafi adalah seorang sahabat yang mulia, seorang penghafal hadis. Namanya adalah Nafi' bin Al-Harith. Ada juga yang mengatakan Nafi' bin Nasruh. Lalu, mengapa dikenal dengan kunyah Abu Bakrah? Saat benteng Taif dikepung oleh kaum muslimin di perang Taif, Nafi' menyelamatkan diri memanjat dinding benteng dengan Bakrah, yang artinya tali sumur. Kemudian ia berlari menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang budak. Lalu Nabi memerdekakannya. Ibnu Al-Madini mengatakan, namanya adalah Nafi' bin Al-Harith, seperti yang dikatakan Ibnu Sa'ad. Terdapat sebuah riwayat dari Al-Mughirah, dari Syabbak, dari seseorang bahwa orang-orang Thaqif meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan status Abu Bakrah sebagai budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, tidak, dia dimerdekakan oleh Allah dan Rasulnya. Tali sumur penuh kenangan. Ibnu As-Sakir mengatakan, Abu Bakrah bin Al-Harith bin Kildah bin Amr. Ada juga yang mengatakan, ia adalah budak dari Al-Harith bin Kildah. Kemudian ia memanjat benteng dengan Bakrah, yakni tali sumur. Sejak hari itu dia dikunyahi Abu Bakrah. Namun Abu Bakrah menyebut dirinya sebagai mantan budak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, aku adalah Abu Bakrah, maula, yakni bekas budak Rasulullah. Kalau orang-orang menolak hal itu dan hanya mau memanggilku dengan nasabku, maka aku adalah Nafi' bin Nasruh. Tali sumur itu penuh kenangan, melantarinya selamat dari kepungan. Kemudian bertemu Rasulullah, memeluk Islam dan merdeka dari perbudakan. Sehingga wajar Bakrah atau tali sumur itu mengakrabi panggilannya, dijadikan kunyah, dan kunyah adalah sapaan penghormatan. Petuah. Abdul Aziz bin Abu Bakrah menceritakan, ayahnya pernah menikahi seorang wanita. Kemudian wanita itu meninggal. Keluarga wanita tersebut menghalangi Abu Bakrah untuk menyolatkannya. Abu Bakrah berkata, akulah yang paling berhak menyolatkannya. Mereka mengatakan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar. Kemudian Abu Bakrah masuk ke dalam liang kubur. Saudara-saudara istrinya tadi menghalanginya dengan kasar hingga ia pingsan. Lalu Abu Bakrah dibawa menuju keluarganya. Melihat itu, 20 orang putra-putrinya menangis. Dan aku, Abdul Aziz, adalah yang paling kecil di antara mereka. Lalu Abu Bakrah siuman, ia berkata, janganlah kalian menangis. Demi Allah, tidak ada ruh manusia yang lebih aku sukai keluar dari jasad melebihi ruhku. Aku takut bertemu dengan suatu zaman yang di sana aku tak mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Masa-masa itu tak ada baiknya. Mu'jam At-Tabrani. Abu Uthman An-Nahdi berkata, aku adalah teman dekat Abu Bakrah. Suatu hari, Abu Bakrah berkata kepadaku, apakah orang-orang mengira aku mencela mereka karena iri terhadap dunia mereka? Padahal mereka mendudukkan anakku, Ubaidullah, sebagai ahli perang. Anakku Rawat, sebagai pejabat Darul Rizki. Anakku Abdurrahman, mengurusi Baitul Mal. Apakah mereka memiliki kedudukan dunia seperti itu? Sungguh, aku mencela mereka karena mereka kufur, yakni tidak bersyukur. Wafat. Dari Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya, ia berkata, ketika Abu Bakrah sakit, anak-anaknya menawarkan dokter padanya, namun ia menolak. Saat ajalnya telah dekat, ia berkata, mana dokter kalian itu? Suruh dia mengembalikan nyawaku. Abu Sa'ad mengatakan, Abu Bakrah wafat di kota Basrah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang mengatakan ia wafat pada tahun 51 Hijriah. Namun, ada pula yang berpendapat tahun 50 Hijriah. Jenazahnya disolatkan kaum muslimin dengan diimami oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, kota Basrah tidak pernah ditinggali oleh orang yang lebih utama dari Abu Bakrah dan Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Demikian, wallahu a'lam.

0: Izin bertanya Ustaz, kemarin tepatnya tanggal 18 Agustus 2024 saya ditinggal menikah oleh wanita yang sangat saya cintai. Emang sekarang tanggal 19 Agustus hadirin? Sekarang kan Desember ya, 4 bulan yang lalu bukan kemarin. Emang kalau patah hati itu waktu berhenti hadir. Lalu pada bulan September saya kehilangan pekerjaan. Bagaimana caranya meningkatkan rasa bangkit dari keterpurukan hidup? Jadi tidak ada yang bisa menenangkan kita di saat ujian-ujian itu datang bertubi-tubi kecuali kembali kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika." Kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yatadarra'un. Dan kami berikan musibah, bencana, kesulitan. Tujuannya agar mereka tadarru, kembali kepada Allah, merendah kepada Allah, bertobat kepada Allah, sujud kepada Allah. Salah satu inti masalah kita adalah kita kurang dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terlalu banyak mengingat makhluk di dalam hati kita.
1: Itu yang dikatakan Ibnu Aun, mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah lah obatnya.

0: Tanya Jawab.
1: Saya seorang istri yang berharap ridho dari suami, sedangkan suami kurang ilmu agamanya, sering mengalami percekcokan karena saya meluruskan hujahnya. Seperti misalnya saya ikut kajian sunnah ini, suami kurang suka, apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Tetap bersabar. Toh suami itu dulu pilihan kita. Pilihan siapa suami itu dulu? Pilihan kita. Maka bersabarlah dengan pilihan sendiri. Dan boleh jadi dulu ketika kita mau menikah, orang tua kita gak setuju, kita yang maksa-maksain harus setuju. Nah, kadang kita didatangi di majelis taklim, surat dari atau pertanyaan dari ibu-ibu, "Ustaz, suami saya kok marah? Kalau sudah marah ngomongnya lantur, ngomongnya hewan dan semacamnya. Kadang saya dipukul." Saya ngomong sama ibu itu, "Yang milih itu jadi suami siapa, Bu? Sudah takdir Allah seperti ini kejadiannya, bersabar. Tujuan kita hidup di permukaan bumi ke surga. Dengan suami yang seperti itu kita masih bisa ke surga. Di istana Fir'aun hidup wanita penduduk surga bernama Asia. Dan insya Allah suami kita belum sejahat Fir'aun. Berarti kita masih punya kesempatan luas untuk dapat surga. Nasihat saya, sabar dan hindari percekcokan. Tak ada baik dalam percekcok rumah tangga. Kalau ingin menasihati suami, nasihati dengan akhlak mulia, tutur kata baik, lihat keadaannya. Kalau dia suka membaca, hadiahkan buku. Kalau dia suka berdiskusi, diskusi dengan akhlak mulia, tetap hargai dia, jangan cekcok. Karena percekcokan sesuatu yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya.

saya ajak Anda sekalian, kita sekalian untuk bisa memperoleh umur yang kedua setelah kita meninggal dunia. Demi Allah, umur kita terbatas. Kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Kita ingin memiliki umur yang panjang setelah kita meninggal dunia. Caranya bagaimana? Kita melakukan amal soleh yang bermanfaat bagi orang lain. Apa kata Nabi SAW? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, terputus amal solehnya kecuali dari tiga perkara. Kata Nabi SAW, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yadu'ulahu, yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Oleh karenanya, seorang berusaha untuk sebelum meninggal dunia, ya, melakukan amalan-amalan jariyah yang bermanfaat bagi masyarakat dan bagi kaum muslimin yang lainnya. Ini akan menambah umur kita. Kita sudah meninggal dunia, pahala terus mengalir kepada kita. Oleh karenanya, marilah kita berusaha untuk mendapatkan kehidupan kedua setelah kita meninggal di dunia ini.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tilawah Terjemah.
3: Tafsir Surat Al-Infitar.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: Ayat pertama
4: إذا السماء انفطرت
3: Jika langit telah terbelah untuk turunnya malaikat melaluinya. Ayat kedua
4: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
3: Dan jika bintang-bintang telah jatuh berserakan. Ayat ketiga
4: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
3: Dan jika lautan telah dibukakan tabilnya sehingga bercampur satu sama lain. Ayat keempat
4: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
3: Dan jika tanah kuburan telah dibalik dan mayat yang ada di dalamnya telah dibangkitkan. Ayat kelima
4: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
3: Pada saat itu, setiap jiwa mengetahui perbuatan yang telah dilakukannya dan yang telah dilalaikannya karena tidak mengamalkannya. Ayat ke-6

0: Wahai manusia yang ingkar kepada Rabbmu, apa yang membuatmu mengingkari perintah Rabbmu ketika Dia menunda siksamu dan tidak menyegerakannya karena memuliakan kamu? Ayat ke-7.
1: Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Yang telah mengadakan dirimu yang sebelumnya kamu tidak ada dan menjadikanmu dengan tubuh yang sempurna dan seimbang. Ayat ke-8.
1: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki untuk menciptakanmu, Allah telah menciptakanmu. Dia telah memberikan kenikmatan kepadamu ketika Dia tidak menciptakanmu dalam bentuk keledai, kera, anjing, maupun bentuk lainnya. Ayat ke-9.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Urusannya bukan sebagaimana yang kalian bayangkan, wahai orang yang terpedaya. Akan tetapi, kalian mendustakan adanya hari pembalasan sehingga kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ayat ke-10.
1: Wa inna 'alaikum lahafizin.
0: Sesungguhnya bagi kalian terdapat malaikat yang mengawasi segala perbuatan kalian. Ayat ke-11.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah menulis segala amal perbuatan kalian. Ayat ke-12.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui perbuatan apa saja yang kalian kerjakan, lalu mereka mencatatnya. Ayat ke-13.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang yang banyak mengerjakan kebaikan dan ketaatan pasti berada di dalam kenikmatan abadi pada hari kiamat. Ayat ke-14.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka pasti berada di dalam neraka yang menyala atas mereka. Ayat ke-15.
1: Yaslawnaha yawmaddin.
0: Mereka memasuki neraka itu pada hari pembalasan. Mereka merasa tersiksa karena panasnya. Ayat ke-16.
1: Wama hum anha bighaibin.
0: Dan mereka sama sekali tidak bisa lepas darinya selamanya, bahkan mereka itu kekal di dalamnya. Ayat ke-17.
1: Wama adraka ma yawmuddin.
0: Tahukah kamu, wahai Rasul, apa hari pembalasan itu? Ayat ke-18.
1: Thumma ma adraka ma yawmuddin.
0: Kemudian tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Ayat ke-19.
1: Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Wal-amru yawma idzin lillah.
0: Yaitu suatu hari di saat seseorang tidak bisa menolong orang lain, dan segala perkara pada hari itu dalam kekuasaan Allah semata, berbuat sebagaimana Dia kehendaki, bukan dalam kekuasaan selainnya.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Doa menyembelih hewan kurban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, syarat halal sembelihan. Syarat halalnya sembelihan yang terkait dengan ucapan adalah membaca basmalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya itu hewan yang tidak halal. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Di ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk makan hewan yang dibacakan basmalah ketika menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, makanlah binatang yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian orang yang beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Orang yang menyembelih dengan membaca basmalah sebelum dia melukai leher hewan yang hendak disembelih, maka hewannya halal dimakan. Dan jika diniatkan untuk berkurban, maka bernilai sebagai ibadah kurban yang sah. Karena itu, membaca basmalah merupakan ucapan yang paling penting ketika menyembelih. Sehingga perlu diperhatikan oleh para jagal agar jangan sampai lupa atau tidak membaca apapun. Ingat, taruhannya, hewan yang disembelih bisa jadi bangkai. Kedua, dianjurkan untuk mengikrarkan kepemilikan hewan kurban. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika hendak berkurban, beliau membeli dua kambing yang gemuk, putih

makan, dan beliau berikan kepada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengikuti salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di lapangan. Setelah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar dan mendatangi kambing kurban beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengucapkan yang artinya bismillah wallahu akbar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan riwayat di atas, dianjurkan bagi orang yang hendak menyembelih kurban untuk mengucapkan kalimat ikrar di atas. Jika pemilik hewan menyembelih sendiri, dia bisa ucapkan bismillah, Allahumma hadza minka walaka anni wa ahli baiti, atau bismillah, Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Tapi jika mewakili kurban orang lain, si jagal mengucapkan bismillah, Allahumma hadza minka walaka an fulan, nama sahibul kurban, wa ahli baitihi, atau bismillah, Allahumma hadza an fulan, nama sahibul kurban, wa ahli baitihi. Ketiga, ungkapan di atas statusnya adalah ikrar atau menegaskan apa yang ada dalam hatinya, dan bukan termasuk bentuk melafadzkan niat, bukan pula doa ketika berkorban. Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ini bukan bentuk melafadzkan niat. Karena perkataan orang yang menyembelih, ini kurban dariku dan keluargaku, sifatnya sebatas memberitakan apa yang ada dalam hatinya. Karena dia sendiri tidak mengatakan, ya Allah, saya ingin berkorban, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melafadzkan niat. Akan tetapi, yang dilakukan orang ini hanya menampakkan apa yang ada dalam hatinya saja. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Keempat, tidak ada doa khusus ketika menyembelih kurban. Hanya saja, karena ibadah kurban termasuk amal soleh yang besar nilainya, maka kita harus berharap agar amal itu diterima Allah. Salah satu bentuk doa untuk mengiringi harapan agar amal kita diterima Allah adalah doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, yang artinya ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Doa semacam ini pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau berkurban. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing bertanduk, berdiri dengan kaki belang hitam, duduk di atas perut belang hitam, melihat dengan mata belang hitam. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan mengasahnya. Setelah kambingnya beliau baringkan, beliau membaca, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang artinya, Bismillah, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, doa permohonan agar amal Anda dikabulkan seperti contoh di atas bisa Anda baca ketika Anda berkurban atau setelah Anda berkurban. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana wa ya'lamu li'alimina haqqahu." Ini akhlak ini. Nabi mengatakan, bukan termasuk orang yang berada di atas sunnah kami, yaitu dia tidak berada di atas sunnah kami, sunnah Nabi. Siapa? Orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, dan tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Ini adalah jawami'ul kalim, ikhwan fillah. Terangkum di dalamnya separuh akhlak.

0: Nabi mengatakan di sini bagaimana, menjelaskan di sini bagaimana seorang muslim itu dapat menempatkan diri di tengah-tengah manusia. Karena kita di dalam interaksi sosial kita, muamalah kita sehari-hari itu tidak lepas ya dari perkara yang disebutkan Nabi tadi. Pertama, mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang lebih muda dari kita. Ya. Anak kita, istri kita mungkin yang lebih muda, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin lebih muda dari kita. Atau kita akan berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita, kakak dan abang-abang kita, ya. Atau mungkin sahabat-sahabat kita yang lebih berusia daripada kita, berumur daripada kita, ya. Atau siapa saja yang lebih tua usianya dari kita. Yang ketiga, mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang sebaya dengan kita, seumuran, sepantaran. Itu yang ketiga, sahabat-sahabat kita, kan begitu ya, sepantaran, sebaya. Yang keempat adalah kita berhadapan dengan orang-orang yang mulia, mulia dengan ilmunya, mulia dengan jabatannya, ya mulia karena kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, pemuka masyarakat misalnya, atau pemimpin, atau seorang alim. Jadi enggak lepas dari perkara itu, ikhwanul fiddin ma'asyiral muslimin. Bagaimanakah seorang mukmin menyikapi hal ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, di dalam hadis ini menjelaskan bagaimana berakhlak ketika berinteraksi dengan orang-orang yang ada di hadapan kita. Dan ini menunjukkan ketinggian dan kemuliaan akhlak, yaitu kita dapat menempatkan diri di tengah-tengah manusia dengan baik. Ya, kita dapat menempatkan diri di tengah-tengah manusia dengan baik. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, kita menunjukkan kasih sayang. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika berhadapan, bahkan beliau kadang-kadang bercanda dengan anak-anak, ya, menunjukkan kasih sayang, menghibur mereka ketika terlihat mereka itu bersedih, ya. Jadi kita selaku orang tua, ketika berhadapan dengan anak-anak muda ini, ya Pak ya, kita harus menunjukkan kasih sayang. Nah, di sana ada orang tua yang takabur, sombong, kan begitu ya, membanggakan diri dengan usianya. Tentu saja setiap orang akan menilai orang ini kurang akhlaknya, kan begitu ya. Tidak mau mendengarkan nasihat dari yang lebih muda mungkin, ya. Atau meremehkan orang yang lebih muda dengan mengatakan saya lebih banyak makan asam garam, ya kamu masih bau kencur, dan kata-kata yang menunjukkan kesombongan. Tidak menunjukkan kasih sayang, ya, mengayomi, kan begitu ya, mendidik dan membimbing orang-orang yang lebih muda ini. Kita kan orang yang lebih dulu hidup mungkin di atas dunia dan banyak pengalaman. Maka berbagilah pengalaman kepada anak-anak muda ini. Ya, sayangi dan tunjukkanlah kasih sayang ya kepada mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan para pemuda yang masih muda, ya, berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan orang-orang yang masih muda dengan dari beliau usianya. Beliau menunjukkan kasih sayang, mengayomi.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana tips untuk bisa bersabar di bulan Ramadan menghadapi istri yang marah? Bagaimana tipsnya? Satu, lari dari rumah. Dua, minta kepada Allah petunjuk untuk bersabar. Tiga, kata-kata dia masukkan telinga kanan, keluarkan kembali dari telinga kanan. Jadi nggak sampai masuk kepala. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Singgah dia nanti, Pak. Begitu masuk telinga kanan, keluarkan lagi dari telinga kanan. Jadi nggak sempat masuk ke kepala. Empat, sadari bahwa wanita memang sensitif. Dan kalau dia sedang marah, dia sedang hilang akal. Maka jangan hadapi dirimu dengan penuh akal bersama orang yang sedang hilang akal. Kamu termasuk tak berakal. Biarkan selesai dia marah, biarkan dia tenang dulu, baru kemudian bicara baik-baik. Tip terakhir, perbaiki kelakuanmu yang membuat istrimu marah. Jangan salahkan istri marah terus, perilaku dijaga-jaga terus. Istri marah pasti ada sebabnya, dan penyebabnya adalah dirimu. Entah ini, entah itu, entah ini, entah itu. Perbaiki terus. Marahnya istri membuat seorang lelaki semakin jantan. Paham? Marahnya istri akan membuat seorang suami semakin dekat dengan Allah kalau dia pandai memanfaatkan marahnya istrinya. Marahnya seorang istri akan semakin membuat seorang suami semakin minim kesalahan. Itu kalau ada pandai berhadapan dengannya.

Dua keutamaan membaca doa setelah makan. Pertama, muslim yang membaca doa setelah makan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mengkonsumsi makanan kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberikan rizki kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kedua, membaca doa setelah makan merupakan bentuk syukur seorang hamba dan bisa mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba ash-shurbata fayahmadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala ridha kepada hamba-hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan membaca doa setelah makan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

Siapakah manusia yang paling suci hatinya? Siapakah manusia yang paling putih hatinya? Dialah Rasulullah SAW tanpa kita ragukan lagi. Beliau terbimbing oleh wahyu siang dan malam. Beliau maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Tidak ada manusia yang lebih suci hatinya, lebih putih jiwanya melebihi Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW dengan penuh tawadhu, kerendahan hati, beliau masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disucikan hatinya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku, kepada jiwaku ketakwaannya, kebaktiannya kepadamu ya Allah. Sucikanlah hatiku tersebut, sucikanlah jiwaku tersebut. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mampu menyucikan hati hamba. Engkau adalah pelindung jiwaku tersebut, engkau adalah pemiliknya. Sungguh doa yang ringkas, padat makna, dan tentu saja doa yang mustajab, doa yang terbaik. Karena sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pelajaran yang berharga bagi kita, Rasulullah SAW manusia yang paling suci hatinya, masih meminta kepada Allah untuk disucikan hatinya. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak malu sementara kita setiap hari bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan?

0: Kisah Musri, kisah penggugah jiwa. Abu Darda, orang bijaknya umat ini.
1: Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansor dari kabilah Khazraj. Ia termasuk orang Ansor yang paling terakhir memeluk Islam. Tapi ia malah terkenal menjadi seorang yang paling berilmu di tengah kaumnya. Paling faqih dan paling banyak hikmah dan ucapannya. Ia wafat pada tahun 32 Hijriah.
0: Silsilah nasab dan keislamannya.
1: Abu Darda adalah seorang pedagang, kesatria dan seorang yang bijaksana. Namanya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Namun kunyahnya, yakni Abu Darda, lebih dikenal dari nama aslinya. Meskipun namanya cukup tenar di antara para sahabat Nabi, tapi ternyata ia termasuk orang Ansar terakhir yang memeluk Islam. Awalnya, ia seorang pagan, yakni penyembah berhala. Kisah keislamannya cukup menarik. Diawali dengan kedatangan Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma ke rumahnya. Mereka datang tanpa sepengetahuannya. Mereka hancurkan berhala yang disembah Abu Darda. Saat Abu Darda pulang, ia kaget. Ia pungut dan kumpulkan remukan berhala itu dan berkata,
2: "Bodoh sekali kalian ini. Mengapa tidak kalian lawan? Mengapa tidak kalian bela diri kalian sendiri?"
0: Abu Darda menimpali, "Kalau mereka bisa memberi manfaat dan menolak bahaya kepada orang lain, tentu mereka mampu melakukannya untuk diri mereka sendiri."
2: Abu Darda berkata, "Tolong siapkan air di wadah mandi untukku. Siapkan juga pakaian dan perlengkapannya."
1: Setelah itu ia pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kedatangan Abu Darda, Abdullah bin Rawahah berkata,
2: "Rasulullah, itu Abu Darda. Menurutku ia datang untuk menuntut balas kepada kami."
0: Nabi menanggapi, "Kedatangannya untuk memeluk Islam. Sesungguhnya Rabbku menjanjikan kepadaku bahwa Abu Darda akan memeluk Islam." Kedudukan dan keutamaannya.
1: Meskipun termasuk orang yang terlambat menerima Islam,
0: tapi Abu Darda memiliki kedudukan yang mulia di tengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dirinya,
2: "Sebaik-baik penunggang kuda, yakni kesatria, adalah Uwaimir."
1: Beliau juga bersabda,
2: "Dia adalah orang bijaknya umatku."
1: Abu Darda adalah salah seorang dari 4 orang penghafal Al-Quran di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, "Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Al-Quran itu tidak dihafal kecuali oleh 4 orang: Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid."
0: Pengaruh didikan Rasulullah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik luar biasa. Kalau kita pelajari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai metode ajar yang variatif. Beliau mengajar dengan keteladanan, menyampaikan dengan lisan yang fasih, metode yang menarik. Kadang santai, kadang serius, kadang bercanda, dan bisa pula mengajar dengan tegas. Sehingga apa yang beliau ajarkan begitu berpengaruh pada pribadi para sahabat. Pengaruh besar itu juga dirasakan Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah banyak menasihatinya dengan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Seperti dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata,
2: "Kekasihku sallallahu alaihi wasallam menasihatiku dengan 3 hal. Ketiga hal ini tidak akan kutinggalkan selama aku hidup: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidak tidur sebelum melakukan sholat witir."
1: Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Abu Darda radhiyallahu anhu. Umar mendorong pintu rumahnya, ternyata tak terkunci. Ia masuk ke dalam rumahnya yang gelap. Ia meraba-raba hingga tahu posisi Abu Darda. Ia sentuh bantalnya, ternyata bantalnya adalah pelana kuda. Ia pegang selimutnya, ternyata kain yang tipis. Umar kemudian berkomentar,
2: "Bukankah kondisi kita sekarang lapang? Maukah ku beri bantuan?"
1: Maksud Umar, umat Islam sekarang berkecukupan, tidak seperti di awal keislaman. Abu Darda menanggapi,
2: "Ingatkah engkau sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?"
1: Umar bertanya,
2: "Hadis yang mana?" Abu Darda menjawab, "Hendaknya perbekalan kalian di dunia ini seperti bekalnya para musafir." Kata Umar, "Iya, aku mengingatnya." Kata Abu Darda, "Lalu, apa yang kita perbuat sepeninggal beliau, Umar?" Keduanya pun menangis hingga waktu pagi tiba. Profil sang ahli hikmah, zuhud dalam kehidupan dunia. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Aku tak merasa senang jika aku berdiri memasuki pintu masjid dalam keadaan mendapatkan keuntungan jual beli setiap hari 300 dinar, tapi tidak hadir berjamaah sholat 5 waktu. Aku tidak mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menghalalkan jual beli dan tidak mengharamkan riba. Tapi aku ingin, termasuk pedagang yang perniagaan itu tidak membuatnya lalai dari mengingat Allah." Ilmunya, dari Yazid bin Umairah, ia berkata, "Saat Mu'ad bin Jabal di akhir hayatnya, ada yang bertanya padanya, 'Abu Abdurrahman, nasihatilah kami.' Mu'ad berkata, 'Carilah ilmu di sisi Uwaimir, yakni Abu Darda, karena ia termasuk orang yang diberikan ilmu.'" Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang hakim di Damaskus, dan ia adalah seorang ulama, orang yang tenang, dan seorang cendekia. Hubungan dengan Rabbnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia pernah sholat di akhir malam. Ia berkata, "Mata-mata telah terlelap, bintang-bintang telah terbenam, sementara engkau, ya Allah, terus-menerus mengurusi makhlukmu." Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Mengucapkan Allahu Akbar 100 kali lebih aku sukai daripada bersedekah 100 dinar." Jami'ul Ulum wal Hikam. Rasa takut kepada Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Ada 3 hal yang membuatku tertawa dan ada 3 hal juga yang membuatku menangis. Yang membuatku tertawa adalah para pengharap dunia, padahal kematian selalu membuntutinya. Seorang yang lalai, padahal tak ada yang membuatnya lalai. Orang yang tertawa kencang, padahal dia tak tahu apakah Allah ridha atau murka padanya. Dan yang membuatku menangis adalah berpisah dari orang-orang yang tercinta, Muhammad dan sahabatnya, kengerian saat sakaratul maut, dan berdiri di hadapan Allah, sementara aku tak tahu apakah aku menuju surga atau neraka." Saat hendak wafat, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada untanya, "Hai Damun, jangan nanti kau debat aku dengan permusuhan di hadapan Rabbku. Sesungguhnya aku tak pernah membawakan di atasmu sesuatu yang kau tak mampu mengangkatnya." Semangat dalam menjalin persaudaraan karena Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Aku berlindung kepada Allah menemui suatu hari yang di dalamnya aku tidak mengingat Abdullah bin Rawahah. Apabila menemuiku dari depan, ia terbiasa menepuk dadaku. Kalau menemuiku dari belakang, ia tepuk punggungku." Ia berkata, "Uwaimir, duduklah sebentar. Marilah kita menambah iman." Kami duduk lalu mengingat Allah. Lalu ia berkata, "Uwaimir, inilah majlis iman." Saat ada yang berkata kepada Abu Darda, "Tidakkah kau membenci saudaramu semuslim karena telah berbuat maksiat demikian dan demikian?" Ia berkata, "Yang aku benci adalah perbuatannya, tapi ia tetap saudaraku. Namun memang, persaudaraan agama itu lebih kuat dibanding persaudaraan karena kekerabatan." Ini adalah pelajaran bagi kita. Terkadang, ketika ada teman yang futur, ada teman yang hijrah kemudian kembali lagi pada kebiasaan lamanya, kita merasa kesal, lalu menjauhinya, tidak lagi menyapanya dengan ramah, padahal yang kita benci itu adalah maksiatnya, bukan dia. Sehingga usaha yang kita lakukan adalah memisahkan dirinya dari sesuatu yang kita benci itu, yaitu perbuatan maksiatnya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh, aku mendoakan 70 orang saudaraku dalam sujudku. Kusebut namanya satu persatu." Kita boleh introspeksi diri kita sendiri. Tak usah dalam sujud. Pernahkah kita menyebut nama teman kita dalam doa kita? Inilah persaudaraan. Inilah perasaan cinta karena Allah. Dan inilah yang akan mendatangkan rasa manisnya keimanan. Semangat dalam berdakwah. Seorang dari kabilah An-Nakhok berkata, "Saat Abu Darda tengah sakaratul maut, aku mendengarnya berkata, 'Aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis
1: yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadahlah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Kalau kau tidak mampu, maka sungguh Allah melihatmu. Siapkan dirimu pada kondisi sakaratul maut, kemudian waspadalah terhadap doa orang yang dizalimi, karena doanya tak terhalangi. Dan siapa yang sanggup untuk hadir di jamaah dua salat, yakni salat isya dan subuh, walaupun dalam keadaan merangkak, lakukanlah.
2: Hadis Hasan, riwayat At-Tabrani.
0: Bersama para sahabat, bersama Salman Al-Farisi,
2: diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanadnya dari Aun bin Abi Juhaifah. Dari ayahnya ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Suatu ketika, Salman mengunjungi Abu Darda. Ia lihat Ummu Darda tampil kusut. Ia berkata, bagaimana kondisimu? Ummu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda itu tak butuh lagi dengan dunia. Lalu Abu Darda datang. Ia membuatkan makanan untuk Salman. Lalu Salman mengatakan, makanlah. Abu Darda menjawab, aku sedang berpuasa. Salman berkata, aku tak akan makan sampai kau juga ikut makan. Abu Darda pun makan. Saat malam tiba, Abu Darda langsung bersiap untuk sholat malam. Kata Salman, tidurlah dulu. Ia pun tidur. Beberapa saat kemudian, ia bangun untuk sholat. Salman kembali mengatakan, tidurlah. Saat akhir malam, Salman berkata, sekarang sholatlah. Lalu keduanya pun sholat. Setelah itu, Salman berkata, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atas dirimu. Dirimu juga memiliki hak atas dirimu sendiri. Demikian juga keluargamu memiliki hak atas dirimu. Berilah kepada setiap yang memiliki hak itu haknya masing-masing. Kemudian Abu Darda menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menyebutkan apa yang diucapkan Salman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari, Salman benar. Bersama Ubay bin Ka'ab, Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita,
1: suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Beliau berkhutbah membacakan ayat. Di sisi beliau ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Aku berkata, hai Ubay, kapan ayat ini diturunkan? Namun Ubay tidak menanggapiku. Lalu kutanyakan kembali, tapi ia juga tidak mau menanggapiku.
2: Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar. Barulah Ubay berkata, tidak ada bagian untukmu pada Jumatmu, kecuali kesia-siaan. Saat Rasulullah usai sholat, aku dekati dan kusampaikan ucapan Ubay tadi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, Anda tadi membaca ayat, dan di sampingmu ada Ubay bin Ka'ab. Kutanyakan padanya, kapan ayat ini diturunkan? Namun ia tidak meladeniku. Saat Anda turun dari mimbar, ia mengatakan bahwa Jumatku sia-sia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi, Ubay benar. Jika kau mendengar imammu berkhutbah, diamlah sampai ia selesai khutbah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan Al-Albani dalam Tamamul Minnah.
0: Bersama para tabi'in, bersama penduduk Syam,
2: dari Ad-Dhahhak, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata,
1: penduduk Damaskus sekalian, kalian adalah saudara seagama. Dari sisi tempat, kalian adalah tetangga dan pembela dari musuh-musuh. Tidak ada yang menghalangiku untuk mencintai kalian. Hanya saja, bebanku adalah selain diri kalian. Kulihat ulama-ulama kalian telah wafat, sementara yang tidak berilmu di tengah kalian tidak mau belajar. Menurutku, kalian telah menerima sesuatu yang ditanggungkan untuk kalian, namun kalian meninggalkan apa yang diperintahkan kepada kalian. Ketahuilah, sesungguhnya sekelompok orang membangun bangunan yang kokoh, mengumpulkan harta yang banyak, panjang angan-angannya, kemudian bangunan mereka menjadi kuburan, angan-angan mereka hanyalah tipu daya, harta yang mereka kumpulkan sia-sia. Tidakkah mereka mau belajar sehingga mereka pandai? Karena seorang yang berilmu dan mengaji ilmu mendapatkan pahala yang sama. Tidak ada kebaikan pada manusia pada selain itu.
0: Sikapnya saat menaklukkan Siprus.
2: Jubair bin Nufair berkata,
1: saat Siprus ditaklukkan, penduduknya dipisah-pisahkan, mereka saling menangisi. Saat itu, kulihat Abu Darda sedang duduk sendiri dan menangis. Aku bertanya, "Abu Darda, apa yang membuat Anda menangis? Padahal hari ini, Allah memuliakan Islam pada pemeluknya." Ia menjawab, "Celaka engkau, Jubair. Betapa hina seorang di sisi Allah apabila mereka meninggalkan apa yang Dia perintahkan." Dakwah dan pendidikan. Diriwayatkan Abu Darda menulis surat kepada Salman, "Saudaraku, manfaatkanlah masa sehatmu dan waktu luangmu sebelum terjadi musibah yang seorang pun tak mampu menghalanginya. Manfaatkanlah doa seseorang yang mendapat musibah. Saudaraku, jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa.' Tamamul minnah." Allah Ta'ala memberikan jaminan mendapat naungan para malaikat, rahmat, dan melewati sirat menuju ridha Allahu Azza wa Jal bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Sayangilah anak yatim, dekati, dan beri makan mereka dengan makanan yang sama denganmu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat itu ada seseorang yang mengadukan kepada beliau tentang kerasnya hatinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kau mau hatimu menjadi lembut?" "Iya," jawab orang tersebut. Beliau mengatakan, "Dekatkan dirimu pada anak yatim. Usap kepala mereka. Beri mereka makan dengan makanan yang sama kualitasnya dengan yang kau makan. Sesungguhnya yang demikian itu akan melembutkan hati dan mewujudkan harapanmu." Saudaraku, jangan engkau terperdaya dengan persahabatanmu dengan Rasulullah. Apabila kita hidup panjang sepeninggal beliau, demi Allah, kita tak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Dari Abu Kilabah, bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah bertemu seseorang yang melakukan dosa. Lalu orang-orang mencelanya. Abu Darda berkata, "Menurut kalian, bagaimana sekiranya kalian melihat ia tengah diterkam singa? Apakah kalian akan menolongnya?" Mereka menjawab, "Tentu." Abu Darda berkata, "Karena itu, janganlah kalian caci maki saudara kalian ini. Pujilah Allahu Azza wa Jal yang telah menjadikan kalian tidak melakukan dosa tersebut." Mereka berkata, "Tidakkah engkau membencinya karena berbuat maksiat?" Abu Darda berkata, "Yang aku benci itu perbuatannya. Kalau dia sudah berhenti melakukannya, dia tetap saudaraku." Meriwayatkan hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda adalah sebuah riwayat dari Muslim dengan sanadnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi akan mendapat perlindungan dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang diberikan keberuntungan memiliki sifat lemah lembut, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan. Siapa tidak diberikan keberuntungan memiliki sifat lemah lembut, dia sungguh telah dihalangi dari kebaikan." Hadis sahih di dalam kitab As-Sahihah. Wasiat-wasiat Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang yang bijak. Di antara ucapan-ucapan yang lahir dari kebijaksanaan beliau adalah, "Seandainya seseorang lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, pasti rezeki tersebut tetap mendapatkannya, sebagaimana kematian tetap mendapatkannya." Ucapan beliau yang lain, "Siapa yang banyak ucapannya, banyak pula bohongnya. Siapa yang banyak bersumpah, banyak pula dosanya. Siapa yang banyak berdebat, yakni permusuhan, maka tak selamat agamanya." Abu Darda berkata, "Siapa yang hanya mengenal nikmat Allah hanya pada makanan dan minuman, sungguh sedikit ilmunya, dan azab hadir untuknya. Siapa yang tak sanggup dengan dunia, maka tidak ada dunia baginya." Wafatnya. Dari Ummu Darda radhiyallahu anha, ia bercerita tatkala Abu Darda tengah mengalami sakratul maut. Ia berkata, "Siapa yang beramal untuk saat-saat seperti ini? Siapa yang beramal untuk kondisi terbaring seperti ini?" Kemudian ia membaca firman Allah, "Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, yakni Al-Quran pada permulaannya. Quran Surat Al-An'am ayat 110. Abu Darda radhiyallahu anhu wafat di Damaskus pada tahun 32 Hijriah. Ada juga yang berpendapat tahun 31 Hijriah. Demikian, wallahu a'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Tanya jawab.
7: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam.
7: Berkaitan dengan dampak daripada memakan harta yang haram, yaitu tidak diterimanya ibadah. Seperti contohnya tadi Ustaz berikan, misalnya orang itu umroh atau berhaji, bisa tidak diterima. Nah, bagaimana jika orang itu dia sudah berangkat haji atau umroh, namun dia masih melakukan pelaku utama misalnya seperti riba dan gitu. Terus ketika pulang umroh dan dia sudah mengetahui bahwa hukum-hukum itu tidak boleh, bagaimana status ibadahnya? Apakah tetap tidak diterima ataukah kemudian dengan pertobatan itu bisa diterima nanti? Sekian, terima kasih.
8: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya, menarik. Beliau menanyakan orang yang haji dan umrah dari uang yang haram, kemudian setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu apakah haji dan umrahnya diterima? Pertama, ada di dalam Islam itu, di dalam agama itu dua permasalahannya. Diterima atau tidak diterima, ya. Gugur kewajiban atau tidak gugur kewajiban. Ini dua hal yang berbeda. Saya akan memulai gugur kewajiban atau tidak gugur kewajiban. Haji itu wajib. Haji itu wajib. Kalau ada orang berhaji dari uang yang haram, kemudian dia bertaubat kepada Allah, apakah dia mengulang hajinya? Tidak perlu dia mengulang, karena kewajibannya sudah gugur, karena dia sudah berhaji atau sudah berumrah. Yang kedua, apakah dia dapat pahala atau tidak? Ini permasalahan. ini yang kita bahas, harta yang haram itu menjadikan ibadahnya tidak diterima menurut sebagian para ulama, ya. Kamu ya, bisa ibadahnya tidak diterima akibat dari harta yang haram. Kenapa? Karena dia memakan dari sesuatu yang haram. Maksudnya tidak diterima, tidak dapat pahala. Bukan tidak menggugurkan kewajibannya. Kewajibannya sudah gugur, ya. Dia tidak perlu lagi mengulang. Kalau dia bertaubat tidak perlu lagi mengulang. Tetapi apakah dia dapat pahala? Ya, maka bisa jadi dari harta yang haram tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Taib, kalau dia sudah bertaubat, Ustaz, apakah dapat pahala? Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dengan rahmatnya, dengan keluasannya, Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut. Ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menghukum seseorang atas dosa yang telah dia minta ampun kepada Allah. Atas dosa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala terima ibadah tersebut ketika dia sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wallahu a'lam. Baik.
9: Doa tidak dikabulkan tanpa selawat. Terdapat hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyatakan, semua doa itu terhalang sampai dibacakan selawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diperselisihkan, apakah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun riwayat tersebut dhaif. Sementara Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan At-Tabrani dalam Al-Awsat meriwayatkan hadis yang semisal dengan sanad yang sahih tetapi mauquf. Artinya, hadis ini adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, mengingat kalimat di atas tidak mungkin disampaikan oleh para sahabat berdasarkan ijtihad mereka, maka para ulama menghukuminya sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena informasi semacam ini tidak mungkin diperoleh kecuali melalui wahyu. Syekh Al-Albani mengatakan, hadis mauquf, yaitu perkataan Ali ini, dihukumi sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keterangan semacam ini tidak mungkin disampaikan berdasarkan ijtihad, sebagaimana penjelasan As-Sakhawi. Kemudian Syekh Al-Albani menyebutkan beberapa riwayat yang menguatkan hadis di atas. Selanjutnya, Syekh menegaskan kesimpulannya bahwa hadis di atas dengan seluruh jalur dan penguatnya, keadaan minimal tidak turun dari derajat hasan insyaallah silsilah ahadis as-sahihah. Karena bagian dari adab dalam berdoa, sebelum berdoa hendaknya kita membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Semoga dengan ini akan semakin memperbesar peluang dikabulkannya doa. Demikian, Allahu a'lam.
10: Konsultasi Syariah.com.

Selanjutnya kita akan lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah sesungguhnya Allah itu Esa. Allah Esa dalam hal apa, Pak? Allah Esa dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kekhususan Allah itu ada berapa? Ada tiga. Cukup mudah untuk dihafalkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam perbuatannya kepada hambanya. Perbuatannya kepada hambanya itu apa saja, Pak? Coba Bapak sebutkan. Sebutkan satu contoh perbuatan Allah kepada hambanya. Kita cari yang merem ya. Masyaallah. Bapak merem enggak? Oh, tidak. Masyaallah. Memberi rezeki, apalagi? Mengatur alam, apalagi? Menghidupkan, mematikan. Terus? Ya. Memberi petunjuk, satu-satunya yang bisa menerima taubat, satu-satunya zat yang memberi hidayah, dan seterusnya. Ada banyak sekali perbuatan-perbuatan Allah kepada hambanya. Kalau sampai ada orang yang meyakini ada makhluk yang melakukan seperti ini selain Allah, kita bisa sebut dia telah berbuat syirik. Contoh, ada orang yang meyakini ada selain Allah yang bisa menerima taubat. Kamu kalau berbuat salah, kamu lapor saja kepada si A. Nanti dia kalau mengatakan dosamu sudah hapus, berarti sudah selesai. Apa ini, Pak? Dia menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam masalah menerima taubat. Mohon maaf, Pak ya. Ada kelompok tertentu yang dia mendoktrin pengikutnya, nek kowe salah kudu lapor, sehingga ada kertas laporan dosa. Kan tuh, hari ini saya dosa apa saja? Dosa 1, dosa 2, dosa 3, dosa 4. Sudah dikirim ke pusat. Setelah sampai pusat, nanti akan mendapatkan legalitas. Dosa seperti ini kafarohnya adalah kamu harus tor sekian rupiah. Dikirim ke rekening berikut. Sudah distempel. Kirim ulang kepada orang tadi. Nah, anggota ini setelah membaca itu, maka dia transfer. Nah, kalau transfernya sudah masuk, dapat balasan, dosamu sudah hapus. Masya Allah. Bapak pernah tahu kelompok itu, Pak? Hah? Dan itu ada di Indonesia, Pak. Sehingga dia sampai menerbitkan surat pengampunan dosa. Apa wewenang manusia sampai berani seperti itu? Apakah dia punya hak untuk mengampuni dosa hamba? Dan ini sebenarnya kesyirikan terselubung. Lalu kemudian dengan cara store sekian rupiah, akhirnya memperkaya pusat, memperkaya atasan atas nama pengampunan dosa. Kayak gini ada pengikutnya, Pak. Makanya benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, likulli syai'in waris. Orang membuang apapun tuh pasti ada yang nemu. Pasti ada yang nemu. Walaupun buang putung rokok, ono sing jukuk, ada yang nemu, Pak. Artinya semenyimpang apapun akidah dan pernyataan seseorang, pasti ada orang yang berminat untuk mengambilnya. Yang lain, satu-satunya zat yang mengatur alam adalah Allah. Yang mengendalikan hujan, yang mengendalikan cuaca, dan seterusnya. Ada sebagian orang yang punya keyakinan hujan ini bisa dikendalikan melalui pawang, sehingga ada ritual-ritual pawang untuk mengendalikan hujan. Mungkin gak seperti itu, Pak? Mustahil. Tapi kamu berkeyakinan si A ini bisa mengendalikan hujan, itu keyakinan kesyirikan. Sebab tidak ada yang bisa mengendalikan hujan kecuali Allah. Baik. Menyembuhkan itu termasuk perbuatan Allah, bukan?
menyembuhkan, termasuk atau tidak? Termasuk. Kalau mengobati, kalau mengobati dokter. Makanya bedakan dua ini ya, antara mengobati dengan menyembuhkan. Yang mampu dilakukan manusia yang mana? Mengobati. Manusia bisa menyembuhkan enggak? Dokter tolong sembuhkan saya Pak dokter. Itu salah atau benar kalimat itu? Dalam ikrar yang kita baca saat kita mendoakan orang sakit, antasyafi la shifa'a illa shifa'u. Ya Allah, engkau lah zat asyafi yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sehingga manusia tidak bisa menyembuhkan. Manusia bisa mengobati. Pengobatan itu ikhtiar, kesembuhan itu hasil. Begitu ya. Makanya tidak jaminan pengobatan yang canggih sembuh. Ada orang yang berobat jauh sampai ke luar negeri, gak sembuh-sembuh. Sudah bolak-balik ganti-ganti rumah sakit. Rumah sakit ini gak sembuh, rumah sakit ini gak sembuh. Sampai ke luar negeri, begitu pulang ngombe jamu gendong, mari. Begitu pulang dia minum jamu gendong, sembuh. Ada gak pakai gitu Pak? Ya sangat mungkin. Saya punya temannya, dia berkali-kali masuk keluar rumah sakit. Rumah sakitnya bukan rumah sakit yang murah Pak, rumah sakit yang mahal. Itu sampai gak sembuh-sembuh berhari-hari. Akhirnya ibunya jengkel bawa pulang. Ini teman kerja dan waktu itu beliau belum menikah. Sama ibunya jengkel dibawa pulang. Sampai di rumah digawa ning mantri Pak, mantri suntik. Disuntik besok sembuh Pak. Kelas mantri lah Pak. Mantri sama dokter itu selisihnya berapa jauh? Masya Allah. Ternyata kesembuhan itu tidak berbanding lurus dengan kecanggihan pengobatan. Makanya kalau sampai ada orang yang merasa bingung golek obat, kok angel, kok larang, Allah tidak membebani kamu sesuai dengan kemampuanmu. Pengobatan itu ada di banyak tempat, tidak harus dengan nilai yang mahal. Maka silahkan dijangkau semampunya. Artinya begini, tidak perlu gara-gara takut masalah sakit engko nek lara biayanya mahal. Biayanya mahal. Maka kamu jangan sampai sakit. Akhirnya kadang ada orang yang terlalu berlebihan dalam masalah ini. Padahal kalau orang sakit bisa berobat dengan cara yang lebih ringan, yang lebih murah. Karena tidak ada jaminan bahwasanya pengobatan yang mahal itu alamat sembuh. Sebab yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang kedua sekarang, hal khusus yang dimiliki oleh Allah adalah dalam masalah asma wa sifat. Allah punya nama-nama khusus yang tidak boleh diberikan kepada makhluknya. Dan Allah punya sifat-sifat khusus yang itu tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya. Contohnya Pak, satu-satunya yang tahu hal yang gaib hanya Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia tidak akan bisa memahami dan meliputi ilmu Allah kecuali yang dia berikan kepadanya. Baik. Allah menegaskan di ayat yang lain, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun yang ada di langit maupun di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sampai ada orang yang mengklaim si A itu weruh sadurunge winarah, ngerti sebelum diberitahu, dia meyakini bahwasanya si A mengetahui hal yang gaib. Apa ini Pak? Termasuk diantara praktek kesyirikan. Dan Bapak Ibu perlu pahami, tidak ada makhluk yang tahu hal yang gaib kecuali para nabi yang diberitahu oleh Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia tahu hal yang gaib dan Allah tidak pernah menunjukkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Baik.
Pernah satu ketika ada seorang dukun mau praktek ya. Dia bilang, aku ngerti, saya tahu di mana barangmu itu berada. Nah, kan biasanya ada orang yang dijadikan sebagai konsultan barang hilang. Ditakoni wong, Pak, motor kula hilang ya Pak, mobil saya hilang, itu kira-kira ada di mana Pak? Kusai tak golek no, aku ngerti. Nah, dia ngaku tahu mobil hilangnya ada di mana. Itu kan berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ngapusi, kemungkinan yang kedua dia malingnya. Nah, makanya ngerti mobilnya ada di mana. Baik. Nah, saat dia mau mencoba untuk melakukan ritual mengetahui itu, bingung dia. Pak, kok bingung kenapa Pak? Bukuku hilang nih Mas. Buku saya yang saya jadikan panduan untuk melihat benda hilang itu lagi tidak ada, buku saya hilang. Nyambung bukan Pak? Dia mengaku bisa tahu hal yang gaib, barang hilang, bukunya hilang, bingung. Bukti apa? Kalau dukun itu bodoh. Baik, jin itu tahu enggak Pak sesuatu yang gaib? Jin tahu atau tidak? Tidak tahu. Allah buktikan itu di masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dalam posisi apa? Berdiri. Berdiri dengan cara memegang tongkat. Para jin itu merasa ketika Nabi Sulaiman mati berdiri, mereka taunya Sulaiman masih hidup.

0: Ayat pertama.
1: Wailul likulli humazatil lumazah.
0: Celaka dan siksa yang pedih bagi orang yang banyak menggunjing manusia dan mencela mereka. Ayat kedua.
1: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
0: Yang tujuannya hanya mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ia tidak mempunyai tujuan lain selain itu. Ayat ketiga.
1: Yahsabu anna malahu akhladah.
0: Ia mengira bahwa harta yang dikumpulkannya bisa menolongnya dari kematian, sehingga ia bisa hidup kekal di kehidupan dunia. Ayat keempat.
1: Kalla layumbathanna fil hutamah.
0: Urusannya tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh orang bodoh ini. Sungguh, ia akan dilemparkan ke dalam neraka yang menghanguskan dan menghancurkan segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya karena kekuatannya. Ayat kelima.
1: Wama.
2: Tanya jawab.
3: Ustadz, ibu saya sudah 3 bulan tidak berhenti keluar darahnya. Apakah jika beliau ingin sholat harus mandi besar terlebih dahulu atau cukup berwudu saja, Ustaz?
4: Usia berapa?
3: Usia 40-an.
4: 40 tahun, produktif berarti kan? Usia 40 tahun, 3 bulan terus keluar darah.

0: nanti beliau berstatus haid selama 15 hari. Sisanya bukan haid. Nah, cuman kan 3 bulan itu. Maka per bulan ambil setengahnya. Jadi misalnya 3 bulan berturut-turut. Juli, Agustus, September belum masuk ya. Juni, Juli, Agustus misalnya. Juni, Juli, Agustus. Maka 15 hari di bulan Juni, 15 hari di bulan Juli, 15 hari di bulan Agustus. Dan nanti boleh diambil sesuai dengan waktu kebiasaan haid. Misalnya kebiasaan haidnya dia di awal bulan, berarti 15 hari di awal bulan haid. Sisanya istihadhah. Nanti ngitung sama berikutnya. Karena Nabi SAW memberikan saran bagi wanita yang sedang mengalami istihadhah untuk menjadikan masa haid kebiasaannya sebagai masa haid. Baik, sedikit saya ralat. Tadi saya sebut 15 hari, saya ralat ya. Dia mengambil sesuai dengan hari kebiasaan haidnya. Kalau kebiasaan haidnya dulu cuma 7 hari, berarti 7 hari per bulan. Bulan ini 7 hari, bulan berikutnya 7 hari, bulan berikutnya 7 hari. Sesuai dengan kebiasaan masa haidnya. Nah, sisanya itu kan istihadhah. Aturan yang berlaku bagi wanita istihadhah, ulama beda pendapat apakah darah istihadhah itu najis atau tidak. Dan kalau kita mengambil pendapat tidak najis, statusnya sebagaimana kentut. Maka yang bersangkutan wajib wudu. Dah? Bersihkan, lalu wudu, terus sholat. Di tengah sholat keluar darah enggak diperhitungkan. Karena tidak bisa ditahan. Wallahu a'lam.
1: Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hamba-hambanya yang terpilih. Hamba-hambanya yang istimewa, yang memiliki ekspektasi besar akan akhirat. Allah berfirman tentang mereka. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, berikan kepada kami hasanah, kebaikan-kebaikan atau anugerah-anugerah di dunia, demikian pula di akhirat. Dan lindungi kami dari azab neraka. Ini adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah banyak sekali berdoa dengan doa ini. Doa yang sangat ringkas namun menghimpun semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia, semua kebaikan yang diharapkan oleh seorang hamba. Baik itu kesehatan, rumah, kendaraan, keluarga, kebaikan dan keberkahan umur, semua kebaikan yang ada di dunia yang diinginkan oleh hamba tercakup dalam doa yang mulia ini. Kemudian semua kebaikan di akhirat, baik itu kemudahan dalam hisab, lindungan Allah di bawah naungan arsy-Nya, ketika semua manusia tenggelam dalam keringatnya, berada di bawah terik panas matahari di padang mahsyar kelak. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hisab, kemudahan ketika menyeberangi shirath, dan hasanah yang terbesar adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tercegah dari atau terhalangi dari pintu surga Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia terhalangi dari semua kebaikan yang ada di akhirat kelak. Dalam kelanjutan doa ini, waqina adzabannar, kata para ulama, mengandung makna agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar sedikit pun kulit kita atau jasad kita tidak tersentuh oleh api neraka. Karena akan ada di antara orang-orang mukmin yang membawa dosa-dosa besar, timbangan amal keburukan yang lebih berat daripada timbangan amal kebajikannya. Akan ada di antara mereka yang lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka tersebut dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Namun waqina adzabannar mengandung makna agar sedikit pun kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Artinya kita langsung dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus doa yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya meminta kebaikan di dunia bukanlah perkara yang tercela. Boleh bagi seseorang untuk meminta kebaikan di dunia, tapi jangan sampai dia melupakan kebaikan di akhirat kelak, karena itu adalah yang paling utama. Anas bin Malik ketika mendapatkan ilmu tentang doa ini adalah doa yang juga paling banyak beliau ucapkan. Manakala beliau mengetahui bahwasanya ini adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, beliau pun mengamalkan hal yang sama. Beliau banyak sekali berdoa dengan doa ini. Bahkan ketika diminta berdoa oleh para sahabat yang lain, Anas bin Malik mengajarkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Anas bin Malik, manakala kalian diberikan kebaikan, manakala doa kalian ini dengan kalimat yang ringkas ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh semua kebaikan akan kalian dapatkan dan semua keburukan akan terhindar dari kalian.

Kisah Musri, kisah penggugah jiwa. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah salah seorang ulamanya para sahabat. Ia termasuk seorang ansor yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk yang terbanyak riwayatnya di antara sahabat lainnya. Nasabnya. Nama dan nasab Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid bin Tha'labah Al-Abjar. Abjar adalah Khudrah bin Auf bin Al-Harith bin Al-Khazraj Al-Ansari Al-Khazraji, yang masyhur dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Masa Rasulullah. Abu Sa'id bercerita, Rasulullah datang kepada kami. Kami adalah orang-orang biasa, bukan tokoh dari kalangan kaum muslimin. Aku kira Rasulullah tidak mengenal salah seorang dari kami. Sebagian dari kami hampir-hampir tak berpakaian. Rasulullah mengisyaratkan bentuk lingkaran dengan tangannya. Beliau bersabda, dengan apa kalian saling mengingatkan? Mereka menjawab, ini ada seseorang yang membacakan Al-Quran kepada kami dan mendakwahi kami. Beliau berkata, serulah, mengapa kalian bersamanya? Kemudian beliau berkata, segala puji bagi Allah yang menjadikan untuk umatku seseorang yang aku perintahkan untuk bersama mereka. Beliau melanjutkan, berilah kabar gembira pada orang-orang beriman yang miskin, bahwa mereka akan lebih dahulu masuk surga dibanding orang-orang kaya pada hari kiamat kelak, dengan lama 500 tahun lebih awal. Mereka berada di dalam surga dan menikmati kenikmatannya, sementara orang-orang kaya masih dihisab. Hadis riwayat Abu Dawud. Masa para sahabat. Saat orang-orang membaiat Yazid bin Muawiyah, cucu Nabi, yakni Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, tidak membaiatnya. Mendengar kabar tersebut, orang-orang Kufah mengirimi Husain surat, mengajaknya untuk datang ke Kufah. Awalnya Husain menolak. Kemudian mereka mengajak Muhammad bin Al-Hanafiyah, yakni saudara seayah dengan Husain bin Ali. Beliau pun menolak. Mereka kembali membujuk Husain. Husain berkata, sesungguhnya mereka ini hendak memangsa kita dan bersemangat mengucurkan darah kita. Bujukan dan godaan orang-orang Kufah ini membuat Husain risau. Terkadang beliau merasa condong kepada mereka. Terkadang ia tidak ingin keluar. Kemudian datanglah Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, hai Abu Abdillah, yakni kunyahnya Husain. Sungguh, aku termasuk memberi nasihat untuk Anda. Aku adalah orang yang menyayangimu. Sampai kabar padaku bahwa para pendukungmu di Kufah mengirimimu surat. Mereka mengajakmu menuju mereka, jangan kau keluar. Sungguh, aku mendengar ayahmu saat di Kufah. Ia berkata, demi Allah, aku telah membuat mereka bosan dan marah. Mereka pun membuatku bosan dan marah. Tidak kudapati sifat memenuhi janji pada mereka. Siapa yang selamat dari mereka, dia telah selamat dari panah yang jelek. Demi Allah, tidak ada keteguhan dan ketetapan hati dalam suatu urusan. Tidak ada kesabaran pada mereka saat menghadapi pedang. Masa tabi'in. Pada saat terjadi kekacauan di kota Madinah, Abu Sa'id Al-Khudri keluar dan bersembunyi di sebuah gua. Ia disusul oleh seorang pasukan Syam. Kata Abu Sa'id, saat ia melihatku, ia hunus pedangnya menginginkanku. Saat ia dekat denganku, ia arahkan pedangnya padaku. Kutahan pedangku dan kubaca firman Allah, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 29. Mendengar hal itu ia bertanya, siapakah Anda? Aku Abu Sa'id Al-Khudri, jawabku. Sahabatnya Rasulullah, tanyanya. Iya, jawabku. Ia pun berlalu dan meninggalkanku. Riwayat Abu Sa'id. Dari Ismail bin Raja bin Rabi'ah dari ayahnya, ia berkata, kami bersama Abu Sa'id Al-Khudri saat ia sedang sakit yang mengantarkannya pada wafat. Ia mengalami pingsan, kemudian saat tersadar, kami berkata kepadanya, salat Abu Sa'id. Ia berkata, kafan. Abu Bakar, yakni perawi, berkata, ia menginginkan kafan. Kemudian ia menyebutkan beberapa hadis yang ia riwayatkan dari Nabi. Terdapat suatu riwayat,
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi So'so'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja terjadi suatu zaman, harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sebuah hadis. Setelah penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk ke neraka, maka setelah itu Allah pun berfirman, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi iman. Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Hanya saja, tubuh mereka sudah hitam legam bagaikan arang. Lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan. Maka tubuh mereka tumbuh, yakni berubah, sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Tidakkah engkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Sa'id juga meriwayatkan sebuah hadis. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Soleh dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahal bin Humayd, bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan baju, di antaranya ada yang sampai ke buah dada dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula padaku Umar bin Khattab, dan ia mengenakan baju dan menyeretnya. Para sahabat bertanya, apa maksudnya hal demikian itu menurut engkau ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ad-din, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa sejumlah para wanita berkata kepada Nabi, kaum lelaki lebih banyak bergaul denganmu daripada kami, maka jadikanlah suatu hari untuk kami. Nabi menjanjikan mereka suatu hari untuk bertemu dengan mereka guna menasihati dan memerintah mereka. Di antara sabda beliau saat itu, tidak ada seorang wanita pun yang ditinggal mati oleh tiga anaknya kecuali akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Seorang wanita bertanya, bagaimana kalau cuma dua? Nabi menjawab, sekalipun cuma dua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata tentang Abu Sa'id Al-Khudri, dia termasuk sahabat yang paling utama dan penghafal hadis yang banyak. Wafat. Ada beberapa pendapat tentang tahun wafat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang mengatakan beliau wafat tahun 74 Hijriah. Ada pula yang mengatakan 64 Hijriah. Al-Madza ini mengatakan ia wafat tahun 63 Hijriah, sedangkan Al-Askari mengatakan ia wafat tahun 65 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya. Demikian, wallahu a'lam.

Semua dosa dilipat gandakan oleh Allah di 4 bulan yang mulia. Gak sholat dilipat gandakan di bulan ini. Durhaka dilipat gandakan. Kebentak suami dilipat gandakan. Dosa gak pernah kajian, beda dosanya. Kalau boleh ilmu faridu tenolah kulit muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Makanya Allah mengatakan apa? Di Al-Taubah ayat 36 ini, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram ini. Itu kata Allah. Setiap maksiat yang kita lakukan sejatinya mendolimi diri kita sendiri. Karena gara-gara maksiat, kita kena musibah. Masih ingat surat Asyura ayat 30? Apapun yang menimpa kalian, itu salah satu adil dosa kalian. Dan ketika kita sudah meninggal, gara-gara dosa, orang diazab di dalam kubur. Gara-gara dosa, seseorang gak mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ketika matahari berada 1 mil di atas dia. Gara-gara dosa, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya kan Allah kata apa? Ketika mereka maksiat, melakukan kesyirikan, mereka gak pernah bolimin kami, kata Allah. Tapi mereka membolimi diri-diri mereka sendiri. Jangan kalian melakukan dosa di 4 bulan ini, kata Allah. Berarti di Syaban boleh dong, Pak Ustaz. Rabiul Awal, Rabiul Tsani juga boleh. Hadirin, ini bahasa penekanan, bukan pengkhususan. Analoginya gini, Anda punya perusahaan. Besok perusahaan antum akan didatangi oleh Menteri Tenaga Kerja. Maka hari ini antum akan kumpulkan pegawai-pegawai antum. Lalu antum akan briefing. Besok jangan ada yang datang terlambat. Ada yang nyeletuk. Berarti lusa boleh dong, Pak. Ini gagal pahamnya. Ini bahasa penekanan. Setiap hari nggak boleh datang terlambat. Ditekankan besok. Kenapa? Karena ada tamu istimewa besok. Bukan berarti hanya besok aja nggak boleh datang terlambat. Allah berfirman, jangan melakukan dosa di 4 bulan ini. Kenapa? Karena dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah. Ustaz Anas sudah menikah 10 tahun. Qadarullah belum Allah karuniakan keturunan. Namun Anas sudah ridho atas ketetapan Allah, tapi dalam hati Anas masih berharap dan yakin Allah akan berikan keturunan. Apakah itu termasuk ridho? Iya, ridho itu sekali lagi sururul qalbi bimurul qadha, bimuril qadha. Senangnya hati dengan pahit, di tengah pahitnya takdir Allah. Tidak punya keturunan, takdir Allah yang membuat kita menderita. Pasti ada hikmah di balik itu. Salah satunya barangkali kalau Allah mengaruniakan kita keturunan, kita enggak bisa mendidiknya, enggak bisa mengarahkannya, enggak bisa membinanya. Sehingga kita bisa terbebani untuk mempertanggungjawabkannya dunia akhirat. Ada solusi? Ada. Coba ikhtiar terus ke dokter. Coba doa terus. Terus lakukan dua hal. Banyak istighfar. Banyak infak dan sedekah. Istighfar penyebab Allah mengkaruniakan anak. Allah menyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum min dharara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah akan mengaruniakan hujan yang menjadi rahmat. Allah limpahkan kepada kalian harta dan anak-anak yang banyak. Ini ayat, banyak istighfar. Banyak juga sedekah. Para ulama membahas bab yang diberi judul Ilajul Aqim. Obat bagi Aqim. Aqim itu kemandulan, enggak punya anak. Apa obatnya? Dua, istighfar dan banyak sedekah. Berdasarkan satu hadis, seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Ya Allah, aku sudah lama nikah, tapi belum diberi rizki berupa anak. Apa kata Nabi SAW? Min aina anta min kathratil istighfari was sadaqat. Kenapa engkau tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Lalu beliau membacakan surah Nuh tadi. Fa'ala, dia melakukan itu. Banyak istighfar. Setiap detik dia istighfar. Ribuan kali sehari. Dan banyak sedekah. Apa yang terjadi? Dia sampai punya 9 anak setelah itu. Bukan kembar, bukan. Ya, tahunan lah ya. Coba ikhtiar seperti itu. Wallahu a'lam.

Dua keutamaan memelihara janggut. Pertama, memelihara janggut merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau, dan itu bisa mendatangkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khaliful musyrikin, ahfus syawariba wa auful liha." Selisihilah orang-orang musyrik, potong pendeklah kumis dan biarkanlah janggut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, memelihara janggut merupakan fitrah laki-laki dan sunnah para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrah, qassu syarib wa i'fa'ul lihyah was-siwak wastinshaqul ma' wa qassul adfar wa ghaslul barajim wa nadful ibt wa halqul 'anah wa intiqasul ma'." Ada 10 hal yang merupakan bagian dari fitrah, yaitu memendekkan kumis, memelihara janggut, bersiwak, istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan melakukan istinja atau cebok dengan air. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan memelihara janggut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Mutiara Nasihat.
1: Allah mencintai sifat malu, mencintai juga pemilik sifat malu ini. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang keuntungan orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan oleh Allah, dicintai oleh sama manusia aja sudah begitu menyenangkan, apalagi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satu penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah memiliki rasa malu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lain-lainnya. Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil menyatakan hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satr." Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup aib, dan mencintai rasa malu dan mencintai juga sifat suka menutup aib. Tentang menutup aib tadi malam kita sudah terangkan. Hadis ini menjelaskan Allah mencintai rasa malu. Mencintai pula orang yang memiliki rasa malu ini. Dan ini keutamaan yang kelima. Keenam, rasa malu ini pun termasuk di antara sifat yang pasti dimiliki oleh seluruh nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau malu itu ketahuan merah wajahnya. Beliau itu lebih pemalu dibandingkan pemalunya seorang gadis pingitan zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah nggak ada malunya, mau dipingit mau tidak gitu ya, udel kemana-mana gitu ya. Para wanita sekarang itu hobinya itu bupati dan sekwilda. Bupati itu buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda itu sekitar wilayah dada. Itu yang diekspos. Gak ada rasa malunya mau ABG, mau tante-tante. Ini wanita zaman sekarang. Tapi wanita zaman dahulu beda. Nabi SAW itu lebih pemalu dibanding gadis pingitan. Yang apabila beliau mengalami rasa malu terlihat langsung pada ekspresi wajahnya. Seluruh nabi seperti itu. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita." Sesungguhnya di antara ucapan para nabi terdahulu yang masih diketahui oleh manusia adalah, kalau kalian sudah tidak punya rasa malu lagi, silakan kalian berbuat semau kalian. Termasuk ini salah satu contoh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, seorang yang gagah, tegap. Nabi Musa itu kekuatannya dahsyat. Tenaganya luar biasa. Mike Tyson bisa kalah. Dan ini terbukti dari apa? Dari ketika ada salah satu kawannya dari kalangan Bani Israel berantem dengan bangsa Qutbi, bangsanya Fir'aun, ditolong oleh Nabi Musa. Itu bangsa Qutbi sekali pukul mati. Itu yang menyebabkan Nabi Musa kabur keluar dari Mesir. Sekali pukul mati. Mike Tyson pernah enggak membunuh orang di dalam ring? Enggak, berpuluhan kali cuma KO tapi hidup lagi. Ya bukan hidup lagi, enggak mati. Ini sekali tonjok mati. Itu Nabi Musa. Pernah enggak dengar kisah Nabi Musa nonjok malaikat maut? Sampai keluar matanya. Dan hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan hadis ini menjadi bahan tertawaan orang-orang yang akalnya dangkal seperti si Syiah ahlakahumullah. Mereka tertawa. Ini hadis enggak masuk akal banget katanya. Pertama, masa Nabi Musa sekeji itu. Kedua, masa malaikat bisa dipukul. Harusnya sebelum dipukul juga menghilang. Ketiga, masa seorang nabi didatangi malakul maut, mencabut nyawanya, menolak. Jadi dengan akal ya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, kata mereka. Tapi ketika hadis ini dibahas oleh para ulama yang akalnya sehat, analisanya tajam dan mendalam, maka hadis ini begitu masuk akal dan begitu rasional.

0: Kata Jibril alaihissalam, syaqiya abdun adraka ramadhan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadhan, yang bulan Ramadhan tersebut sudah dikondisikan oleh Allah, syaitan-syaitan dibelenggu, ada penyeru kebaikan, penyemeri semangat sejak malam pertama sampai malam terakhir, semuanya pembebasan dari neraka jahannam, bulan ampunan, bulan berkah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup sampai bulan Ramadhan selesai, tidak diampuni. Ini hamba yang kebangetan, hamba yang celaka. Kita semua masing-masing tahu betapa banyak dosa yang kita miliki, masing-masing tahu ukur dosa kita betapa banyak, dosa lisan, dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa berkaitan dengan orang tua kita, dosa berkaitan dengan istri kita, dosa berkaitan dengan suami kita, terlalu banyak dosa. Ini kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali Anda menyamakan bulan Ramadhan dengan bulan yang lainnya, jangan disamakan. Sekarang waktunya semangat, sekarang waktunya beribadah, sekarang waktunya baca Quran, sekarang waktunya sholat malam. Kapan lagi datang bulan seperti ini? Belum tentu Anda mendapat menemui bulan Ramadhan pada tahun berikutnya. Para orang-orang soleh terdahulu, mereka berdoa lama berbulan-bulan agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadhan, karena mereka tahu agungnya bulan tersebut. Mereka tahu mereka bisa diampuni, kesempatan diampuni luar biasa dalam bulan tersebut. Mereka berdoa kepada Allah agar bertemu dengan bulan tersebut.
1: Assalamualaikum Sobat Yufid. Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Yufid kembali menghadirkan Fresh Disk Bekal Ramadhan. Fresh Disk ini berisi audio kajian Ramadan, e-book Ramadan, video mutiara hikmah, dan murotal Al-Quran. Penasaran kan apa isi Fresh Disk ini? Yuk kita cek. Yuk pemirsa, kita tonton salah satu video di sini.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Dujana, sang pahlawan Ansor. Salah seorang pahlawan Islam yang memiliki kemampuan tempur luar biasa adalah Abu Dujana radhiyallahu anhu. Namanya adalah Simak bin Kharasyah. Ia termasuk generasi Ansor yang pertama-tama memeluk Islam. Turut serta dalam Perang Badar adalah di antara keutamaannya. Di Uhud, ia adalah seorang yang tetap setia menemani Rasulullah saat pasukan Islam kocar-kacir dilanda kekacauan. Ia juga termasuk dalam pasukan yang memerangi Musailamah Al-Kadzab, dan di sanalah ia menutup perjalanan jihadnya dengan gemilang. Ia gugur di medan tempur Yamamah melawan Nabi palsu itu. Di medan perang Uhud, Az-Zubair bin Al-Awwam mengatakan, saat perang Uhud, Rasulullah menawarkan pedangnya, beliau mengatakan, siapa yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya? Lalu aku berdiri dan mengatakan, aku wahai Rasulullah, namun beliau berpaling dariku. Kemudian beliau kembali mengatakan, siapa yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya? Aku kembali menyambutnya, aku wahai Rasulullah, tapi beliau tetap berpaling dariku. Beliau ulangi untuk kali yang ketiga, siapa yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya? Berdirilah Abu Dujana Simak bin Kharasyah. Ia berkata, aku yang akan memegangnya sesuai dengan haknya. Wahai Rasulullah, apa haknya itu? Rasulullah menjawab, jangan engkau membunuh seorang muslim pun, dan jangan lari dari orang kafir. Beliau serahkan pedang itu padanya, dan Abu Dujana dikenal dengan ikat kepalanya. Saat Abu Dujana mengambil pedang itu dari tangan Rasulullah, ia keluarkan ikat kepalanya dan ia ikatkan di kepalanya. Ia jalan dengan congkaknya di antara barisan umat Islam dan musuh. Ibnu Ishaq mengatakan, saat melihat Abu Dujana berjalan dengan congkak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, cara berjalan seperti ini dibenci oleh Allah, kecuali di tempat seperti ini, yakni medan perang. Az-Zubair berkata, sungguh, akan ku ikuti dia untuk melihat apa yang akan ia perbuat. Kulihat setiap ada musuh di hadapannya, ia habisi dan ia buat lari, hingga ia terhenti di hadapan barisan perempuan di kaki bukit. Perempuan-perempuan itu memegang duf, di antara perempuan itu berkata, kami ini putri-putri perjalanan, kami berjalan dengan bantal sandaran. Kalau kalian terima kami, tempelkan leher kami, kami hamparkan bantal sandaran. Atau kalian menolak kami pergi, pergi tanpa cinta. Lalu ia arahkan pedangnya ke perempuan itu untuk menebaskannya. Tapi kemudian ia tahan. Usai peperangan, kutanyakan padanya perihal itu. Seluruh yang kau perbuat telah terlihat, kecuali ketika engkau menghunuskan pedang pada seorang perempuan, namun kau tak jadi menebaskannya. Abu Dujana menjawab, sungguh, demi Allah, aku memuliakan pedang Rasulullah agar ia tidak membunuh seorang wanita. Melindungi Rasulullah. Qatadah bin Nu'man berkata, di perang Uhud, aku berada di depan Rasulullah. Kujadikan bagian depan tubuhku tameng untuk bagian depan tubuh beliau. Sementara Abu Dujana Simak bin Kharasyah menjaga sisi belakang Rasulullah hingga punggungnya dipenuhi dengan panah di hari Uhud itu. Amalan andalan. Zaid bin Aslam berkata, ada seseorang menemui Abu Dujana saat ia sedang sakit. Saat itu, wajahnya berseri. Orang itu bertanya, apa yang membuat wajahmu berseri-seri bahagia? Ia menjawab, tak ada amalanku yang paling aku andalkan lebih dari dua amalan. Pertama, aku tidak berbicara pada suatu perkara yang bukan urusan dan kadar kemampuanku. Kedua, aku memiliki hati yang bersih terhadap seorang muslim. Kesatria terbaik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Ali dengan pedangnya datang menemui Fatimah. Saat itu Fatimah sedang membersihkan darah di wajah Rasulullah. Ali berkata, ambil pedang ini. Ia telah berperang dengan baik. Rasulullah menimpali, kalau engkau baik dalam perang hari ini, maka Sahal bin Hunayf juga melakukan yang terbaik. Demikian juga dengan Asim bin Thabit, Al-Harith bin As-Sammah, dan Abu Dujana. Wafatnya. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, terjadi peperangan dengan Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Nabi palsu ini memiliki kabilah yang besar dan kuat.
Abu Bakar yang menjabat sebagai khalifah mengirim pasukan besar untuk menghentikan kerusakan yang dibuatnya. Di tengah pasukan tersebut, terdapat Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Saat Musailamah tengah terdesak, ia dan pengikutnya masuk ke sebuah kebun. Kebun yang menjadi benteng yang kokoh dan sulit untuk diterobos. Disebutkan, di antara para sahabat pemberani yang menerobos benteng tersebut adalah Abu Dujanah. Mereka membukakan jalan agar para sahabat lain bisa ikut masuk ke dalam kebun. Di perang besar ini, kaki Abu Dujanah patah, namun ia tak peduli. Mengandalkan satu kakinya, ia tetap kuat melangkah. Merangsek bersama pasukan ke dalam kebun, dan di hari itulah ia gugur menemui ajalnya. Saat itu, Wahsy berhasil menghujamkan tombaknya kepada Musailamah. Lalu bagian atas tubuhnya ditebas oleh Abu Dujanah. Wahsy berkata, "Dan Allah lebih tahu siapa yang membunuhnya." Abu Dujanah wafat pada tahun 12 Hijriah, bertepatan dengan 633 Masehi. Demikian, wallahu a'lam.

Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar?" Rasulullah menjawab, "Manakala engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan, sementara Dialah yang telah menciptakanmu." Kemudian Abdullah ibn Mas'ud kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kemudian dosa apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Dosa berikutnya yang terbesar adalah engkau membunuh anakmu sendiri gara-gara engkau takut anakmu akan makan bersamamu. Gara-gara engkau khawatir anakmu akan mengambil jatah rizkimu. Kemudian dosa apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Dosa berikutnya yang paling keji dan paling besar adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan, dosa pertama yang terbesar adalah dosa kesyirikan. Menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Manakala seseorang beribadah kepada Allah, namun di saat yang sama dia juga mempersembahkan ibadahnya atau sebagian ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, namun pada sebagian bentuk ibadah, misalkan dia berkurban, menyembelih kurban, kemudian dia persembahkan kepada selain Allah, entah kepada dukun, entah kepada jin, dengan keyakinan-keyakinan yang batil, dengan keyakinan untuk mendapatkan penglarisan, untuk mendapatkan panen yang melimpah, menyembelih kurban adalah bentuk ibadah. Ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala seseorang menyelewengkan sebagian kecil ibadah, apa saja itu, maka disitulah seseorang jatuh kepada kesyirikan. Ini adalah dosa yang terbesar. Kemudian dosa terbesar yang kedua adalah membunuh anak sendiri gara-gara takut kekurangan rezeki. Perhatikan, khususnya kita yang masih memiliki naluri yang lurus, naluri yang di atas fitrah. Kita yang masih memandang etika dan moral, tentunya kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan sanggup mendengar ada seorang bapak membunuh anaknya gara-gara takut kekurangan rizki. Ini sebuah tindakan yang tidak beradab. Dan naluri kita sangat membenci perbuatan tersebut dan sangat membenci pelakunya. Ketahuilah bahwasanya kesyirikan kepada Allah lebih dahsyat, lebih besar, lebih keji dari dosa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya. Kemudian dosa besar yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Kita mungkin tidak sanggup mendengar, tidak sanggup menerima ada seseorang yang tega menyetubuhi, berzina dengan istri tetangganya. Ini adalah perbuatan yang sangat keji, yang sangat tidak bermoral. Maka catatlah, camkanlah bahwasanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dalam ibadah, itu lebih keji, lebih bejat, dan lebih tidak bermoral daripada seseorang yang berzina dengan istri tetangganya. Jika ini kita camkan, maka hati kita akan kembali kepada fitrahnya. Hati kita akan marah, marah karena Allah. Hati kita tidak boleh tenteram manakala ada makhluk Allah, manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia adalah anggota keluarga kita. Maka kita wajib menegakkan nasihat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Membimbing segenap keluarga kita, anak-anak kita dan keturunan kita. Untuk hanya mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mempersembahkan segenap ibadah lahir dan batin hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihan kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah karena Allah Rabbul Alamin.

0: Tanya jawab.
1: Kenapa nggih? Ana merasa ada gap, ada jarak dengan ikhwan-ikhwan kita yang memiliki kelebihan rizki, the have, kata dia. Seakan ikhwan ini mengeklusifkan diri hanya untuk sesamanya yang juga kaum berpunya. Bukankah Uthman bin Affan rahimahullahu ta'ala, radiyallahu ta'ala anhu, dan Abdurrahman bin Auf mudah ditemui pada zamannya? Jazakallahu khairan. Ya, boleh jadi ini perasaan. Ngerti perasaan, jam? Kita itu merasa kok kayaknya dia ada jarak sama anak, padahal kita yang gak enak untuk mendekat sama dia. Kita harus berbaik sangka sama saudara kita. Kan antum tadi merasa kok koyok-koyok gitu katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, harta itu ada efek sampingnya. Orang itu kalau punya harta kadangkala jadi sombong. Kadangkala dia ya gak ingin kumpul sama orang-orang miskin. Ada penyakit seperti itu. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wa awsani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat sama Nabi alaihi salatu wasallam agar aku cinta kepada orang miskin, cinta dan dekat sama mereka. Subhanallah jemaah. Maka orang-orang yang kaya ini harus cinta sama orang-orang miskin. Loh, kenapa anda cinta sama mereka? Kenapa jemaah? Ternyata kita itu jadi kaya karena orang-orang miskin. Mungkin orang kaya ini enggak merasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum." Kalian itu sama Allah ditolong, dibantu, dikasih rizki karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang kaya itu harus sadar ketika Allah bukakan pintu rizki, ini gara-gara adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Bagaimana kalau orang miskin memboikot orang kaya? Orang miskin tidak mau jualan beras. Saya mau tanam beras tak makan dewi. Orang miskin tidak mau membangunkan rumahnya orang kaya. Dilihat orang kaya bangun rumah, tidak, bangunin dewi. Orang kaya mobilnya bagus, minta disupirin, tidak, supirono dewi. Apakah akan ada orang kaya? Enggak ada. Pembantu di rumah orang kaya, enggak ada yang mau jadi pembantu orang miskin. Apakah orang kaya tetap kaya? Enggak. Dia jadi pembantu, dia jadi sopir. Kalau dia mau masak-masak sendiri. Maka kalau dikatakan mungkin ada orang-orang kaya yang merasa ada jarak sama orang miskin, maka ingat dengan wasiat Nabi SAW. Dan antum yang mungkin tidak punya harta, antum harus jadi orang kaya. Ya apa jadi orang kaya jemaah? Ustaz ana ini kepingin sih Ustaz jadi orang kaya, tapi sampai saat ini enggak sugi-sugi Ustaz. Berarti antum punya penyakit. Muslim itu harus semuanya jadi orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina an-nafs." Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan. Tapi kaya itu kaya jiwa. Maka setiap muslim antum harus merasa kaya jiwanya. Dengan tidak minta-minta sama orang kaya. Orang kaya itu kadang-kadang kalau ngelihat orang miskin ini, oh anak perlu nih kaya ngutang nih. Kadang-kadang seperti itu. Enggak, antum harus punya kekayaan dengan cara tidak butuh sama orang. Supaya orang kaya itu merasa antum lebih kaya dari dia. Ini orang padahal cak lihat motornya, subhanallah, itu masih pakai bensin campur, campur dorong. Kadang-kadang antum lihat jemaah ada orang motornya bensin campur, tapi soke aja, soke hatinya. Maka jadilah antum orang kaya sehingga nyaman duduk sama orang kaya. Walaupun antum tidak punya harta yang banyak, tapi jiwanya kaya. Dan ketika melihat orang kaya, antum harus menundukkan pandangan. Karena antum bisa jadi orang miskin. Kalau melihat orang kaya, antum bisa jadi orang miskin, kan? Tapi kalau antum lihat orang yang lebih miskin dari antum, antum jadi kaya. Maka Nabi SAW nyuruh kita melihat kepada yang di bawah kita, jangan melihat kepada yang di atas kita. Jadi seperti itu, dan insya Allah gap itu akan hilang. Bagaimana di masa Nabi SAW ada satu sahabat yang dikenal dengan bapaknya orang miskin, dan ada satu istri Nabi yang dikenal ibunya orang miskin. Siapa sahabat yang dikenal bapaknya orang miskin? Jemaah, ada hadiahnya, Ustaz. Nanti hadiahnya menyusul. Naam, siapa jemaah? Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau yang dapat wasiat untuk dekat sama orang miskin, tapi enggak dikenal sebagai bapaknya orang miskin. Ada sahabat Nabi, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Ja'far. Ja'far, masya Allah. Ja'far itu ngundang orang miskin ke rumahnya jemaah, makan di rumah. Kadang-kala di rumahnya Ja'far itu enggak ada makanan. Habis maksudnya makanan itu, punya madu Ja'far itu. Madu dulu itu ditaruh seperti di guci jemaah ya. Karena sudah madu Arab itu lengket jemaah. Kadang-kala dituang itu enggak netes. Akhirnya sama Ja'far itu dihancurin jemaah. Gucinya dihancurin, lalu dibagi-bagi pecahannya itu jemaah, untuk dijilatin sama orang-orang itu bersama mereka, subhanallah. Ada Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun yang dikenal sebagai ibunya orang miskin siapa? Istrinya Nabi Zainab ya, radhiyallahu ta'ala anha.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tilawah Terjemah.
3: Tafsir Surat An-Nasr.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ayat pertama.
4: Idza jaa nasrullahi wal fath.
3: Jika pertolongan Allah untuk agamamu wahai Rasul, dan kemenangan dari Allah untuk agamamu telah tiba, dan telah terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah. Ayat kedua.
4: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
3: Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ayat ketiga.
4: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.
3: Maka ketahuilah bahwa hal itu adalah pertanda dekatnya akhir dari tugas yang dibebankan kepadamu. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebagai bentuk rasa syukur kepadanya atas nikmat pertolongan dan kemenangan. Dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat, yang menerima taubat hambanya dan mengampuni mereka.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: kita kok ringkih, kok rapuh ketika dibuli, dijelek-jelekin, dan jatuhkan orang? Karena kita lemah dari sisi iman dan tauhid.
6: Ketika kita dibuli itu, ketika Nabi SAW merasa tidak nyaman akibat lisan-lisan orang-orang musyrik, apa firman Allah? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Kami paham apa ketidaknyamanan yang dirasakan dalam hatimu gara-gara ucapan-ucapan mereka.
5: Apa solusinya? Ingat sama Allah, lalu bertasbihlah kepada Allah, lalu bertahmid.
6: Kita bukan tertekan, kita bersyukur.
5: Lalu wakun minas sajidin, banyak sholat, banyak sujud.
6: Jadi bukan ganti profile picture, hadirin. Lalu biar semua orang tahu betapa sakitnya hati ini. Bukan, itu gak merubah. Allah minta.
5: Begitu Anda dijatuhkan, begitu Anda dibuli, begitu Anda dinyinyir, begitu Anda diolok-olok, diajak deket sama Allah, ya Allah. Hadirin.

0: Nasihat.
1: Hadis ini adalah hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Anna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yadhhaku ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar." Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah seorang dengan yang lain saling berbunuhan. Ini Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang saling berbunuhan. Kilahuma dakhilun al-jannata. Dua-duanya masuk ke dalam surga. Ini lafaz hadisnya. Yuqatilu fi sabilillah fayustashhadu. Yang satu dia berjuang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh syahid, yustashhad. Thumma yatubullah ala qatilihi. Jadi yang satu lagi orang yang membunuh dan dia kemudian bertaubat. Jadi yang pertama dibunuh dia meninggal sebagai syahid, lalu yang membunuh ini dia taubat. Kemudian fayuslimu, dia masuk Islam. Fayuqatilu fi sabilillah fayustashhad. Jadi intinya dia kemudian berjuang di jalan Allah, dia juga syahid, dan dua orang ini dua-duanya meninggal dalam keadaan seperti itu dan dua-duanya bertemu di surga.

qatil alal qatili fayustashhad, dan dia pun meninggal sebagai syahid dan dua-duanya dimasukkan ke dalam surga dan mereka bisa jadi bertemu. Dan artinya seperti Khalid bin Walid waktu perang Uhud, dia membunuh para sahabat. Nah, dia pimpinan orang kafir waktu itu. Sebagaimana Abu Sufyan dan Hindun. Hindun adalah istrinya Abu Sufyan. Bahkan Hindun membelah dadanya Hamzah. Setelah Futuh Mekah, Hindun, Abu Sufyan, Abu Hurairah, Khalid bin Walid, kemudian Wahsy, semuanya masuk Islam, termasuk juga Ramlah. Begitu juga dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal juga masuk Islam. Artinya orang-orang yang sebelumnya masih kafir, setelah Futuh Mekah masuk Islam, maka yang mereka pernah bunuh, Abu Sufyan kita tahu kan betapa jahatnya sebelum dia masuk Islam, apalagi Hindun dia belah dadanya Hamzah, tapi akhirnya masuk Islam lah mereka semua. Dan Allah tertawa kepada dua orang yang mereka berbunuhan dan dua-duanya di surga. Tafsir yang lain adalah kisahnya Ali dan Muawiyah. Dan itu terjadi dalam sejarah dan yang meninggal banyak. Sebagian kaum muslimin yang ikut Muawiyah, dia berhadapan dengan pasukannya Ali, yang akhirnya terjadilah orang-orang yang meninggal dan mereka meninggal saling berbunuhan satu dengan yang lain dan mereka dua-duanya surga. Baik, nanti insya Allah dijelaskan di bagian akhir. Ini hadis yang dikeluarkan Bukhari, sebagaimana juga disebutkan ya di nomor 2826. Hadis ini juga hadis yang sahih. Allahu azza wa jalla wasi'ur rahmah, disebutkan bahwa Allah taala sangat luas rahmatnya. Jazilul ata, Allah sangat luas pemberiannya. Liman amana wa amila salihan, bagi orang yang beramal dan beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, di antara kita wajibnya kita untuk tafa'ul, kalimat thayyibah terhadap orang-orang yang meninggal karena Allah rahmatnya luas. Misalnya kita tahu nenek kita yang meninggal kemarin atau kakek kita, kadang-kadang dia tinggalkan salat misalnya, atau bahkan kadang seorang cucu dia tidak tahu apakah neneknya itu salat ataukah tidak dulu-dulunya, ya kan, ketika akhir-akhir saat sakit dia juga kadang enggak salat. Apakah kita doakan? Iya, kita doakan. Apa kita salatkan? Iya, kita salatkan. Zahirnya masih muslim. Terus bagaimana dengan urusan dia meninggalkan salat kadang-kadang? Kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin dan kita berharap Allah dengan segala rahmat yang sangat luas, dan bukan urusan kita untuk menghukumi kafir dan tidaknya. Doakan dengan doa kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala maafkan Hamzah, maafkan seperti Khalid bin Walid, Allah maafkan Abu Sufyan, Allah ampuni Hindun. Mungkin setiap orang, apalagi keluarganya, merasa berat, ini orang yang membunuh keluarga saya, kenapa masuk Islam misalnya. Tapi kalau Allah memaafkan, maka kita layak untuk memaafkan. Jika Allah mencintai, maka kita wajib mencintainya. Begitulah yang seharusnya. Di dunia kita saja yang kadang-kadang kita ini berat memaafkan orang yang bersalah, ketika Allah menerima taubat seseorang, kita pun seharusnya mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi intinya hadirin sekalian, Allah Ta'ala wasi'ur rahmah wa jazilul ata' liman amana wa amila salihan, bagi seorang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Ta'ala sangat luas pemberiannya. فَمَهْمَا بَلَغَتْ ذُنُوبُهُ الْأَبْدِ, walaupun dosa hamba sangat banyak jumlahnya, وَكَسُرَتْ خَطَيَهُ, atau kesalahannya tidak bisa dihitung, sangat banyak. Umumnya kalau kita, kalau orang berbuat salah sekali, yang diingat itu kesalahannya, itu tidak lupa-lupa. Sampai ada seorang mengatakan,
tidak ada maaf untuk

engkau selama-lamanya. Jadi ini kalimat yang Allah aja memaafkan, gimana kita tidak memaafkan? Jadi disebutkan fahma famahma balagat dhunubu al-abdi wa kathurat khatayah, seorang hamba sangat banyak salahnya. Makanya orang yang membunuh 100 orang genap ketika dia bertanya, hal alayya fursah li'atuba ilallah, apakah ada bagi saya kesempatan saya bertaubat? Kata seorang rahib yang saleh, kata dia, ada. Akhirnya orang ini pun bertaubat dan dia dalam keadaan seperti itu. Nah, disebutkan wa fi hadzal hadits yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla yadhhaku ila rajulain. Di hadis ini disebutkan bahwa Allah taala tersenyum kepada dua orang laki-laki. Maksudnya seseorang dia harusnya meyakini bahwa kita ataupun semua kita harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-dhahik, dan ini tidak ada dalam sifat wajib bagi Allah yang dikenali kita. Jadi Allah tertawa itu tidak ada. Yang ada Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binasih, tafi dhahik, tidak ada. Padahal hadisnya ada dan banyak ayat. Seperti juga hub, hub ini cinta. Ada dalilnya dan banyak. Misalnya Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sifat cinta ini sifat Allah. Begitu juga dengan sifat dhahik. Yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla yadhhaku ila rajulain. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menghabarkan bahwa Allah, Nabi menghabarkan, maaf, bahwa Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, dahikan ay dahikan ya dahikan yaliku bihi subhanahu wa ta'ala. Tentu tertawanya Allah sesuai dengan keagungan Allah ta'ala, tidak sama dengan tertawanya makhluk, sebagaimana juga tidak boleh kita membayang-bayangkan bagaimana tertawanya. Min ghairi ta'wilin au ta'tilin au tashbih, tanpa takwil, tanpa mereka-reka, tanpa ta'til atau menolak dengan mengatakan, oh tidak, Allah tidak tertawa. Dalam hadis ini begitu kok. Au tashbih, atau menyerupakan tertawanya Allah seperti tertawanya ini dan itu misalnya. Baik, wa dzalika li anna hadzaini rajulain. Kenapa begitu? Karena dua orang laki-laki ini disebutkan laki-laki sebagai aglab. Aglab itu kebanyakan yang bunuh-bunuhan laki-laki. Walaupun mungkin juga ada perempuan, dua-duanya. Artinya dua orang perempuan berbunuhan, mungkin. Sefi zahirnya yang banyak adalah laki-laki. Qatala ahaduhum al-akhar. Yang satu membunuh yang lain. Wa ala ragmi min dhalik, yajma'ullahu ta'ala bainahuma fil jannah. Tetapi ternyata akhirnya Allah kumpulkan kedua orang yang tadi di sorga. Jadi yang dibunuh dan yang membunuh berkumpul. Misalnya Hamzah, Hamzah dibunuh Wahsy. Hamzah masuk surga. Wahsy setelah dia membunuh Hamzah di Futuh Mekah, dia taubat. Maka Wahsy juga masuk surga. Dan di surga mungkin kalau bahasa kita, wahai Wahsy, dulu Anda bunuh saya, sekarang Anda pun masuk di surga dan bertemulah dua orang yang saling yang satu dibunuh yang lain. وَذَلِكَ أَنَ الْقَاتِلَ كَانَ كَافِرًا قَدْ قَتَلَ مُؤْمِنًا. Kenapa begitu? Karena waktu dia membunuh, Wahsy waktu membunuh, Abu Sufyan, Hindun, waktu membunuh dan seterusnya, dalam keadaan kafir. Kemudian masuk Islam. Kemudian masuk Islam. ثُمَّ أَسْلَمَ. Lalu kemudian masuk Islam. Ya, kemudian yang tadi itu kan famata mu'minan, yang dibunuh ini meninggal dalam keadaan mu'min, kemudian syahidan, mu'min dan dia syahid fi sabilillah, fadakhala al-jannata, maka yang dibunuh masuk ke dalam surga. Kama wa'ada Allah ta'ala syuhada, sebagaimana juga Allah janjikan bahwa mereka yang terbunuh di jalan sebagai
para syuhada. Makanya di Madinah ada jalan namanya Syuhada Uhud, karena jalan itu dari Masjid Nabawi ke arah Syuhada Uhud, ke Uhud. Kemudian waqatala fi sabilillah wa huwa al-akhir fastushhida fa inna Allah yulhiquhu bi sahibihi alladhi qatala fil jannah. Orang yang membunuh tadi kemudian dia pun masuk Islam, lalu kemudian dia pun berjuang dan dia pun terbunuh, dan dua-duanya ada di surga. Contoh sederhana, kasus yang sederhana atau bisa kita angkat, kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, kita tahu beliau istrinya namanya Ramlah tadi ya. Beliau orang yang sangat benci kepada Nabi SAW dari mulai perang Badar. Dan Ikrimah, karena dia putranya Abu Jahal, kita pun tahu aslinya kebenciannya itu memuncak sampai di perang Uhud pun dia dalam keadaan sangat benci kepada Nabi SAW. Nah, ketika Futuh Mekah, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, katanya sayati rajulun mu'minan muhajira, akan datang sebentar lagi seorang laki-laki mukmin muhajir, la tasubu abah, kata Nabi janganlah kalian cela ayahnya. Kenapa jangan dicela ayahnya? Sahabat kemudian bertanya-tanya dalam hatinya, mungkin siapa yang dimaksud? Jangan dicela bapaknya karena membuat dia sedih. Ternyata yang datang adalah Ikrimah bin Abi Jahal dan bapaknya adalah Abu Jahal. Makanya begitu Ikrimah masuk Islam, kata Nabi, dia disebut sebagai seorang muhajir, orang yang berhijrah, karena dia sempat lari ya. Ketika mau Futuh Mekah dia lari kemudian masuk Islam ya, dan datang, kata Nabi, la tasubu abah, janganlah kalian cela bapaknya karena ini membuat dia sedih. Bapaknya adalah Abu Jahal. Abu Jahal kita tahu dia mati dalam keadaan kafir. Jadi karena itu Ikrimah ini dia dalam perang Uhud ikut membantu orang kafir berhadapan dengan muslimin, dan dia juga membunuh beberapa sahabat. Tapi Allah Ta'ala menakdirkan setelah Futuh Mekah dia masuk Islam, akhirnya dia pun termasuk ikut berperang, dan dia terakhir meninggal menjadi salah seorang sahabat yang meninggal kehausan, dari tiga orang sahabat yang meninggalnya kehausan. Kita tahu salah satunya adalah Ikrimah, yang kedua Ayas, satunya saya lupa namanya, yang waktu itu berperang dalam keadaan di siang hari sangat panas, akhirnya apa, ketiganya kehausan, lalu sahabat yang bawa air datang, kemudian kata dia, akhi, intinya saudara saya yang meminta yang lain, kasihkan. Dan akhirnya tiga-tiganya meninggal, dan salah satunya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Maka Ikrimah meninggal syahid, dan orang-orang yang dia bunuh sebelumnya juga meninggal sebagai syahid, dan tentunya bertemulah antara beliau dengan yang lain di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu fi hadzal hadis anna karamahu subhanahu wa ta'ala wa fadluhu mutanawwi'un fi wujuhin la tu'addu wa la tuhsa. Maka karamah Allah Ta'ala dan kemurahan dan keutamaan Allah itu tidak ada batasnya. Sampai-sampai kemudian diceritakan di sini satu orang yang telah terbunuh dan sebagai syahid, kemudian yang membunuhnya juga masuk Islam, juga kemudian dia meninggal sebagai syahid, maka dipertemukan, dan ini rahmat yang Allah berikan. Oleh karena itu ini ada pelajaran bagus hari ini yang kita sudah ngaji dan yang lain, jangan pernah kemudian memastikan bahwa kita pasti surga. Karena dalam akidah yang sahih kita hanya berharap dan semoga Allah Ta'ala memudahkan. Dan ini tanda kebaikan, kalau kita mudah berbuat kebaikan, insya Allah kita dimudahkan masuk surga. Tapi tidak boleh pastikan. Yang kedua, orang-orang yang hari ini belum dapat hidayah, kita doakan, siapa tahu mereka suatu saat dapat hidayah, kemudian setelah itu mereka istiqamah, lalu mereka meninggal. Maka bisa jadi orang yang kita benci hari ini, nantinya mereka dapat hidayah dan masuk Islam. Mungkin. Mungkin.

0: Tanya Jawab.
1: Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya di luar tema. Mertua saya ada masalah di keluarganya, usaha seret, sakit dan lain-lain, dan masih percaya sama orang yang bisa memberi doa, padahal doa zikir yang biasa dibaca, lalu diberi air putih yang harus diminum satu keluarga, lalu diberi imbalan, lalu tidak minta. Bagaimana yang benar? Saya baru berhijrah untuk menyikapi hal tersebut. Baik, saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Ya, maka semua amal terkait dengan ibadah, terkait dengan keyakinan, maka tidak boleh kita kerjakan, tidak boleh kita yakini kecuali dasarnya jelas, dalilnya jelas, pemahamannya jelas, baru kemudian kita amalkan dengan benar ini. Sehingga yang seperti ini, doa-doa tertentu, bacaan-bacaan tertentu, ya cari dasarnya, adakah dasarnya yang benar? Pernahkah Rasulullah dan para sahabat mengamalkan yang seperti itu? Kalau tidak, maka tinggalkan. Ya, seperti yang dicontohkan di sini, ada bacaan tertentu, ya, ditiupkan di air bening. Kalau itu ruqyah, itu diperbolehkan dengan terbatas, ya, terbatas pada diri sendiri dan keluarga. Anak sakit, air putih bacakan Al-Quran, kita ruqyah, kemudian minumkan anak kita, itu boleh, sebagian ulama membolehkan, ya, seperti itu, kalau itu terbatas. Tapi kalau kemudian besar-besaran, ya, ini yang khawatir nanti salah paham, ya, masyarakat salah paham, padahal hakikatnya itu adalah ruqyah, ya, seperti itu. Namun kalau yang membacakan tadi agamanya tidak benar, atau bahkan tadi yang membacakan tadi dukun misalnya, ya jelas ini yang dibaca bukan Al-Quran, yang dibaca ya jampi-jampi, mantra-mantra, ya, sesuai dengan keyakinan syirik tersebut, ya maka seperti itu tinggalkan. Ya, kalaupun dipaksa untuk minum, katakan saya tidak, ya, saya tidak akan mengerjakan sesuatu kecuali jelas dasarnya di dalam agama, di dalam Islam, ya, demikian. Karena la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khalik. Maka wajib menolak. Ya, wajib untuk menolak, tentu dengan cara yang baik. Ya, sudah berusaha baik kok masih marah, masih ya misalnya dimaki misalnya, ya sabar. Memang demikian kita di dalam beragama, tidak boleh kita mengerjakan maksiat, ya. Tidak boleh apalagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Berikutnya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nabi SAW juga jika ada masalah segera mengerjakan salat. Pertanyaannya, niat apa salat tersebut? Sampai kapan dan berapa kali salatnya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salat ada muqayyadah, ada mutlaqah. Ada salat-salat yang memiliki sebab, ada salat-salat yang mutlak. Ya, salat yang memiliki sebab itu salat sunnah yang ada dasarnya, ada dalilnya secara khusus, seperti salat malam, salat duha, salat rawatib qabliyah ba'diyah, ya, salat sunnah setelah wudu, salat sunnah ya tahiyatul masjid, salat jenazah, ini salat muqayyadah. Adapun yang tidak disebutkan dasar khusus seperti itu, maka disebut dengan salat mutlaqah, salat secara mutlak. Itu dikerjakan kapan saja selama bukan waktu yang terlarang. Berapa jumlah rokaatnya? Dua salam semampunya. Mau dua salam selesai silahkan. Mau empat rokaat, dua salam, mau lebih ya tanpa batas silahkan. Semampunya ya perbanyak salat. Karena di dalam salat ada keadaan seorang hamba paling dekat kepada Allah ketika sedang sujud. Ya, keadaan seorang hamba paling dekatnya kepada Allah. Maka kuatkan untuk mendekat kepada Allah. Dan doa dianjurkan di dalam sholat ketika sedang sujud. Semua sujud, ya yang manapun silakan. Demikian juga sebelum salam. Ini jamaah rahimakumullah. Kalau seperti itu sudah kita kerjakan, alhamdulillah, kemudian berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita jalan keluar. Salah satunya tadi dibarengi dengan sabar, wasta'inu bis sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Demikian, wallahu taala a'lam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

Dua keutamaan memperbanyak doa ketika sujud. Pertama, memperbanyak doa ketika sujud merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthiru ad-du'a." Keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Kedua, doa yang dibaca dengan khusyuk dan penuh adab ketika sujud adalah doa yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-Rabb 'azza wa jalla, wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a." Faqamin an yustajab lakum. Adapun ketika rukuk, maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan memperbanyak doa ketika sujud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Misalnya hadirin berusaha baik sama istri, uang bulannya bulan lalu UMR bulan ini tambah 75 juta, tapi gak dianggap. Lalu teman kita, dia cuma bawain gorengan, itu istrinya terharu biru, ya Allah, you are my hero, kamu tuh pahlawan saya. Kamu tuh gak harus kasih apa-apa, aku kamu pilih aja sebuah kebanggaan di kehidupan yang fana ini, dan seterusnya. Dia dapat istri kayak demikian, tapi Allah uji kita, istri kita gak mengapresiasi. Padahal kita udah jungkir balik segala macam, bagi istri kita itu gak ada artinya. Ada banyak istri udah siapin makan malam, kamu makan di rumah enggak? Makan, aku masakin makan kesukaan kamu ya. Iya, dimasakin dari pada isya, begitu sampai udah jam 00:30 terus bilang tidur yuk, aku udah makan. Menyakitkan. Ada wanita yang suaminya udah bilang, aku makan di rumah ya nanti. Kayaknya kalau musim hujan gini, yang anget-anget enak nih. Dan kesukaan suaminya itu sok buntut. Begitu sampai di rumah, buka tudung saji, gak ada apa-apa. Istri dengan muka cemberut ke dapur, dan akhirnya buat mie instan rebus. Gitu. Terus suaminya masih bilang, makasih banyak ya, Beb. Jadi bersyukur gitu loh. Makanya kata Wahab bin Munabbi,
1: jangan pernah berpikir amalan yang terang-terangan, yang diapresiasi, itu lebih sukses daripada amalan yang tidak diapresiasi. Sebagian kita menjadikan patokan kesuksesan itu apresiasi, bukan keikhlasan.
0: Itu jadi masalah.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Hurairah, pemuka para hafidz dan rawi.
1: Abu Hurairah, nama yang terkenal di tengah umat Islam, baik yang awam, apalagi memang pelajar agama. Ia sering disebut-sebut saat hadis Nabi akan dibacakan. Ia adalah imamnya para hafidz dan rawi-rawi hadis. Silsilahnya, ia adalah Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Azdi Al-Yamani, berasal dari kabilah Daus bin Adnan bin Abdullah bin Zahran. Sejarawan berbeda pandangan tentang nama asli Abu Hurairah. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdurrahman bin Sohr. Pendapat lain menyatakan namanya adalah Abdul Syams. Ada lagi yang menyebut namanya adalah Abdul Amr. Sementara yang lain merincinya, di masa jahiliyah namanya Abdul Syams. Di masa Islam menjadi Abdullah. Dan masih ada yang berpendapat selain itu. Ibnu Manjuwaih, Rijal Sahih Muslim. Namun pendapat yang paling masyhur menyebutkan namanya adalah Abdurrahman bin Sohr Ad-Dausi. Ibnu Hajar Al-Isabah Fitam Yizis Sahabah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri, ia berkata, "Di masa jahiliyah, namaku adalah Abdus Syams, yang artinya hamba matahari. Lalu Rasulullah menamaiku Abdurrahman, yakni hamba Ar-Rahman." Ibnu Al-Athir Asadul Ghabah Al-Almiyah. Dan kunyahnya adalah Abu Hurairah. Kunyah ini lebih masyhur dari namanya. Kunyah ini Abu Hurairah, yang artinya bapak kucing kecil. Ia dapati karena kebiasaannya membawa dan merawat kucing kecilnya. Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Ishaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga biasa memanggilnya dengan Abu Hir, yang artinya bapak kucing. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri, ia bercerita, "Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kudapati ada susu di sebuah wadah. Lalu beliau berkata, 'Abu Hir, temui orang-orang Ahlus Suffah, suruh mereka menemuiku.'" Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Isti'dzan, bab Idza du'iya ar-rajulu faja'a hal yasta'dzin. Ibunya bernama Maimunah binti Subayh At-Tabrani Al-Mu'jamul Kabir. Dari Salim bin Hayyan, ia berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, 'Aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, aku tumbuh besar sebagai seorang yatim, dan aku ini seorang perantau yang miskin. Aku bekerja dengan Busrah binti Ghazwan agar bisa mengisi perutku yang kosong dan supaya kakiku bertenaga untuk melangkah. Aku melayani mereka kalau mereka di rumah, dan sendirian saat mereka bersafar. Lalu Allah menikahkannya denganku. Segala puji bagi Allah yang mengokohkan agama ini dan menjadikan Abu Hurairah seorang imam." Ibnu Sa'ad At-Tabaqatul Kubra. Memeluk Islam. Abu Hurairah memeluk Islam antara peristiwa Hudaybiyah dan Perang Khaybar. Di Madinah, ia adalah seorang perantau, yakni muhajirin. Saat ia memeluk Islam, Nabi sedang berada di Khaybar, Tarikh Dimashqa oleh Ibnu As-Sakir. Keislaman Abu Hurairah ini, setelah karunia Allah,

adalah berkat dakwah sahabat yang mulia At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Setelah At-Tufail memeluk Islam, ia mendakwahi kaumnya. Mereka pun menerima dakwahnya dan memeluk Islam. Lalu ia mengajak 70 atau 80 orang dari kabilahnya untuk datang ke kota Madinah. Di antara mereka ada Abu Hurairah, Ibnu Sa'ad atau Baqatul Kubra. Pengaruh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pengaruh besar pada kepribadian Abu Hurairah. Bagaimana tidak? Sejak datang ke Madinah hingga Nabi wafat, Abu Hurairah selalu mengiringi Nabi. Wajar ia menjadi salah seorang penghafal hadis yang paling banyak di tengah para sahabat. Dalam kondisi apapun, Abu Hurairah selalu bersama Nabi, baik saat kelaparan atau saat kenyang. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Ibnu Manjuwaih, Rijal Sahih Muslim. Jadi, walaupun kebersamaannya singkat dengan Rasulullah, Abu Hurairah mampu mencapai tingkatan yang tak dicapai sahabat lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abu Hurairah, jadilah seorang yang wara', niscaya kau akan menjadi seorang yang paling taat. Jadilah seorang yang qanaah, merasa cukup. Niscaya kau akan menjadi seorang yang paling bersyukur. Apa yang kau suka mendapatkannya, sukai juga untuk orang lain. Niscaya kau menjadi seorang beriman yang sejati. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Niscaya kau jadi muslim sejati. Sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati." Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Abu Hurairah bercerita, "Aku pernah mendakwahi ibuku untuk memeluk Islam, karena saat itu ia masih musyrik. Suatu ketika ku dakwahi dia, tiba-tiba ia malah menyebut Rasulullah dengan sebutan yang benci untuk kudengar. Lalu kutemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Aku berkata, 'Rasulullah, aku mendakwahi ibuku agar menerima Islam, tapi ia menolak ajakanku. Hari ini ku coba lagi mendakwahinya, tapi ia malah menyebutmu dengan sesuatu yang aku benci mendengarnya. Tolong doakan kepada Allah untuk ibu Abu Hurairah. Semoga dia memberinya hidayah.'" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk pada ibu Abu Hurairah." Kemudian aku pergi dengan gembira karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat aku tiba di rumah, ku dapati pintu tertutup. Ibuku mendengar derat suara langkahku. Ia berkata, "Tetap di tempatmu Abu Hurairah." Aku mendengar gemericik air. Ibuku mandi. Lalu ia mengenakan pakaian dan khimar. Setelah itu, ia bukakan pintu. Ia berkata, "Abu Hurairah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Aku kembali menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemui beliau sambil menangis bahagia. Aku berkata, "Rasulullah, bergembiralah. Allah telah mengabulkan doa Anda dan telah memberi petunjuk kepada ibu Abu Hurairah." Beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian berkata, "Khairan." Aku berkata lagi, "Rasulullah, tolong doakan agar aku dan ibuku mencintai hamba-hamba Allah yang beriman dan mereka mencintai kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, buatlah dua orang hamba

0: Tanya Jawab.
1: Yang berikutnya, ada cerita anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Apakah riwayat tersebut sahih, Ustaz? Saya baru dengar kalau ada anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga. Tidak sahih insyaallah. Mau menanyakan tentang beriman kepada takdir, bahwa ada pembagian derajat, yaitu derajat pertama sabiqatun lil maqdur, derajat kedua musahibatun lil maqdur. Saya enggak tahu istilah ini siapa yang menyatakan ya, dan atas dasar apa. Terus terang saya baru dengar ada pembagian seperti ini. Tapi mungkin ya, mungkin yang dimaksud ada takdir yang mendahului terjadinya sesuatu. Itu betul, betul itu, betul. Jadi sebelum apapun di dunia, di jagat raya ini terjadi, Allah sudah merencanakannya untuk terjadi. Allah sudah tahu pasti akan terjadi itu di tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Itu betul. Tapi nanti kalau terjadi, maka terjadi juga dengan takdir. Ini mungkin dimaksud takdir yang menyertai terjadinya sesuatu. Mungkin itu yang dimaksud.
2: Tiap sampai ke Bandung misalnya setengah jam lagi. Nah karena kelalaian dia santai segala macam, dia baru sampai Bekasi. Tiba-tiba ada orang mau nawarin naik helikopter sampai Bandung sebelum setengah jam. Ini pertolongan sehingga bisa terselamatkan. Karena harusnya dia terima kasih sama Allah, lalu terima kasih sama yang punya helikopter. Ini enggak, ini dilarang, jangan, enggak perlu bantu saya enggak mau dibantu segala macam. Begitu juga ada banyak orang tua anaknya berubah karena ikut kajian. Ada sosok-sosok yang mau nolong dia pada hari kiamat dengan ngajarin anaknya, dengan ngedidik anaknya jelas-jelas mempelajari kebaikan, mempelajari kebenaran, dan terlihat terbukti ada perubahan. Sekarang takut kepada Allah, beribadah kepada Allah, dekat dengan Al-Quran, memperbaiki akhlaknya, nggak mau mengerjakan hal yang haram. Ya harusnya kan orang tua seperti ini berterima kasih kepada guru-guru anak tersebut, lalu berterima kasih kepada anaknya yang inisiatif mencari sendiri di luar untuk menyelamatkan dia pada hari kiamat kelak. Tapi sebagian orang tua tidak, sebagian justru melarang. Dan kalau orang tua nggak terima ini, dia nggak akan bisa, nggak akan sempat waktu untuk didik anaknya. Udah terlambat. Ku anfusakum wa ahlikum naru. Jagalah diri kalian.

0: Mutiara Nasihat.
1: Kebutuhan kepada ilmu, masya Allah para sahabat ikhwati billah, mereka telah sampai pada tingkatan yang sangat tinggi dalam masalah kebutuhan mereka kepada ilmu. Sehingga ada di antara mereka yang keluar dari rumahnya di Madinah menuju ke Syam, berapa jaraknya? Palestina, Madinah ke Syam berapa kilometer? Berapa? Jauh. Yang jelas jauh, berapa kilometernya enggak tahu. Dari Madinah ke Syam yang ditempuh waktu itu sebulan perjalanan ditempuh dengan kendaraan yang disiapkan khusus hanya untuk bertanya satu hadis kepada orang yang sesungguhnya dia telah mendengar hadis tersebut tapi belum melalui sanad langsung yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ikhwan telah sampai pada tingkat kebutuhan ilmu yang sangat tinggi. Sehingga mengalahkan kebutuhan mereka dengan makanan-makanan. Dan asyiknya mereka dengan ilmu telah mengalahkan segala-galanya. Di antara mereka tidak ingin dia kenikmatannya untuk menikmati ilmu itu terkalahkan sekalipun dengan makan. Kalau perlu, makan saja ditimbang-timbang. Makan roti kering, makan roti basah. Yang cepat masuk, yang mana ini ikhwan? Kering, basah. Cepat masuk ke perut, yang mana ini? Yang segera diproses, ditelan, dimakan, terus lek itu, yang mana yang cepat? Kering atau basah? Basah, iya. Maka ulama, mereka ketika dihadapkan dengan pilihan ini, maka dia pilih yang basah, kemudian lek, kemudian dia segera asyik lagi dengan jadi ilmu. Menunjukkan bagaimana tingkat kebutuhan mereka dengan ilmu setelah sampai pada tingkat yang sangat tinggi.
0: Mutiara Tilawah Terjemah
2: Tafsir Surat Al-Humazah. A'udzu

0: Ayat pertama.
1: Wailul likulli humazatil lumazah.
0: Celaka dan siksa yang pedih bagi orang yang banyak menggunjing manusia dan mencela mereka. Ayat kedua.
1: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
0: Yang tujuannya hanya mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ia tidak mempunyai tujuan lain selain itu. Ayat ketiga.
1: Yahsabu anna ma lahu akhladah.
0: Ia mengira bahwa harta yang dikumpulkannya bisa menolongnya dari kematian, sehingga ia bisa hidup kekal di kehidupan dunia. Ayat keempat.
1: Kalla layumbathanna fil hutamah.
0: Urusannya tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh orang bodoh ini. Sungguh, ia akan dilemparkan ke dalam neraka yang menghanguskan dan menghancurkan segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya karena kekuatannya. Ayat kelima.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ.
0: Tahukah kamu, wahai Rasul, apakah neraka yang menghancurkan segala yang dilemparkan ke dalamnya? Ayat keenam.
1: Narullahil muqadah.
0: Itulah neraka Allah yang menyala-nyala. Ayat ketujuh.
1: Allati tattali'u 'alal afidah.
0: Yang membakar tubuh manusia hingga tembus ke jantung mereka. Ayat kedelapan.
1: Innaha 'alaihim muqsadah.
0: Sesungguhnya neraka Hutamah itu tertutup bagi orang-orang yang mendapatkan siksa di dalamnya. Ayat ke-9.
1: Fi 'amadin mumaddadah.
0: Dengan tiang yang panjang sehingga mereka tidak bisa keluar darinya.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

apa bedanya jual beli sama riba? Bedanya itu asasnya yang berbeda. Orang jual beli asasnya memang cari keuntungan. Orang meminjamkan dalam Islam asasnya itu mencari pahala. Kalau antum mau cari keuntungan, akadnya harus jual beli. Kalau minjemkan cari keuntungan, nggak boleh. Maka Allah katakan ketika orang-orang musyrikin mengatakan innamal bai'u mithlu riba, jual beli itu sama dengan riba, kata mereka. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Antum enggak boleh mencari keuntungan dengan mengutangkan kepada orang. Karena orang yang mengutangin orang lain itu dapat pahala sedekah. Tapi kalau jual beli silahkan jual beli. Itu bedanya jamaah.

0: Tanya Jawab.
1: Izin bertanya Ustadz, saya memiliki seorang putri yang berangkat sekolah pukul 5.30 dan sampai rumah jam 17.30. Jika putri saya berhenti haid saat waktu zuhur atau asar dan itu masih di sekolah, maka apa yang harus dilakukan Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khair.
2: Jika ada orang yang berhenti haid di waktu siang sedang jam kantor, ya. Kalau sekolah tadi mungkin lebih ringan. Di kantor suci haid jam 2 siang. Padahal kalau pulang dari kantor bisa sampai rumah maghrib, ya, kan nanti kena waktu asar tuh. Apa yang harus dilakukan? Dia mandi. Di mana Pak di kantor bisa mandi Pak? Keramas, ya. Padahal kan toilet kantor toilet kering. Apalagi mohon maaf, kadang kan toilet kantor itu bawahnya bolong, ya Pak, kayak toilet bandara itu, Pak. Sehingga antara satu ruang toilet dengan ruang toilet sebelahnya itu cuma ditutupi partisi. Setinggi 2 meter tapi bawahnya bolong. Lah kalau kayak gitu gimana? Mau mandi malu nanti. Maka yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa cari hotel. Loh kenapa? Mahal. Nah daripada nanti Anda kehilangan sholat. Atau mungkin izin ke atasan, sampaikan apa adanya. Pak saya mau izin, mau mandi, boleh gak Pak? Kalau gak boleh pulang, saya tak mandi di kantor. Kalau gak boleh mandi di kantor, ya sudah saya tak pulang. Kalau gak boleh cari hotel yang murah di sekitar situ, ya. Yang kira-kira per malam cuma 150.000. Kalau ada kayak gitu, Anda harus lakukan. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fawa wajib. Apabila orang tidak bisa melaksanakan kewajiban kecuali harus dengan nyewa hotel, maka nyewa hotel ini wajib. Saya enggak bisa mandi di kantor, bisanya mandi di rumah warga, tapi masuk mandi di rumah warga nanti malah beresiko. Akhirnya pilihan yang paling gampang Anda bisa ke hotel. Nah, kalau anak sekolah tadi Pak, putri saya misalnya haid sucinya jam 2 siang, padahal pulangnya sampai 5:30. Jika demikian, bisa gak dia mandi di sekolah? Kalau bisa mandi di sekolah, terus sholat. Kalau gak bisa Pak, ya kalau gak bisa mungkin orang tuanya jemput dulu untuk pulang, dia mandi nanti diantar lagi ke sekolah jika memungkinkan. Ya seperti ini kondisional yang mungkin tidak nyaman bagi sebagian orang, tapi harus diperjuangkan. Saya pernah merasa bersalah sekali dengan salah satu jamaah, dan itu saya akui salah kami. Jadi salah satu jamaah kami ketika umroh sudah sampai di Madinah, beliau sedang mengalami haid. Lalu info, Pak Ustadz, saya sudah suci. Itu jam setelah asar. Setelah asar, ya. Akhirnya kita sampai hotel, kita sholat dulu, kemudian kita tunggu kunci. Nah, nunggu kuncinya itu sampai mepet maghrib. Dan beliau sudah bilang, ini gimana, saya harus segera mandi, saya harus sholat. Sebentar tunggu kuncinya, belum bisa dibagikan. Akhirnya saya kejar-kejar, dapat kunci, langsung tak kasihkan ke beliau. Segera mandi. Tinggal 10 menit sebelum maghrib. Nah itu nyari kamarnya saja kan mungkin butuh waktu 10 menit. Kalau hotel pertama di Madinah atau di Mekah. Ya, gimana caranya pokoknya Anda harus mandi dan sholat sedapatnya. Wallahu a'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi dan Ustadz Sofian Baswedan MA Hafizahumullahu Ta'ala, dengan pembahasan materi yang berjudul Bagaimana Ahlus Sunnah Menyikapi Kondisi Hari Ini. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, fanas'alullah al-'azim rabbil 'arsh al-karim an yaj'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la yaj'ala fina wala ma'ana shaqiyan wala mahruma wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilma innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi. Allahumma amin. Ayuhal ikhwah barakallahu fikum. Sebagaimana telah direncanakan dalam kajian kita hari ini, kita akan bicara tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi krisis dunia hari ini ya. Dan sebagai seorang mukmin, kita yakin bahwasanya apapun yang terjadi maka tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin illa bi idznillah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa melainkan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu sudah terjadi, berarti dia terjadi karena Allah mengizinkannya untuk terjadi, dan dia adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai, di ayat yang lain wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah juga berfirman yang artinya dia yang menciptakan segala sesuatu dan menentukan kadarnya dengan sangat akurat. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tidak ada keputusan Allah, takdir Allah, atau makhluk ciptaan Allah yang diciptakan sia-sia, tidak ada. Kalaulah sesuatu sudah diciptakan oleh Allah, maka pasti ada hikmah di balik penciptaannya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlepas dari kita tahu atau tidak apa hikmahnya. Saya ulang ya. Ketika Allah sudah menciptakan sesuatu, maka pasti ada hikmah di balik penciptaannya. Tidak mungkin Allah menciptakan sia-sia. Ya. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Di surat Al-Anbiya Allah mengatakan, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Semua kejadian yang ada di dunia ini tidak ada yang luput dari cakupan ayat ini. Kejadian di langit, kejadian di bumi, kejadian yang ada di antara langit dan bumi, kami enggak menciptakannya untuk main-main, untuk sia-sia, hanya bercanda. Tidak. Ada hikmah di balik penciptaan itu semua, termasuk apa yang kita alami, apa yang terjadi di luar negeri, semuanya terjadi atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, baik kita mengetahui ataupun tidak mengetahui. Karena atau berangkat dari sini, maka seorang mukmin harus pandai memposisikan dirinya ketika menghadapi hal-hal seperti ini, yaitu bagaimana agar kondisi-kondisi yang kita alami ini menjadi peluang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu musibah bagi sebagian orang, maka kaidah yang kedua yang perlu kita camkan di sini adalah tidak ada sesuatu yang 100% jelek. Tidak ada sesuatu yang 100% jelek, tidak ada baiknya sama sekali. Semua musibah yang kita hadapi atau dihadapi oleh saudara-saudara kita, ya, itu adalah musibah dari satu sisi, namun dari sisi yang lain itu adalah peluang seseorang mendapatkan ampunan dari Allah, peluang seseorang mendapatkan pahala yang besar apabila dia sikapi dengan sabar, peluang seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin hatta asy-syaukata yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang mukmin, ini hanya berlaku bagi mukmin ya, kalau bukan mukmin tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadis ini. Tidaklah seorang mukmin tertimpa ham. Apa itu ham? Ham itu sesuatu yang dia takutkan akan terjadi atas dirinya di masa depan. Bagaimana nanti kalau saya di PHK? Ini pabrik sudah pada bangkrut, banyak memulangkan karyawannya. Yang punya pabrik juga kepikiran, bagaimana kalau daya beli masyarakat makin menurun, produk saya tidak laku. Ini sebetulnya jatahnya Ustaz Irwandi ini. Ana spill sedikit gak apa-apa ya. Atau bagaimana nanti kalau harga minyak dunia semakin meroket nih. Sekarang Pertalite masih kebeli 10.000. Ya, di tetangga, negara tetangga kita konon sudah sampai 50.000. Bagaimana kalau di Indonesia jadi 50.000 harganya? Gas LPG juga tidak bisa kita beli lagi. Hadza ham, sesuatu yang dikhawatirkan akan menimpa. Wala gham, bedanya ham dengan gham, kalau gham itu sedang dirasakan. Seorang mukmin ketika dia itu sedang memikirkan apa yang akan, yang ditakutkan akan terjadi, maupun yang sedang dia rasakan yang tidak enak. Wala nasabin, nasab itu kecapean akibat terlalu banyak bekerja, beraktivitas dan semisalnya. Wala wasab, penyakit yang tak kunjung sembuh. Hatta syaukata yushakuha, sampai pun dia tertusuk duri. Jadi semua hal yang tidak menyenangkan, baik hal-hal yang besar sampai hal-hal yang terkecil sekalipun, kalau dia beriman, nah ini hebatnya orang beriman nih, illa kafarallahu biha min khataya, semuanya menjadi peluang untuk menggugurkan dosa-dosa. Ya ikhwah, berarti Allah sayang gak sama kita? Sayang. Makanya Allah kasih kita peluang-peluang untuk supaya dosa kita berkurang. Karena banyak di antara dosa-dosa ini yang tidak pernah kita sadari. Betul apa tidak? Antum bisa menyebutkan berapa banyak dosa yang antum berbuat hari ini? semuanya, dari mulai antum melek sampai tidur nanti, jangan ada yang luput dosanya. Bisa mencatat sekarang? Pasti antum akan luput beberapa di antaranya. Bagaimana kalau sudah terkumpul itu, yang kita tidak ingat itu terkumpul sampai satu bulan? Gak cuma satu bulan, setahun. Gak cuma setahun, tapi akumulasi sejak kita balik sampai hari ini. Kalaulah ampunan itu hanya Allah berikan bagi yang mau istighfar, mau taubat, niscaya banyak dosa-dosa kita yang tidak akan terampuni karena kita lupa minta ampun. Betul tidak? Tapi kasih sayang Allah, Allah jadikan ada mekanisme lain, yaitu musibah yang kita hadapi, namun kita hadapi dengan sabar sebagai orang yang beriman, otomatis dosa-dosa itu akan berguguran. Seiring dengan besarnya musibah dan besarnya kesabaran, maka makin banyak pula dosa-dosa yang Allah ampuni. Bahkan yang sudah terampuni akan berubah menjadi tambahan pahala baru. Makanya seorang mukmin tidak boleh putus asa dalam menghadapi kondisi-kondisi hari ini, karena yakinlah bahwa semua ada hikmahnya kok, gak sia-sia, ada manfaatnya. Dan disinilah iman kita akan berperan. Kalau kita tidak punya iman, pasti akan stres, pasti akan depresi, tertekan, karena dia bingung, masa saya harus menghadapi ini semua, saya sudah berusaha tapi kok tidak terwujud, depresi dia. Tapi kalau seorang mukmin, dia serahkan, yang penting saya sudah bersikap sesuai dengan tuntunan syariat. Apa yang Allah takdirkan nanti, ya Allah Maha tahu, pasti ada hikmah di balik situ. Yang penting saya sudah bersikap sesuai dengan tuntunan syariat. Termasuk bagaimana kita menyikapi ketika ada dua golongan yang berperang. Ya, saya tidak bicara politik, tapi saya ingin menjelaskan agar kita jangan salah dalam berpihak. Artinya, ketika orang-orang yang selama ini terkenal sebagai orang-orang yang sangat brutal dalam membantai kaum muslimin, ya, sedang berperang dengan pihak lain yang sebetulnya juga tidak kalah brutalnya dalam membantai kaum muslimin, cuman yang lain ini dia pakai atribut Islam. Ya, saya tak usah sebutkan, apa antum bisa simpulkan sendiri kan. Yang lain juga pakai atribut Islam, tapi sebetulnya mereka sangat jauh dari Islam. Bagaimana sikap seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah ketika menyikapi ada dua pihak yang berperang seperti ini? Apakah ketika yang salah satunya itu lebih terkenal kebrutalannya ketika membantai saudara kita, kemudian berperang dengan yang satu lagi, kita otomatis berpihak kepada yang menggunakan atribut Islam? Harusnya tidak seperti itu, ya. Namun kembalilah kepada penilaian ahlul ilm, para ulama, karena mereka lebih memahami dalil-dalil. Dan jangan kita menilai hanya berangkat dari berita-berita yang tersebar di media massa, ya. Apalagi sekarang pemberitaan itu sangat simpang siur, makin kita simak makin bingung kita. Namun kaidah umum dalam hal ini adalah bahwa ahlul batil itu mungkin saja berperang dengan ahlul batil yang lain, dan kita tidak harus berpihak kepada siapapun, ya. Kita tidak harus berpihak kepada siapapun, kecuali kalau kita mengetahui bahwa salah satu dari mereka lebih dekat kepada kebenaran. Ya. Pun demikian, jangan sampai dukungan kita ini menjadi sebab tersebarnya kebatilan mereka. Ini sebagian orang ketika ingin membela, dia membela dengan ikut mempromosikan ajaran Syiah yang itu merupakan ideologi resmi dari negara, salah satu dari negara yang sedang bertikai hari ini, ya. Nah, ini adalah sikap yang melampaui batas. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang di Makkah, terjadi peristiwa kalahnya Romawi oleh Persia. Dan kekalahan Romawi oleh Persia ini menyebabkan orang-orang musyrik bersuka cita karena mereka secara ideologi lebih dekat kepada Persia, sama-sama paganis, penyembah berhala, sedangkan kaum muslimin secara ideologi lebih dekat kepada Romawi karena sama-sama agama Samawi. Maka Allah SWT turunkan ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhi yafrahul mu'minuna binasrillah yansuru man yasha. Ya. Inti dari ayat-ayat di awal surat Ar-Rum ini adalah bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan, maksudnya oleh Persia. Dan setelah kekalahan mereka, mereka akan kembali mengalahkan bangsa Persia, musuhnya. Kapan? Dalam waktu beberapa tahun, kurang dari 10 tahun. Antara 3 hingga 10 tahun. Fi bid'i sinin. Bid' itu antara 3 sampai 10. Setelah dikalahkan antara 3 sampai 10 tahun kemudian, Romawi akan kembali mengalahkan musuhnya. Lillahil amru min qablu min ba'd. Segala keputusan adalah milik Allah sebelum maupun setelah terjadinya sesuatu. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari Romawi mengalahkan Persia nanti, kaum mukminin akan bersuka cita. Artinya, boleh kita ini bersuka cita dengan kemenangan orang kafir atas, atau kelompok kafir atas kelompok kafir yang lain, yang kita anggap kekafiran mereka itu lebih ringan, ya, daripada kekafiran musuh yang dikalahkannya. Boleh, namun tidak berarti kita kemudian membela kekafiran itu. Tidak. Tidak berarti kita membela kebatilan dan ikut menyuarakan kebatilan yang ada pada mereka, apalagi sampai mengatakan oh mereka enggak kafir. Wah, ini enggak benar ini. Ya. Oleh karena itu jangan kita terbuai oleh media massa, oleh kampanye mereka, ya, ikuti bagaimana sikap para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka telah menjelaskan bagaimana hakikat Syiah Rafidhah, yang itu adalah agama resminya Iran, walaupun selalu mereka tutup-tutupi. Ya. Rafidhah itu tidak pernah mereka ini berjuang untuk Islam, tidak pernah. Justru Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, dimanapun mereka didapati, mereka selalu berkolaborasi dengan musuh-musuh Islam untuk melawan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan boleh jadi apa yang sekarang sedang dialami oleh pemerintah Iran itu adalah hasil dari kedzaliman mereka yang terselubung selama ini, yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka memelihara milisi-milisi yang kemudian mereka sebarkan di negeri-negeri Ahlussunnah, di Suria, di Lebanon, di Yaman, ya, di Irak, yang menimbulkan jatuhnya korban dari kalangan Muslim Ahlus Sunnah yang jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah saudara-saudara kita di Gaza yang dibantai oleh Zionis. Dan Islam itu tidak membedakan, ya ikhwah, darahnya orang Gaza, Palestina dengan darahnya orang Suria, dengan darahnya orang Yaman, dengan darahnya orang Irak, dengan darahnya orang Lebanon, selama mereka muslim, Nabi mengatakan al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Darah mereka setara semua. Enggak ada yang darahnya lebih mahal. Jadi jangan dianggap kalau yang dibunuh itu orang Palestina itu jahat berarti yang bunuh. Tapi kalau yang dibunuh orang Irak atau orang Lebanon enggak terlalu jahat, enggak, sama aja. Muslim mau dimanapun, hatta muslimnya di Iran sekalipun, hatta muslimnya di saya tidak akui Israel ya, saya bilang di Palestina, dia muslim, dia dibunuh, sama saja nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Al-muslimun tatakafa'u dima'uhum. Ya. Nah, ini yang kadang oleh media massa itu ingin di framing, diputar balikkan. Seakan-akan yang jahat itu hanya yang membantai yang ada di Palestina. Tapi kalau dia menyebabkan terbantainya ratusan ribu bahkan mungkin jutaan ahlus sunnah di negeri-negeri yang lain secara tidak langsung, dia bukan penjahat. Ya. Nah, ini jangan sampai kita lupa dengan bagaimana sepak terjang Rafidhah selama ini, dan itu semua didukung oleh negara yang sekarang sedang berperang dengan Israel dan Amerika. Terus kesimpulannya gimana Ustaz? Kita senang kalau dua-duanya hancur. Yang penting kaum muslimin enggak jadi korban, gitu aja. Ya. Dimanapun kaum muslimin berada, mau dia berada di Iran, mau dia berada di Palestina, mau berada di Amerika, mau berada di negeri manapun, kita sedih ketika mereka yang jadi korban. Namun kita bahagia ketika mereka terselamatkan dan musuh-musuh mereka yang mengalami musibah. Dan jangan sampai kita membenarkan kebatilan hanya karena pengikut kebatilan itu sedang berperang dengan musuh kita semua. Ya, yang batil tetap batil, tidak akan berubah menjadi hak. Ya. Walaupun dia sedang berperang dengan musuh kita semua. Jadi itu mungkin sedikit muqaddimah dari saya pribadi terkait dengan bagaimana kita menyikapi krisis yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Dan adapun hal-hal yang berkaitan dengan problematika ekonomi, maka itu adalah jatahnya Ustadzuna, Ustadz Irwandi. Barakallahu fiik.
6: Barakallahu Ustaz. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullahu taala. Yang telah memberikan fawaid ilmiah terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap keadaan kita kali ini di zaman ini. Dan untuk selanjutnya, agar tidak berpanjang kalam, kami haturkan kepada Ustaz Dr. Irwandi Tarmidzi hafizahullahu ta'ala untuk memberikan ilmu yang sangat berharga terkait dengan bagaimana sikap kita dalam keadaan konflik di zaman ini. Falitufadal masyukur.
7: Ya. Itu masih kosong mungkin ikhwan yang di belakang.
6: Baik, kepada ikhwan yang masih baru datang dan berada di pintu depan di sebelah kiri podium, di sebelah kiri tempat posisi depan kiblat itu masih kosong, bisa langsung masuk saja ke depan. Jadi sebelah kiri kita masih terlihat kosong. Silakan bagi yang berdesakan di pintu masuk masjid bisa langsung masuk saja ke depan, dan juga bagi ikhwan yang berada di posisi jalan akses untuk menuju depan mohon diberikan jarak jalan agar yang baru datang dapat masuk ke daerah yang bagian depan masjid sebelah kiri.
7: Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Efek dari eskalasi di negara Teluk terasa sampai ke kita. Semua antum tahu penyebabnya, tapi apa yang harus kita lakukan menghadapi kondisi ini? Dan kondisi harga barang-barang kebutuhan naik. Ini bukan sesuatu hal yang baru. Dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sering terjadi. Di mana harga makanan melonjak, makanan pokok melonjak tinggi akibat terjadinya gagal panen. Lalu otomatis harga tinggi. Para sahabat ekonomi rendah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, buatkan harga, tetapkan harga makanan pokok." Karena dengan kondisi ini tidak tahu ke depannya makin naik, sedangkan kemampuan daya beli kami tidak bertumbuh seperti kenaikan harga barang. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kondisi hari ini bukan dibuat secara sekhusus dan sengaja oleh manusia untuk menaikkan harga, tapi efek dari apa yang tadi disampaikan Dr. Sufyan Baswedan tentang yang sudah terjadi, tentu pasti akan ada efeknya, akibatnya. Maka beda halnya kasusnya kalau memang sengaja dibuat, ditimbun barang dan seterusnya. Ini tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha huwal qabidu huwal basitu." Allah lah yang membentangkan rezeki hasil panen raya. Allah lah yang menahan panen raya tidak jadi. Kemudian beliau mengatakan, "Wa inni la uridu an alqallaha wa alayya madlamatun li ahad." Dan aku tidak ingin bertemu dengan Allah sedangkan aku ada dosa menzalimi siapapun juga. Artinya permintaan para sahabat ekonomi lemah tadi akan menimbulkan kezaliman. Kezaliman kepada para pedagang. Ya, memang stok mereka stok lama, betul. Tapi ketika harga bukan mereka yang merekayasa sehingga naik, memang Allah yang menentukan, maka ini saatnya mereka mendapatkan keuntungan yang besar. COVID-19 terjadi, kita tahu bisnis alat kesehatan, apotek, obat-obatan untungnya tidak besar karena sudah dipatok harganya oleh regulator. Tapi ketika terjadi COVID-19, untung mereka luar biasa. Dia tahu masker cuma 5 ribuan, naik 200 ribu rupiah per satuan. Haruskah mereka jual 5 ribu? Juga tidak. Kalau mereka jual 5 ribu, mereka sudah sedekah 195 ribu. Mereka jual dengan harga pasar, boleh, tidak ada masalah. Allah ingin memberikan keuntungan kepada mereka. Begitu juga dengan kondisi sekarang. Maka kalau Rasulullah tetapkan harga, efeknya adalah ada pihak yang terzalimi, yaitu para pedagang. Ya. Maka ini sesuatu hal yang Rasulullah SAW tidak mau melakukannya. Dari hadis tadi, ketika Rasulullah mengatakan, "Innallahu al-qabidu huwal basitu," Allah lah yang menahan rezeki, Allah yang menghamparkan rezeki. Berarti ketika harga naik, kita minta rezeki kepada Allah. Mau senaik apapun harganya, kalau rezeki dari Allah ada, bisa kita beli. Bisa kita beli. Tapi semurah apapun harganya, tidak ada rezeki Allah berikan, juga tidak bisa. Maka minta kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan suatu musibah mendatangkan kezaliman yang baru, sehingga musibah bertambah-tambah. Dalam kehidupan kita sering seperti itu. Ada satu musibah, lalu kita melakukan, menyikapinya tidak sesuai dengan syariat Allah, sehingga menimbulkan musibah yang baru lagi dan terkadang lebih besar. Apa banyak orang ketika diuji oleh Allah ekonominya, ujian ekonomi, penyempitan ekonomi diberikan oleh Allah Azza wa Jal, seperti disampaikan oleh Ustaz Sofyan tadi, menghapuskan dosa. Tapi dia tidak bersabar dan tidak bertahan, dilakukannya pinjaman riba. Sekarang dosa besar yang dia lakukan. Maka bila kondisi itu belum membaik dan kondisi kita terus akan menurun, bersabarlah. Sampai pada titiknya Allah akan memberikan pertolongan. Ketahuilah bahwa siang fajar menyingsing dimulai dengan malam yang sangat gelap. Bila malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, puncaknya setelah itu, alhamdulillah, fajar menyingsing. Apapun yang menimpa kita, ada bengkak, ada apa, pertama berasa dikit, mengecil, mengecil, mengecil, membesar, habis itu alhamdulillah. Ada orang yang bisa bertahan bersabar, selamat dia. Sehingga ini menjadikan musibah ini betul-betul seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, disampaikan Dr. Sofyan tadi, itu betul menghapus dosanya. Ada orang yang tidak bersabar menerima musibah tadi, sehingga sakit banget ini, ya udah daripada sakit, ya udah sekalian saya potong aja. Mending besar sekalian sakitnya daripada sakit kecil. Biar hilang rasa sakitnya, yang kecil tadi diberikan yang besar. Dia tidak bisa bersabar, sehingga gagal dia dalam menghadapi kehidupan sunnah kauniyah di atas muka bumi ini. Wabillahi taufik.
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz dan Al-Fadhil Ustaz Irwandi Tarmidzi hafizahullah taala yang telah memberikan faedahnya. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu yang hendak menanyakan suatu persoalan terkait dengan apa yang tadi dibahas dengan melalui tulisan di secara kertas, dan bisa di nanti diestafetkan ke depan, dan juga jangan lupa disertakan namanya kalau ada, sehingga nanti apabila ada pertanyaan yang memang sukar untuk dipahami maksudnya, bisa langsung ditanya kepada yang bertanya. Baik,
7: seserahan tuh antum mudir kabir.
6: Baik, syukran. Baik. Baik, syukran. Baik, afwan sebelumnya tadi saya belum memberikan apa aba-aba untuk segera mengirimkan surat. Karena terburu-buru ya, kita bersemangat ingin cepat-cepat mendapatkan ilmu dari beliau-beliau ini, dan alhamdulillah ternyata sudah bersampai nih tulisan-tulisan pertanyaannya. Ada yang bertanya?
7: Lanjut aja.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh.
6: Pertanyaan kepada Ustaz Erwandi Tarmidzi hafizahullahu taala, saat ini salah satu usaha ana adalah menjual alat olahraga dengan sistem PO, di mana pembeli melunasi terlebih dahulu baru ana pesankan melalui online website dari luar negeri, yang mana pengiriman memakan waktu 3 sampai 4 pekan. Apakah sistem berjual seperti ini diperbolehkan dengan dalam syariat? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik.
7: Masyaallah. Ada namanya bai'ul mausuf fi dhimmah. Ini Rasulullah memberikan kaidah yang berbeda dengan yang bukan mausuf fi dhimmah, atau dikenal juga dengan bai'ul a'yan atau bai'ul ma'iyan. Pegang ini baik-baik. Saya akan contohkan dengan jajanan pasar. Tergantung kita membuat akadnya seperti apa, akan berbeda konsekuensinya. Andai di sini ada jajanan pasar macam-macam, antum sebutinlah namanya, nah, tak terlalu hafal. Undi-undi, klepon, segala macam ada, Masya Allah. Lalu saya bilang ke penjualnya, Pak, ini 15 biji, Pak, yang ini 20, ini 21 nih. Ya, berapa harganya? Sekian. Ini dinamakan bai'ul a'yan.

Saya datang, ya, saya datang, barang-barang tidak ada, belum ada. Saya mau buru-buru, saya tahu dia jual jajanan pasar. Pak, ya, saya beli apa, klepon, spesifikasi klepon jelaskan ya, manis, apalagi warna hijau pandan, itu tuh ada gula di dalamnya, gula Jawa, terus ditutupi dengan kelapa. Enggak perlu juga saya sebutkan rinci. Klepon tau kan Pak? Iya klepon. Besar apa kecil? Nak, kata dia. Yang besar berapa, yang kecil berapa? Yang kecil sekian, besar sekian. Udah yang besar. Berapa kotak atau berapa tusuk atau berapa bungkus? 20. Lalu ongol-ongol kan enggak ada kan kosong. Ongol-ongol sekian sekian. Saya jelaskan ongol-ongol itu ini terbuat dari indas terusnya. Semuanya saya spesifikasi. Hitung Pak berapa? Sekian. Ya, nanti saya ambil jam 9 ya, Pak. Siap, Nak. Saya kasih uang yang disebut dia 250.000. Barang sudah dimiliki oleh penjual? Belum. Ya. Dua-dua akad ini boleh. Yang pertama bolehnya sudah selesai. Emang sudah milik dia atau dia sudah terima kuasa jual. Yang kedua kenapa boleh? Karena disifati dalam tanggungan. Kan disifati dan dia akan menghadirkan. Ternyata suppliernya tidak masuk hari ini, dia cari dari yang lain. Dan diperkirakannya gampang. Memang di sini dia yang besar, tapi di sudut sana ada yang jual dikit-dikit, bisa nanti dia kumpulkan kalau dari supplier-supplier yang lain pada jam 9 kurang belum nyampai. Bisa diamankan berarti. Dan disifati. Kok bisa karena disifati doang, yang padahal yang pertama harus dimiliki? Karena Nabi yang mengatakan begitu. Nabi yang melarang menjual barang yang dimiliki, dan beliau juga yang membolehkan menjual barang yang disifati dalam tanggungan. Ketika sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dan orang-orang penduduk Madinah terbiasa melakukan transaksi salam. Objeknya kurma, serah terimanya panen tahun ini, ada yang panen 2 tahun ke depan, bahkan ada panen 3 tahun ke depan. Yang 2 tahun ke depan, sekarang sudah ada putiknya atau belum? Hah? Belum. 3 tahun ke depan apalagi? Dan penduduk Madinah sudah biasa akad seperti itu. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan, man aslama fi syai'in fal yuslim fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Siapa yang membuat akad salam, serahkan uangnya di majlis akad. Sehingga muncul kaidah tidak boleh transaksi hutang dengan hutang. Ini objeknya kan hutang, tidak tunai. Kemudian uangnya juga entar sore atau besok sudah bisa majelis, berarti hutang dengan hutang. Rasulullah syaratkan di waktu itu. Kemudian ukurannya harus jelas, spesifikasinya harus jelas. Jelasnya sampai ke tahap detail. Kurma, banyak jenis kurma. Ya, banyak jenis kurma. Kurma sukari umpamanya. Cuma sukari yang dijual di pasaran bukan satu varian. Banyak lagi jenisnya. Turunannya jelas. Ya. Mangga banyak jenisnya.

0: sampai umpamanya kalau sukari tadi saya beli sukari Qasim. Sukari Qasim ada beberapa level grade. Dia mengatakan sukari Qasim Malaki itu yang paling mahal, sekilonya bisa 130 rial. Ya, saya belum pernah beli. Kalau makan ada, kalau lagi diajak para masyayikh kita ikut makan, kalau beli enggak berani. Ya, sampai situ. Kemudian kalau beratnya pun jelas berapa ton mau beli dan segala macam, tanggal serah terimanya, tempatnya pun jelas, harganya jelas, spesifikasi jelas, karena semua mempengaruhi harga. Itu Rasulullah SAW bolehkan. Karena itu para ulama membolehkan akad istisna, barang yang diproduksi. Yang tadi alat apa tadi? BO, alat olahraga. Dijual secara online. Dijelaskan spesifikasinya. Alat olahraga kan banyak, yang untuk kaki, yang untuk tangan, untuk kepala, kaki, tangan, kepala, paha, badan, semuanya ada macam-macamnya kan ya. Mau yang mana? Dijelaskan. Setelah itu kualitasnya, kualitas berapa? Mau yang asli, mau yang kualitas dua atau segala macam, dijelaskan. Fungsinya masing-masing dijelaskan, sehingga ya tidak akan terjadi ribut nantinya. Harganya disepakati, serah terimanya, ini boleh walau barang belum dimilikinya, tapi perkiraan ada di produsennya, ada atau dia custom pun ke produsen sana ada. Wabillahi taufik.
1: Sedikit mungkin tambahan dari pertanyaan barusan Ustaz, bang ini yang menjualnya itu secara online tapi belum ada barangnya Ustaz, belum punya barang, jadi beliau langsung membeli nanti dari luar negeri begitu. Apakah termasuk
0: saya barang? Jelaskan tadi cara menjualnya seperti apa. Dia bisa boleh, bisa tidak boleh. Cuman kalau mau boleh caranya seperti apa? Kalau dia hanya taruh gambar XYZ terus dia jual, itu tidak boleh, belum dia miliki. Tapi kalau dia jelaskan spesifikasi dan diperkirakan sesuai spesifikasi itu bisa dia dapatkan di beberapa negara produsen, tidak ada masalah. Sama Anda pesan nasi goreng, sudah ada atau belum? Hah? Namanya kan PO, PO nasi goreng. Dan bisa kita mengatakan nasi goreng karena belum dimiliki, karena yang dimiliki barang baru bahan baku. Tapi kan Anda beli dengan spek kan ya, lalu diolahnya kan ya. Boleh, alhamdulillah. Mau online, mau offline boleh.
1: Jazakumullah khairan kathiran kepada Ustaz Al-Fadhil. Dan selanjutnya ada pertanyaan untuk Ustaz Sufyan Basbedan hafizahullah ta'ala. Apakah saat pertama kali tertimpa ujian kita malah mengeluh atau khilaf sampai tidak mengucapkan innalillahi, apakah kita akan kehilangan pahala sabar atau pahala akan tetap dapat jika setelah itu kita menerima dan bersabar sampai ujian itu selesai?
2: Nah, kita perlu tahu apa arkanus sabar, rukun-rukun sabar itu apa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, beliau menjelaskan arkanus sabri thalath, rukunnya sabar. Rukun itu yang menyusun sesuatu. Rukunnya Islam berarti yang menyusun Islam, rukunnya iman yang menyusun iman, rukunnya sabar berarti yang menyusun sabar. Kalau ketiga-tiganya ini ada, barulah dikatakan dia itu orang yang sabar. Yang pertama adalah habsul lisan an at-tasakhut ala aqdarillah. Menahan lisan kita dari perkataan-perkataan yang sifatnya tidak terima terhadap takdir Allah, terhadap musibah ini. Apakah dengan teriak-teriak, apakah dengan nyumpah-nyumpah, ya, atau mungkin dia bilang, kenapa kok saya, ya Allah, kan saya sudah jadi orang baik selama ini, saya kan rajin sholat, itu si fulan gak pernah sholat, kenapa bukan dia, misal. Ya, ini termasuk tidak mewujudkan rukun sabar dari lisannya. Adapun dia tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak otomatis kehilangan pahala sabar. Cuman dia kehilangan sunnah ucapan yang harusnya diucapkan ketika seseorang terkena musibah. Selama dia penuhi rukun-rukunnya, lisannya tidak mengatakan hal-hal yang bertolak belakang dengan sikap orang yang sabar, itu rukun pertama ya. Rukun kedua, hatinya juga dia kendalikan. Jangan sampai dia merasa tidak pantas sama sekali mendapatkan musibah ini, atau bahkan ketetapan Allah ini adalah zalim atas dirinya. Na'udzubillah, ini bisa kufur, ini bahaya sekali ini. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Jadi hati juga harus ditata. Sedih boleh, tapi menganggap ini tidak tepat, dia tidak layak mendapat musibah ini, atau Allah na'udzubillah Allah zalim, maka ini jelas akan merontokkan pahala kesabaran. Bahkan kalau sampai menganggap Allah zalim, imannya pun gugur. Dan rukun yang ketiga adalah menahan anggota badannya dari melakukan tindakan-tindakan yang kontradiksi dengan kesabaran. Dulu orang suka menampar-nampar pipinya atau merobek kerah bajunya. Ya, intinya itu adalah sikap-sikap yang tidak sesuai dengan kesabaran. Ketika seseorang sudah menahan lisannya, hatinya dan anggota badannya dari hal-hal yang menafikan kesabaran, dia masuk kategori orang yang sabar. Sedih boleh? Boleh. Nangis boleh? Boleh. Tapi jangan mengatakan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah. Nabi pun menangis ketika anaknya Ibrahim wafat. Ya, tapi Nabi tidak mengatakan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa tidak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun tidak otomatis menggugurkan kesabaran, namun dia kehilangan sunnah yang harusnya diucapkan pertama kali mendengar atau mendapati musibah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah yang mengucapkan seperti itu akan mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Naam.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
4: Radio Mutiara Quran
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: இது
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kita lagi jalan di terminal, nah, ada orang nyamperin kita. Kita nggak tahu siapa dia. Takut nggak sama dia? Nggak takut kan? Kayak kalau dari awal kita tahu ini preman nomor satu di wilayah tersebut, ada rasa takut juga kita. Orang tuh kalau takut sama makhluk itu, dia cenderung menjauhi yang dia takuti. Itu tabiat manusia. Kita takut sama ular kobra, memang kita samperin, kita menghindar. Tapi kalau takut kepada Allah, itu justru mendekat hamba itu. Dan dengan mendekat itu, hamba itu jadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dekat sama Allah, hati itu jadi tenang.
4: Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa tips menghilangkan rasa takut adalah dengan rasa takut. Beliau berbicara dalam konteks akhirat.
3: Kalau kita nggak mau takut di akhirat, maka takutlah kepada Allah di dunia. Tips mendapatkan rasa takut itu belajar. Makanya satu-satunya hamba yang takut kepada Allah adalah hamba yang punya ilmu tentang Allah. Dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Jadi kalau ilmu yang lain tuh belajar biar apa? Biar jago, biar pintar, biar kaya. Nah kalau belajar agama itu salah satu tujuan utamanya biar takut. Dan dengan takut kepada Allah, orang itu akan mendekat kepada Allah. Dengan mendekat dan selalu ingat kepada Allah, maka hati jadi tenang.

0: ketika hadirin sholat maghrib jadi imam udah ada setelannya, rakaat pertama baca Al-Falaq. Calon mertua masbuk hadirin. Al-Falaq itu bisa jadi Ali Imran hadirin. Berubah, kenapa? Ini ada belakang ini loh. Sholat maghrib, sholat. Jadi imam lagi. Ali Imran lagi. Tapi performa keikhlasan kita tuh gimana? Oke, kita udah hijrah. Kalau boleh jujur, banyak PR, banyak kekurangan, banyak catatan. Siapa di antara kita setiap beramal itu sampai anta'budullaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara.
1: Engkau beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak sampai titik itu, maka engkau beribadah dengan keyakinan Allah Maha melihatmu.
0: Jadi kita jangan berpuas diri karena kita udah sholat, udah puasa, udah tutup aurat bagi wanita, udah ikut kajian. Kenapa demikian?
1: Karena kita punya PR besar. Apakah performa kita bagus atau justru tidak?
0: Dan seringkali opsi kedua yang kita miliki dalam berbagai macam amalan.
1: Nah, oleh karena itu, lakukanlah pertobatan setiap saat. Dan jangan terpukau dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan.
0: Pertanyaan adalah bagaimana performa kita dalam mengerjakan ibadah-ibadah tersebut.

Dua keutamaan menjaga kemaluan. Pertama, menjaga kemaluan merupakan sifat orang beriman yang akan mewarisi surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun." Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dalam lanjutan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul warithuna alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Kedua, Rasulullah SAW menjamin surga bagi orang yang menjaga kemaluannya. Rasulullah SAW bersabda, "Jamin untukku 6 perkara, maka aku akan menjamin untuk kalian surga. Jujurlah jika kalian berbicara, tepatilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian dipercaya. Peliharalah kemaluan kalian, tahanlah pandangan kalian, dan tahanlah kedua tangan kalian." Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah dua keutamaan menjaga kemaluan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Jika fobia terhadap sesuatu yang kotor atau tidak bersih, tempat jorok dan susah hilang dari ingatan, apakah itu termasuk gangguan setan? Wallahu alam, itu mungkin gangguan kejiwaan ya. Saya suka beristighfar dan berta'awud untuk menghilangkannya, namun nanti ingat lagi, mohon nasihatnya. Iya, mungkin ada, lihat efeknya buruk apa tidak. Kalau efeknya baik, nggak apa-apa. Salah satu efeknya baik itu contohnya, nggak mau ada yang kotor di lingkungannya. Jadi rumahnya bersih, WC-nya pun lebih bersih daripada kamarnya. Dapurnya semua bersih, itu kan bagus. Terus mengarahkan orang yang serumah untuk sebersih dia. Didisiplinkan anak-anaknya, pembantunya kalau punya pembantu. Itu bagus, gak apa-apa. Tapi kalau efeknya buruk, akhirnya gak mau lihat yang kotor, ditinggalkan. Tapi dibiarkan, tidak dibersihkan. Terus marah-marah kepada orang yang jorok barijeng dirina oge tara bebersih. Nah itu buruk ya.
1: Mutiara Nasihat. Bagaimana jika semangat kerja tidak sebesar menuntut ilmu? Maksudnya kurang bersemangat padahal ada tanggungan menghidupi keluarga. Kadang kerja ini menjadi wajib. Ya, tidak mungkin dia minta untuk resign, keluar, kemudian pengin untuk belajar saja di pondok, ya. Ini solusi yang tidak tepat. Kalau itu memang sudah jadi nafkahnya, maka dia sekarang ngatur waktu dengan baik. Sekarang kalau pergi ke kantor kerja di Jogja ini enggak makan waktu banyak. Ya kan, enggak banyak macetnya kan kalau di Jogja. Ini taruhlah ini orang Jogja yang tanya. Kira-kira pergi masuk kantor jam 8 kan, pulang kan jam 4. Sisa waktu di malam hari masih maghrib kan masih sholat. Isya juga kan masih sholat. Maghrib sampai isya itu cari tempat pengajian. Yang bisa ngisi waktu antara maghrib dan isya. Setiap hari insya Allah bisa. Atau mungkin satu pekan sekali lah kalau enggak mau. Mungkin entah di Sabtu pagi, Ahad pagi, atau Sabtu sore, Ahad sore. Bisa isi dengan waktu seperti itu. Jadi tinggal waktunya saja yang dibagi. Ya, jadi jangan merasa berat dengan kerja tadi, tetap masih bisa, atau menggunakan media-media yang lainnya. Ada sekarang dengan radio, ada sekarang dengan YouTube, ada sekarang dengan website-website, bisa belajar dengan seperti itu. Namun tetap jangan meninggalkan majelis ilmu, karena orang ketika berada di majelis ilmu itu punya faedah yang besar. Ya, beda ketika dia kalau dia cuma belajar cuma dengar saja, ini tidak dapat faedah yang banyak, bahkan mungkin tidak banyak dapat kebaikan. Coba kalau misalnya dia di dalam majelis kan tahu bagaimana akhlak dari gurunya, akhlak dari yang berbicara dan seterusnya bisa dia tiru. Kalau cuma online saja tidak tahu. Ya, cuma dengar saja tidak paham. Akhlak-akhlak tidak bisa dicontoh. Maka dulu para ulama itu belajar kepada Imam Ahmad, kebanyakan mereka cuma belajar adab dan akhlaknya. Datang enggak nyatat, namun cuma lihat Imam Ahmad itu bagaimana sih kelakuannya? Bagaimana sih akhlak baiknya? Itu saja yang dia contoh dari Imam Ahmad. Ya tidak sampai, enggak ada yang banyak nyatat ketika itu. Ada sebagian yang tidak banyak nyatat. Cuma lihat saja ini tingkah laku ulama ini seperti apa. Dicontoh ketika itu. Maka belajar kalau bisa tetap dengan bermajelis. Namun kalau tidak bisa ya cari jalan-jalan seperti itu. Ya, namun tetap harus dibimbing dengan guru.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan setan pencuri zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan kepadaku menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Ternyata ada seseorang datang dan mengambil sebagian makanan. Lalu saya menangkapnya. Saya berkata kepadanya, "Sungguh, saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia berkata, "Sungguh, saya orang yang membutuhkan. Saya mempunyai keluarga dan saya mempunyai kebutuhan yang mendesak." Lantas saya melepasnya. Pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya, maka saya kasihan kepadanya dan saya melepasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Saya yakin bahwa dia akan kembali lagi berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mengintainya. Ternyata dia datang dan mengambil sebagian makanan. Lantas saya berkata kepadanya, "Sungguh, saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia berkata, "Biarkanlah aku. Sungguh, saya orang yang membutuhkan. Saya mempunyai keluarga. Saya tidak akan mengulangi lagi." Saya pun iba kepadanya. Lantas saya melepasnya. Di pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya." Maka saya iba kepadanya dan saya melepasnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Saya pun mengintainya untuk kali ketiga. Ternyata dia datang dan mengambil sebagian makanan. Lalu saya menangkapnya dan saya berkata, "Sungguh, saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang terakhir, sebanyak 3 kali kamu telah mengatakan bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi. Ternyata kamu mengulangi lagi." Lalu dia berkata, "Biarkanlah aku. Sungguh, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepadamu berkat kalimat-kalimat tersebut." Saya bertanya, "Apa kalimat-kalimat tersebut?" Dia berkata, "Apabila kamu telah berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya engkau senantiasa mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Selanjutnya saya melepasnya. Pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengatakan bahwa dia akan mengajariku beberapa kalimat yang bermanfaat bagiku." Lantas saya melepaskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa kalimat-kalimat itu?" Saya menjawab, "Dia berkata kepadaku, 'Apabila kamu telah berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir.' Dia menambahkan, 'Niscaya engkau senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi.'" Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sungguh dia berkata benar kepadamu padahal dia pendusta. Tahukah kamu siapa yang engkau ajak bicara semenjak 3 hari yang lalu, wahai Abu Hurairah?" Aku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian, wallahu a'lam.

forum, baik forum di dunia nyata atau dunia maya, masalahnya mana? Gak boleh dikasih tahu kecuali dengan kesepakatan semua pihak atau kesepakatan yang punya otoritas. Gak boleh dikasih tahu. Adapun setiap konteks, kalau pribadi, maka gak boleh dikasih tahu ke orang kedua, apalagi ketiga, keempat, kelima. Kalau konteksnya grup dan isi grup itu 20 orang, gak boleh dikasih tahu ke orang 21. Itu konteks. Kecuali apabila masalahnya jauh lebih besar atau untuk menggagalkan mudharat yang akan terjadi. Kecuali jika pembicaraannya rencana menumpahkan darah atau korma.

0: Tanya Jawab.
1: Ini pertanyaan pertama dari Umu Angga di Salatiga, Ustaz.
2: Umu Angga di Salatiga, Masya Allah, Bujumati.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini titipan pertanyaan juga, Ustaz.
2: Oh iya.
1: Umu Angga dapat titipan pertanyaan ini. Ada teman bantu ngajar TPA, tapi qadarullah di TPA tersebut masih mengamalkan amalan yang belum sesuai tuntunan. Tetapi di situ juga ada sedikit cerita-cerita Nabi dari takmir dan doa harian di TPA tersebut. Teman saya ini belum berani mendakwahinya karena keterbatasan ilmunya. Yang ditanyakan, apakah teman saya dosa kalau ikut mendampingi anak-anak di TPA tersebut, Ustaz?
2: Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih Umu Angga yang ada di Salatiga. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Umu Angga beserta suami dan anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, temannya Umu Angga ini ngajar di sebuah TPA. Di TPA itu masih ada beberapa amalan yang kurang jelas dasarnya. Piye metu wae apa ning kono. Nah, gitu. Aja metu. Ya, jangan keluar, tetap di situ untuk bisa menyampaikan pelajaran-pelajaran seperti makna la ilaha illallah, mengajarkan sholat yang benar, mengajarkan wudhu yang benar. Lah kalau keluar tidak ada kesempatan ke situ. Namun jika suatu saat posisinya sudah baik, pengen memberikan masukan kepada pengurus, di saat nanti pengurus rumangsa butuh kepada njenengan karena selama ini cara pelayanan panjenengan baik dan menguntungkan santri, menguntungkan wali santri, menguntungkan pengurus, dan mereka bertiga ini rumangsa dapat untung dari njenengan, sehingga membuat nek njenengan pergi dari situ mereka ora entuk. Lah gawe ngono kuwi. Nah, kalau njenengan sudah berbuat lakukan seperti itu, membuat mereka itu senang datang njenengan, suatu saat njenengan memberikan masukan itu akan lebih mudah. Nah, gitu ya. Wallahu taala alam. Jadi kesimpulannya, pertahankan mutu baik kita dalam hal pelayanan kepada orang lain. Siapapun orangnya, mbah wong tuane, mbah bojone, mbah anake, mbah tuwanggane, mbah kuancane. Ya, gitu ya. Wallahu taala alam.
1: Tapi ini Ustaz, untuk temannya Umu Angga ini apakah juga ikut berdosa, Ustaz?
2: Iya, ndak.
1: Tidak mendapat juga.
2: Iya, ndak ikut berdosa. Sing penting ora melu-melu. Sing penting ora melu-melu. Nek ning acara kok ngono ya izin. Nah, seperti itu. Bisa difahami ya?
1: Iya, yes.
2: Baik.
1: Ya, terima kasih Ustaz untuk jawabannya, dan terima kasih juga untuk Umu Angga di Salatiga yang sudah ikut bergabung.
3: Mutiara Tilawah Terjemah.
4: Tafsir Surat Al-Insyirah.

0: Ayat pertama.
1: Alam nashrah laka sadrak.
0: Allah telah melapangkan bagimu dadamu dan menjadikanmu senang menerima wahyu. Ayat kedua.
1: Wa wada'na 'anka wizrak.
0: Kemudian kami hapuskan dosamu. Ayat ketiga.
1: Alladzi anqadha dhahrak.
0: Yang telah melelahkanmu hingga hampir mematahkan punggungmu. Ayat keempat.
1: Wa rafa'na laka dzikrak.
0: Dan kami telah tinggikan bagimu namamu, karena namamu telah disebutkan di dalam azan, iqamah, dan lainnya. Ayat kelima.
1: Fa inna ma'al 'usri yusra.
0: Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu, terdapat kemudahan dan kelapangan. Ayat ke-6.
1: Inna ma'al 'usri yusra.
0: Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan itu, terdapat kelapangan. Jika engkau mengerti hal itu, maka janganlah sampai gangguan kaummu itu membuatmu takut, dan janganlah sampai hal itu menghalangi dari dakwah ke jalan Allah. Ayat ke-7.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
0: Jika engkau telah tuntas dari pekerjaanmu dan telah selesai darinya, maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah kepada Rabbmu. Ayat ke-8.
1: وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: Dan jadikan keinginanmu dan tujuanmu hanya kepada Allah semata.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Pernah dengar kan kisah yang suka dibawakan sebagian para ulama? Jadi ada ayah sama anak melakukan safar sama satu ekor onta. Lalu ayahnya nuntun ontanya, anaknya naik onta, jalan lewat sekelompok orang. Lalu kata sekelompok orang itu, ini anak durhaka, masa ayah suruh jalan? Mereka dengar, iya deh, ngomongin orang. Ya udah tukeran. Ayahnya naik onta, anaknya jalan nuntun lewat sekelompok orang. Ini ayah gak berperi keanakan. Masa anaknya masih kecil disuruh jalan? Alah lagi kita nih. Akhirnya yaudah deh, ayah dan anak itu sama-sama naik onta, jalan lagi. Ketemu sama sekelompok orang. Pas ngeliat orang-orang itu, ini ayah sama anak gak berperi kehewanan. Kesian tuh onta. Mikir lagi, yaudah kalau gitu kita turun aja sama-sama nuntun tuh onta. Ketemu sebagian orang, kata sebagian orang itu, ini anak sama ayah sama-sama error. Bahwa onta kok gak dimanfaatin? Gitu katanya. Ini menunjukkan apa yang dikatakan Syafi'i, ridho manusia gak akan bisa tercapai. Kalau kita mau cari validasi, itu masih koma, belum titik. Harus dilanjutkan, validasi siapa? Nah itu.
4: Karena ridho seluruh manusia gak mungkin tercapai.

0: 가 안 돼. 안 돼. 안
1: 돼. 우리 바디 jlentrehake napa niku karomah. Allah Subhanahu wa taala dawuh mapan wonten Al-Qur'an surat Ali Imran. Surat napa? Ali Imran ayatipun 37. Kulama nalika dakhala alaiha Zakaria. Saben-saben Nabi Zakaria mlebu nggih al-mihraba ana sajroning sasana pangibadahan ingkang dipun panggoni dening Maryam bintu Imran. Nggih Nabi Zakaria mlebu ngomah, enten ngomah niku wonten ruangan khusus sing digunakake Maryam bintu Imran kanggo napa? Ngibadah enten mriku. Lah papan pangibadahan iku dipun wastani mihrab. Dipun arani napa? Mihrab. Kulama nalika saben-saben dakhala lumebu alaiha marang Maryam, Zakaria Nabi Zakaria, al-mihraba ana sajroning mihrab wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria niku weruh ana panganan ning ngarepe Maryam bintu Imran. Qala tumuli Nabi Zakaria takon, ya Maryamu, he Maryam, anna laki hadha, panganan iki tekone saka ngendi, panganan sing ning ngarepmu iki tekone saka ngendi. Qalat Maryam bintu Imran, hamangsuli huwa min indillah, niki peparingipun Gusti Allah. Innallaha yakti Allah niku yarzuku maringi rezeki mayyasha, kanggo sapa sing dikersakake bighairi hisab, tanpa petungan, tanpa wilangan. Surat napa niki wau? Ali Imran ayatipun 37. Nyariosaken Nabi Zakaria niku kagungan ponakan, asmane sinten? Maryam. Maryam niki mboten nate medal saking dalem. Pendamelanipun namung ibadah mawon. Wonten mihrab, wonten dalem. Saben-saben Nabi Zakaria niku nemoni Maryam, kok mesti ana panganan. Angger saben ditiliki mesti ana panganan. Maryam, iki panganan saka ngendi? Maryam mangsuli niku peparingipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di wonten tafsir As-Sa'di nalika nerangake maknanipun ayat niki dawuh, wa fi hadhil ayati, ana sajroning ayat iki dalilun, iku pinangka dalil ala isbati karamatil auliya, kang netepake wujute karomah kanggo para wali, al khariqah lil adah, sing ngungkuli kodrate menungso lumrah. Kama qatawataratil akhbar bidzalik, kaya dene sing disebut dening hadis-hadis sing cacahe akeh, khilafan liman nafadzalika, ora cocok karo kapercayane menungso sing ora percaya marang wujute karomah. Dados Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di niki nerangake ayat Ali Imran 37 kala wau pinangka dalil wontenipun karomah. Ing ngatasé ora nyambut gawe, nggih, gur ngibadah wae ning kok bendina dicepaki pangan. Niku sebab Maryam bintu Imran angsal karomah saking Allah Subhanahu wa taala. Ning napa sedaya tiyang sregep ngibadah niku diparingi niku? Diparingi mboten? Mboten, ajeneh GoFood ra payu. Shopee Food ya ora buka gitu. Wis cukup sergap salat wae cah engko dicebloki sate. Mboten. Terus sing diparingi sinten? Mayyasha. Titahipun Allah sing dikersake dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lan Maryam niku nggih mboten saged ngatur, ya Allah nyuwun kei, ya Allah meleh kei. Padake Doraemon ae. Kantong ajaib apa-apa kare njupuk ten kantonge. Niki pinangka dalil nggih wontenipun karomah. Semanten ugi dalil sanesipun Nggih menika cariyosipun Nabi Sulaiman sing kepengin gondol singgasanane Ratu Balkis. Sing ngadeg sinten wau? Jin Ifrit to nggih? Jin Ifrit saguh gondol singgasana sederengipun Nabi Sulaiman ngadeg. Ning wonten setunggal manungsa niku ngendika? Inna atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kanjeng Nabi Sulaiman, kula sing saguh gondol singgasanane Ratu Balkis, sederenge panjenengan niku rampung napa? Nggih, ndangak sadurunge ding kluk pun tekan. Nek Ifrit kesuwen, Pak, dadak ngadeg. Nabi Sulaiman cukup ngene, ngeten pun teko meneh. Nggih. Lah Imam Ibnu Katsir niku paring dawuh pangandikan wonten kitab Tafsir Ibnu Katsir, irfa' basaraka wangdur mudda basarika mimma taqdiru alaih fa innaka la yakillu basaruka illa wa huwa hadirun indak. Maknanipun Nabi Sulaiman panjenengan mangdanga nggih sak mampune jenengan sederenge panjenengan dungkluk melih sehingga sana sampun dumugi mriki. Niki ugi dalil wujudipun apa? Karomah. Ananging Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang sampun kawula aturaken, karomah kala wau niku mboten saged dipun upadi. Wonten tiyang sregep ngibadah, sregep ngaji ning ora diwenehi karomah wonten. Wonten tiyang ibadah sregep ngaji diwenehi karomah wonten. Berarti pripun niku? Berarti karomah niku hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sing dikersake diparingi sing mboten ateges dheweke niku dudu wali. Ngoten niku. Mila nalika kita niki pinanggih manungsa ngaku duweni daya linuwih dipamer-pamerke niku cetha mlaha wela-wela kita mata sanes kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Niku mung wonten kalih. Siji, dheweke njaluk pitulungane jin dadi wong musyrik. Loro, dheweke mung ngapusi. Nek ngapusi niku musyrik mboten? Ngapusi niku musyrik napa mboten? Bismillah. Ngapusi niku mboten syirik. Ning dosa mboten wong ngapusi. Dosa. Dosa wong ngapusi niku. Tapi tidak mencapai derajat kesyirikan. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak, adik-adik, pinangka pendereke Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awake dhewe niki kedah tansah menggalihipun niku menggalih-menggalih sing positif. Menggalih sing ilmiah. Aja sithik-sithik diceritani perkara sing ora klebu nalar, percaya. Kowe nek crita ngene percaya, nek crita ngene percaya. Aku ndek ngi diwedeni percaya. Aku ndek ngi weruh pocong percaya. Percaya, padahal mung bagor. Ning pinggir dalan dikelumbruke ten nggen pager niku rumangsane. Rumangsane napa? Pocongan. Wonten luwak guyu didarani kuntilanak. Ternyata swara kuntilanak sing disangka demit niku niku suarane luwak. Bapak Ibu sedaya. Suarane napa? Luwak. Napa meleh ten nggen wit pring sing runggut. Nah niku biasane enten napa ne? Enten luwake. Coba niki tak nyetel swara luwak nggih. Iki swara napa niki? Iki swara luwak. Medeni mboten suarane. Medeni mboten. Aja disetel ustadku ndak ana sing kesurupan nang kene. Wonten mleh swara luwak niku. Ngaten niku. Estu. Wonten sing suarane suara napa niku? Luwak. Niku suara luwak sing ten YouTube okeh banget. Niki nggih luwak. Niku suara luwak. Nek mboten percaya mengke mangketik ten YouTube luak tertawa ini video ini nih bang. Neng nek jenengan omahe ten pinggir pring pas malam Rebo Kliwon ya ta. Dhewe lagi kepesing tolah-tolehne mlayu mengko rung katokan. Sebab napa pikirane kelenik. Lah kula niki senadyan awake lemu kula niki pendaki gunung. Jadi suara maneka warna kewan wayah bengi ten tengah alas, tengah gunung niku pun krungu, Pak. Enten sing didarani kuntilanak, enten sing didarani wewe, nggih. Iku nuwun sewu namung kak meden-medeni wong sing pikirane sarwa kelenik. Wong nek pikirane sarwa kelenik gampang diapusi dukun kala wau. Nggih, dados niki kula tarik kesimpulan gamblang wijang terang terwaca mlaha cetha wela-wela ketok mata. Wong sing ampuh niku duwe daya linuwih niku rata-rata ngapusi. Rata-rata napa? Ngapusi, ngayawara gedebus kerincing. Wonten sing pancen ya digdaya sing tenanan mboten ngapusi sepisan ya pancen dhewe kuwi jago selat. Jago napa nek santri mriki sinau napa Mas? Gelute nganggo aliran napa niki? Hah? Jujitsu. Jujitsu utawi tinju utawa

0: Niku saged dipamerke krana niku murni keterampilan bela diri. Nomor kalih mboten saged dipamerke, Pak. Rupa napa karomah niku wau. Nggih. Donga supaya Allah ndugeke singgasana Ratu Balkis. Ngoten niku. Utawi wonten kula mireng enten setunggal ulama niku nate dicokot king kobra. Niku mboten mati, Pak. Mboten napa? Mboten mati. Nalika dipun takeni jenengan dicokot mboten mati. Kula nggih mboten ngerti. Nggih. Ning aku kuwi duweni pakulinan maca zikir pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ping 3 bibar salat subuh, ping 3 bibar salat asar. Dengan menyebut nama Allah tidak ada makhluk bumi, makhluk langit yang bisa memadoroti. Niku mataun-taun maca zikir niku. Mboten sengaja niku dicathek. Ula kobra niku ora lara, ora greges, ya ora mati, Pak. Niku karomah. Niku mboten saged ditiru, Pak. Nek ngono jenengan tak cokot kene, ayo wegah no. Aku pisan tok kuwi wae aku ya ora ngerti kok apa kok aku kok ora mati. Ning nek kon baleni pindho nggih dheweke wegah. Jenengan ya aja tiru-tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Asmihi sa'il firdi wal sama wa sami. Nyocokoten. Nyocokoten. Wingku dicokot ngantuk, Mak. Tangi-tangi man robuka. Sopo pangeranmu? Pindah alam. Nggih. Niku jenenge karo karoma. Wonten melih rencang kula niku mateni ula, ular berbisa. Digebuki buk buk buk buk. Kula mlayu kok kaduan. Mas jenengan kok kendel men. Anu nutuki ula. Ula niku jane nggih wedi, Ustaz. Nah terus ning kula niku bendina maca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dadi kula yakin kula ajeng dilindungi. Mula kula wanek-waneke kula tutuki ulane. Mati. Ning nek niki mboten dicokot nggih. Mboten dicokot. Niku jenenge karomah. Niku wong sing sekti. Nggih. Sing nomor salajengipun duweni kasekten anange ngapusi. Tukang sulap, tukang gedebus, nek sulap niku pancen modal, pancen sinau, Pak. Ning nek tukang gedebus niku mboten duwe keahlian ngopo-ngopo, pintere mung gedebus niku wae ndobos. Wah, aku ki dikroyok wong telu tak ajar kabar. Mbok yo kene dibaleni kene dikroyok wong telu. Nggih. Aku ki nek pengen ngono iso nglumpati omah, niku kula pun krungu dhewe lho. Anggo kuping kula niku, jare iso nglumpati omah. Ning ya mung ndobos ten lambe niku wae. Nggih. Praktike nggih mboten saged napa-napa. Dukun-dukun kathah sing ngoten niku, Pak. Ora duwe isin. Bisa memukul dari jarak jauh. Iya ngoten niku. Klekar. Enten mboten videone ngoten niku. Oke, Pak. Niku pasien rumah sakit jiwa Ucul niku. Wis gedhe tuwa gawe video perang tenaga dalam gelundung jempalik niku dajalun minad dajajilah. Wonten sing modal dheweke dadi tukang sulap, ning wonten sing ampuh tenanan gara-gara njaluk pitulungane sinten? Jin.
1: Tanya jawab.
2: Amal apa saja yang baik tapi amalan tersebut adalah amalan yang sesat yang tidak sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Banyak. Ya, artinya baik atau tidak baik suatu amalan itu tidak dilihat dari apa yang di baik menurut logika kita. Ibadah itu tidak sesuai dengan bukanlah berdasarkan logika kita bahwa suatu amalan itu baik atau tidak. Namun amalan itu sesuai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya, itulah amalan yang baik. Ya, jika misalnya seseorang mengajarkan, ya saya sering, bu, pak, baca ini satu hari sekian ratus kali, nanti bisa begini, bisa begitu, bisa begini misalnya. Tanya kepada yang bersangkutan, ada tuntunan dari Nabi tidak? Baca ini sekian ratus kali, baca itu sekian sekali, baca ini sekian. Ada contoh dari Rasulullah SAW atau tidak? Kalau tidak ada tuntunan dari Nabi pasti nggak baik. Walaupun artinya, penjelasannya, uraiannya baik. Kenapa pasti tidak baik? Kenapa pasti tidak baik? Karena kalau itu baik, Nabi sudah ngajarkan ke kita. Ya, kalau itu baik, pasti sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang baik di dalam

Islam Nabi enggak tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, tidak mungkin disembunyikan. Ya. Misalnya, oh, enggak mungkin Nabi enggak tahu. Nabi tahu kok. Terus kenapa enggak diajarkan ke kita? Disembunyikan oleh Nabi. Ya, ini menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Ya. Maka kata Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, man ibtada'a fid dini bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa mengada-adakan hal baru di dalam agama ini dan dia anggap baik apa yang dia buat-buat itu, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah Allah. Ya, menuduh Nabi Muhammad telah berkhianat. Kenapa? Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku telah sempurnakan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Islam ini sudah sempurna, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang di masa Nabi bukan bagian dari agama, maka tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sama sekali sampai kiamat. Ya. Jadi kalau ditanya contohnya banyak sekali, tidak bisa dibicarakan satu persatu karena ada besar, ada kecil, ada yang bisa menyebabkan seorang itu bisa kufur, ada yang menyebabkan seorang itu menjadi fasik sesuai dengan pembagian para ulama di dalam masalah ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan yang dikira baik padahal itu menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Dua keutamaan menyantuni armalah, janda yang miskin. Pertama, menyantuni armalah atau janda yang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-sa'i 'ala al-armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kal ladzi yasumu an-nahara wa yaqumu al-lail." Orang yang berusaha menghidupi armalah atau para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan salat di malam hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, yang dimaksud dengan sa'i dalam hadis ini adalah yang bekerja untuk mereka atau bekerja untuk menanggung nafkah mereka. Dan yang dimaksud dengan al-armalah adalah wanita yang tidak memiliki suami, baik ia sudah menikah ataukah belum. Ibnu Qutaibah juga menjelaskan bahwasanya disebut al-armalah karena kemiskinan, yaitu tidak ada lagi bekal nafkah yang ia miliki karena ketiadaan suaminya. Armalah bisa disebut untuk seseorang yang tidak ada lagi memiliki bekal. Kedua, menyantuni armalah merupakan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa yuqillu al-lawa wa yutilu as-salata."

Saudaraku, mengapa Anda masih memilih pemimpin non-muslim? Saudaraku, jika kita memang merasa menjadi seorang muslim, maka taatilah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jauhilah larangannya. Memilih pemimpin non-muslim sudah jelas dilarang dalam Al-Quran, saudaraku. Untuk apa kita mencari-cari alasan dan perbandingan? Hanya untuk membela seorang non-muslim. Tidakkah kita takut akan azab Allah jika kita sampai memilih pemimpin non-muslim? Ketahuilah, wahai saudaraku, Allah berfirman

Perlu diingatkan sekali lagi, kita tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Entah itu ia adilkah atau zalimkah. Yang jelas, pada hakikatnya kita tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Dalam ayat ini, jelas sekali Allah melarang kita memilih pemimpin non-muslim. Ketahuilah saudaraku, memilih pemimpin non-muslim adalah salah satu sifat orang munafik. Allah berfirman,

Dalam ayat ini tegas sekali Allah menyatakan bahwasannya di antara sifat-sifat orang munafik adalah lebih memilih orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dan meninggalkan orang-orang mukmin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang munafik hanya karena kita membela orang non-muslim. Sungguh begitu berat siksaan yang Allah siapkan bagi orang munafik. Allah berfirman,

Mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi Nuh dengan anaknya. Ketika azab Allah berupa banjir besar diturunkan kepada kaumnya yang membangkang, lalu beliau pun naik perahu yang beliau buat bersama orang-orang beriman. Kemudian beliau melihat anaknya. Nabi Nuh pun memanggil anaknya agar ikut naik ke perahu. Namun anaknya tidak mau dan justru ikut berlari menyelamatkan diri ke atas gunung bersama orang-orang kafir. Maka anaknya pun ikut tenggelam dan binasa karena lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Ada sebagian orang yang berasumsi bahwa pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Subhanallah, apakah mereka mengira seluruh kaum muslimin tidak ada yang baik satupun? Masih banyak umat Islam yang baik. Apakah seluruh umat Islam akan menjadi buruk hanya karena beberapa orang saja? Padahal Islam tidak pernah mengajarkan untuk berlaku buruk. Ini perbandingan yang tidak tepat. Jika kita ingin membandingkan, maka bandingkanlah pemimpin kafir yang mereka anggap adil dengan pemimpin muslim yang adil juga. Wahai saudaraku, marilah kita bersatu. Janganlah kita bercerai-berai hanya karena permasalahan yang sudah jelas larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika kita mau mencari, insya Allah kita akan temukan pemimpin muslim yang terbaik.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Lahab, ia punya segalanya, tapi tak bermanfaat untuknya. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di masa kerasulan ada 4 orang. 2 orang beriman kepada risalah Islam dan 2 lainnya kufur bahkan menentang. 2 orang beriman adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. 1 orang menolong dan menjaganya, tidak menentang dakwahnya. Namun ia tidak menerima agama Islam yang beliau bawa. Dia adalah Abu Talib bin Abdul Muttalib. Dan yang 4 adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ia menentang dan memusuhi keponakannya. Bahkan menjadi tokoh orang-orang musyrik yang memerangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nama terakhir ini kita kenal dengan Abu Lahab dan Al-Quran mengabadikannya dengan nama itu. Sifat fisiknya. Lewat film dan gambar-gambar, Abu Lahab dikenalkan dengan perawakan jelek, tidak tampan, dan hitam. Sehingga kesan garang seorang penjahat begitu cocok dengan penampilannya. Namun, sejarawan meriwayatkan bahwa Abu Lahab adalah sosok yang sangat putih kulitnya, seorang laki-laki tampan, dan sangat cerah wajahnya. Demikianlah orang-orang jahiliyah mengenalnya. Pelajaran bagi kita, Abu Lahab memiliki nasab yang mulia, seorang Quraisy, paman dari manusia terbaik dan rasul yang paling utama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kedudukan di tengah kaumnya, memiliki paras yang rupawan, namun semuanya tidak ada artinya tanpa keimanan. Allahu Azza wa Jal hinakan dia dengan mencatatnya sebagai seorang yang celaka. Dan dibaca oleh manusia hingga hari kiamat dalam surat Al-Masad. Sementara Bilal bin Rabah, seorang budak, hitam, tidak pula tampan, dan jauh dari kedudukan serta kemapanan. Namun Allah Azza wa Jal muliakan dengan keimanan. Oleh karena itu, janganlah tertipu dengan keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi, Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Mengapa ia disebut Abu Lahab? Kunyah dari Abdul Uzza bin Abdul Muttalib adalah Abu Lahab. Lahab artinya api. Karena Abdul Uzza ketika marah, rona wajahnya berubah menjadi merah layaknya api. Dengan kunyahnya inilah Al-Quran menyebutnya, bukan dengan nama aslinya. Alasannya, pertama, karena Al-Quran tidak menyebutkan nama dengan unsur penghambaan kepada selain Allah. Namanya adalah Abdul Uzza, yang berarti hambanya Uzza. Uzza adalah berhala musyrikin Makkah. Kedua, orang-orang lebih mengenalnya dengan kunyahnya dibanding namanya. Ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya bahwa nama asli itu lebih mulia dari kunyah. Oleh karena itu, Allah menyebut para nabinya dengan nama-nama mereka sebagai pemuliaan. Dan menyebut Abu Lahab dengan kunyahnya, karena kunyah kedudukannya di bawah nama. Ini menurut Al-Qurtubi rahimahullah. Orang-orang di masanya juga mengenal Abu Lahab dengan Abu Utbah, yang artinya ayahnya Utbah. Namun karena kekafiran, Allah Azza wa Jal kekalkan nama Abu Lahab untuknya. Sebenarnya, ia adalah tokoh Mekah yang cerdas. Namun sayang, kecerdasan dan kepandaiannya tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah. Karena tidak ia gunakan untuk merenungkan kebenaran syariat Islam yang lurus. Anak-anaknya, Abu Lahab memiliki 3 orang anak laki-laki. Mereka adalah Utbah, Mut'ib, dan Utaibah. 2 nama pertama memeluk Islam saat Fathu Makkah, sedangkan Utaibah tetap dalam kekufuran. Di antara kebiasaan bangsa Arab adalah menikahkan orang-orang dalam lingkar keluarga dekat. Sebelum menjadi Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan anaknya Ummu Kulthum dengan Utaibah dan Ruqayyah dengan Utbah. Ketika surat Al-Masad turun, Abu Lahab mengultimatum kedua putranya. Kepalaku dari kepala kalian haram sebelum kalian ceraikan anak-anak perempuan Muhammad, kata Abu Lahab. Ia mengancam kedua putranya tidak akan bertemu dan berbicara kepada mereka sebelum menceraikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Utaibah hendak bersafar bersama ayahnya menuju Syam, ia berkata, "Akan aku temui Muhammad, akan kusakiti dia dan kuganggu agamanya." Saat di hadapannya, kukatakan padanya, "Wahai Muhammad, aku kufur dengan bintang apabila ia terbenam dan apabila ia dekat dan bertambah dekat lagi." Lalu Utaibah meludahi wajah Nabi, kemudian menceraikan anak beliau, Ummu Kulthum. Nabi SAW mendoakan keburukan untuknya. "Ya Allah, binasakan dia dengan anjing dari anjing-anjingmu." Dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Utaibah pun tewas diterkam singa. Sementara Abu Lahab mati 7 hari setelah Perang Badar. Ia menderita bisul-bisul di sekujur tubuh, 3 hari mayatnya terlantar. Tak seorang pun yang mau mendekati bangkai si kafir itu. Karena malu, keluarganya menggali lubang, kemudian mendorong tubuh Abu Lahab dengan kayu panjang hingga masuk ke lubang itu. Kemudian mereka lempari makamnya dengan batu hingga jasadnya tertimbun. Tidak ada seorang pun yang mau membopong mayitnya karena takut tertular penyakit. Ia mati dengan seburuk-buruk kematian. Pasangan dalam keburukan. Istri Abu Lahab adalah Ummu Jamil Aura, nama yang tak seindah karakter aslinya. Ia diabadikan dalam surat Al-Masad sebagai wanita pembawa kayu bakar. Perlakuannya amat buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia taruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari agar Nabi tersakiti. Ia tak kalah buruk dengan suaminya. Ummu Jamil adalah wanita yang suka mengadu domba dan menyulut api permusuhan di tengah masyarakat. Ia memiliki kalung mahal dari permata. "Demi Al-Lat dan Al-Uzza, akan kuinfakkan kalung ini untuk memusuhi Muhammad," katanya. Allah subhanahu wa ta'ala gantikan kalung indah itu dengan tali dari api jahannam untuk mengikat lehernya di neraka. Ketika Allah azza wa jalla menurunkan surat Al-Masad yang mencelanya dan sang suami, wanita celaka ini langsung mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil membawa potongan batu tajam, ia masuk ke Masjid Al-Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar berada di sana. Saat telah dekat, Allah azza wa jalla butakan pandangannya dari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hanya melihat Abu Bakar, tak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sampingnya. "Wahai Abu Bakar, aku mendengar temanmu itu mengejekku dan suamiku. Demi Allah, kalau aku menjumpainya, akan aku pukul wajahnya dengan batu ini," cercanya penuh emosi. Kemudian ia bersyair. Ia ganti nama Muhammad yang bermakna yang terpuji dengan Muzammam yang artinya yang tercela. Kemudian ia pergi. Abu Bakar bertanya heran, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengira dia melihatmu?" "Dia tidak melihatku. Allah telah menutupi pandangannya dariku," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama, Abu Lahab memiliki segalanya. Ia menyandang nasab mulia, bangsawan dari kalangan Bani Hashim, terpandang dan memiliki kedudukan di tengah kaumnya. Paman manusia terbaik sepanjang masa, berwajah tampan, seorang yang cerdas dan pandai memutuskan masalah. Profesinya pebisnis, mengambil barang dari Syam untuk dipasok di Mekah atau sebaliknya, tapi sama sekali tidak bermanfaat untuknya. Karena itu, seseorang jangan tertipu dengan dunia yang ia miliki, apalagi yang tidak memiliki dunia. Kedua, penampilan fisik, kedudukan, kekayaan bukanlah acuan seseorang itu layak diikuti dan didengarkan ucapannya. Karena sering kita saksikan di zaman sekarang, orang kaya lebih didengar dan diikuti daripada para ulama. Ketika motivator bisnis, mereka yang menyandang gelar akademik tinggi berbicara tentang agama, masyarakat awam langsung menilainya sebagai sebuah kebenaran. Ketiga, pasangan seseorang itu tergantung kualitas dirinya, ia bagaikan cermin kepribadian. Keempat, hidayah Islam dan iman itu mahal dan berharga. Sebuah kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada keluarga para nabi.
1: anak Nabi Nuh, istri Nabi Lut, ayah Nabi Ibrahim, dan paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib dan Abu Lahab tidak mendapatkan kenikmatan ini. Oleh karena itu, kita layak bersyukur Allah memilih kita menjadi seorang muslim sementara sebagian keluarga para nabi tidak. Pantas kita syukuri nikmat ini dengan mempelajari Islam, mengamalkan dan mendakwahkannya. Demikian, wallahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Amal apa saja yang baik tapi amalan tersebut adalah amalan yang sesat yang tidak sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Banyak. Ya, artinya baik atau tidak baik suatu amalan itu tidak dilihat dari apa yang di baik menurut logika kita. Ibadah itu tidak sesuai dengan, bukanlah berdasarkan logika kita bahwa sesuatu amalan itu baik atau tidak. Namun amalan itu sesuai contoh Nabi SAW atau tidak. Ya, itulah amalan yang baik. Ya, jika misalnya seseorang mengajarkan, biasanya sering, "Bu, Pak, baca ini satu hari sekian ratus kali, nanti bisa begini, bisa begitu, bisa begini," misalnya. Tanya kepada yang bersangkutan, ada tuntunan dari Nabi tidak? Baca ini sekian ratus kali, baca itu sekian sekali, baca ini sekian. Ada contoh dari Rasulullah SAW atau tidak? Kalau tidak ada tuntunan dari Nabi, pasti nggak baik. Walaupun artinya, penjelasannya, uraiannya baik. Kenapa pasti tidak baik? Kenapa pasti tidak baik? Karena kalau itu baik, Nabi sudah ngajarkan ke kita. Ya, kalau itu baik, pasti sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang baik di dalam Islam, Nabi nggak tahu. Ya, kalau Nabi tahu, tidak mungkin disembunyikan. Ya, misalnya, nggak mungkin Nabi nggak tahu. Nabi tahu kok. Terus kenapa nggak diajarkan ke kita? Disembunyikan oleh Nabi. Ya, ini menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Ya, maka kata Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, "Man ibtada'a fid dini bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa mengada-adakan hal baru di dalam agama ini dan dia anggap baik apa yang dia buat-buat itu, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah Allah. Ya, menuduh Nabi Muhammad telah berkhianat. Kenapa? Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Islam ini sudah sempurna, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang di masa Nabi bukan bagian dari agama, maka tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sama sekali sampai kiamat. Ya, jadi kalau ditanya contohnya banyak sekali, tidak bisa dibicarakan satu persatu karena ada besar, ada kecil, ada yang bisa menyebabkan seorang itu bisa kufur, ada yang menyebabkan seorang itu menjadi fasik sesuai dengan pembagian para ulama di dalam masalah ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan yang dikira baik padahal itu menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Mutiara Tilawah terjemah.
3: Tafsir Surat Al-Balad.

0: Ayat pertama.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Allah bersumpah dengan tanah haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Ayat kedua.
1: Wa anta hillum bihadzal balad.
0: Dan engkau, wahai Rasul, halal melakukan apa yang engkau lakukan di dalamnya, seperti membunuh orang yang berhak untuk dibunuh maupun menawan orang yang berhak ditawan. Ayat ketiga.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Dan Allah bersumpah dengan bapak manusia dan bersumpah dengan anak-anak turunannya. Ayat keempat.
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ.
0: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan dan kesusahan karena cobaan yang mereka hadapi di dunia. Ayat kelima.
1: أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.
0: Apakah manusia mengira apabila ia melakukan kemaksiatan, tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya atau membalas perbuatannya, meskipun itu adalah Rob yang telah menciptakannya. Ayat ke-6.
1: Yaqulu ahlaktu malal lubada.
0: Ia berkata, aku telah menginfakkan harta yang banyak, bertumpuk-tumpuk, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ayat ke-7.
1: Ayahsabu allam yarahu ahad.
0: Apakah orang sombong ini mengira dengan yang diinfakannya tersebut bahwa Allah tidak melihatnya dan bahwa Allah tidak akan memperhitungkannya tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, untuk apa ia menafkahkannya? Ayat ke-8.
1: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Bukankah aku telah menjadikan dua mata baginya untuk melihat? Ayat ke-9.
1: Wa lisanan wa syafatain.
0: Dan lisan serta dua bibir untuk berbicara. Ayat ke-10.
1: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ.
0: Dan kami tunjukkan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kebatilan. Ayat ke-11.
1: فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
0: Dan dia diminta untuk melewati rintangan yang memisahkannya dengan surga, agar dia melalui dan melewatinya. Ayat ke-12.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ.
0: Tahukah kamu, wahai Rasul, apakah rintangan yang harus ia lewati agar bisa masuk surga? Ayat ke-13.
1: فَكُّ رَقَبَةِ.
0: Yaitu membebaskan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ke-14.
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة.
0: Atau memberi makan saat terjadi kelaparan, saat makanan sulit didapat. Ayat ke-15.
1: يتيماً ذا مقربة.
0: Memberi makan anak kecil yang kehilangan ayahnya, yang masih punya hubungan kekerabatan dengannya. Ayat ke-16.
1: Au miskinan dza matrabah.
0: Atau memberi makan kepada orang fakir yang tidak mempunyai apa-apa. Ayat ke-17.

0: Kemudian dia juga termasuk orang yang beriman kepada Allah, saling berwasiat satu sama lain untuk sabar melakukan ketaatan, sabar tidak melakukan maksiat, dan sabar menghadapi musibah, serta saling berwasiat satu sama lain agar berkasih sayang di antara sesama hamba Allah. Ayat ke-18.
1: Ulaika ashabul maimanah.
0: Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah golongan kanan. Ayat ke-19.
1: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami yang diturunkan kepada Rasul kami adalah golongan kiri. Ayat ke-20.
1: Alaihim narum mu'sadah.
0: Mereka berada dalam neraka yang tertutup pada hari kiamat. Mereka disiksa di dalamnya.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Diriwayatkan Imam Syafi'i itu kalau baca halaman pertama, halaman keduanya itu ditutup. Memang kenapa kalau terbaca? Kalau terbaca, terhafal. Nah kalau terhafal, maka berantakan nanti susunan di memori beliau. Kalau kita pas membaca tertidur, kita ngafalin, gak hafal-hafal. Ngafalin surat An-Naba, begitu hafal lanjut ke An-Naziat. An-Naziat hafal, An-Naba lupa. Emang beda, gak bisa disamakan. Dan berpikir kalau kita punya hafalan kuat itu karena kemampuan kita, enggak. Ya memang itu dari Allah gitu. Ini yang harus kita camkan. Anda tuh cerdas bukan karena Anda usaha, enggak. Mentok-mentok itu adalah taufik dari Allah.

Kalau kita sakit fisik, sakit badan, maka yang merasakan sakit adalah diri kita sendiri. Tapi kalau karakter kita yang sakit, peker budi pekerti kita yang sakit, akhlak kita yang sakit, yang merasakan dampak buruknya diri sendiri dan orang lain. Memang yang namanya sakit hati itu ada dua. Ada sakit hati yang sifatnya hanya terkait diri sendiri, seperti sedih, kemudian apalagi grundel, gak enak. Orang kena penyakit, kemudian dia emosi, itu diri sendiri yang sakit, hatinya sakit. Aku ini raseneng kok yang ini, loro hati aku. Dan ini berbahaya, karena kalau sampai seorang hamba itu tidak ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya, bisa jadi dia mendapatkan dosa. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna Allaha idza ahabba 'abdan idza ahabba qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai sekelompok masyarakat, maka Allah akan menguji mereka. "Fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhd." Kalau dia ridha dengan ujian itu, maka Allah akan ridha kepadanya. Tapi kalau dia emosi, Allah akan murka kepadanya. Sehingga terkadang ada orang yang dapat musibah fisik ditambah musibah batin. Rasa senengnya ini, musibah batinnya ini akan membuat dia jadi ketambahan dosa karena dia gagal memahami musibah. Selanjutnya yang kedua, kalau ada orang punya akhlak yang buruk, perangainya sakit, budi pekertinya tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau orang mengalami seperti ini, orang lain yang akan mendapatkan dampak buruknya. Misalnya ya, gampang nesu, galak, seneng padu, gampang uring-uringan, dan seterusnya. Suka menyakiti hati orang lain, tapi kalau dia disakiti dikit, ora trimo. Tapi kalau orang lain disuruh paham tentang keadaannya, dia tidak bisa memahami orang lain, tapi orang lain selalu paham tentang kondisinya. Habimene, aku kan disik lahir ya wis kaya ngene. Iki kawan bayi, kowe kudu pengertian. Lah, kamu suruh orang lain pengertian dengan kamu, tapi kamu tidak pengertian dengan orang lain. Seimbang enggak kayak gitu? Sehingga kadang ada orang yang dia beralasan dengan karakter buruknya. Wis ngerti bojone iki wong galak. Wis ngerti galak. Mangane kowe iku kudu dadi wong apik. Lah awakmu kok gak kudu dadi wong apik? Dia paksa orang lain untuk jadi baik kepada dia, tapi dia tidak mau memaksakan dirinya berbuat baik kepada orang lain. Pernah jumpai orang kayak gitu, Pak? Hah? Itu manusia ajaib di muka bumi. Masya Allah. Makanya kadang kita itu heran sama orang seperti ini. Dia enggak mau mengerti orang lain, tapi orang lain dipaksa oleh dia untuk mengerti dia. Lah aku ket lahir kau yang ini piye meneh? Misalnya nyun sewu nggih. Seorang suami ngelingno bojone karo anak iku aja galak-galak. Mbok sing halus. Lah kowe kok gelem rabi karo aku? Lah piye wis kadung dadi anak? Kecil aku wis kaya ngene. Maksudnya gimana? Kalau orang diberitahu dan diberi saran, diberi masukan, itu baik enggak, Pak? Baik. Yang seharusnya kan diterima dengan baik, tapi enggak. Dia sebenarnya enggak punya alasan untuk membela diri. Selain satu, ya aku wis elek kaya ngene. Kowe kudu nampa apane? Bisa enggak akhlak burungmu itu diperjuangkan untuk diperbaiki? Moh, sekadung moh ya wis. Sehingga kadang ada orang yang merawat penyakit hatinya karena sombong. Sehingga sebenarnya penyebab kenapa dia bertahan tidak mau berubah jadi baik karena apa?
sombong. Dia enggak mau disalahkan. Dalam posisi ketika penyakit sombong itu ada pada dirinya, walaupun wis ceto-ceto salah, tetap enggak mau disalahkan. Iblis itu ceto salah, Pak. Dan dia berani debat dengan Zat yang Maha Benar. Apa mungkin Allah salah? Kan enggak mungkin. Kalau makhluk dengan makhluk, mungkin ini yang benar yang mana, kita enggak, sama-sama enggak tahu. Akhirnya sama-sama membela diri. Lalu terjadi perdebatan. Nggih. Sampean debat karo bojone. Iki sing bener sing ndi? Belum tentu suami yang benar, juga belum tentu istri yang benar. Tapi kalau debat dengan Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla, mungkin enggak Allah itu ada peluang salah? Enggak mungkin. Sehingga saat iblis itu ditanya, "Qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangimu untuk mau sujud ketika aku perintahkan kamu? Kaya ngono kok iblis sik membela diri. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Sehingga iblis merasa sombong dengan asal mula penciptaannya. Saat dia sudah berbuat salah, dia berlindung dengan kesombongannya. Allah tidak mengampuni perbuatan itu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Keluar kamu dari tempat ini. Kau terkutuk dan kau mendapatkan laknatku sampai kiamat. Nah, di saat itu iblis bukan minta maaf ya. Tapi iblis apa? Minta diberi kesempatan, bukan kesempatan taubat. Kesempatan golek kon konco. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, "Ya Allah, berikan aku waktu tunda sampai kiamat, sampai hari kebangkitan." Permintaan ini dikabulkan enggak? Dikabulkan enggak? Ya? Tidak, Pak. Tidak. Iblis itu minta diberi waktu tunda, dikasih kesempatan hidup sampai hari kebangkitan. Lah kalau iblis dikasih waktu hidup sampai hari kebangkitan kan mati-mati, Pak. Jadi di saat semua makhluk mati, dia belum mati juga. Begitu makhluk dibangkitkan, nah, dia ikut dibangkitkan bersama yang lain. Maka Allah memberikan jawaban. Qala innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Kau diberi waktu tunda sampai waktu tertentu. Jadi bukan sampai hari kebangkitan, sampai waktu tertentu. Iblis mati sebagaimana yang lain. Begitu alam dibinasakan, iblis ikut binasa sebagaimana yang lain. Sehingga permintaan dia itu sampai di titik A, tapi dikasih oleh Allah di titik tertentu, sebelum A. Karena semua makhluk harus mati sebelum mereka dibangkitkan. Baik, maka jemaah, dia minta waktu bukan untuk bertobat. Maka selamanya iblis tidak akan pernah bertobat. Allah Subhanahu wa taala sudah menutup kesempatan dia untuk bertobat. Maka iblis minta waktu untuk apa? Golek kon kanca. Sumpahnya iblis gimana? Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah akan aku sesatkan mereka semuanya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Akan aku datangi mereka dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Kenapa atas tidak ada? Iblis itu ngomong akan aku datangi mereka dari atas. Tapi arah yang akan didatangi iblis itu menggoda manusia, depan, belakang, kanan, kiri. Karena atas itu turunnya hidayah. Dan Allah tidak memberi iblis kesempatan untuk nyerang dari arah atas. Sebab ini hanya milik Allah. Allah turunkan hidayah, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan apa? Dari atas. Baik. Karena itulah jamaah, kalaupun kita mengalami penyakit karakter kayak tadi,
hanya bisa sembuh dengan dua hal. Pertama, petunjuk dari Allah. Yang kedua, dimulai dari kesadaran. Dimulai dari kesadaran. Maka jenengan, baik bapak maupun ibu, kalau dikasih saran oleh yang lain, baik oleh istrinya atau oleh suaminya, pertama yang harus Anda lakukan adalah diterima dulu. Oh nggih Pak, matur nuwun, kula pun delingno. Sudah, nek wis diterima, baru kemudian nanti akan ada peluang untuk tobat. Aku kasar ya Pak, aku keras karo anakku. Nggih, matur nuwun, kula pun deling nggih. Dan jenengan pripun? Tesih purun kali kula boten. Wallahu alam. Pencekap? Nggih. Baik, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum, ini lagi nih warwap nih, nanya apa lagi nih? Mau udah dong di alhil ya, nggak ada lagi gini-ginian nih ya. Masa masih warwap juga ya. Iya. Akam sih gak nerima, akam sih. Amalan apa yang bisa membantu sahabat kita yang sudah berpulang untuk kebaikan di alam kuburnya? Amalan yang pertama, rapiin assalamualaikum. Karena kita kalau sama yang udah meninggal kan ngucapin salam, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal kubur, betul? Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapin dulu salam yang pertama. Apakah doa yang kita panjatkan untuk sahabat kita akan sampai insyaallah? Asal benar doanya, ya. Doa tuh ngadep kiblat, jangan ngadep kuburan pokoknya, ya.
3: Beda rasanya ditinggal mati anak soleh sama ditinggal mati anak yang berandalan. Iya, anda pernah baca ada seorang salafus soleh, satu orang, bukan para salafus soleh, anaknya itu hafal Quran jamaah, anaknya itu baik banget jamaah. Anaknya meninggal dunia, orang-orang lihat, kok nggak sedih anakmu meninggal dunia. Di sini dia mengatakan, iya aku yang berharap, artinya dia keinginan Allah, aku kepingin punya anak nanti yang bisa memberikan syafaat kepada aku. Karena kalau dia meninggal sebelum baligh, anak itu akan memberikan syafaat. Dan anak itu anak soleh. Beda rasanya ditinggal mati anak soleh sama ditinggal mati anak yang berandalan. Mati alhamdulillah, anak memang udah capek ngurusin dia. Ada perbedaan, sehingga musibahnya lebih besar. Musibah itu jadi besar. Jadi dia bukan bersyukur, dia merasa ya harus bersabar ya. Kalau bicara apakah harus seperti itu, ya enggak, ya tidak. Artinya ketika engkau kena musibah, anakmu meninggal dunia, di sini engkau bersabar. Ingat dengan hadis Nabi SAW, di mana hadis itu menyatakan bahwasanya anak-anak yang meninggal masih kecil itu akan nunggu orang tuanya di pintu surga kelaknya seperti ini. Jadi berharaplah anakmu jadi anak yang soleh, yang berbakti sama orang tua, yang memberikan manfaat kepada umat, yang hafal Al-Quran, sehingga yang engkau dapatkan pada hari kiamat lebih besar daripada ketika anakmu cuma mati.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Tanya Jawab.
1: Ya, dari Ibu Rumaiso, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak, saya mau bertanya, anak adalah anugerah dari Allah. Anak adalah titipan dari Allah. Apakah di saat usia anak sudah baligh boleh kita titipkan belajar ke pesantren? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama Bu Rumaiso, kita harus tahu bahwa tanggung jawab mendidik dan mengajarkan anak itu adalah tugasnya orang tua. Allah berfirman di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Allimuhum wa'addibuhum. Ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Lalu kemudian Kak Erlan, kalau begitu tugas utama orang tua adalah mendidik dan mengajari ilmu kepada anak. Betul. Namun meskipun demikian, orang tua boleh berpartner. Karena orang tua mungkin terbatas ilmunya. Dan orang tua boleh cari partner untuk mengajari ilmu kepada anak, yaitu pesantren, guru privat agama, dan lain hal sebagainya. Namun kewajiban orang tua untuk mengajari ilmu kepada anak tidak gugur ketika sudah menitipkan anaknya ke pesantren. Karena orang tua harus tetap mengawasi, harus tetap mengontrol, melihat perkembangan anaknya, dan bukan berarti serah terima tanggung jawab begitu saja, tidak demikian. Jadi jawabannya boleh-boleh saja kalau sudah balik, misalnya mau dititipkan di pesantren supaya belajar agama lebih dalam, tapi kita nggak boleh hilang pengawasan dan hilang kontrol. Wallahu a'lamu bissawab.
2: Mutiara Nasihat.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin illa hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Apabila seorang muslim mengalami rasa capek, mengalami sakit, jadi dengan kesel, capek, sayah, itu enggak sia-sia, Pak. Bapak Ibu nyambut gawe misalnya, jadi wong wedok kok ya rata oleren ya, bar nyapu, ngepel, nyuci, terus masak, mana, terus apa lagi, dan aneka kegiatan yang lain. Makanya misalnya ya, ibu-ibu ditanya, pekerjaan ibu rumah tangga itu pengangguran atau bukan, Pak? Hah? Ibu rumah tangga itu pengangguran. Oh, kowe ora duwe gawean ya, pengangguran dadi ibu rumah tangga. Jarine sapa pengangguran? Ibu rumah tangga itu kerja 7 hari dalam sepekan, tidak ada hari libur. Libur enggak? Praine jenengan dina napa? Hah? Enggak ada liburnya. Lalu capek dia, merasakan capek ngerawat anak, merasakan capek ini, apalagi yang nggak punya pembantu, masya Allah, anaknya cilik-cilik tidak ada pembantu, sehingga dia harus melayani satu keluarga. Suaminya juga capek, nyambut gawe, mangkat kerja, jam 6 sudah berangkat, jam 6 sore baru pulang, semuanya capek. Ternyata capek itu tidak ada yang sia-sia. Ma yusibul muslima min wasabin. Ketika seorang muslim mengalami capek, wala nasabin, lalu mengalami sakit, wala ghammin wala hammin wala hazanin, termasuk rasa sedih, bingung, kemudian resah, galau, sampai ketusuk duri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah akan jadikan itu sebagai kafarah dosa-dosanya. Gak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bapak-bapak misalnya, aku nek ketemu bojoku kok lara ati ku pripun to, Pak? Nah, insyaallah ada pahalanya. Nggih, Pak. Tergantung sebabnya ya. Baik. Selanjutnya, Ketika kita mengalami semua masalah ini, kita diajarkan satu kegiatan batin namanya tawakal. Tawakal itu apa sih, Pak? Menyerahkan beban hidup kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebab yang namanya manusia itu punya keterbatasan. Yang namanya manusia, dia tidak bisa menyelesaikan semuanya. Ketika dia tidak bisa menyelesaikan semuanya, serahkan masalahmu kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat dia serahkan masalah itu, tidak akan menjadi beban bagi batinnya. Dia akan terasa lebih ringan hidupnya, walaupun masalah itu tidak hilang. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih janji, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Dicukupi dalam bentuk apa, Pak? Bisa yang pertama, masalah itu Allah selesaikan, sehingga yang awalnya sakit Allah sembuhkan, yang awalnya punya masalah ekonomi Allah kasih jalan keluar, yang punya masalah, apalagi punya masalah dengan keluarganya, Allah buat mereka bisa akur dan seterusnya. Allah cukupi dengan Allah berikan solusi. Atau bisa juga maknanya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dalam bentuk Allah gantikan sabar dia dengan pahala. Sehingga Allah cukupi kondisi dia yang enggak nyaman, masalah kok ora ilang-ilang. Iki loro kapan to marine? Dosaku ki apa? Lali dosane. Padahal banyak ya. Sehingga ketika dia punya masalah seperti itu, tapi dia bersabar, terus bersabar, Allah cukupi dengan Allah gantikan sabarnya ini. Dia merasa enggak enak, merasa pahit, rasanya ra enak, Pak. Tapi aku tetap sabar. Allah gantikan dengan pahala. Allah cukupi dia dengan pahala, tidak disia-siakan. Baik. Nah, ketika sang hamba punya pilihan, dua-duanya ini baik. Pilihan pertama, dia dapat kebaikan, masalahnya selesai. Pilihan yang kedua, masalahnya durung hilang, tapi ganjaran tetap datang. Dua pilihan ini, mana yang baik, mana yang buruk, Pak? Hah? Dua-duanya baik. Semuanya baik. Maka walhamdulillah, seorang mukmin tidak akan pernah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan sepanjang dia bisa mengatur hidup ini dengan benar.
0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Rafiq, seorang Yahudi musuh Nabi.
4: Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus rombongan terdiri dari kaum Ansar yang dipimpin oleh Abdullah bin Atik kepada Abu Rafi' al-Yahudi. Abu Rafi' adalah seorang yang senantiasa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyusahkan beliau. Ia tinggal di sebuah benteng di Hijaz. Ketika utusan rombongan telah mendekati wilayah Hijaz pada sore hari, mereka beristirahat. Sementara itu, Abdullah berkata kepada kawan-kawannya, "Duduklah kalian di tempat masing-masing. Aku akan menuju pintu gerbang itu dan merayu penjaga pintunya. Mudah-mudahan aku bisa masuk benteng." Abdullah berangkat menuju pintu gerbang. Setelah tiba di depan pintu, ia menutupi tubuhnya dengan pakaian seolah-olah ia ingin buang hajat. Kemudian orang-orang masuk ke dalam benteng, penjaga pintu berkata, ditujukan kepada Abdullah bin Atik,
5: "Hei, kalau kamu ingin masuk, cepat masuk. Sebentar lagi aku ingin menutup pintu gerbang ini."
4: Kemudian aku pun masuk. Ketika semua orang telah masuk benteng, penjaga pintu itu menutup pintu gerbang dengan memberi palang. Sebentar kemudian aku menuju pintu gerbang lain dan aku ambil palangnya. Lalu pintu itu aku buka.
5: aku dapati Abu Rafiq sedang begadang dengan kawan-kawannya di atas loteng. Ketika kawan-kawan Abu Rafiq meninggalkan tempat itu, aku naik ke atas loteng. Setiap kali aku melewati sebuah pintu, lalu aku kunci dari dalam. Jika nanti ada orang yang melihat aku, harus aku habisi nyawanya. Sekarang aku sudah sampai ke atas loteng. Ternyata Abu Rafiq berada di sebuah ruangan yang gelap di tengah-tengah keluarganya. Aku tidak tahu di mana posisi Abu Rafiq. Maka aku memanggil. "Wahai Abu Rafiq." Abu Rafiq menjawab, "Siapa kamu?" Aku menuju arah suara itu. Lalu aku memukulnya dengan pedangku. Aku sendiri terperanjat. Aku belum berhasil membunuhnya. Abu Rafiq berteriak. Lalu aku keluar rumah tidak jauh dari tempat itu. Lalu aku masuk lagi. Aku berkata, "Kenapa kamu teriak, Abu Rafiq?" Abu Rafiq menjawab, "Celaka. Baru saja ada seseorang berada di dalam rumah ini, berusaha membunuhku dengan pedangnya." Abdullah berkata, "Lalu aku pukul lagi Abu Rafiq berkali-kali, tetapi tidak sampai membunuhnya. Baru kemudian aku tusuk dengan ujung pedangku hingga tembus punggungnya. Sekarang aku yakin bahwasanya aku telah berhasil membunuhnya." Kemudian aku membuka pintu demi pintu untuk turun loteng. Dan aku sudah sampai di lantai bawah kediaman Abu Rafiq. Malam itu adalah malam bulan purnama. Aku terpeleset ketika turun loteng. Betisku terluka. Kemudian aku balut dengan kain sorbanku. Aku pergi untuk duduk di depan pintu gerbang. Aku berkata pada diriku, "Malam ini aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku mengetahui berita kematiannya." Pada pagi harinya ketika ayam berkokok, seseorang mengumumkan dari atas benteng, "Saya memberitahukan bahwa Abu Rafiq, seorang pedagang di wilayah Hijaz, telah meninggal dunia." Saat itu aku pulang menemui kawan-kawanku. Aku berkata, "Sebuah kemenangan, Allah telah membunuh Abu Rafiq." Aku pergi menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Beliau berkata kepadaku, "Julurkan kakimu." Lalu aku membentangkan kakiku, kemudian Rasulullah mengusapnya, sehingga seakan-akan aku tidak pernah merasakan sakit pada kakiku. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.
6: Mutiara Tilawah Terjemah
7: Tafsir Surat Al-Falaq.

0: الرجيم
1: آيات برتامة
0: قل أعوذ برب الفلق
1: Katakan wahai Rasul, aku berpegang teguh pada Allah pemilik subuh dan berlindung kepadanya. Ayat kedua.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari kejahatan makhluk-makhluk yang mengganggu. Ayat ketiga.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan aku berpegang teguh kepada Allah dari kejahatan yang muncul pada malam hari, dari hewan melata maupun pencuri. Ayat keempat.
0: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
1: Dan aku berpegang teguh kepada Allah dari kejahatan para penyihir yang meniup pada ikatan-ikatan tali. Ayat kelima.
0: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
1: Dan aku berpegang teguh kepada Allah dari kejahatan pendengki apabila ia berbuat sesuatu akibat dorongan kedengkiannya.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Bahwa sesungguhnya kesombongan ada yang sampai mengantarkan pelakunya pada kekufuran. Ketika seorang hamba sombong dan angkuh tidak mau menerima kebenaran, maka ia bisa sampai terjatuh pada kekufuran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seorang hamba yang di dalam kalbunya masih ada sebiji dzarrah kesombongan. Kemudian ternyata ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kita senang kalau dia berpakaian dengan pakaian yang baik, beralas kaki dengan alas kaki yang baik, dia senang. Apakah itu juga kesombongan? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, itu bukan kesombongan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha indah dan mencintai keindahan. Artinya, ketika seorang hamba berhias diri dengan pakaian, berhias diri dengan alas kaki, hanya pada batasan yang mubah, maka ini adalah sesuatu yang dibenarkan dan tidak disalahkan. Kemudian Nabi SAW menyatakan, kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan dosa kesombongan ini seringkali tipis berada di dalam kalbu, kita tidak menyadarinya ada di bagian-bagian tertentu dari kehidupan kita. Kadang-kadang kita baru memiliki sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih mewah dari biasanya, kita sudah merasa bahwa kita di atas yang lain. Padahal semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah pinjaman. Ketika kesombongan itu mampir di dalam hati kita, segera bersihkan. Karena itulah yang akan membuat kita merendahkan orang lain. Sebagaimana kesombongan itu juga akan menyebabkan kita menolak kebenaran. Oleh sebab itu, bersihkan diri kita dari kesombongan, karena kesombongan tidak akan menyelamatkan kita di dunia, bahkan akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Wal iyadzubillah.

0: Tanya Jawab.
1: Tadi terkait dengan tahapan umur anak, kan ada usia dini, usia menengah, dan usia akhir. Mungkin ini kaitannya dengan challenge-nya ya, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau diarahkan untuk mengikuti pendampingan, pendalaman ilmu agama atau keterampilan lainnya dengan alasan bisa belajar mandiri gitu.
2: Anak umur berapa ini?
1: Menengah berarti, Ustaz.
2: Berarti udah SMP nih kayaknya?
1: SD.
2: SD ya? Ini. Ini mungkin udah punya anak SD ya, jadi dijawab nggak nih? Nah, dijawab atau nggak? Dijawab, oke. Gini, memang anak SD usia kelas 3, jadi 3, 4, 5, 6, itu tidak boleh kita perlakukan seperti TK. Karena tadi usia paling akhir anak-anak itu berapa? Sampai 11. Nah, sebetulnya orang tua sudah bisa mengajak berpikir, komunikasi, dialog. Dan jangan patah arang, terus adu argumen. Ya. Dia pelan-pelan sekarang akan masuk ke pikirannya. Oh ya, karena dia punya pemahaman. Ini bagus, Pak. Dia punya pemahaman bahwa di mana belajar agama enggak penting. Saya bisa belajar sendiri, itu bagus. Berarti anak ini sudah punya prinsip. Bagaimana kita mengembangkan anak ini berprinsip secara positif? Lewat apa? Komunikasi. Bahkan komunikasi aktif, dinamis, dan tidak menggurui ya. Jadi, tolong ya, nanti ada tipikal-tipikal orang tua itu adalah tipikal diantaranya timbal balik. Suka mengajak anak musyawarah. Tidak tipikal otoriter, tidak permisif, apa aja boleh. Ya. Tidak tipikal sekarang kaku, tapi tipikal timbal balik, komunikatif, musyawarah. Coba kamu alasannya apa? Coba bilang sama Abi. Nah, dari situ nanti kita masuk. Dari sini, Pak, jadi kita memaksa baca buku. Anak saya lebih pintar ya. Kalau kita enggak tangani dengan ilmu sama wae. Ya, podo wae. Akhirnya akan merusak anak itu sendiri. Karena anak sudah menggunakan logika-logika bagusnya. Dia punya prinsip bahwa saya bisa belajar sendiri. Duh. Tapi kenapa kita tidak memiliki sesuatu ilmu yang lebih tinggi daripada anak itu, memahamkan prinsip itu salah, tapi enggak boleh, Bu, mengatakan salah kamu, udah diam aja loh. Udah prinsip salah aja dipertahankan terus. Udah salah aja titik. Nah, ini bahaya. Kita jangan sering menyalahkan anak, tetapi sering memberikan solusi bahwa yang benar seperti ini. Tuh, insya Allah dengan cara seperti ini Bapak tertantang untuk membaca buku ini, gimana nih untuk menanggulangi anak seperti ini. Tapi intinya saya memandang ini bukan negatif, bahkan anak ini positif, anak ini sudah punya prinsip, anak sudah punya logika-logika yang terus menjadi prinsip di dalam hidupnya. Cuma kalau kita biarkan akan menjadi bahaya, akan menjadi prinsip yang salah. Tapi kalau kita bimbing, kita arahkan, maka akan menjadi prinsip yang kokoh, yang bagus. Gitu, Pak, ya.

Para jamaah, ada suami-suami yang senantiasa curiga kepada istrinya gara-gara dia, gara-gara suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kita ni kalau jagain Allah, kita jaga mata kita, kita jaga tangan kita, kita enggak godain perempuan di luar, Allah akan jagain istri kita. Biasanya orang-orang yang ragu, yang mencurigai istrinya itu, dia yang melakukan kemaksiatan di luar. Dan para masyayikh menceritakan bagaimana orang yang berzina di luar, ketika dia masuk ke rumahnya, tumbuh itu kecurigaan kepada, jangan-jangan istriku nanti berzina, jangan-jangan istriku seperti ini, jangan-jangan istriku membuat hubungan seperti ini. Jadi kepada para suami yang seperti itu, jagalah Allah, Allah akan menjagamu, akan dijaga keluarganya, akan dijaga anak keturunannya. Kemudian bagi istri bagaimana menghadapi suami yang seperti itu, berusaha untuk jadi lebih baik. Perceraian bukan solusi. Kalau masalahnya mungkin dia curiga, momen dia curiga sama HP kita. Bang, syuf, abang mau lihat HP ana apa bol? Gak ada yang ana rahasiakan. Kadang-kadang mungkin suami curiga ya. Sampai ada suami-suami yang menyadap. Disadap tuh, telepon di rumahnya. Karena kecurigaan-kecurigaan dia. Maka jangan terburu-buru untuk meminta cerai. Bismillah, insya Allah cinta dan kasih sayang bisa dibangun kembali dengan saling memperbaiki diri. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: Mutiara Nasihat.
1: Qul hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama antara orang yang buta wal basir dan orang yang melihat? Am hal tastawi dzulumat? Kegelapan. Enggak ada cahaya. Enggak ada mikrofon. Kenapa? Dimatikan. Wan nur. Cahaya. Kita jauh dari Mekah. Tapi insya Allah hati kita hidup seperti mikrofon ini, lampu ini. Coba kita bawa ke depan PLN sana, depan jalan Kaliurang. Taruh di depan Kaliurang, depan taruh. Lampu sama mikrofon, nyala tidak? Oh, tidak nyala. Kenapa? Gak ada setrumnya.

Beliau tatkala beliau di waktu usia tua, beliau pun buta. Apa kata beliau? Sekalipun mataku buta, hatiku tidak buta. Masya Allah. Sekalipun mataku buta, tapi hatiku tidak buta. Bagaimanakah mereka yang berada di dalam kegelapan? Maka Allah menyebutkan, hatta lau akhraja yadahu lam yakad yaraha. Sekalipun dia berada di dalam kegelapan, tatkala dia mengeluarkan tangannya, maka putihnya telapak tangan hampir-hampir saja dia tidak mampu untuk melihatnya. Kenapa? Kegelapan. Semakin jauh seseorang dari lampu, maka semakin jauh dari cahaya. Semakin jauh dari cahaya, maka dia berada di dalam kegelapan. Berbeda mereka orang yang berada di atas hak, berada di atas cahaya, berada di atas kebenaran. Makanya orang yang berada di atas kebenaran, banyak sekali godaannya. Orang yang berada di atas kebenaran itu banyak godaannya. Apa itu? Kadang gak punya duit dan banyak temannya. Godaannya banyak. Apa itu? Kadang tingkatan, jabatan. Kadang badan godaannya banyak. Apa itu? Perempuan. Jabatan. Dan semua orang punya peluang untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan penjelasan, inna nafsa la ammaratun bisu. Manusia punya jiwa dan jiwa selalu berusaha menggoda manusia untuk melakukan su. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

Biasanya anak suka sekali di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Bolehkah kita arahkan? Bolehkah kita katakan, awas di kamar mandi banyak setan, supaya mereka segera keluar, tidak berlama-lama di kamar mandi? Intinya boleh, cuma penyampaiannya aja yang tidak boleh menimbulkan madharat. Akhirnya karena meyakini di kamar mandi ada setan, enggak mau ke kamar mandi. Enggak mau mandi, enggak mau, gawat. Tapi betul, ajarkan bahwa di kamar mandi ada setan, rumah setan, ajarkan penangkalnya. Zikir. Baca basmalah sebelum masuknya. Baca ta'awudz, baik dengan mengatakan bismillahi a'udzubillahi minasyaiton minal khubuthi wal khaba'ith. Ada bismillah, bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Atau bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dua-duanya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satruma baina a'yunil jin wa auratin nas ayyakula bismillah. Penghalang antara pandangan jin dengan aurat manusia di dalam WC adalah menyebut nama Allah. Jadi pas kita masuk menyebut nama Allah dengan zikir tadi, aurat kita tidak terlihat oleh setan bangsa jin di dalam kamar mandi, ya. Jadi kita ajarkan bahwa di kamar

kamar mandi ada setan, pertama supaya melindungi diri dengan zikir sebelum masuk. Bukan takut gitu ya. Yang keduanya biar tidak berlama-lama di sana.

Dua keutamaan sholat sunnah setelah berwudu. Pertama, mendirikan sholat sunnah setelah berwudu akan mendapatkan balasan surga dan menggugurkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alayhima illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu salat dua rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka'a rak'atain la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian berdiri melaksanakan dua rakaat dengan tidak berbisik pada dirinya atau dia khusyuk dan konsentrasi dalam salatnya, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, mendirikan salat sunnah setelah berwudu merupakan salah satu bentuk memperbanyak sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathratis sujudi lillahi." فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً. Hendaklah engkau memperbanyak sujud atau memperbanyak salat sunnah kepada Allah. Tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan salat sunnah setelah berwudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dan keamanan. Ayat yang mulia ini sering dibawakan oleh para ulama untuk menjadi dalil akan keistimewaan tauhid. Dengan tauhid yang merupakan lawan daripada kesyirikan, manakala diwujudkan oleh seorang hamba, dia akan memperoleh dua anugerah yang sangat besar, dua anugerah sempurna yang sangat agung, yaitu hidayah dan keamanan. Sekali lagi, di antara buah tauhid yang luar biasa adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini, hidayah yang sempurna dan keamanan yang sempurna. Dan itu tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang yang mencampur adukkan keimanan mereka dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan.

0: Kisah Musrin, kisah penggugah jiwa. Abu Salamah bin Abdul Asad.
1: Abu Salamah adalah salah seorang sahabat pertama yang hijrah ke Madinah. Ia menikah dengan Ummu Salamah. Sepeninggalnya, istrinya dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Abu Salamah bin Abdul Asad adalah seorang sahabat yang mulia.
0: Nasabnya.
1: Nama dan nasab Abu Salamah bin Abdul Asad adalah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Amr bin Makhzum al-Makhzumi. Bani Makhzum adalah salah satu kabilah kuat di kota Mekah. Ibunya adalah Barrah binti Abdul Muttalib, artinya dari sisi ibunya ia merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Asad ini lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Salamah dibanding nama aslinya. Dan ini terjadi pada banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Isabah, Ibnu Hajar mengatakan, dulu namanya adalah Abdu Manaf, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Abdullah.
0: Menikah.
1: Abu Salamah menikah dengan seorang wanita yang luar biasa, dialah Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah.
0: Memeluk Islam.
1: Ibnu Hajar meriwayatkan kisah keislamannya dalam Al-Isabah. Ibnu Ishaq berkata,
2: Abu Salamah memeluk Islam setelah sebelumnya didahului oleh 10 orang saja.
1: Artinya, ia termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ia memeluk Islam bebarengan dengan keislaman Uthman bin Maz'un, Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib, dan Abdurrahman bin Auf, yaitu sebelum Nabi berdakwah di Darul Arqam. Al-Isabah.
0: Peranannya
1: diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di awal-awal hadis Ibnu Abbas. Orang pertama yang mengambil kitabnya dengan tangan kanan adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Dan orang pertama yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri adalah saudaranya, Sufyan bin Abdul Asad. Abu Salamah termasuk orang yang pertama hijrah ke Madinah. Ibnu Mandah menambahkan,
2: yang pertama juga ke Habasyah.
1: Musa bin Uqbah dan selain dia dari kalangan penulis Al-Maghazi menyebutkan bahwa Abu Salamah adalah seorang yang hijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah dan juga turut serta dalam Perang Badr.
0: Wafatnya.
1: Al-Baghawi menukil ucapan Abu Bakar bin Zanjuyah. Ia mengatakan,
2: Abu Salamah wafat tahun 4 Hijriah sepulangnya dari Uhud. Di perang itu ia mengalami luka. Dan karena luka itulah ia meninggal dunia.
1: Rasulullah memujinya dengan menyebutkan hal-hal tertentu. Ibnu Sa'ad mengatakan, Abu Salamah adalah seorang yang turut serta dalam perang Badr dan Uhud. Lalu ia terluka di perang Uhud. Lalu Nabi mengirim pasukan menuju Bani Asad di bulan Safar tahun 4 Hijriah. Saat ia kembali, lukanya semakin parah hingga ia wafat di bulan Jumadal Akhirah karena luka itu.
0: Demikian, Allahu A'lam.
3: Mutiara Tilawah Terjemah.
4: Tafsir Surat Al-Insyiqaq.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
4: Ayat pertama
5: إذا السماء انشقت
4: Jika langit telah terbelah untuk turunnya malaikat dari sana. Ayat kedua
5: وأذنت لربها وحقت
4: Dan langit mendengarkan Rabb-nya dengan tunduk patuh, dan sudah semestinya hal itu bagi langit. Ayat ketiga.
5: Wa idzal ardu muddat.
4: Dan jika bumi telah diratakan oleh Allah, sebagaimana Dia meratakan permukaannya. Ayat keempat.
5: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
4: Dan bumi melemparkan apa yang ada di dalamnya berupa benda berharga dan mayat-mayat, lalu membiarkan mereka. Ayat kelima.
5: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
4: Dan bumi mendengarkan Rabb-nya dengan tunduk patuh, dan sudah semestinya hal itu bagi bumi. Ayat ke-6.

0: Wahai manusia, sesungguhnya engkau melakukan perbuatan yang baik maupun yang buruk, maka engkau akan mendapatinya pada hari kiamat agar Allah membalasmu atas perbuatan itu. Ayat ke-7.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
0: Adapun orang yang diberi catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Ayat ke-8.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Niscaya Allah akan memeriksanya dengan pemeriksaan yang mudah. Amalnya dipaparkan kepadanya tanpa sanksi hukuman. Ayat ke-9.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia kembali kepada keluarganya dengan gembira. Ayat ke-10.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Adapun orang yang diberi catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya dari arah belakang punggungnya. Ayat ke-11.
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.
0: Niscaya ia akan mendoakan kebinasaan untuk dirinya sendiri. Ayat ke-12.
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan masuk ke dalam neraka jahanam merasakan siksa panasnya. Ayat ke-13.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sesungguhnya ia dahulu di dunia bersama kaumnya merasa gembira dengan kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukannya. Ayat ke-14.
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّنْ يَحُورُ.
0: Ia menganggap bahwa ia tidak mungkin akan kembali pada kehidupan setelah kematiannya. Ayat ke-15.
1: بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا.
0: Tidaklah demikian. Sebenarnya Allah pasti mengembalikannya kepada kehidupan sebagaimana dia menciptakannya pada kali pertama. Sungguh Rabb-nya mengetahui perihalnya, tidak ada sesuatu pun yang luput darinya, dan dia akan membalasnya atas perbuatannya itu. Ayat ke-16.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ.
0: Allah bersumpah dengan cahaya merah yang ada pada ufuk setelah matahari tenggelam. Ayat ke-17.
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ.
0: Dan bersumpah dengan malam beserta segala yang terhimpun di dalamnya. Ayat ke-18.
1: وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ.
0: Dan bersumpah dengan bulan apabila telah sempurna dan menjadi purnama. Ayat ke-19.
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا.
0: Sungguh kalian wahai manusia melewati tahapan demi tahapan, mulai dari setetes mani, lalu segumpal darah, kemudian segumpal daging, lalu menjalani kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Ayat ke-20.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Mengapa orang-orang kafir itu tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir? Ayat ke-21.
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Jika dibacakan Al-Quran atas mereka, mereka tidak bersujud kepada Rabb mereka. Ayat ke-22.
1: Balilladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir ini mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul mereka untuk mereka. Ayat ke-23.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengerti apa yang disembunyikan oleh hati mereka. Tidak ada sedikit pun amal perbuatan mereka yang luput dari Allah. Ayat ke-24.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka kabarkanlah wahai Rasul kepada mereka siksa pedih yang menunggu mereka. Ayat ke-25.

0: Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus, yaitu surga.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Menjaga Sholat Rawatib. Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allahu Jalla fil Ula. Allah SWT yang masih menyempurnakan segala nikmat dan anugerah di dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada para sahabat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, pada keluarga beliau dan juga orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak ibu sekalian, yang semoga bapak ibu sekalian dan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalan istiqamah, dan senantiasa diberikan taufik untuk bisa mengakhiri kehidupan kita kelak di atas jalan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah, beribu-ribu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah saat Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati perputaran waktu demi waktu, siang dan malam yang mengantarkan kita pada waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan. Belum lama kemarin kita sudah lepas dari bulan Ramadan. Kemudian bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa disebut dengan bulan yang penuh keberkahan? Karena kita beramal dengan amalan sedikit saja, subhanallah, pahalanya begitu besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bulan Dzulhijjah termasuk bagian dari bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Dzulhijjah adalah termasuk bulan haji, di mana orang-orang menyempurnakan agama mereka. Karena buniyal Islam ala khams, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Di antaranya adalah wahajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Nah, ibadah haji tersebut hanya bisa dilaksanakan bukan di bulan Ramadan. Sekali lagi, bukan di bulan Ramadan. Tetapi ibadah haji ini hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau ada orang berhaji tapi tidak wukuf di Arafah, dia tidak dikatakan berhaji. Maka yang namanya wukuf di Arafah tidak bisa digandikan di malam 27 Ramadan, malam 25 Ramadan, malam 29 Ramadan. Tetapi hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah, bulan ini sekarang. Maka dari itu ini bulan yang agung sekali lagi. Karena kalau kita termasuk orang dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat haji, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum dimudahkan untuk berangkat, banyaklah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memanggil kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullah dalam rangka ibadah haji, menyempurnakan agama kita. Karena sungguh haji ini kewajiban. Haji ini kewajiban bagi orang yang mampu. Maka dari itu bagi orang yang mampu tetapi dia tidak menunaikan ibadah haji tersebut, maka dia berdosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alasan yang kedua. Di bulan ini adalah bulan di mana kita melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Atau kemudian alasan yang ketiga, di bulan ini juga kita mempersembahkan kurban terbaik kita, kurban terindah kita, kurban termahal kita. Karena namanya kurban, kita bukan bicara masalah seberapa kambing yang bisa kita tebus dengan harga paling murah. Karena banyak di antara kita kalau bicara kurban, kita bilangnya, oh saya dapat murah di sana. Tetapi dalam masalah kurban, seberapa baik kurban yang bisa kita beli dengan uang yang kita miliki. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang sesuai dengan nilai keimanan dan ketakwaannya. Dan ketakwaan dan keimanan seseorang memang enggak bisa diraba, tetapi bisa dinilai dengan sebuah parameter. Di antaranya adalah seberapa mau dan seberapa besar dia mau untuk mengorbankan hartanya, menginfakkan hartanya untuk berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bagi bapak ibu yang kemudian belum mendaftar kurban, maka daftarkanlah diri bapak ibu sekalian di masjid-masjid terdekat. Berbagi kepada sesama untuk berbagi kepada orang lain dengan kurban yang kita persembahkan dalam rangka mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, ini bulan yang agung, ini bulan yang mulia, di mana di bulan ini darah-darah hewan kurban dialirkan. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada kalian al-kautsar. Itu sebuah nikmat yang sangat agung, yang sangat mulia. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat kalian dan sembelihlah hewan kurban. Dan ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini kesempatan emas. Kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara di bulan Dzulhijjah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menginjakkan kaki kita di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Ini bukan main-main kesempatan ini. Kemarin tetangga saya H-1 sebelum memasuki bulan H-2 sebelum memasuki bulan Dzulhijjah meninggal dunia. Artinya enggak punya kesempatan untuk melakukan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Kemudian kita juga punya kesempatan untuk beramal di bulan ini, di bulan Dzulhijjah ini, terutama di awal Dzulhijjah dengan berpuasa. Banyakin puasanya. Banyakin puasa-puasa sunnah kita. Kalau kita enggak bisa berpuasa di awal Dzulhijjah secara keseluruhan, minimal berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal di mana orang-orang di situ pada wukuf di Arafah. Lah, kalau wukuf di Arafahnya dengan tanggal 9 di Indonesia beda gimana? Ini kejadian enggak kira-kira? Ya, kejadian. Bingung enggak kira-kira? Insyaallah enggak. Maka yang namanya wukuf di Arafah dan puasa Arafah itu terkait dengan puasa yang dilakukan ketika jemaah haji melakukan wukuf di Arafah. Maka patokan wukuf di Arafah adalah ketika jemaah haji pada wukuf di Arafah, bukan ketetapan yang memang ditetapkan di sini. Maka supaya kita enggak bingung, kita bisa puasa pada tanggal 9 versi Arafah asli di sana, karena terkumpul di dalamnya dua hari yang sangat besar dan sangat mulia, hari Arafah, dan dikumpulkan juga di dalamnya juga hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Maka puasalah nanti tanggal 9 Dzulhijjah versi wukuf Arafah, yaitu tanggal hari Jumat. Dan kalau kita mengikuti ketetapan pemerintah, dan ini sesuai dengan anjuran yang banyak dianjurkan oleh para ulama sebagaimana pendapatnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah berhari raya di belakang pemerintah, bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah mengedepankan ketaatan kepada pemerintah, walaupun pemerintahnya mungkin kita anggap pemerintahan yang kurang ini dan kurang itu, tetapi tidak ada gading yang enggak retak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita petunjuk, memberikan kita kelapangan hati. Ya, kita butuh kelapangan hati dalam mencikapi perbedaan, butuh kelapangan hati dalam mensikapi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Semoga dengan kelapangan hati itu Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita dari segala noda-noda yang akan membuat penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta-harta dan anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka dari itulah enggak usah bingung, nanti bisa puasa tanggal di pas wukuf jemaah haji pada wukuf pada tanggal 9 Arafah, pada 9 Dzulhijjah, karena puasa hari Arafah terkait erat dengan hari di mana dilakukannya wukuf di Arafah. Karena sabda Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam bunyinya adalah siyam yaum Arafah, bahwa puasa pada hari Arafah tidak disebutkan tanggal, disebutkan karakteristik harinya itu hari Arafah di mana orang-orang wukuf di Arafah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wa as-sanata allati ba'dah. Maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu di tahun yang sebelumnya dan di tahun yang akan datang. Dua tahun berturut-turut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah sibukkan diri kita dengan perbedaan pendapat yang ada. Yang salah yang bisa beli kurban tapi enggak kurban, itu yang salah. Tetapi yang penting kita kemudian saling menghormati, saling menghargai, cari jalan tengah. Apalagi kita orang beriman, kita orang muslim, kita orang berakal. Jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang enggak ada manfaatnya, lalu kita melalaikan diri kita dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk siapin kita puasa, banyakin puasa saja. Kemudian saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa banyakin sedekah kita. Banyakin sedekah kita, karena sungguh amal-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, hari-hari yang banyak di antara kita yang melalaikannya. Maka dari itulah, saking mulianya hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya di dalam Al-Qur'an. Maka para ulama menjelaskan, tidaklah Allah bersumpah dengan salah satu nama makhluknya kecuali hal itu menunjukkan bahwa makhluk itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fajr wa layalin ashr. Wal fajr, demi datangnya waktu pagi, waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu pagi? Karena waktu pagi itu waktu yang penuh berkah. Burika li ummati fi bukuriha. Umat ini diberkahi di waktu paginya. Jadi kalau pagi hari kita tidur, kita bobok lagi, hari kita dipastikan kehilangan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah waktu pagi waktu yang penuh berkah. Maka dari itu Allah juga bersumpah wal fajr. Kemudian yang kedua, walayalin ashr, dan demi malam yang ke-10. Para ulama di sini menyebutkan di antaranya Abdullah ibnu Abbas bahwa layalin ashr adalah malam-malam di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, termasuk di antara malam ini juga. Subhanallah, ini malam yang agung, malam yang mulia, malam yang luar biasa, malam yang tidak kalah dengan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu kita masih meraba-raba, malam 21 kah, 23 kah, 25 kah, 27 kah, 29 kah, nggih mboten, nggih. Tapi berbeda kalau di hari Arafah, itu enggak usah diraba, sudah jelas. Jamaah haji wukuf kita banyakin doa di hari itu, jangan sampai ketinggalan. Itu kelebihannya, itu kehebatannya hari Arafah itu. Kehebatannya karena hari Arafah ini sama dengan malam Lailatul Qadar, tetapi bedanya malam Lailatul Qadar kita masih meraba. Malam berapa? 21, 22, 23, 25, 27 atau 29 kah? Kalau Arafah sudah jelas, enggak usah dicari lagi. Kita butuh kemudian untuk mengencangkan ikat pinggang kita. Kita butuh untuk menyiapkan amalan soleh kita, menyiapkan harta-harta kita untuk kita sedekahkan pada tanggal 9 itu. Kita butuh menyiapkan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka dari itu saya sampaikan hal ini, mumpung kita masih di hari pertama di bulan Dzulhijjah, jangan sampai kelewat untuk mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini plus 3 hari hari-hari tasyrik dengan amal-amal kebaikan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk membahas salat sunah rawatib. Insyaallah kita targetkan hari ini selesai karena ini pertemuan yang keempat. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum seputar sholat berjamaah. Karena banyak di antara kita yang mungkin sudah lupa terkait dengan hukum-hukumnya, atau di antara kita ada yang belum tahu tentang hukum-hukum sholat berjamaah. Semoga materi bisa kita selesaikan pada hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sholat sunah rawatib sudah pernah kita singgung panjang lebar dalam 3 pertemuan yang telah kita lalui bersama. Kemudian hari ini kita akan jelaskan tentang jumlah rakaat dalam salat sunah rawatib. Kita tahu salat sunah rawatib jumlah rakaatnya dalam sehari semalam ada 22 rakaat. 22 rakaat. Tetapi di antara 22 rakaat itu ada yang muakkadah, ditekankan, dan ada yang ghair muakkadah, tidak ditekankan. Yang ditekankan adalah ada 12 rakaat. Artinya sebisa mungkin 12 rakaat itu jangan kita tinggalkan sebisa mungkin. Karena begitu ditekankan yang 12 rakaat itu berdasarkan sabda dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, "Man sabara ala itsnatai asyrata raka'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang dia menjaga 12 rakaat dari salat sunnah rawatib, sunnah qobliyah dan ba'diyah, 12 rakaat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di dalam surga. 12 rakaat setiap hari salat sunnah rawatib, tiap hari kita bikin rumah di surga. Hebat enggak pahalanya kira-kira Bapak Ibu? Luar biasa hebat sekali. Hanya 12 rakaat tiap hari kita bikin rumah di surga. Besok lagi bikin rumah di surga. Besok lagi bikin rumah di surga. Cuman modal sholat 12 rakaat, enggak keluar duit. Padahal di antara amalan yang dimana Allah Azza wa Jal memberikan balasan berupa Allah membangunkan dia rumah di dalam surga adalah membangun sebuah masjid. Bangun masjid mahal atau murah Bapak Ibu? Mahal sekali. Mahal sekali. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Itu mahal, miliaran. Enggak cukup 100 ribu, enggak cukup 200 ribu, enggak cukup 1 juta, enggak cukup 2 juta. Miliaran, mahal sekali. Maka di antara amalan yang bisa menandingi itu adalah menjaga salat rawatib kita, 12 rakaat. Nah, salat sunah rawatib secara umum ada 22 rakaat. Tetapi di antara 22 rakaat itu yang muakkadah itu ada 12 rakaat. Nah, kita bahas dulu 12 rakaat itu ada di mana saja posisinya. Yang pertama, 22 rakaat itu posisinya adalah yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur ditambah 4 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 4 berarti sudah 8. Jadi ketika disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur artinya 2 kali rakaat dengan dua kali salam. Jadi 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Itu sebelum zuhur. Setelah zuhur juga sama. 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Nah, itu adalah salat sunah rawatib yang datang terkait dengan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya berdasarkan hadis Ummu Habibah. Ketika beliau mendengar sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah akan haramkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Gampang enggak kira-kira Bapak Ibu? Insyaallah gampang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur sudah 8 rakaat. Kemudian yang kedua adalah 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar dengan tata cara yang sama, yaitu dengan 2 rakaat dan 2 kali salam. Artinya 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Hal ini didasarkan juga dengan sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pernah menyebutkan, rahimahullahum ra'an salla qoblal asri arba'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum salat asar. Hikmahnya apa Bapak Ibu kira-kira di sini? Hikmahnya adalah karena kita tahu salat duhur, salat asar itu waktunya orang kerja, nggih mboten? Iya. Waktunya orang kerja, orang sibuk mikirin dunia, sibuk mikirin dagangannya, sibuk mikirin tokonya. Biasanya kalau langsung sholat itu gak fokus. Maka dari itu kita diperintahkan untuk menyiapkan diri kita untuk sholat lebih awal. Lebih awal dan lebih gasik lagi menyiapkan sholat duhur dan sholat asar kita, dan supaya kita tidak ketinggalan untuk mempersiapkan hati kita dengan cara melaksanakan sholat qobliyah tersebut dengan semaksimal mungkin. Itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi 8 tambah 4 tadi sudah ketemu angka berapa kira-kira? 12. Kemudian selanjutnya adalah 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib. Nah berarti 12 tambah 2 sebelum maghrib 14, dan 14 ditambah 2 setelah maghrib adalah 16. Hal ini didasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Al-Mughaffal, Rasulullah SAW pernah menyebutkan sallu qabla salatil maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib, artinya salat qabliyah maghrib. Kemudian beliau kemudian mengatakannya 3 kali. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW menyebutkan liman sya'a, bagi orang-orang yang mau. Dengan kalimat ini liman sya'a menunjukkan bahwa salat sunnah qobliyah maghrib hukumnya bukan mu'akkadah, tetapi bagian dari salat rawatib atau salat pengiring salat wajib, tetapi bukan ditekankan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan liman sya'a, bagi orang-orang yang mau saja. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah ketemu angkanya 16 rakaat. Setelah itu adalah ditambah 2 rakaat sebelum salat Isya dan 2 rakaat setelah salat Isya. 16 tambah 2 rakaat sebelum Isya adalah 18. 18 ditambah 2 rakaat setelah Isya ada 20. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan baina kulli adanain salatun, di antara 2 adan, artinya antara adan dan qomat itu ada salat. Kemudian baina kullu adanain salatun, di antara 2 adan, artinya antara adan dan qomat itu ada salat. Ini menunjukkan untuk menekankan bahwa salat qobliyah isya diantaranya adalah salat yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan untuk mengiringi salat wajib kita, termasuk salat qobliyah isya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan juga liman sya'a, bagi orang-orang yang mau. Dan ini menunjukkan bahwa salat qobliyah sebelum isya hukumnya adalah ghair mu'akkadah, artinya tidak ditekankan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kembali, tadi sudah ketemu 20 rakaat ya. Setelah itu 20 rakaat ditambah yang terakhir adalah di mana kira-kira posisinya? 2 rakaat sebelum subuh. Kalau 2 rakaat setelah subuh ada enggak kira-kira? Tidak. Jadi kaidahnya adalah semua salat wajib ada qobliyahnya, tetapi tidak semua salat wajib ada ba'diyahnya. Yang enggak ada ba'diyahnya adalah salat subuh dan salat asar, itu enggak ada. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan salat qobliyah subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabda beliau, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia ini sekarang siapa Bapak Ibu? Siapa orang terkaya di dunia sekarang? Siapa orang terkaya di dunia kira-kira? Saya kemarin baca berita sang pemilik perusahaan Tesla itu kekayaannya sama dengan PDB PDB negara Ceko yang berpenduduk cukup banyak. Kalau tahun depan diperkirakan kekayaannya akan meningkat drastis sama dengan PDB negara Swedia. Subhanallah, satu orang tapi kekayaannya sama dengan PDB negara tertentu. Allahu Akbar. Tapi orang Islam bagaimana? Orang Islam bisa lebih kaya daripada dia. Kalau dia cuma punya harta yang bisa dihitung, tetapi orang Islam bisa punya harta di hadapan Allah SWT dengan harta yang tidak bisa dihitung. Di antaranya laksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Sholatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Bahwa rakaatul fajr 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini terkait dengan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam. Ada 22 rakaat. Nah, di antara 22 rakaat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul muakkadah, yang pertama tadi 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian ditambah 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti 4 ya. Ditambah 2 rakaat setelah zuhur, berarti sudah 6. Ditambah 2 rakaat setelah maghrib, berarti berapa itu? 8. Ditambah 2 rakaat setelah isya, berarti 10. Menurut pendapat sebagian dari para sahabat. Menurut pendapat sebagian sahabat yang lain, sholat sunnah rawatib yang muakkadah ada 12 rakaat. Bedanya di mana? Sama saja, yang membedakan ada di sebelum duhurnya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 tambah 2 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, berarti 6 tambah 8. Tadi kan ceritanya begini. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh 2. Tambah 4 rakaat sebelum duhur 6, tambah 2 rakaat setelah duhur 8, tambah 2 rakaat setelah maghrib 10, tambah 2 rakaat setelah isya 12. Itu kalau kita mendasarkan hadis, barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah membangunkan rumah di dalam surga. Formasinya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah yang tidak boleh kita lalaikan, kita lupakan adalah terkait dengan salat sunnah yang dilakukan oleh para pria yang melakukan salat Jumat. Nah, apakah dalam salat Jumat ada rawatibnya? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam salat Jumat tidak ada yang namanya rawatib qobliyah. Yang ada adalah kita diperintahkan untuk datang lebih awal dan sholat tahiyatul masjid. Ini yang pertama. Kalau kita masih kurang dari melakukan sholat tahiyatul masjid itu, maka kita bisa melakukan dan memperbanyak sholat sunnah secara mutlak. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, sepuasnya kita saja. Kalau di Indonesia mungkin jarang ya, karena banyak di antara kita di Indonesia itu berangkat ke masjidnya itu mepet-mepet. Nggih mboten? Nggih. Khatib sudah naik mimbar baru geruduk seperti itu. Tapi ini biasanya akan kita dapatkan kasusnya kalau kita itu lagi berangkat umrah. Apalagi kalau kita Jumatannya di kota Mekkah. Kita Jumatan di kota Mekkah itu kalau berangkatnya di atas jam 10 kita sholatnya di pelataran. Di jalan, maka biasanya setengah 10 jalan akses pintu masuk ke Masjidil Haram sudah ditutup. Jadi biasanya kita sholat di emper-emperan toko, di jalan atau di manalah. Nah, kalau kita pengin sholat Jumat di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, kita harus berangkat jam 9 atau sebelum jam 9. Maka apa yang dilakukan kita ketika ada berada di dalam Masjidil Haram? Perbanyak sholat duha. Nanti kalau sudah semakin dekat dengan waktu sholat Jumat, kita bisa memperbanyak sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, terserah kita. Karena dalam sholat Jumat tidak ada sholat yang namanya qobliyah. Kemudian bagaimana setelah sholat Jumat? Sama, setelah Jumat juga tidak ada sholat ba'diyah. Tetapi kita disunahkan untuk melakukan sholat yang dilakukan sholat itu sebagai bagian dari nawafil kita atau sholat sunnah kita setelah sholat Jumat. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam sebagaimana datang dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah pernah menyebutkan, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Kalau kalian habis sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. 4 rakaat caranya bagaimana? Dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Dan dikuatkan juga dalam riwayat yang lain, "Idza shallaitum ba'dal jum'ah fasallu arba'an." Kalau kalian melakukan salat Jumat, maka salatlah 4 rakaat setelahnya. Dan ini menunjukkan bahwa setelah salat Jumat maka kita tetap disunahkan untuk melakukan sholat sunnah 4 rakaat. Nah, lalu bagaimana jikalau kemudian ada jamaah kita, jamaah Indonesia, datang ke masjid dalam kondisi imam sudah naik ke mimbar? Apakah dia tetap sholat tahiyatul masjid atau langsung mendengarkan khutbah? Maka pernah hal itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang khutbah di atas mimbar. Lalu ada salah seorang sahabat beliau radhiyallahu taala anhu langsung duduk dan tidak melakukan salat tahiyatul masjid. Maka di tengah khutbah beliau, Rasulullah SAW menegur sahabat ini dengan mengatakan, "Ashallaita ya fulan, apakah engkau sudah salat wahai fulan?" Artinya salat tahiyatul masjid. Maka kemudian dia memberikan isyarat bahwa dia belum salat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Kum fasalli rak'atain," bangunlah dan salatlah 2 rakaat. Artinya salat tahiyatul masjid. Maka sebagaimana juga datang dalam sebuah lafaz, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati," jika datang hari Jumat, "wal imamu yakhthub," dan imam sudah berkhutbah di mimbar, "falyarka rak'atain wal yatajawwaz fihima," hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat dan dia meringankan salatnya, jangan bacanya panjang-panjang, pendek aja. Nah, ini yang bisa kita lakukan terkait dengan salat Jumat. Nah, kemudian ada masalah lain, bagaimana terkait dengan sholat sunnah rawatib yang ketinggalan. Artinya kita sibuk, gak sempat sholat sunnah rawatib, maka kita boleh mengkodonya. Contoh, kita bangunnya kesiangan sholat, sehingga gak bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka kita boleh mengkodonya kapan? Boleh mengkodonya setelah selesai sholat subuh langsung. Boleh mengkodonya setelah sholat subuh langsung dengan syarat kalau kita memang sudah terbiasa menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi hari itu kita ketinggalan, boleh kita mengkodonya setelah sholat subuh langsung. Atau kemudian kita bisa mengkodonya menunggu datangnya waktu duha. Terkadang nih ya, kalau kita mau sholat mengkodonya habis sholat subuh, kan orang-orang kan bertanya, "Iki aliran opo ini?" Kan habis subuh gak ada sholat ba'diyah, gak betul? Terkadang kita khawatir kalau kita mengkodo di tempat, di masjid-masjid yang mungkin masyarakat

0: ditambah sholat sunnah witir. Jadi ini termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW untuk meringankan umat beliau di kala safar. Maka beliau SAW meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib beliau dan hanya menyisakan saja dua rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah, masalah-masalah yang penting yang sekiranya perlu kita bahas dalam sholat sunnah rawatib sudah kita selesaikan semua. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam pembahasan hukum-hukum dalam sholat berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa duduk kembali dalam majlis ilmu dalam pekan depan. Dan semoga Allah azza wa jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: Saluran kajian ilmiah.
2: Tanya jawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Jazakallahu khairan, Ustaz, atas ilmunya. Dan semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz. Amin. Ustaz Afwan, terkait dengan pembatasan penggunaan gadget, Ustaz.
4: Iya.
3: Ini kan mungkin di luaran sana nih, teman-teman anak-anak nih, ada yang diberikan kemudahan untuk menggunakan gadget, Ustaz, ya.
4: Iya.
3: Baik gadget handphone maupun mungkin ada juga yang diberikan fasilitas seperti PS, Ustaz. Dan lebih cenderung sepertinya suka nih mereka gitu untuk bergaul dengan teman-temannya di rumahnya itu gitu. Nah, ini bagaimana? Gitu, ke gadget, ke PS, kami batasi, kami berikan, tapi kami batasi hanya beberapa waktu saja, seperti itu.
4: Yeah.
3: Nah, apakah kami tetap membiarkan atau bagaimana, Ustaz? Karena kami juga kasihan kalau misalkan mereka tidak main keluar, berinteraksi dengan teman-temannya, seperti itu, Ustaz. Syukur, Ustaz.
4: Sebetulnya kemarin kepala sekolah ini menawarkan 4 tema.

0: Di antaranya tema itu mau saya pilih, tapi kemandirian lebih utama, yaitu bagaimana mengganti online dengan offline yang tetap menarik. Bagaimana kita itu mengontrol HP, alat elektronik di tangan anak, terutama usia dini, TK. Gini Pak, cuplikannya aja untuk sekedar buka keran dikit, nanti kita bahas insya Allah. Jadi sebetulnya orang tua atau anak TK itu tidak dilarang untuk menggunakan tab atau HP untuk media belajar. Tapi dikontrol. Ya, tapi saya tidak merekomendasikan untuk main. Ya. Alat permainan jangan sampai pakai HP. Karena apa? Membunuh psikomotorik. Anak ini dibutuhkan untuk anak itu bergerak, menyempurnakan gerakannya, bisa naik, itu kan gak ujuk-ujuk naik tangga itu, langsung lincah itu apa, pencak silat dia pertama aja itu naik, jatuh ngelundung, dia pertama kali naik, cuman dua tangga aja, takut, kan butuh diasah tuh. Jadi mulai naik biasa, dia bisa dengan pegangan, tidak pegangan, sampai dia berjalan normal, sampai dia naik turun normal, sampai dia bisa apa, jalan lancar, itu butuh pengasahan. Lari dia di tempat-tempat seperti ini, ada karpetnya, dengan sekarang ini licin, itu beda, yang tidak ada karpetnya, butuh psikomotorik. Kalau permainan itu serba digital Pak, terbunuh psikomotorik anak, tadi motorik kasar sama halusnya, bahaya. Memang asik, ibu-ibu tenang karena anak enggak. Kalau dikasih HP kan seneng kan Bu? Ya, tenang enggak ada ya. Diam. Tapi di situ diamnya ada sesuatu masalah nanti. Jadi geraknya anak ini biarkan, bahkan gerakan itu akan mengalokasikan berbagai macam potensi-potensi langkah gerakan yang negatif menjadi positif. Jadi saya contoh aja, terus yang kedua, kasih waktu untuk apa? Pegang HP tadi, atau saya rekomendasikan tab aja, karena sekarang masya Allah ada Yufid ya, Yufid itu yang mendirikan saya juga masih sekarang menjadi penasihatnya, itu bagus sekali untuk anak-anak dan syar'i, karena dikontrol oleh ustadz-ustadz, termasuk saya yang kontrol syar'inya itu. Jadi bagaimana visualnya, ada pendidikan bagaimana sekarang tata cara tidur, tata cara makan bagus, dan itu nggak mungkin nggak online kan, itu pakai tab. Jadi batasi nanti setiap Sabtu sama Ahad, kalau Sabtu ya Ahad digunakan untuk kegiatan lain, permainan atau apapun, jangan online terus ya, Sabtu aja ya, Sabtu gunakan tab. Terus kemudian hari-harinya, maka jangan sampai dia boleh megang, kasihkan orang tuanya yang pegang. Pokoknya Bapak Ibu sekalian kan ingin kasih pelajaran nih. Anak kalau nanti liar ya, enggak dengar sama abi umiknya kemana-mana nih, diculik. Lihat nih penculikan. Nah, jangan kasih pegang nanti, apalagi ibu bapaknya pergi. Itu pindah nanti acaranya. Kasih nih lihat penculikan, bahaya kan? Makanya kalau kemana-mana bilang sama umi abi gitu, boleh ya. Jadi nah, terus kemudian yang kedua, banyaki kegiatan offline, permainan tadi itu ya, puzzle, terus kemudian main peran besar kecil. Makanya di TK juga kita pertajam itu, permainan-permainan itu. Dari situlah potensi anak itu lebih terkuras pada hal-hal yang positif daripada negatif. Boleh nggak ada masalah, tapi caranya seperti itu Pak. Dan saya tidak merekomendasikan permainan di online. Biarkan offline, supaya motorik halus sama kasar itu berkembang secara sempurna, tumbuh secara sempurna. Ada lagi?
1: berdoalah, karena dengan berdoa Anda telah melakukan dua ibadah. Yang pertama, Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, Anda menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal tadi akan menjadikan diri kita memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, karena dengan berdoa Anda tidak akan mungkin pulang dengan tangan hampa. Berdoalah, karena Allah tidak mungkin mengecewakan orang yang mau berdoa kepadanya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama dia tidak melakukan kezaliman dan selama dia tidak memutuskan tali silaturahim, pasti Allah akan memberikan salah satu di antara tiga hal. Kemungkinan yang pertama adalah Allah akan segerakan kabulkan permohonannya. Dia minta kaya, Allah langsung kasih kaya. Dia minta rahmat, langsung dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemungkinan yang kedua adalah Allah simpan doanya tadi untuk kebaikan orang yang berdoa pada hari kiamat. Kalau yang berdoa adalah ahli taat, maka untuk menambah derajatnya di surga. Adapun kalau yang berdoa adalah pelaku maksiat atau orang yang berdosa, maka doanya tadi untuk mengampuni dosanya. Adapun kemungkinan yang ketiga adalah orang yang berdoa akan Allah hindarkan dari mara bahaya semisalnya. Maka bisa jadi kita minta kaya belum dikasih kaya oleh Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita tadi itu untuk menghindarkan diri kita dari musibah. Maka jangan pernah berhenti berdoa, karena orang berdoa tidak akan pernah dikecewakan Allah.
2: Mutiara Nasihat.
3: Rasul yang diutus oleh Allah, ajaran yang dibawa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kebutuhan kita kepada risalah ini, maka sungguh sangat lebih kita butuhkan dibandingkan dengan segala kebutuhan kita dalam urusan perkara dunia untuk jasad kita. Sehingga ungkapan yang telah sering kita dengar, insyaallah, ungkapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau di antaranya memiliki ungkapan, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi ahwaj min hajatin illa ta'ami wa syarabi." Manusia kebutuhannya kepada ilmu melebihi dibandingkan kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Ilmu lebih dibutuhkan manusia dibandingkan kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Kenapa demikian, kata beliau? Kenapa demikian? Maka beliau katakan, adapun at-ta'am wasyarab, makanan dan minuman, manusia membutuhkan kepada perkara ini fil yaumi maratan aw martain. Dalam satu hari bisa dipenuhi sekali atau dua kali. Adapun ilmu, yaitu ilmu risalah, maka kebutuhannya kepada ilmu ini biada di anfasi, sebanyak tarikan nafas manusia. Antum sekali makan sehari sekali masih hidup enggak? Masih bisa hidup? Masih. Bahkan berhari-hari pun tidak makan masih bisa hidup. Akan tapi antum tidak bernafas satu jam, bisa? Enggak bisa. Bahkan mungkin 10 menit kesulitan. Antum coba tahan nafas, enggak bernafas 10 menit. Bisa? Kuat? Susah. Kebutuhan kita kepada ilmu seperti tarikan nafas yang kita hirup. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kebutuhan kita kepada risalah ini lebih dibandingkan kebutuhan kita kepada nafas. Kalau Anda tidak bisa bernafas lagi, yang terjadi apa? mati, wassalam, selesai urusan hidup jasad Anda selesai. Tapi kalau Anda tidak memiliki dan tidak mengetahui tentang ilmu risalah, tentang ilmu agama ini, urusannya panjang. Kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah kematian yang sangat panjang sekali, alam barzakh yang akan berlangsung sampai nanti kiamat Allah tegakkan, yaumul ba'ats. Lalu manusia mengalami proses pengadilan yang sangat panjang di yaumul mahsyar, sangat panjang proses hisab, sangat panjang sampai kemudian dia satu persatu tahapan yaumul kiamat, sangat panjang sampai manusia berakhir imma jannah wa imma nar. Ini kebutuhannya ada pada ilmu. Orang yang mereka tidak mengetahui dan tidak memahami sama sekali dengan ilmu risalah, maka inilah kebinasaan hakiki. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya dari kiamat kelak. Karena sungguh seluruh kehidupan hari kiamat itulah kehidupan yang hakiki.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Hidayah itu ada dua kata para ulama. Yang pertama, hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah yang berupa ilmu, petunjuk. Kita mendapatkan pengetahuan tentang mana yang hak, mana yang batil. Mana jalan yang harus kita tempuh, mana jalan-jalan yang akan membawa kita kepada kecelakaan dan nestapa. Ada hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik. Manakala Allah memberikan hidayah taufik, Allah berarti akan menggerakkan hamba tersebut untuk mengamalkan petunjuk yang telah dia dapatkan. Ini hidayah taufik tidak didapatkan oleh sembarangan orang. Hanya didapatkan oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang mendapatkan hidayatul bayan yang berupa ilmu, petunjuk, berupa penerangan, berupa pengetahuan, namun dia tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut. Berarti dia tidak mendapatkan hidayatul taufik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka Allah menjamin untuk

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, saya punya anak sudah hampir 4 tahun di pondok. Saat berangkat sama sekali tidak tahu tentang grup-grup Korea, tetapi sekarang malah tahu tentang grup-grup Korea dan bahkan ada yang diidolakan. Tahunya dari teman-teman sesama di pondok. Jika dilarang, saya khawatir semangatnya untuk mondok berkurang. Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Tergantung cara Anda melarangnya. Jadi kalau cara melarangnya itu tanpa ada pengarahan, tanpa ada penjelasan, mungkin akan mengakibatkan anak jadi malas mondok. Jadi jangan sampai kita punya persepsi biarin aja lah anak punya kebiasaan buruk supaya dia tetap mondok. Bahkan ada yang subhanallah, video yang sempat beredar, ada anak SD dibekali sama orang tuanya satu hari kalau gak salah itu 2 bungkus rokok. Berapa? 2 bungkus rokok satu hari, anak SD. Sama uang saku unlimited itu berarti tanpa batas. Sing penting apa? Gelem mondok. Apa seperti itu sih caranya? Ya. Jadi anak itu perlu mondok, tapi bukan berarti apapun yang diminta anak walaupun melanggar agama dituruti. Enggak seperti itu juga. Jadi anak mondok jadi kenal artis Korea karena tahu dari temannya. Nanti kalau dilarang jadinya enggak mau mondok. Berarti enggak usah dilarang. Enggak seperti itu. Yang mestinya dilakukan adalah anak diberi pengertian. Anak diberi pengertian. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya memilih teman. Ini contoh nyata nih. Yang tadi pertanyaan yang disampaikan, contoh nyata bagaimana ketika kita masukkan anak kita ke pondok itu belum tentu ketemu sama teman yang baik, belum tentu. Kalau di luar pondok bagaimana? Apa maning? Apalagi kalau di luar pondok. Itu contohnya. Sebelum masuk pondok enggak tahu artis Korea, begitu masuk pondok malah jadi hafal artis Korea. Gara-gara apa? Gara-gara ustadznya? Atau gara-gara ustadzahnya? Kayaknya ora lah. Gara-gara napa wau? Teman. Nah, anak ini perlu dijelaskan kepada dia. Le, Nduk, coba sekarang apa sih manfaatnya kamu tahu artis A, B, C? Apa manfaatnya? Ajak anak untuk berpikir. Manfaat itu, Nak, kalau dia masih belum bisa jawab, kita jelaskan. Nah, manfaat itu ada 2. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia, contohnya, Nak, kamu melakukan sesuatu terus duitmu jadi tambah banyak. Kamu melakukan sesuatu, tubuhmu tambah sehat, wajahmu tambah ganteng. Itu namanya manfaat dunia. Kita tanya, setelah kamu kenal artis Korea, apakah duitmu tambah banyak? Jawabnya, dendeng sepi. Apa enggak kenal artis Korea? Enggak. Oke. Apa setelah kamu kenal artis Korea namanya, terus tubuhmu jadi tambah sehat? Enggak. Wajahmu jadi tambah gandeng, tambah cantik? Enggak. Ireng ya tetap ireng. Coba sekarang apa manfaat yang kamu dapatkan ketika kamu tahu nama-nama artis tersebut? Secara dunia enggak ada. Secara akhirat manfaatnya apa? Kalau kamu tahu nama artis-artis tersebut, apa terus kamu jadi di akhirat nanti gampang masuk surga, akan diselamatkan dari neraka? Apa kira-kira artis-artis tersebut mau ngasih syafaat sama kamu nanti di akhirat? Coba ajak anak untuk berpikir gitu loh. Kalau ternyata jawabannya tidak, ya kita sampaikanlah. Kalau memang kamu gak dapat manfaat apa-apa di dunia maupun di akhirat, terus kenapa kamu lakukan itu? Bukankah lebih baik kita mengenal sosok-sosok yang kira-kira akan mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat? Nah, terus siapa pak, siapa bu? Misalnya anak itu nanya, ya siapa lagi kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW, mengenal para sahabat Nabi SAW, kalau anak itu anak perempuan mengenal Aisyah, mengenal Khadijah, mengenal Maimunah, kalau seandainya itu anak laki-laki mengenal Abu Bakar As-Siddiq, mengenal Utsman bin Affan. Tahu enggak nak? Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kira-kira nih, Abu Bakar nanti di akhirat di mana? Tempun ibu, surga atau neraka? Surga. Kira-kira Utsman

0: itu kan gen Z ya, atau gen Alpha. Mereka itu biasanya kritis. Mereka itu biasanya kritis. Tidak segera menjalankan apa yang kita perintahkan, tidak segera meninggalkan apa yang kita larang, kecuali setelah ngerti kenapa dia lakukan itu, kenapa tinggalkan itu. Itu cirinya Gen Z atau Gen Alpha. Anak-anak hari ini itu cirinya seperti itu. Salah satu ciri khasnya seperti itu. Kritis. Gak mau langsung melakukan sesuatu kalau gak ngerti. Dan parahnya, salah satu cirinya juga adalah suka ikut-ikutan. Gak tahu apa yang diikuti itu baik atau tidak. Maka tugas kita orang tua adalah menjelaskan.
1: Saya ingin menyebutkan tiga amal yang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa itu sudah dijamin pelakunya akan wafat dalam keadaan kebaikan. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang mimpi Rasulullah SAW melihat Allah. Kata Rasulullah, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, ra'aitu rabbi al-barihata, tadi malam aku bermimpi melihat Allah. Fi ahsani suratin, dalam bentuk yang sangat indah. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaktasimu fihi al-mala'ul a'la, taukah kamu apa yang sedang dipersengketakan, yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Faqultu la adri ya Rabb. Lalu aku berkata, kata Rasulullah, tidak tahu ya Allah. Fawadu'a kaffah baina mankibai hatta wajadtu burdahu baina sadyai, kata Rasulullah. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard, aku pun tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqal, lalu Allah berfirman lagi, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Maka Rasul bersabda, na'am ya Rab adri, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa'ammal kafarat, adapun amalan yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jama'at, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Wantidharu sholawati ba'da sholawat, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Wa isbagul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Lalu Allah berfirman apa? Dengarkan atau apa firman Allah? Sadaqta ya Muhammad, kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalik 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khathiatihi ka yaumi waladatu ummuh. Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Hanya tiga. Apa itu? Apa tadi, Pak? Berjalan menuju masjid dijaga oleh dia. Apalagi menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Antum masya Allah duduk setelah sholat maghrib sampai sholat isya sambil menunggu sholat, apalagi sambil mengaji duduk. Alhamdulillah, dalam riwayat Tirmidzi kata Rasulullah, wantidharu sholawati ba'da sholat fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, kata Rasulullah. Menunggu sholat sampai sholat berikutnya itu sama dengan ribat, ribat, ribat. Apa itu ribat? Berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudu di saat sulit, ketika kita sakit atau sangat dingin, ya kita tetap sempurnakan. Kita berwudu tiga kali sepertinya wudu Rasulullah dan para nabi. Kata Rasulullah, siapa yang kata Allah

0: Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan ia akan meninggal dalam keadaan baik.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama, ustaz, beserta tim dan seluruh saudara kita semua. Amin wa iyyakum. Usiaku 30 tahun belum menikah. Sejak SD saya tahu ayah saya berselingkuh dengan wanita lain. Alhamdulillah diafani. Dulu rasanya berat, sedih, geram. Karena hati wanita mana yang tidak sakit hati ketika melihat cinta pertama anak perempuannya bermain dengan wanita lain. Sepertinya alhamdulillah ya dikumpulkan aku. Sepertinya hubungan mereka sekarang masih terjalin dan posisi saya sebagai anak sudah di tahap biasa-biasa saja karena saya berpikir toh yang akan menanggung dosanya ayah sendiri. Pertanyaan, apakah saya salah dengan pola pikir seperti itu? Di satu sisi ayah saya sangat pengertian kepada anak-anaknya, kebutuhannya selalu dipenuhi. Tapi rasanya mau bicara pun sekarang cukup segan karena saya nggak terlalu terbuka. Ditambah lagi saya mendapati cerita dari ipar saya kalau kakak saya pun melakukan cheating. Kenapa ya Ustaz saya dikelilingi laki-laki yang tabiat seperti itu? Aku jadi khawatir dan agak sedikit takut kelak dalam memilih pasangan. Aku nggak punya contoh bagaimana sebaiknya mencari sosok laki-laki yang akan menjadi kawam. Mohon nasihatnya dan mohon doakan supaya ayah dan kakak saya lekas bertobat dan tahu bahwa yang dilakukan adalah dosa besar. Insyaallah khair barakallahu fikum. Wafaqanallahu wa iyyahum lima yuhibbu wa yardha. Wa hadanallahu wa iyyahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan beliau-beliau dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan beliau-beliau ke jalan yang Allah cintai dan ridhoi. Amin rabbal alamin. Yang pertama, jangan sampai pada perasaan plain atau ya udah deh apatis, jangan. Itu ayah kita dan itu kakak kita. Doakan mereka dan nasihati dengan cara yang bijak. Dan yang perlu dipikirkan adalah cara menasihatinya. Karena jangan menasihati seperti menasihati anak kecil atau teman sepantaran yang kepergok dan seterusnya, enggak. Ini makomnya lebih tinggi dari kita. Satu ayah, satu kakak. Maka cara menasihatinya harus bijak, harus santun, harus jaga, tapi harus disampaikan. Kalau kita sayang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau gak bisa, maka dengan lisannya. Dan kalau gak bisa, maka dengan hatinya. Dan ini selama-lamanya iman. Dan ini kita bisa lakukan dengan lisan. Sampaikan, jangan pernah bosan. Itu poin. Lalu yang kedua, tidak semua laki-laki demikian. Sehingga jangan sampai ini menjadi sebuah trauma untuk menikah atau berumah tangga. Enggak semua laki-laki demikian. Lalu yang ketiga, jangan hanya lihat apa, atau jadikanlah ini sebagai ibrah gitu. Jadi bukan dijadikan sebagai trauma, tapi jadikanlah ini sebagai ibrah. Output itu tergantung input. Gitu loh. Nah, dengan kondisi sosok-sosok ini melakukan demikian, akar masalahnya kan sebenarnya bisa dibaca oleh penanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa dibaca. Kenapa ayah seperti ini dan kenapa kakak seperti ini? Mulai dari akar masalah, kenapa gak dapat taufik dari Allah dalam sisi ini? Jadi kenapa gak dapat taufik dari Allah? Lalu treatment selama ini tuh bagaimana? Ini mahal. Dan kalau kita bisa tegak diagnosa, maka ini sangat membantu kita diantaranya untuk memilih calon suami. Artinya jangan sampai calon suami kita punya punya background masa kecil atau proses tumbuh kembang seperti pola ini. Karena pola, kalau terjadi pola seperti itu, hasilnya seperti ayah dan saya seperti kakak dalam konteks ini. Jadi kita bisa, ini mahal sekali. Jadi jangan sampai udah musibahnya besar, ujiannya besar seperti ini, kita gak dapat apa-apa. Kita gak dapat ibroh, kita gak dapat pelajaran, kita gak dapat lesson learned, yang harusnya kita bisa lihat terpampang di hadapan kita. Itu poin ini sangat bisa kita gunakan untuk memilih pasangan yang tepat. Lalu yang kedua kita gunakan untuk mendidik anak kita, khususnya anak laki-laki, insya Allah ta'ala kalau Allah kasih anak laki-laki, agar bisa menjadi laki-laki sejati. Agar menjadi laki-laki sejati. Lalu yang ketiga, kita bisa bermanfaat bagi lingkungan atau komunitas perempuan kita atau teman-teman wanita kita dengan menjelaskan harusnya begini loh, begini gitu loh. Kenapa? Karena kita hidup di lingkungan seperti itu dan kita tahu akar masalahnya. Ini masalahnya tuh gara-gara ini. Kenapa? Saya ngelihat sendiri. Tapi kita gak usah buka aib. Ada itu dalam hati kita misalnya. Jangan bilang, bokap gue juga begitu. Jangan. Tutup aib ayah dan kakak kita. Tapi pelajaran hidupnya dipegang dan diterapkan gitu loh dari ini. Kenapa sih begini? Oh ternyata ada kekeliruan di sini. Kenapa begini? Oh karena enggak. Misalnya karena gak belajar agama. Kenapa begini? Karena ibadahnya gak oke. Kenapa begini? Karena treatmentnya salah waktu itu. Kenapa begini? Karena. Itu dikumpulin lalu jadi pelajaran mahal dalam hidup. Untuk kita dalam memilih dan untuk kita dalam mendidik dan kita dalam mengedukasi lingkungan sekitar kita. Mahal. Gitu loh. Kan begitu kan, ketika pengalaman seseorang itu adalah rasa sakit atau dizolimi, itu kan hendaknya melahirkan sebuah mentalitas atau sebuah prinsip, saya nggak boleh giniin orang. Karena saya tahu betapa sakitnya di seperti itu kan. Ya gak sih? Kesel demikian gitu loh. Konteksnya dalam kasus ini gimana? Kalau Allah kasih kepercayaan saya punya anak laki-laki khususnya, saya akan didik dia sehingga dia tidak zolimi dan khianati istrinya atau wanita atau anak perempuan orang lain. Kenapa demikian? Karena saya tahu betapa sakitnya di situ kan. Jadi saya harus jaga ini anak laki-laki untuk bertanggung jawab dan untuk setia kepada Allah, setia kepada sunnah Nabi SAW, lalu setia kepada akad yang sudah dia ucapkan. Jadi ini adalah pelajaran mahal. Makanya kalau kita lihat autobiografi orang-orang hebat, orang-orang sukses, kan bukan nggak semua mereka dapat masa lalu yang bagus, sebaliknya mendapatkan masa lalu yang buruk, tapi itu menjadi kekuatan. Saya nggak boleh giniin orang karena saya tahu rasanya. Saya nggak boleh lakukan ini kepada orang karena saya tahu sakitnya. Saya dan seterusnya, dan akhirnya dia punya value, punya standar yang tinggi gitu loh. Karena dia tahu kalau digituin sakit, gak boleh. Ini kan pelajaran mahal buat kita. Allah Ta'ala misalnya. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Tiga keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pertama, surat Al-Falaq dan An-Nas merupakan surat yang istimewa dan mengandung tauhid yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura mithluhunna qattu? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum pernah ada yang semisal dengannya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat An-Nas. Hadis riwayat Muslim. Kedua, surat Al-Falaq dan An-Nas merupakan surat yang rutin dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Hal ini berdasarkan pernyataan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari keburukan jin dan keburukan ain, yaitu mata hasad manusia, hingga turun al-mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan keduanya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan yang lainnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, surat Al-Falaq dan surat An-Nas disunnahkan untuk dibaca ketika hendak tidur dan mengobati sakit, atau yang dikenal dengan ruqyah syar'iyah. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidzatain, itu surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku untuk melakukan hal yang sama dengan itu, yaitu sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Surat Al-Falaq dan An-Nas disunnahkan dibaca ketika zikir setelah sholat, ketika zikir pagi dan petang, ketika zikir sebelum tidur, dan ketika hendak meruqyah diri sendiri. Demikianlah tiga keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Dari Ibu Rumah Iso, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kak, saya mau bertanya, anak adalah anugerah dari Allah. Anak adalah titipan dari Allah. Apakah di saat usia anak sudah baligh, boleh kita titipkan belajar ke pesantren? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama Bu Rumah Iso, kita harus tahu bahwa tanggung jawab mendidik dan mengajarkan anak itu adalah tugasnya orang tua. Allah berfirman di surat At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Lalu kemudian Kak Erlan, kalau begitu tugas utama orang tua adalah mendidik dan mengajari ilmu kepada anak. Betul. Namun meskipun demikian, orang tua boleh berpartner. Karena orang tua mungkin terbatas ilmunya, dan orang tua boleh cari partner untuk mengajari ilmu kepada anak, yaitu pesantren, guru privat agama, dan lain hal sebagainya. Namun kewajiban orang tua untuk mengajari ilmu kepada anak tidak gugur ketika sudah menitipkan anaknya ke pesantren. Karena orang tua harus tetap mengawasi, harus tetap mengontrol, melihat perkembangan anaknya, dan bukan berarti serah terima tanggung jawab begitu saja. Tidak demikian. Jadi jawabannya boleh-boleh saja kalau sudah baligh, misalnya mau dititipkan di pesantren supaya belajar agama lebih dalam, tapi kita nggak boleh hilang pengawasan dan hilang kontrol. Wallahu a'lamu bissawab.
2: Mutiara Tilawah Terjemah.
3: Tafsir Surat Al-Kafirun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ayat pertama.
4: Qul ya ayyuhal kafirun.
3: Katakanlah wahai Rasul, wahai orang-orang yang kafir kepada Allah. Ayat kedua.
4: La a'budu ma ta'budun.
3: Aku tidak akan menyembah, baik saat ini maupun yang akan datang, berhala-berhala yang kalian sembah. Ayat ketiga.
4: Wala antum abiduna ma a'bud.
3: Kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah semata. Ayat keempat.
4: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
3: Dan aku tidak menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Ayat kelima.
4: Wala antum 'abidun ma a'bud.
3: Kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah semata. Ayat ke-6.
4: Lakum dinukum waliyadin.
3: Bagi kalian agama kalian yang telah kalian buat untuk diri kalian sendiri, dan bagiku agamaku yang diturunkan Allah kepadaku.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Sufyan bin Harb, mertua Rasulullah.
7: Abu Sufyan bin Harb Al-Qurashi Al-Umawi, ia memeluk Islam pada penaklukan kota Mekah. Dan setelah itu, ia menjadi Muslim yang taat, yang baik keislamannya. Setelah memeluk Islam, ia turut serta di Perang Hunain dan Perang Yarmuk menghadapi Romawi. Allah muliakan Abu Sufyan dengan menjadi salah seorang sahabat Rasulullah, bahkan menjadi mertua beliau. Dan di masa tuanya, beliau mengalami kebutaan. Nama dan nasab. Dia adalah Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Firh Al-Qurashi Al-Umawi. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum tahun Gajah dan memeluk Islam jelang peristiwa Fathu Makkah atau saat Fathu Makkah. Sebelum memeluk Islam, di Perang Uhud, Abu Sufyan adalah pemimpin pasukan kafir Quraisy Mekah. Di perang ini, kafir Quraisy berhasil memukul mundur kaum muslimin. Sebenarnya, Abu Sufyan bukanlah ahli strategi perang yang sampai mengalahkan kemampuan militer Rasulullah. Namun, saat itu, pasukan Quraisy jumlahnya sangat besar, 3.000 orang. Di antara mereka, terdapat 200 pasukan berkuda dan 700 orang berbaju perang lengkap. Fatalnya lagi, pasukan kaum muslimin menyelisihi komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan juga pernah menangkap salah seorang sahabat Rasulullah, Zaid bin Ad-Dathinah radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Zaid, "Aku bersumpah atas nama Allah, wahai Zaid, apa kau mau kalau sekarang Muhammad berada dalam posisimu agar kami penggal dia, sementara kau bebas berkumpul bersama keluargamu?" Zaid menjawab, "Demi Allah, sekarang saja seandainya Muhammad sedang tersakiti karena tertusuk duri dan aku duduk-duduk bersama keluargaku, aku tidak menyukai hal itu terjadi." Abu Sufyan berkomentar, "Aku tak pernah melihat sekelompok orang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad." Memeluk Islam. Dalam perjalanan Fathu Makkah, saat Rasulullah tiba di Maruz Zahran, Abbas bin Abdul Muttalib berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, kalau Muhammad berhasil masuk Mekah dengan cara kekerasan sebelum kalian meminta jaminan keamanan, itu adalah kehancuran untuk Quraisy selama-lamanya." Lalu Abbas melanjutkan ceritanya, "Kemudian aku menunggangi bighal putih Rasulullah hingga aku sampai di daerah Al-Araq. Aku bergumam, 'Mudah-mudahan aku bertemu seorang pencari kayu atau pengumpul susu atau seseorang yang memiliki keperluan di Mekah, sehingga mereka bisa membawa pesanku, memberi kabar kepada penduduk Mekah tentang posisi Rasulullah saat ini. Mereka bisa meminta jaminan keamanan sebelum beliau memasuki kota Mekah dengan peperangan." Abbas melanjutkan, "Demi Allah, saat aku berjalan menuju Rasulullah dan berpikir apa yang bisa aku lakukan, tiba-tiba aku mendengar suara Abu Sufyan yang sedang ngobrol bersama Budail bin Warqa. Keduanya hendak pulang menuju Mekah." Abu Sufyan berkata, "Aku tidak pernah melihat kumpulan api unggun sebanyak ini dan pasukan sebesar ini sebelumnya." Lalu Budail menyambut, "Itu adalah apinya orang-orang Khuza'ah. Mereka mengobarkannya untuk berperang." Abu Sufyan menimpali, "Khuza'ah, semoga Allah menghinakan mereka. Untuk apa mereka membuat api dan mengumpulkan pasukan?" "Aku tahu, itu adalah suara Abu Sufyan," kata Abbas. "Aku memanggilnya, Abu Hanzalah. Ia pun mengenali suaraku. Ia bertanya meyakinkan,
0: 'Abul Afdal?'
7: 'Iya,' jawabku."
0: 'Sedang apa kau di sini?'
7: tanya Abu Sufyan heran. Ku jawab, 'Celaka engkau Abu Sufyan. Itu adalah Rasulullah di tengah pasukan. Demi Allah, dia akan menyerang Quraisy. Lalu, bagaimana jalan keluarnya?'
0: tanya Abu Sufyan.
7: Abbas berkata, "Seandainya ia berjumpa denganmu, pasti ia akan menebas lehermu. Ayo, naiklah bighal ini bersamaku. Kuantar engkau menemuinya. Akan kupintangkan jaminan aman untukmu." Abu Sufyan pun kubonceng. Sementara Budzain, ia pulang ke Mekah. "Setiap aku melewati api unggun, dari api-api unggun yang dibuat kelompok pasukan kaum muslimin, mereka bertanya, 'Siapa itu? Siapa itu?' Saat mereka melihat bighalnya Rasulullah, mereka berucap, 'Oh, pamannya Rasulullah menunggangi bighal.' Hingga akhirnya kami melewati api unggunnya Umar bin Khattab. Ia bertanya, 'Siapa itu?' Ia berdiri menyambutku. Namun, saat ia melihat Abu Sufyan yang berada di boncenganku, ia mengangkat suara, 'Itu Abu Sufyan, musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukanku denganmu tanpa ikatan perjanjian.' Umar berjalan menuju Rasulullah. Kupercepat jalan tungganganku hingga aku bisa mendahuluinya yang hanya berjalan.
0: Aku turun dan membiarkan Bilal, lalu masuk menemui Rasulullah, dan Umar pun masuk juga. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan. Allah membuatnya bisa kujangkau. Ia datang tanpa ikatan perjanjian damai. Izinkan aku untuk menghabisinya." Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, aku yang memberinya perlindungan." Setelah itu, aku duduk mendekati Rasulullah. Kuraih kepala beliau untuk kucium dahinya. Kukatakan, "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya malam ini." Umar terus berbicara. Lalu kukatakan, "Tenanglah Umar, demi Allah, kalau seandainya dia Abu Sufyan ini berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, yakni kabilahnya Umar, tentu kau tak akan sengotot ini. Tapi kau tahu, dia ini seorang dari Bani Abdul Manaf, kerabat Rasulullah dan Abbas." Menanggapi ucapanku, Umar berkata, "Tenang Abbas, demi Allah, keislamanmu di hari engkau memeluk Islam, itu lebih membahagiakanku dibanding seandainya ayahku memeluk Islam. Karena aku tahu, keislamanmu lebih membahagiakan Rasulullah dibanding Al-Khattab memeluk Islam." Rasulullah menengahi, "Bawalah dia Abbas, besok pagi bawa dia kembali menemuiku." Aku pun membawa Abu Sufyan menginap bersamaku. Pagi harinya, aku bersegera membawanya menemui Rasulullah. Tatkala melihat Abu Sufyan, Rasulullah berkata, "Celaka kau ini Abu Sufyan. Belumkah datang waktunya bagimu untuk bersaksi, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah? Belumkah datang saatnya kau bersaksi aku ini utusan Allah?" Abu Sufyan berkata, "Demi ayah dan ibuku, betapa sabar dan mulianya Anda, sampai sekarang masih ada keraguan di hatiku." Abbas yang geram menimpali, "Celaka kau ini Abu Sufyan, engkau mau tidak memeluk Islam dan bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah sebelum ketebas lehermu." Abbas geram karena keduanya berteman dekat. Semalam Abbas sudah membelanya habis-habisan dari Umar dan melobi Rasulullah untuk menjaganya, padahal ia adalah seorang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah masih bersikap tenang dengannya. Setelah semua itu, ia malah meresponnya dengan ucapan tersebut. Ucapan Abbas tadi membuat Abu Sufyan tersadar. Ia pun bersyahadat dengan syahadat yang tulus dan memeluk Islam bersama Rasulullah. Dalam Asadul Ghabah, Ibnu Athir menyampaikan sebuah riwayat. Di hari Fathu Makkah, panji perang dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Lalu ia melewati Abu Sufyan. Saat itu, Abu Sufyan telah memeluk Islam. Sa'ad berkata kepadanya, "Hari ini adalah hari peperangan, hari di mana yang haram menjadi halal, dan pada hari ini, Allah akan hinakan orang-orang Quraisy." Lalu Rasulullah lewat bersama batalion Ansar. Abu Sufyan memanggil beliau, "Wahai Rasulullah, apakah Anda diperintahkan membunuh kaummu sendiri?" Sa'ad mengatakan bahwa ia akan memerangi kami. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai Rasulullah, Sa'ad merasa tidak tenang sebelum ia menyerang Quraisy." Bisa jadi ini dikarenakan apa yang telah dilakukan Quraisy terhadap Rasulullah, dan Sa'ad bin Ubadah adalah seorang Ansar yang sangat menyayangi Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abu Sufyan, "Abu Sufyan, hari ini adalah hari yang haram, dan pada hari ini Allah memuliakan orang-orang Quraisy." Lalu Nabi mengambil panji perang dari tangan Sa'ad dan menyerahkannya kepada anaknya, Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Wafatnya. Sejarawan berbeda pendapat tentang tahun wafat Abu Sufyan. Ada yang menyebutkan bahwa ia wafat tahun 31 Hijriah. Ada pula yang berpendapat tahun 32 Hijriah. Dan ada pula yang menyatakan ia wafat di tahun 34 Hijriah. Saat itu, Utsman bin Affan yang mengimami salat jenazahnya. Demikian, wallahu a'lam.

Serba-serbi Ramadan bagian pertama. Puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak amal ibadah yang khusus disyariatkan pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah puasa. Puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,

Puasa secara istilah bermakna menahan diri dari hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dan disertai dengan niat. Orang yang wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan adalah orang yang beragama Islam, berakal, sudah baligh, mengetahui akan wajibnya puasa, serta suci dari haid dan nifas. Rukun ibadah puasa ada dua. Pertama, niat di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di antara sunnah orang yang berpuasa adalah, pertama, mengakhirkan makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Kedua, memperbanyak zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya,

Dosa ghibah kita tahu adalah dosa yang sangat besar sekali. Menggunjing, membicarakan aib saudara kita tanpa sepengetahuannya di hadapan orang lain. Sekalipun aib tersebut benar-benar ada pada dirinya, ini adalah ghibah. Dan dosa ghibah, kita tahu Al-Quran berbicara tentang dosa ghibah dengan gambaran yang luar biasa buruk sekali terhadap pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah." Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan, saling memata-matai, mencari aib satu sama lain. Jangan kalian menggunjing satu sama lain. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian sendiri? Sementara kalian tidak suka melakukan hal tersebut, jika kalian tidak sudi untuk memakan bangkai, maka janganlah kalian berbuat ghibah. Janganlah kalian menggunjing saudara kalian. Itulah perumpamaan orang yang menggunjing. Seolah-olah dia sedang makan bangkai saudaranya. Wa'udzubillah, sangat menjijikkan sekali. Jika kalian tidak suka, merasa jijik, maka seharusnya kalian juga harus merasa jijik ketika kalian menggunjing saudara kalian. Wa'udzubillah. Muncul satu permasalahan. Bagaimana jika kita terlanjur menggunjing saudara kita? Dan kita menyesal, kita ingin bertobat. Sementara dosa menggunjing adalah termasuk bentuk kezaliman kepada Bani Adam yang harus tidak hanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus mendapatkan kerelaan dari orang yang digunjing. Belum Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita sampai orang yang digunjing tersebut memaafkan kita. Namun apakah kita akan berterus terang meminta maaf? Saya pernah menggunjingmu, saya pernah menggibahimu. Boleh jadi ini justru akan menyakiti hatinya. Dan justru akan meretakkan persaudaraan. Permasalahan ini pernah ditanyakan oleh salah seorang pelajar di Masjid Nabawi kepada Syekh Profesor Dr. Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Kemudian beliau memberikan 3 solusi. Kita bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah dengan memuji orang yang pernah kita gibahi, pernah kita gunjing tersebut, kita puji dia di hadapan orang atau di majelis di mana kita pernah menggibah saudara kita tersebut. Demikian pula yang kedua, kita memuji, kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di hadapan orang-orang yang menggibahi atau mendengar gibah tersebut. Misalkan ada suatu majelis, di situ di majelis tersebut orang yang kita gibahi digibahi di majelis tersebut. Maka disitulah kesempatan kita untuk menyebutkan kebaikannya dan memujinya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mendoakan untuknya kebaikan dan memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa besar yang sering tidak kita sadari ini.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, disamak itu apa ya?
2: Disamak kulit tadinya mentah diproses sehingga menjadi kulit yang bisa jadi tas, jadi dompet, disamak namanya. Nah, ada obat-obatan tertentu yang menjadikan kulit itu akhirnya bisa dipakai ya. Nah.
1: Ustaz, makan dan minum berdiri itu gimana?
2: Kalau enggak ada keperluan apa-apa, makruh hukumnya. Tidak haram, tidak. Karena Nabi juga pernah makan berdiri, pernah minum berdiri. Ya. Jadi kalau Nabi melarang, tapi Nabi juga pernah mengerjakan, berarti larangannya sekedar memakruhkan. Nah,
1: Ustaz, terkena kencing kucing itu apakah membatalkan wudu atau tidak?
2: Wudu enggak batal, tapi najis. Jadi harus dibersihkan. Enak nih pertanyaannya, singkat-singkat gitu ya.
1: Ustaz, kalau ada anak kecil dibawa ke masjid suka lalu lalang, umurnya 3 tahunan, suka memecah konsentrasi, apa yang perlu dilakukan?
2: Ya, bapaknya harusnya care sama anaknya, digendong atau jangan ditaruh di soft-soft yang... Dia di belakang aja sholatnya. Kalau masjidnya gak penuh, dia di belakang aja. Jadi gak ganggu soft yang depan. Maksudnya gitu ya. Tapi kalau memang karakter anaknya ini mau taruh di belakang, sama aja juga dia ke depan lari-lari gitu. Ya jangan sering-sering dibawa, karena toh dia belum bisa memanfaatkan sholat berjamaah, tapi dia justru menimbulkan madharat buat orang lain. Dia juga gak mau gendong bapaknya, gak bener juga ini. Kayak kalau mau bawa anak itu jangan cuman ditaruh aja, nanti dia ganggu, teriak-teriak, ya, imamnya dibikin kuda-kudaan, apalagi nih. Nah, terus dalil lagi, kan Rasulullah juga pernah dibikin kuda-kudaan sama cucunya. Iya, cucunya Rasulullah, bukan cucu ente. Beda, itu kapan juga terjadi, gak tiap hari itu, sekali dua kali. Nah, jadi harus ditimbang ya, mana maslahatnya. Nah, ini mungkin salah satu alasan dia boleh tidak hadir di masjid, kalau nih gak ada yang bisa jaga anaknya. Ya harusnya kan sama ibunya itu anak kan. Ya mungkin ibunya lagi sakit, gak bisa ngurusin anak, gak punya pembantu. Dia kalau dibawa ke masjid nangis-nangis saja, lari-lari ke sana kemari, ya udah uzur, sholatnya di rumah gak apa-apa. Kalau memang karakter anaknya seperti itu. Kalau enggak, sesekali aja dan digendong, enggak mengganggu, digendong aja anaknya. Ketika sujud ditaruh, berdiri digendong lagi. Nah.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Apakah Anda?
1: Allah niku nibakake pasiksan ingkang ageng, Pak. Menungso niku dipun telasake sedaya dening Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh mapan wonten surat Al-Isra. Surat napa? Al-Isra ayatipun 17. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Sepiro akeh menungso sing urip ing jaman-jaman biyen tak sirnakake kawiwitan saka jamane Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Lan pangeranmu iku mangerteni tumindak dosa kang ditindakake dening para titahipun. Dados bencana, musibah, pagebluk ingkang nelasake menungso ingkang tumurun kanthi ageng menika kawiwitan wiwit jamanipun Kanjeng Nabi Nuh. Sederenge Nabi Nuh niku mboten enten musibah gedhe-gedhe niku mboten enten, Bapak. Sebab napa wiwit jaman Nabi Adam ngantos dumugi Nabi Nuh, para menungso niku mboten wonten ingkang tumindak syirik babar blas. Niki keterangan saking sahabat Ibnu Abbas. Ibun tulis dening Imam Ibnu Katsir wonten tafsir Al-Qur'anul Azim. Nggih. Lajeng sabibaripun Nabi Nuh dipun utus, nah menungso niku mulai melenceng, Bapak Ibu. Piyambakipun manembah dumateng para wali ingkang sampun sedo. Asmanipun Yahus, Ya'uq, Suwa, Nasr. Niku dipun serat wonten kitab tafsir Ibnu Katsir, asmanipun tiang-tiang soleh ten jamanipun Kanjeng Nabi Nuh. Tiang-tiang niki dadi panutaning umat, mustikaning jagat. Asring dono driyah tetulung dumanteng tiang sanes, jasanipun ageng. Nalika sampun sedo, setan niku tumeka marang menungso. Cah, ojo gurdieling-iling labuh labete para wali sing wis mati. Nek mung tok eling-eling sok ben anak putumu ora ana sing kenal marang para wali iki. Yahus, Ya'uq, Nasr. Lah terus pripun? Digawe gambar. Gambare wali Yahus, gambare wali Ya'uq iki wong-wong soleh sing jasane gedhe. Ditempleke ana papan pangibadahan ning mboten disembah gambar niku. Jadi tiang niku nek ngibadah dumateng Allah nyawang gambare wali tambah khusyuk. Dipun tampa digambar. Bibar niku generasi pembuat gambar sedo. Nggih sing teko anak putune genti. Setan teko meneh cah nek mung gambar kuwi sepira banggane, sepira suwe lan awete. Nek gambare ilang anak putumu padha lali marang para wali. Lah terus pripun? Digawe patung untuk menghargai jasa-jasa para wali. Nek patung kira awet, tiga dimensi, cetha, mlaha, gamblang, wijang, terang, terwaca. Didamel, Pak, patung-patung niku. Ning mboten disembah. Generasi pembuat patung pun mati, setan teko meneh mbucuki menungsa supaya nyembah marang brahala. Itulah awal kesyirikan ingkang jumedul wonten ngalam donya. Mila Allah Subhanahu wa taala wau wonten surat Al-Isra paring dawuh, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Lan sepiro akeh ingsun sirnakake para manungsa kawiwitan saka jamane Nabi Nuh. Sebab ten erane Nabi Nuh niku sampun kathah tiang-tiang tumindak syirik. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngudunake azabul istiqsal. Bencana ingkang super gedhe. Arupi napa para jamaah? Arupi banjir bandang. Kanjeng Nabi Nuh didawin damel kapal, Terus nalika udan deres banjir niku pun kawiwitan teka Nabi Nuh dawuh dumateng putranipun, ya bunayyar kam ma'ana, anakku ngger kene-kene melu bapak munggah perahu kene le supaya awakmu selamat saka pasiksan, melu piwulange bapak munggah kapal kene bebarengan karo bapak. Niki wahyu, dalil saking Allah lumantar lisanipun Kanjeng Nabi Nuh. Ananging dalil kala wau dieyeli dening sinten? Putranipun Nabi Nuh. Piyambakipun nggadahi pamanggih lumantar akal pikiranipun sing jenenge banjir ki ora mungkin arep tekan pucuke gunung. Bapak Ibu kula aturi mbayangke nek pucuk Gunung Lawu niku kelelep, kira-kira Sukoharjo niku dadi napa, Pak? Pucuk Gunung Lawu kelelep lho niku. Pulau Jawa niku kelelep, Pak. Sing mboten kelelep mung Gunung Slamet kalih Gunung Semeru. Lah kok ngoten, Ustaz? Lah kula niki lemu-lemu ngenten niki pendaki gunung. Jadi gunung paling dhuwur sak Pulau Jawa niku Semeru, nomor loro Slamet. Nggih. Terus Lawu. Sindoro Sumbing sak ngandhape melih, Pak. Jadi nek Gunung Lawu niku kelelep, nggih sing ketok mung pucuke Gunung Semeru. Sak Sukoharjo, sak Solo Raya, Jawa Tengah, Jawa Timur kentir kabeh. Mila putrane Nabi Nuh le mangsuli ngeten iki, wegah, Pak. Sa'awi ila jabalin, kula niki arep munggah ten pucuke gunung, yaksimuni minal ma, supaya kula selamat saka banjir bandang iki. Dawuhipun Allah dieyeli nganggo akal, nganggo akal pikiran, Pak. Enten apa mboten umat Islam sing melu-melu patrap lagak lagu lelagehane anake Nabi Nuh wonten apa mboten? Wonten, Pak. Ora nggo jilbab yo, adek kaya wong Arab wae jilbaban. Ning Arab ki ora akeh lebu, rambute gubel pasir. Mula do nganggo jilbab. Ning Sukoharjo ku ora sugih banyu, ngopo enggak jilbaban barang. Niku jenenge patrape anak Nabi Nuh, Pak. Allah Ta'ala tumuli dawuh fahala bainahumal mauju, kekarone banjur dipisahake dening ombak sing gedhe. Wa kana minal mughraqin, anake Nabi Nuh gebledes kalebet tiang-tiang ingkang kerem, Bapak Ibu. Mila ampun ngantos kita niki nalika sampun ngrungkepi agami Islam, lila legawa dadi pendereke Kanjeng Nabi, kok ana dalil ngerti iki dawuhe Gusti Allah, ngerti dawuhe Kanjeng Nabi dieyeli ora klebu nalar. Wong ning masjid kae iki nek tak pikir-pikir ya padha goblok. Lah sebabnya apa? Wong jarene wudu, wudune batal sing ngentut bokonge kok sing dikumbah raine, ngoten. Dadi dawuhipun Allah dieyeli. Niku mangwangsuli lah, kowe iki nek lara beleken matamu sing disuntik bokongmu apa matamu, ngoten iki. Kudune nek manut kaedahmu kuwi sing disuntik matamu, gelem ora kowe disuntik matane? Cep kelakep kaya orang-orang kepidak. Ing ngatasé ngelmune dokter wae ora ana sing ngeyeli. Kok dawuhe Gusti Allah malah dadi eyeli. Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik, saking surat Al-Isra. Nggih, ayatipun 17 kala wau. Kita mendhet kesimpulan pilih azab pasiksan niku bakal jumedul, bakal tumurun ten ngalam donya nalika umat Islam sampun boten anggadai kawigatosan dumateng tauhid niki. Boten gedhekake pangati-ati, leno dumateng praktek-praktek kesyirikan ingkang sumebar wonten pundi-pundi papan. Mila Imam Al-Qurtubi wonten tafsir Al-Qurtubi piyambakipun dawuh, ala ya'tabiruna biman ahlakna minal umami, apa para menungsa iku ora njupuk piwulang kabecikan saka umat sing wis tak sirnakake saka perangane umat-umat jaman biyen, litakdzibihim anbiya'ahum, sebab dheweke padha melincur marang piwulangi poro poro nabi lan poro rasul sholawatullahi alaihim ajmain.

0: Ada seorang anak sakit dari bayi dan berobat seumur hidupnya. Apa itu kesalahan kedua orang tuanya? Itu ujian untuk orang tuanya. Ujian. Agar Allah berikan kepada orang tuanya ganjaran pahala kesabaran yang banyak. Kesabaran ganjarannya tidak terhingga. Sedekah ada ketentuannya. Ya, mungkin 700 kali lipat. Sabar enggak ada dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan ujian kepada orang sabar, Allah berikan ganjaran kepada orang sabar, ganjarannya tidak terhingga. Bila mana Allah uji kau punya anak yang sakit, kau rawat sepanjang umur, ada orang diuji Allah tak punya anak sama sekali. Subhanallah. Bila mana diuji Allah engkau memiliki anak yang sakit tapi anakmu alhamdulillah cacat, tidak fisiknya sempurna walaupun sakit, ada anak yang cacat. Subhanallah. Ujian kehidupan ini macam-macam warnanya, semua kita diuji supaya kita tahu kita itu masih di dunia, supaya kita tahu akhirat itulah segala-galanya. Dunia ini ujian semua supaya kita bersabar. Allahu Akbar. Ujian Allah buat di dunia ini supaya kau sadar bukan dunia tempat abadi, supaya kau ingat abadi di sana. Ada yang disakiti suami, dizalimi suami, ditinggalkan suami, tak diberi nafkah dan seterusnya. Ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Dia menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum, agar Dia menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya? Ada Allah uji dengan anak, ada Allah uji dengan tak punya anak, ada Allah uji punya anak laki-laki saja, ada Allah uji punya anak perempuan saja, ada Allah uji dengan anak laki-laki perempuan, ada yang Allah uji tanpa anak. Semua ujian. Kau harus yakin semuanya baik untukmu. Ada orang-orang yang Allah tahu ini tak layak kuberikan anak, kalau kuberikan anak dia kufur, Allah halangi dia anak. Allah tahu ini orang harus diberi anak, kalau enggak diberi anak dia kufur, Allah beri anak. Ini orang harus diberikan kekayaan, kalau enggak dia kufur, diberikan kekayaan. Ini orang enggak layak jadi orang kaya, kalau jadi orang kaya kufur, Allah jadikan dia tak kaya. Kaya miskin takdir, bukan karena usaha dan kerja. Itu sebab saja. Berapa banyak orang kerja mati-matian enggak kaya-kaya? Berapa banyak orang kerja enggak banyak kaya dia? Allahu Akbar. Jadi kawan-kawan, apapun ujian hadapi dengan sabar. Yakinlah semuanya ada nilai di sisi Allah. Dapat istri yang cerewet, bapak-bapak sabar. Alhamdulillah. Ya, dengan itu bapak-bapak dapat pahala tiap hari, sabar. Subhanallah. Ya, kalau enggak dapat istri cerewet, enggak dapat pahala sabar. Ya. Maka semua kita diuji. Apakah sesuatu yang terjadi tapi tidak sesuai kehendak kita pasti mengandung hikmah dan kebaikan untuk kita? Ya. Pasti. Ya, minimal apa? Hadiah kesabaran. Subhanallah. Dan Allah pun menjanjikan segala macam musibah yang datang kepadamu bila mana kau hadapi dengan sabar, dengan istirja, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Mereka lah orang-orang yang ketika datang musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Dan Nabi kita mengatakan kepada salah seorang wanita di masa Nabi yang bernama Ummu Salamah, ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah ucapkanlah kalimat la inna lillahi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya berikanlah aku ganjaran kebaikan, berikanlah aku ganjaran atas musibahku ini dan gantikanlah dengan lebih baik daripada apa yang hilang daripadaku. Berkata Ummu Salamah dalam hatinya, apakah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Menurut dia enggak ada lebih baik daripada Abu Salamah, tapi dia ikut Nabi, dia ucapkan juga. Apa diucapkan? Inna lillahi rajiun. Datang lamaran Abu Bakar Siddiq, dia tolak. Datang lamaran Umar, dia tolak. Setelah itu datang lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia dapat lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian itu memang nampaknya luar biasa, tapi banyak kebaikan. Ibunda Aisyah diuji dengan apa? Dituduh berzina, berselingkuh. Satu bulan Nabi tidak ngomong dengannya. Seharian semalaman dia menangis. Sampai akhirnya Allah sucikan dia. dari atas langit ketujuh sana, dibaca sepanjang zaman. Tuhan, turunlah surat An-Nur. Allah sucikan ibunda kita. Kata ibunda Aisyah, aku tak pernah sangka Allah akan sucikan aku dengan wahyu yang dibaca sepanjang zaman. Kukira Allah akan sucikan aku dengan perkataan Nabi Jibril ditahukan dari hati Nabi. Ternyata dari langit ketujuh. Lihat lagi ujian, kawan-kawan sekalian. Ya, sebagai hikmah. Ada seorang perempuan bernama Zainab bintu Jahsin Quraisy, bangsawan. Nabi perintahkan dia menikah dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, budak Nabi yang dimerdekakan. Bayangkan, perempuan bangsawan Quraisy cantik jelita nikah dengan mantan budak. Awalnya dia berat. Tapi ini ketentuan Allah. Turunlah ayat, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasul amr an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Enggak layak mukmin laki-laki perempuan. Datang perintah Allah, dia memilih dan memilah mana yang dia mau. Dia terima pernikahan dengan Zaid bin Harithah, mantan budak. Dia Quraisy bangsawan. Bahkan anak bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah ibunya. Berjalan kehidupan tapi timpang. Kenapa? Karena tak dapat mereka berjalan bergandengan. Tetap Zaid merasa di bawah daripada Zainab. Datanglah Zaid ke Rasulullah setelah sekian bulan pernikahan. Ya Rasulullah, aku tak tahanlah dengan Zainab. Kata Nabi, sabar. Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Kau pertahankan hubunganmu dengan istrimu, takutlah kepada Allah. Apa kata Allah? Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi, engkau sembunyikan dari dalam dirimu apa yang Allah akan tunjukkan. Kata para ulama, Allah beritahukan Nabi, nanti Zainab akan Allah nikahkan dengan Nabi. Nabi malu mengucapkannya kepada Zaid. Nabi sembunyikan. Kata Rasulullah, sabar Zaid, kau pegang istrimu. Padahal Nabi tahu dia akan dinikahkan dengan Zainab oleh Allah. Zaid pun pulang sabar, datang Rasul, ya Allah, aku tak tahan lagi ya Rasulullah. Akhirnya Zaid pun menceraikan istrinya Zainab. Kata Allah, ingat, tak ada seorang pun sahabat yang namanya tercantum daripada dalam Quran kecuali Zaid. Walaupun budak, namanya ada dalam Quran. Allahu Akbar. Abu Bakar enggak ada, Utsman enggak ada, Umar enggak ada, Ali, Zaid ada. Qala ta'ala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Manakala Zaid menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau dengannya. Likai la yakuna lil mu'minin harajun fi zawaji adiyahim, agar orang-orang mukmin tidak merasa takut, khawatir, ragu menikahi mantan daripada istri-istri anak-anak angkat mereka. Zainab sabar. Akhirnya dapat siapa? Rasulullah. Awalnya Zainab merasa tak nyaman, ini mantan budak, tapi dia terima, dia sabar. Akhirnya berbuah kebaikan. Makanya ikhwati fillah, Allah Maha baik. Kau jangan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan proses. Kalau enggak gitu enggak akan nikah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu bahwasanya apa kehendak kita itu dari Allah? Tentu kau lihat lagi rambu-rambu agama. Kalau andai kata ini enggak melenceng agama, Allah ridai. Kalau melenceng daripada agama, Allah enggak ridai. Kan gampang. Semua kehendak kita, ya, lihatlah dengan rambu-rambu agama. Kalau bertentangan, enggak Allah ridai. Kalau enggak bertentangan dan adanya padanya ada kebaikan, Allah ridai.
1: Mutiara Tilawah Terjemah
2: Tafsir Surat Al-Kautsar.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ayat pertama.
3: Inna a'tainakal kautsar.
2: Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Rasul kebaikan yang banyak, di antaranya sungai Al-Kautsar di surga. Ayat kedua.
3: Fashalli li rabbika wanhar.
2: maka tunaikan rasa syukur kepada Allah atas nikmat ini dengan melaksanakan sholat dan menyembelih kurban untuk Allah semata. Berbeda dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik berupa pendekatan diri dengan menyembelih untuk patung-patung mereka. Ayat ketiga.
3: Inna syani'aka huwal abtar.
2: Sesungguhnya orang yang benci kepadamu adalah orang yang terputus dari setiap kebaikan, yang terlupakan, yang apabila namanya disebut, maka yang teringat darinya hanyalah keburukannya.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Salah satu di antara yang tidak bisa dielakkan adalah bahwa kita sebagai manusia seringkali tergelincir dalam dosa dan kekeliruan, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu selalu ada saja kekeliruan yang kita lakukan, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Baik yang kita ketahui bahwa itu adalah dosa dan kekeliruan ataupun yang tidak kita ketahui. Ada sebuah ungkapan disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tepatnya dalam kitab Al-Fawaid. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, induk kesalahan dan dosa semuanya termuara pada tiga. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Al-Kibru, keangkuh, kesombongan. Dan dosa kesombongan itulah yang menyebabkan iblis pertama kali dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan yang kedua, induk dosa itu adalah al-hirsu, keserakahan untuk melampiaskan seluruh bisikan syahwat dan hawa nafsu. Kemudian beliau berkata, dan jenis dosa itulah yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga juga dikeluarkan dari surga. Kemudian yang ketiga, di antara tiga induk dosa tersebut adalah al-hasadu, kedengkian. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, dan kedengkian adalah asal muasal sebab seseorang anak cucu Adam membunuh saudaranya sendiri. Kalau seandainya ada tiga induk dosa yang darinya lah terlahir dosa-dosa tersebut, maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang terlindungi, terselamatkan dari tiga dosa tersebut, niscaya ia akan lebih terlindungi dari dosa-dosa yang lain. Oleh sebab itu, berupayalah kita untuk bersih-bersih diri, sucikan hati, menjauh dari segala bentuk dosa, terutama sekali adalah penyakit-penyakit hati. Maka hendaklah kita memprioritaskan usaha kita untuk terhindar dari tiga induk dosa ini.

Dua keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Pertama, surat Al-Baqarah dan Ali Imran adalah dua surat yang mulia dan dijuluki Az-Zahrawain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Iqra'u Az-Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Bacara Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan yang lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Bacalah pula surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya adalah penyesalan. Dan para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi pembela bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. Pada hari kiamat, Al-Quran akan didatangkan dan juga para ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia, didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya menjadi hujah bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, orang kepercayaan umat ini. Sahabat inilah yang pertama-tama dijuluki sebagai pemimpin para pemimpin atau Amirul Umara. Dialah orang yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kanannya seraya bersabda mengenai dirinya. Sesungguhnya setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang kepercayaan inilah yang disebut-sebut Al-Faruq radhiyallahu anhu pada saat akan menghembuskan nafas terakhirnya. Seandainya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu masih hidup, niscaya aku menunjuknya sebagai penggantiku. Jika Rabbku bertanya kepadaku tentang dia, maka aku jawab, aku telah menunjuk kepercayaan Allah dan kepercayaan Rasulnya sebagai penggantiku. Ia masuk Islam lewat perantaraan As-Siddiq di masa-masa awal Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Darul Arqam. Ia berhijrah ke Habasyah yang kedua, kemudian kembali untuk berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Ia mengikuti peperangan seluruhnya, kemudian melanjutkan berbagai peperangan bersama As-Siddiq dan Al-Faruq radhiyallahu anhuma. Sikap yang ditunjukkannya dalam perang Uhud menjelaskan kepada kita bahwa ia benar-benar kepercayaan umat ini, di mana ia tetap menebaskan pedangnya kepada pasukan kaum paganis. Setiap kali situasi dan kondisi perang mengharuskannya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berperang sembari kedua matanya memperhatikan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempur. Di salah satu putarannya dan peperangan telah mencapai puncaknya, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dikepung oleh segolongan kaum musyrikin. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kehilangan kesadarannya ketika melihat anak panah meluncur dari tangan orang musyrik lalu mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menyerang orang-orang yang mengepungnya dengan pedangnya dan seolah-olah ia memegang 100 pedang sehingga membuat mereka tercerai berai. Lantas ia berlari bak terbang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia melihat darah beliau yang suci mengalir dari wajahnya dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap darah itu dengan tangan kanannya seraya bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melumuri wajah Nabi mereka padahal dia menyeru kepada Rabb mereka. Tafsir Al-Qurtubi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerangkan kepada kita tentang fenomena ini lewat pernyataannya. Pada saat perang Uhud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena lemparan sehingga dua bulatan besi menancap di dahinya, aku cepat-cepat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada seseorang yang datang dari arah timur berlari kencang seperti terbang, maka aku katakan, ya Allah, jadikanlah itu sebagai ketaatan. Ketika kami sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu Bakar, biarkan aku mencabutnya dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun membiarkannya. Ubaidah mengambil dengan gigi serinya salah satu bulatan besi itu, lalu mencabutnya dan jatuh ke tanah. Gigi serinya pun terjatuh bersamanya. Kemudian ia mengambil sepotong besi lainnya dengan gigi serinya yang lain sampai jatuh. Sejak saat itu, Abu Ubaidah di tengah khalayak dijuluki dengan Astrom, yakni yang terpecah giginya atau jatuh dari akarnya. Pada saat delegasi Najran datang dari Yaman untuk menyatakan keislaman mereka dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengutus bersama mereka orang yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Sunnah dan Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, aku benar-benar akan mengutus bersama kalian seorang pria yang sangat dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Semua sahabat berharap bahwa dialah yang bakal dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata persaksian ini menjadi keberuntungannya.
1: Omar Al-Faruq radhiyallahu anhu berkata, aku tidak menyukai suatu jabatan pun sebagaimana aku menyukainya pada saat itu, karena berharap akulah yang bakal memperolehnya. Aku pergi untuk salat zuhur dengan berjalan kaki setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur bersama kami. Beliau mengucapkan salam, kemudian memandang ke kanan dan ke kiri. Aku menegakkan punggungku agar beliau melihatku, tapi beliau terus mengarahkan pandangannya hingga melihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian beliau memanggilnya seraya berkata, keluarlah bersama mereka, putuskan perkara di antara mereka dengan hak dalam segala hal yang mereka perselisihkan.
2: Akhirnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pergi bersama mereka. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berjalan di bawah panji Islam. Sekali waktu ia bersama para pasukan biasa, dan pada kesempatan yang lain ia bersama para panglima. Sampai datanglah masa Umar radhiyallahu anhu, ia menjabat sebagai panglima pasukan Islam di salah satu peperangan besar di Syam. Ia mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam peperangan ini, hingga ia menjadi hakim dan gubernur negeri Syam, dan perintahnya ditaati. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi Syam dan bertanya kepada orang-orang yang menyambutnya,
3: di manakah saudaraku? Mereka bertanya, siapa? Ia menjawab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
2: Ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang, Umar memeluknya. Kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu membawa Umar radhiyallahu anhu ke rumahnya. Di dalam rumah tersebut, Umar tidak melihat sedikit pun perkakas rumah tangga, kecuali pedang, perisai dan untanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya sembari tersenyum,
3: mengapa engkau tidak memiliki sesuatu untuk dirimu sebagaimana dilakukan orang lain?
2: Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menjawab, wahai Amirul Mukminin, inilah yang bisa mengantarkanku ke akhirat. Pada suatu hari, pada saat Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di Madinah, seorang informan datang kepadanya untuk mengabarkan bahwa Abu Ubaidah telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Al-Faruq radhiyallahu anhu memejamkan kedua matanya dalam keadaan penuh dengan air mata. Air mata pun mengalir, lalu ia membuka kedua matanya dalam kepasrahan. Ia memohonkan rahmat Allah untuk sahabatnya dalam keadaan air mata mengalir dari kedua matanya. Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata,
3: seandainya aku boleh berangan-angan, maka aku hanya menganankan sebuah rumah yang dipenuhi orang-orang semisal Abu Ubaidah.
2: Kepercayaan umat meninggal dunia di atas bumi yang telah dibersihkannya dari paganisme Persia yang beragama Majusi dan dari keangkara murkaan Romawi. Di sana, pada hari ini, di bawah tanah Yordan, jasad yang suci dikebumikan. Ia menjadi tempat bagi ruh yang baik dan jiwa yang tentram. Demikian, wallahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abdurrahman Dhani Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: mengenai sifat daging hewan kurban.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله. Pada kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan materi yang sebelumnya dari serial kajian At-Tibbun Nabawi. Tema pada hari ini yaitu tema mengenal sifat daging hewan kurban. Karena terkait dengan momen, sebentar lagi kita akan memasuki 10 Dzulhijjah. Kita akan dihadapkan dengan ibadah yang agung, yaitu Idul Adha. Dan subhanallah, makan daging pun tidak sebentar. Dari perayaan kaum muslimin dengan hari Id tersebut, dari 10 Dzulhijjah sampai terakhir hari Tasyrik, bahkan sebagian mereka memasukkan daging-dagingnya ke dalam kulkas, ya, lemari es, sehingga mereka akan mengkonsumsi daging dalam waktu yang panjang. Juga termasuk maslahat untuk memilih jenis hewan yang terbaik, bagian yang terbaik dari hewan, dan mengenal masing-masing sifat daging sehingga mengetahui dengan apa daging tersebut dikombinasi. Daging disebutkan di dalam Al-Qur'an, lafaz tentang daging sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Dan kalau disebutkan lafaznya mutlak, maka daging jika dimaksudkan lafaz mutlak di dalam Al-Qur'an itu adalah yaitu daging bahimatul an'am, hewan ternak. Tetapi kalau disebutkan al-muqayyad, seperti daging, tapi disebutkan sebagaimana contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi sakhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyya. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan terkait dengan daging. Allah sebutkan terkait dengan daging. Di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala surat At-Tur ayat 22, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun, dan kami hidangkan bagi mereka bifakihah, dengan buah-buahan, wa lahm, dan daging, mimma yashtahun, dari yang mereka inginkan. Di sini ulama subhanallah ajibna, mereka mengambil kesimpulan, mengambil faedah dari kaidah bahasa Arab. Tatkala disebutkan bifakihah, dengan buah-buahan, walahm, waw di sini mereka sebutkan bahwasanya huruf waw hukum asalnya itu yufidu al-muhla, memberikan jarak. jarak, ya, artinya mereka menyimpulkan melihat antara buah dan daging dikasih jarak, tidak langsung dikonsumsi, tidak langsung dimakan. 6. Juga walahmi tayri mimma yashtahun wa fakihati mimma yatakhayyarun walahmi tayri mimma yashtahun, sebagaimana surat Al-Waqi' ayat 21. Hampir semakna. Tetapi ulama yang lainnya menyebutkan, ahli tafsir menyebutkan, tidak melazimkan memberi makna demikian. Tidaklah lazim memberi makna demikian antara makan buah dengan makan daging diberi jarak. Alhasil, dalil tersebut, ayat ini tidak bisa menjadi dalil. Akan tetapi, dari sisi kedokteran, memberikan makna yang benar, walaupun tidak bisa disandarkan kepada Al-Quran, tidak bisa disandarkan kepada As-Sunnah, akan tetapi pada hakikatnya menurut ilmu kedokteran, ya, terutama klasik, mereka menyebutkan bahwasanya buah dengan daging tidak boleh dimakan bebarengan. Buah dengan nasi enggak boleh dimakan bebarengan. Nah, buah dengan susu tidak boleh dimakan bebarengan.

dan sapi. Itu pun ada syarat diantaranya musinnah. Ya, umurnya memang umur yang layak untuk disembelih. Seperti kambing, kambingnya ma'iz, maka umurnya 1 tahun. Untuk sapi, musinnahnya umur 2 tahun. Untuk onta, musinnahnya 5 tahun. Adapun domba, diperbolehkan minimalnya 6 bulan. Ini tentunya semuanya ada hikmah. Ada hikmah di balik itu semua. Tetapi kita menjalankan ibadah bukan karena hikmah, tapi memurni karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah hanya mengikuti saja dari apa yang Allah perintahkan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan bahas, sebelum kita bahas masuk daging-daging. Ya, secara keumuman bahwasanya Allah menciptakan dari yang halal, halal dari hewan ini, dari daging ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah ciptakan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Tapi fitrahnya manusia selalu ingin mencoba yang menyalahi aturan, menyalahi perintah. Naam, dan itulah syahwat. Dan Nabi SAW menyukai beberapa daging. Seperti contohnya, akan kita sebutkan nanti, seperti paha kambing. Kemudian Az-Zuhri berkata, aklul lahmi yazidu sab'ina quwwah. Bahwasanya makan daging itu memberikan atau menambah 70 kekuatan. Itu di antara manfaatnya. Apalagi daging warna merah. Naam. Wa qala Muhammad bin Wasi', Allah al-lahmu yazidu fil basar. Berkata Muhammad bin Wasi' bahwasanya daging itu menambah kekuatan pandangan mata. Nah, juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi Ibnu Qayyim tidak menyebutkan sanadnya. Ucapan ini disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib tanpa sanad, yang dia berkata, kulul lahma fa innahu yusaffi al-launa wa yukhmisu al-batna wa yuhassinu al-khuluqa. Kata beliau, makanlah daging karena dia membersihkan warna, maksudnya membersihkan darah. Wa yukhmisu al-batna, dan dia membersihkan perut. Wa yuhassinu al-khuluqa, dan dia memperbaiki akhlak. Wah, ini subhanallah, para ulama menyebutkan makanan itu terkait dengan akhlak pula. Enggak membahas antara fisik saja, tapi ada makanan-makanan yang ternyata juga berdampak kepada akhlak. Makanya Allah sediakan makanan yang halal, thayyibat. Allah haramkan dari makanan babi, dari anjing, binatang-binatang buas. Kenapa? Karena berdampak kepada akhlak. Ya. Orang yang biasa makan binatang buas, ya akhlaknya kayak binatang buas. Naam. Memberikan dampak kepada akhlak. Tapi ini lain halnya dengan apa yang Allah halalkan. Bahkan memperbaiki akhlak, membersihkan darah, membersihkan perut, memberikan kekuatan 70 kekuatan, memberikan kekuatan pandangan mata. Masya Allah. Fisik dan rohani ternyata punya dampak dari efek apa yang kita makan. Nah, berkata Nafi' Ibnu Umar, idza kana Ramadan yafuthu al-lahm wa idza lam yafuthu al-lahma wa idza safara lam yafuthu al-lahma. Berkata Nafi', Nafi' ini adalah maula Ibnu Umar. Dulu seorang budak yang kemudian dibebaskan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dan dia melihat bahwasanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dahulu ketika Ramadan enggak pernah meninggalkan daging. Dan Ibnu Umar ketika safar juga tidak pernah meninggalkan daging. Artinya selalu terus dijaga makan daging. Nah, barakallahu fikum. Makanya namanya menjadi makanan menu setiap hari, kita harus pilih daging yang terbaik. Nah, daging yang lunak tidak membuat perut ini berat, konstipasi, gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Kemudian

Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dari Ali bin Abi Thalib, "Man tarakahu arba'ina lailatan sa'akhuluqa." Barang siapa yang meninggalkan daging selama 40 hari, maka akhlak dia akan buruk. Naam, akhlak dia akan buruk. Ini bukan bicara dari dalil syar'i, tapi melalui uji coba mereka. Naam, barakallahu fikum. Fa lahm, daging itu, jenis-jenis dagingnya itu berbeda-beda. Ya, konturnya beda-beda. Ada ikan, ada sapi, ayam, bebek, burung, ya, kemudian unta, kambing, ya, kemudian ada juga himar wahsyi, zebra, itu dihalalkan, ya, kuda, ya, kelinci, ya, semuanya ini punya jenis yang beda-beda dan sifatnya dan usulnya, konturnya beda-beda, tabiatnya beda-beda, dan kita akan menyebutkan di sini yang pertama kali kita utamakan daging-daging dari hewan. Nah, pertama kita sebutkan ini. Kalau ada masih sisa waktu, kita sebutkan jenis hewan yang ada di sekitar kita, di negeri kita. Nah, pertama lahmudhan, daging domba. Ya, domba itu musinnahnya boleh disembelih kalau minimalnya dia 6 bulan. Tahunya 6 bulan biasanya para ahlinya melihat dari giginya. Gigi yang muncul, gigi seri. Kemudian mulai muncul geraham. Mereka mengetahui dari usia ini dari giginya. Dan domba ini, dari kambing ini, sifatnya adalah harum ratbun. Panas, lembab. Ya, panas, lembab. Makanya dia paling mudah dicerna. Paling mudah dicerna. Dan dia ini menghasilkan darah yang baik. Bagus untuk tubuh kita. Ya, dan dia justru menguatkan pencernaan. Dan sangat bagus daging ini untuk orang yang tubuhnya bersifat barida wal mu'tadilah. Yang tubuhnya bersifat dingin dan pertengahan. Cocok dengan menggunakan daging domba. Ya, cocok menggunakan daging domba. Dan orang-orang yang suka olahraga, olahraga berat dan kerja berat, maka ya ini sangat cocok sekali untuk membentuk otot mereka, membantu otot mereka, pertumbuhan otot mereka, mengimbangi aktivitas mereka yang berat. Dan daging ini juga cocok dikonsumsi ketika musim dingin dan musim hujan, karena lawan dari musim, yang mana daging ini menghangatkan. Dan dia sangat bermanfaat untuk li ashab al-mirrah as-sauda. Sangat bermanfaat untuk orang yang ada masalah pada limpa, yaitu limpanya lemah. Orang yang limpanya lemah, kalau Anda lihat ya, bibirnya, lidahnya, ya, di tengah lidahnya berwarna putih. Ini menunjukkan kelembapan pada tubuh dia. Dan daging dha'n ini, domba ini sangat cocok untuk orang yang limpa lemah. Nah, barakallahu fikum. Dan di antara manfaat dha'an ini, dia yuqawi al-hifz wa dhihn, menguatkan hafalan dan juga menguatkan daya pikir dia, konsentrasi dia, masya Allah. Nah, cukup dengan makanan jadi nutrisi bagi kita. Tidak perlu kita konsumsi obat setiap hari untuk meningkatkan daya hafalan untuk anak-anak misalkan. Pilihkan aja daging yang terbaik untuk dia. Nah, dan kambing yang tua, yang kurus, tua, yang terlalu berusia, dia sangat kering dan tidak bagus untuk dicerna. Apalagi bagi orang yang mempunyai pencernaan lemah, dan apalagi bagi orang yang tinggal di perkotaan yang gak biasa makan daging kambing. Maka hal ini akan membahayakan diri dia. Dan yang paling bagus adalah daging domba jantan. Ya, domba jantan. Adapun daging kambing yang tua dan kambing betina, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, radi, ajif, radi. Nah, kurang baik untuk tubuh kita.
Yang paling baik adalah daging. Yang pertama, ya, kriteria Anda memilih daging kambing yang paling baik. Kita bicara kambing yang paling baik. Yang pertama adalah lahmud dzakar al-aswad minhu. Ini. Pilih, dipotong nih kajian nih Masya Allah. Untuk momen seperti ini nih saat Idul Adha dibutuhkan. Ya, diedit videonya untuk manfaat untuk umat. Untuk kalau jenisnya kambing, pertama daging terbaik untuk pilihan kambing satu. Ya, disebutkan Al-Qayyim adalah lahmud dzakar al-aswad minhu. Kambingnya jantan dan warnanya hitam. Nah, adapun kata beliau lahmun ni'aj wa lahmul harim ya radi. Daging kambing betina dan daging kambing yang sudah tua maka dagingnya enggak bagus. Itu yang pertama. Untuk urusan kambing. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ketika Nabi SAW menyebutkan terapi untuk isialgia, nyeri pinggang, Erkun Nasa, Nabi menyebutkan, ya, sangat lengkap pada hadis ini. Disebutkan, ilaju Erkun Nasa, dalam riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik juga, al-kibsh, obatnya nyeri pinggang isialgia adalah kibsh, kibsh itu kibas, kambing kibas. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, bainal kabir wassagir, enggak terlalu tua, enggak terlalu muda. Disebutkan dalam riwayat Muhammad, aswad, warnanya hitam. Ini yang paling sempurna. Kenapa? Karena kambing yang berwarna hitam, dia lebih aktif, banyak gerak. Dan saat itu dagingnya lebih lunak. Nah, kemudian juga disebutkan juga bahwa Nabi SAW menyukai syah, kambing. Ya. Menyukai kambing bagian depan. Ya. Menyukai kambing bagian depan. Itu paling disukai. Ibnu Qayyim bahkan menyebutkan depan bagian kanan. Itu paling lebih lunak lagi. Nah, disebutkan lebih spesifik oleh Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Kemudian, pilih daging yang terbaik lagi adalah, kata beliau, walahmul unuq jayyid ladzid. Dan daging yang nempel pada leher adalah daging yang lezat dan enak. Dan mudah dicerna. Ya, sari'ul hadam khafif. Mudah dicerna. Juga disebutkan walahmu dhira akhaffu lahm wa aladduhu wa altafuhu wa ab'aduhu minal adha. Dan daging bagian dhira, ya. Bagian dhira dekat kaki, daerah kaki, ya. Itu yang paling bagus paling depan. Ya, semuanya dhira bagus tapi paling depan paling bagus kata Ibnu Qayyim. Dan ini adalah yang dagingnya paling lunak, paling lezat, paling lembut dan jauh dari penyakit. Ya. Disebutkan dalam riwayat hadis yang sangat banyak sekali, ya, datang dari sekian banyak sahabat dan para perawi. Ya. Ada yang hadisnya lemah kemudian naik menjadi hasan. Nah, di antaranya hadis sebagaimana hadis itu berlafaz afdhulul lahm lahmud dhahr, sebaik-baik daging adalah daging pada tulang punggung. Masya Allah. Makanya tadi bukan hanya tulang punggung, leher kata Ibnu Qayyim bagus, tulang punggung bagus, tulang ekor juga bagus untuk nyeri isialgia, untuk nyeri pinggang. Nah, sangat bagus sekali, apalagi di tulang ekor ada lemak-lemak yang nempel juga, terutama pada domba yang ekornya lebih tebal dan lebih banyak lemaknya, yang ternyata pada bagian daging ekor tulang ekor tersebut mengandung prostaglandin yang sangat bagus sekali untuk mengatasi nyeri, anti nyeri sekaligus anti inflamasi. Masya Allah, ya, itu sudah dibahas ada para ulama. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan juga, kata beliau, wa afdhalul lahmi a'idhu bil idham. Dan daging yang paling baik adalah daging yang nempel pada tulang. Termasuk tadi pada tulang paha. Dan Nabi suka tulang paha, paha depan. Ibnu Qayyim menyebutkan spesial lagi paha depan sebelah kanan. Tulang rusuk juga termasuk yang nempel pada tulang.
Nah, wal aiman akhaf wa ajwaduhu minal aisar, dan sebelah kanan itu lebih mudah dicerna, ya, dan lebih baik daripada sebelah kiri, terutama bagian depan, ya, paling baik, lebih baik daripada daging yang bagian belakang. Nah, yang disukai Nabi juga demikian, sampai wanita Yahudi, ya, yaitu Zainab bintul Harith, ketika suaminya terbunuh oleh para sahabat di perang Khaybar, maka beliau membalaskan dendam suaminya sehingga melumuri daging kesukaan Nabi, yaitu paha depan kambing, dengan racun. Dia ini menunjukkan bahwasanya dia tahu kesukaan Nabi. Menunjukkan Nabi makan enggak sekali, berulang-ulang suka makan depan kambing. Sehingga dia tahu kelemahan dari mana akan masuk, bisa racun ini bisa masuk kepada Nabi pakai paha kambing. Tapi karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ketika wanita Yahudi yang dipanggil, kenapa kamu hendak membunuhku? Kemudian kata wanita ini, dia ingin membalaskan dendam suaminya, ya, dan dia ingin tahu, kalau kamu benar seorang Nabi, kamu pasti tahu daging ini diracun. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya daging hewan ini tadi mengkabarkan kepadaku bahwa dia telah dilumuri racun. Tapi sudah sempat masuk ke mulutnya Nabi. Wallahu'alam apakah racun ini berasal dari kalajengking yang sangat kuat sekali racunnya, sehingga menyebabkan salah seorang sahabat, ya, yang meninggal ketika itu juga, ya, yang meninggal ketika itu juga. Dan sahabat ini bernama Bishr bin al-Barra, ya. Kemudian Nabi ketika tahu ini telah teracuni, Nabi berkata kepada dia, cukup, jangan makan daging ini. Ya Rasulullah, saya sudah makan banyak ya Rasulullah. Nah, kemudian dia meninggal seketika itu, yang menyebabkan pembuluh darah aorta dia, dekat jantung dia, pecah. Taunya pecah bagaimana? Dokter yang memeriksa pada waktu itu, dan 3 tahun kemudian Nabi ternyata Allah munculkan efek dari racun ini sampai menyebabkan meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ya, qad infajarat wadijain." Ya Aisyah, ya, pembuluh darah aortaku semuanya sudah pecah. Tentunya ini kabar dari Jibril alaihissalam, mengkabarkan kondisi bagaimana sesungguhnya Nabi SAW, dalam tubuhnya Nabi SAW, saking kuatnya wanita tadi. Kemudian rahimakumullah, juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dari seorang di masa silam, penyair ahli Arab di masa silam, ya, dari Bani, dia termasuk Al-Umawi, ya, dan dia namanya adalah Hammam bin Ghalib, yang dikenal dengan Al-Farasdak At-Tamimi, yang dia lahir pada tahun 38 Hijriah dan meninggal pada tahun 110 Hijriah. Dia dari ahli Basrah, dan sebagian ulama melihat bahwasanya dia adalah orang yang termasuk dalam akidah Syiah. Dia penyair terkenal dan sangat cerdas. Dan dia sempat berwasiat kepada seorang lelaki yang dimintai tolong untuk membelikan daging. Dia berkata, "Khudhu al-muqaddam wa iyyaka war-ra'sa wal-batna fa inna ad-da'a fihima." Kata beliau, "Ambillah organ bagian depan, daging bagian depan. Belilah bagian depan. Hati-hati. Jangan kamu mengambil bagian kepala dan perut. Karena sesungguhnya penyakit itu muncul dari situ. Dari kepala hewan dan jeruan hewan." Ya. Ini perkataan Al-Farasdak. Tapi nanti akan kita sebutkan, ternyata kepala hewan tertentu bisa untuk mengobati satu penyakit, yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian rahimahumullah, daging punggung paling banyak nutrisinya, dan dia menghasilkan darah yang bagus. Nah, disebutkan pula berikutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, lahmul ma'iz adalah daging hewan, kambing, yaitu kambing jenis, kalau Jawa kambing kacang, kalau di Jawa Barat katakan
kambing garut. Ini lebih mendekati ma'iz. Nah, ma'iz. Sifatnya dia adalah al-hararah yabis. Kalau domba tadi, harun rabbun. Ya, panas dan lembab. Adapun ma'iz, dia panas, kering. Makanya ma'iz ini, model yang ma'iz, kambing ma'iz ini, dia lebih sulit dicerna. Bagi pencernaan lebih berat. Ya, dan nutrisinya tidak sebaik dengan daging domba. Dan ada pun yang berikutnya, tais. Kambing tais. Kambing tais kalau di Arab biasanya dengan ciri-ciri bulunya yang panjang sampai menjulur ke tanah, ya, sejajar dengan kakinya. Dan kata beliau, hadza radi'un mutlaqan. Ini sangat tidak baik. Ya. Syadidul yubus. Keringnya lebih kering sifatnya dibanding al-ma'iz. Lebih kering sifatnya dibanding al-ma'iz. Asiru al-inhidham. Dan dia lebih susah dicerna. Muwallidu lil khalti as-saudawi. Dan dia menghasilkan darah yang enggak baik. Ya. Darah yang enggak baik menimbulkan masalah pada limpa. Pada limpa. Kata Al-Jahid, dia berkata, qala li fadil min al-attibba, berkata kepadaku para ahli kedokteran, ya Aba Utsman, iyyaka wa lahmal ma'iz. Wahai Aba Utsman, hati-hati kamu dari daging ma'iz. Ya. Fa innahu yurithu al-gham. Karena daging ma'iz itu menyebabkan orang gundah gulana. Ya, sedih. Wa yuharriku sauda, dan menimbulkan sauda. Ya. Bisa berdampak kepada sikis juga. Wa yurithu an-nisyan. Bahkan wa yufsidud dam, dan merusak darah. Wa huwa wallah yakhbalu yakhbilu al-aula. Ya, menyebabkan yaitu khabal pada aulad, gangguan masalah pada otak anak. Nah, ini tentunya ucapan-ucapan ini butuh percobaan karena enggak semua ucapan kita terima. Nah, maka butuh dalam hal ini butuh tajrubah. Benar enggak ucapan dia? Nah, qala ba'dul atibba innama al-madmum minhu al-musinnu wa la siyama lil musannina wala rida'ata fihi liman i'tad. Ini pembahasan-pembahasan yang tentunya butuh penelitian lebih dalam. Nah, kemudian kita akan pilih hadisnya, hadis yang sahih-sahih saja. Adapun hadis yang dhaif kita lewati karena untuk mempersingkat pembahasan dan tidak dan menghemat waktu maksudnya. Kemudian hukmu wa hukmu al-ittiba' alaihi bil madharra hukmun juz'iyyun laisa bikulliyyin. Amin, kata beliau. Ini dijelasin bahwasanya ketika orang menghukumi kambing ini enggak bagus, kambing ini enggak bagus, ya, buruk untuk pencernaan, ya, jenis kambing tertentu ini yang bagus, yang ini enggak. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, para dokter mereka melihat, ya, enggak bisa dihukumi secara keseluruhan karena hukumnya ini hukum sebagian untuk orang cocok, sebagian lain enggak cocok. Nah, sebagaimana kondisi dari kondisi lambung masing-masing orang beda-beda. Nah, ada kalau lambungnya lambung dan pencernaannya dia yang lemah, ya, maka dia nggak biasa untuk makan daging ini, maka bahaya bagi dia. Nah, dan kalau seseorang ini biasa mengkonsumsi makanan-makanan yang lunak, yang mudah dicerna, kemudian dia coba-coba mengkonsumsi semacam maiz atau kambing kacang atau kambing garut semacam ini, maka akan bahaya bagi dia, membahayakan pencernaan dia. Dan mereka adalah ahlur rafahiyah, kata beliau. Mereka adalah orang-orang yang biasa bergelimang dengan kemewahan, yang tidak terbiasa dengan makan hewan-hewan yang semacam maiz. Semacam maiz. Adapun makan domba masih lebih mending bagi mereka. Kemudian lahmul jadi. Lahmul jadi. Ya. Yaitu termasuk kambing, yaitu kambing jantan dari anaknya ma'iz. Dari anaknya kambing kacang atau kambing garut. Nah, anaknya.
Dan ini sifatnya qarib ilal i'tidal, lebih mendekati netral. Ya. Kalau tadi kambing domba sifatnya panas lembab, kalau maiz panas kering, tapi kalau teis tadi sifatnya panas kering sekali. Adapun jadi atau anak kambing dari kambing maiz ini, dia lebih mendekati ke netral. Lebih mendekati ke netral. Apalagi selama anak kambing ini masih menyusu. Selama anak kambing ini masih menyusu pada induknya, dia lebih mendekati ke netral. Nah, apalagi masih dalam kondisi menyusu dan dia enggak jauh dari masa kelahirannya. Dia lebih cepat dicerna. Ya. Karena masih ada kandungan susu pada daging dia. Kuwatul laban kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mulayyin lit-tab' dan membuat tabiat lebih lembut. Coba berdampak kepada akhlak. Dampak kepada akhlak. Muwaffaq li aktsarin nas fi aktsar ahwal, dan dia sangat cocok untuk kebanyakan manusia, kondisinya apapun. Ada manusia yang kondisinya panas, kondisinya dingin, penyakit panas, penyakit dingin, ini lebih mending dikonsumsi pilih yang seperti ini. Kenapa? Karena dia lebih dekat ke netral. Enggak panas, enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Lebih dekat ke netral. Jadi dia paling cocok. Untuk orang yang punya penyakit panas, penyakit dingin, punya orang yang tubuhnya panas, tubuhnya dingin, kalau kepingin kambing, ya, yang biasanya orang darah tinggi, termasuk panas, ya, kalau dia konsumsi kambing, ya, kambing domba atau kambing teis, kambing kacang, kambing garut, dia akan tambah darah tinggi, maka kalau dia ngebet kepingin, ini adalah pilihan terbaik. Ya. Untuk Anda yang darah tinggi, tapi tidak menimbulkan efek tambah darah tingginya, pilihlah daging lahmul jadi. Lahmul jadi. Dia adalah anak kambing maiz. Ya, anak kambing maiz yang masih menyusu, Masya Allah. Itu pilihan terbaik. Sebagian bapak-bapak, Masya Allah, sudah yemut ma'al lahm. Udah di paling getol sama daging. Ya, kalau sudah getol gini, ya sudah, bismillah. Tetap makan kambing silahkan, tapi dagingnya pilihan. Ya, dagingnya pilihan. Kemudian, yang berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berikutnya, yang kedua kita masuk, daging kambing sudah selesai. Nah, yang terbaik dari daging kambing sudah disebutin. Yang selanjutnya adalah lahmul baqar. Ya. Daging sapi. Di sini akan dibahas sapinya, sapi dewasa dan sapi masih muda akan dibedakan sifatnya oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Sapi dewasa sifatnya baridun yabisun. Sifatnya dingin tapi kering. Dia dingin tapi kering. Oleh karena itu, karena dingin tapi kering, dia menurut teori panas dingin yang disebutkan beliau, maka dia tidak mengapa dikonsumsi dengan roti, dikonsumsi dengan roti dari tepung misalkan, dikonsumsi dengan nasi. Karena ini sifatnya jadi panas dan dingin. Sapi dingin, nasi panas. Nah, itu contoh. Lain halnya dengan teori food combining, semua protein hewani enggak boleh dicampur dengan karbo. Adapun teori panas dingin di sini, Ibnu Qayyim tetap merekomendasi. Nah, maka sapi dengan nasi tetap beliau perbolehkan. Begitu pula dengan ikan dengan nasi. Ikan sifatnya juga dingin. Akan tetapi sapi yang jadi masalah, sapi dewasa ini yang sifatnya dingin kering ini, dia asiru al-inhidham. Yang jadi masalah, dia pencernaannya susah. Ya, pencernaannya susah. Maka tetap harus diimbangi dengan sayur untuk mempermudah pencernaan. Perbanyak sayur. Ya. Dan dia ini bati'ul inhidar. Ya, turun ke usus lambat banget. Sangat lambat. Yuwallidu daman saudawiyan. Dia menghasilkan darah, yaitu darah kotor. Darah kotor. Nah, maka tidak sebaik seperti dho'an, ya, domba tadi. Kan menjadikan

0: masalah. Ya. Kecuali jikalau dikonsumsi oleh orang yang betul-betul dalam keadaan lemah, loyo, letih, lesu, sangat capek, fatigue, maka daging sapi dewasa cocok. Daging sapi dewasa cocok. Nah, dan adapun orang yang sehat al-afiyah, ya, terus dia mengkonsumsi sapi, akan jadi masalah bagi dia, bagi darah dia. Nah, maka perlu dikasih penyeimbang. Makanya kalau makan bakso yang berasal dari daging sapi, mau sapi dari negeri atau wagyu, sapi dari luar, yang sudah dicampur tepung lagi, pencernaan, cari penyeimbangnya. Ya, contohnya dikasih sayur, sawi misalkan, atau dikasih timun misalkan. Nah, maka itu untuk mengimbangi. Jika orang betul-betul dalam keadaan lemah, capek, ngedrop, fatigue, ya udah, ini cocok. Daging sapi ini cocok. Ya, tidak menimbulkan daman saudawiyan. Nah, wa yuritu idmanuhu al-amrad saudawiyah. Orang yang sering makan ketagihan dengan daging sapi dewasa ini, nanti akan timbul penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit saudawiyah. Ya, penyakit saudawiyah. Kenapa? Karena kebanyakan. Ya, penyakit saudawiyah ini di antara efeknya apa? Yaitu masalah pada darah sehingga menimbulkan lemahnya limpa. Ya, lemahnya limpa. Ya, ini yang disifati oleh Hippocrates. Nah, Hippocrates. Ya, daman saudawiyah tadi akan menimbulkan kalau terlalu banyak daging sapi. Ya, menyebabkan daman saudawiyan tadi akan menyebabkan masalah pada darah yang akhirnya menyebabkan lemahnya ajz bihal, lemahnya limpa, sehingga muncullah penyakit, yaitu penyakit tihal atau tuhal. Ya, kalau gula, penyakit gula namanya sukar. Ya, kemudian kalau penyakit liver, gubat. Kalau penyakit limpa, tuhan. Nah, lemah limpa. Ciri-ciri limpa lemah khasnya, sebagaimana disebutkan dalam teori jadwal jam kedokteran Cina, jika jam 9 sampai jam 11, dia lemah, letih, lusu, ngantuk, ketahuilah. Saat itu limpa Anda lemah. Maka jangan banyak-banyak makan sapi. Ya. Kurangi karbo, kurangi gula, kurangi sapi. Banyakin sayur, banyak puasa. Nah, dan kalau limpa lemah, organ ini lembab. Banyak kelembapan di tubuh. Kalau tubuh lembab, hati-hati. Ya, tubuh lembab potensi untuk, kalau teori zaman sekarang, virus, bakteri, jamur nempel pada dia. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahmatullah. Ya, pola makan pengaruh. Di musim pandemi ini pengaruh sekali pola makan. Jangan bikin tubuh kita lembab. Ya, musim pandemi seperti ini, tubuh kita jangan lembab-lembab. Biar enggak lembab, atur pola makan, panas dingin. Biar enggak lembab, kemudian olahraga. Biar enggak lembab, kemudian puasa. Ya. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian berikutnya berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang terlalu banyak makan daging sapi ini akan menimbulkan daman saudawian. Satu, berlanjut akan menimbulkan penyakit. Orang yang candu akan menimbulkan penyakit namanya amrod saudawiyah. Penyakit saudawiyah, yaitu lemahnya, akan mengakibatkan lemahnya pada limpa. Di antara contoh penyakit saudawiyah disebutkan Ibnu Qayyim adalah al-bahak wal-jarab. Al-bahak yaitu seperti bercak-bercak putih pada kulit. Bukan vitiligo. Kalau vitiligo namanya albaros. Ya. Kalau vitiligo namanya albaros. Tapi ini bahak. Bahak bercak putih pada kulit, tapi bukan panu. Ya. Bukan jenis jamur. Tapi masalah pada pigmen warna kulit. Juga al-jarab. Al-jarab penyakit kulit. Seperti kadas, kurap. Itu al-jarab. Gara-gara makan seperti ini. Coba. Kemudian wal-quba wal-judam. juga menimbulkan penyakit seperti lepra. Ya, seperti lepra. Kalau apa? Dikatakan Ibnu Qayyim kalau idman. Kalau dia nyandu sama sapi. Nah, tidak diimbangi akan jadi masalah. Kemudian daul fil, penyakit kaki gajah. Masya Allah. Wah, ini ajib. Penyakit kaki gajah, kalau teori kedokteran modern karena cacing. Ya. Tapi kalau kedokteran klasik, karena apa? Karena makanan yang kita makan, satu jenis makanan katakan seperti sapi terus-menerus, ya akan timbul daman saudawian. Jika dia nyandu, ya terus sehari bisa berapa kali, tiap hari, akan timbul penyakit saudawian. Penyakit saudawian salah satunya tadi albahak, belang kulit, bukan pada kasus vitiligo, ya, kemudian jorok, kadas, kemudian judam, lepra, kemudian daul fil, kemudian apa? Yaitu penyakit kaki gajah, dan yang berikutnya Ibnu Qayyim sebutkan saraton, penyakit kanker. Nah, penyakit kanker, wal waswas, penyakit waswas. Tuh, jasmani disebutin, rohani disebutin. Timbul waswas berlebihan, ya. Wa humma ar-riba, dan demam riba. Demam riba bisa jadi contohnya seperti karena tipes. Wa kathir minal awram, akan timbul banyak benjolan-benjolan di dalam tubuh. Berarti yang sudah banyak benjolan di dalam tubuh, jangan makan daging sapi. Jangan terlalu banyak kalau ingin makan. Kalau makan harus diimbangin, itu pun jangan sering-sering. Nah, kemudian wa hadza liman lam ya'tad. Dan ini, kasus ini muncul bagi siapa? Mereka enggak biasa makan. Ya, misalkan mereka yang pencernaannya lemah, lambungnya lemah, ususnya lemah, ya. Orang enggak biasa makan daging seperti ini akan mendampakkan bahaya seperti yang disebutkan tadi, ya. Untuk menangkal, ya, menetralisir bahaya daging sapi, karena daging sapi sifatnya tadi adalah dingin tapi kering, maka penawarnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, coba penawarnya apa? Ya. Dia penawarnya adalah diantaranya dengan yang panas, sifat panas. Seperti apa? Ful-ful, kasih merica. Naam. Wathum, kasih bawang putih. Bawang putih panas, merica panas. Biar efeknya tadi, bahayanya tadi terkurangi. Masya Allah, ajib. Sapi dingin kering, kasih penetralnya, apa tadi? Merica atau bawang putih yang sifatnya panas. Naam. Juga bisa dikasih zanjabil, jahe. Misalkan kan lagi masak sapi, langsung dikasih jahe, bisa merica, bawang putih, Masya Allah. Nah, ini termasuk jadi herbal apa? Herbal keseharian. Anda konsumsi daging, ada bumbunya, itu herbal keseharian. Bukan termasuk herbal ekspor, seperti brotowali, sambiloto, ya, kustul hindi, habatusoda, itu herbal ekspor. Herbal dipakai ketika insidental saja, ketika dibutuhkan saja. Adapun herbal sini herbal keseharian seperti merica dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Dan yang berikutnya, adapun daging sapi yang betina, kata beliau rahimahullah, wa unthahu aqallu yubsan. Adapun daging sapi betina, keringnya enggak terlalu parah sebagaimana daging sapi jantan. Jantan tadi sifatnya dingin kering, ya, yang jantan. Adapun betina dingin keringnya nggak terlalu, dingin tapi keringnya nggak terlalu. Wah, ini ajib. Kita tadi coba cari kitab, masya Allah, kitab-kitab yang lainnya dari kitab kedokteran klasik. Ini menurutku yang paling ajib ini, ya, menyebutkan sampai daging-daging dan sifatnya, masya Allah. Kemudian yang berikutnya, kita masih bicara tentang sapi, lahmul ijl. Sekarang daging anak sapi, ya, wala siyama as-samina min a'dali al-aghdiyati wa abiha wa aladdiha wa ahmadiha wa huwa harun rutbun wa idza inhadama ghadda ghadaan qawiyan. Kata beliau rahimahullah, anak sapi, ya, anak sapi itu sifatnya adalah bersifat panas lembab. Coba beda. Kalau sapi dewasa tadi panas kering kalau jantan. Kalau betina panas keringnya nggak terlalu. Yang dewasa. Adapun anak sapi sifatnya lawan dari daging yang dewasa. Sifat daging sapi anaknya adalah harun radbun, panas lembab. Kalau tadi dingin kering. Ya, di sini berarti juga bisa ditangkal. Anak sapi, ya kalau orang makan sapi dewasa kemudian pencernaannya bermasalah, penawarnya juga bisa dengan anak sapi yang sifatnya lawan dari sapi dewasa. Sapi dewasa dingin kering, sapi yang kecil anaknya adalah panas lembab. Betul-betul berlawanan. Begitu pula Nukaim pernah menyebutkan ketika ada orang makan kurma, tamar, yang mana tamar sifatnya panas, ya, kemudian giginya sakit, gusinya sakit, tenggorokan panas, lambung sakit karena makan tamar ini, maka penawarnya cari kurma yang masih mentah. Yang mana kurma mentah sifatnya adalah dingin. Masya Allah. Demikianlah rahmatullah. Ya. Ma'anzalallah da'an ila anzalallahu syifa'an. Allah jadikan penyakit, Allah jadikan obat. Dan obat itu gak akan jauh dari situ. Gak akan jauh dari tempatnya. Gak perlu ketika berobat sampai ke luar negeri. Ya, takalluf. Agama Allah itu mudah. Termasuk urusan dunia dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Allah gak akan membebani mereka. Kecuali mereka yang mampuan. Naam. Penyakit itu gak akan jauh. Seperti sebagaimana ada penyakit, ada penawarannya. Kalau makan jeruk, ada kulit arinya. Ternyata kulit arinya untuk mereka-mereka yang gak bisa makan jeruk, sakit mah karena makan jeruk, itu ada penawarannya di situ. Begitu pula ada kacang, ada kulit arinya. Ketika makan kacang, orang biasa kena asam urat, kolesterol, saat itu kulit arinya sebagai obat. Begitu pula ketika makan durian, ya, kemudian minum airnya dari kulitnya. Nah, dari lubang tempat kalau tempat durian di situ diam dan tinggal, masya Allah. Nah, begitu pula lalat. Kalau ini datang dari Nabi, ya, ketika ada lalat masuk ke dalam minuman, sebagaimana dari Abu Hurairah, ya, riwayat Imam Muslim juga, Nabi bersabda, "Idza waqa'a adh-dhubab fi ina'i ahadikum falyaqmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahdajanai da' wa fil ukhra shifa'." Kalau ada lalat masuk bejana kalian, salah satu dari kalian cepat-cepat celupkanlah ke dalam bejana. Ya, Nabi bilang fal yakmisu. Fa di sini yufidu sur'ah, memberikan makna cepat-cepat. Berarti ada mekanisme di situ. Ya, dalam bahasa Arab satu huruf memberikan makna mekanisme, cepat-cepat celupkan. Ketika ada lalat masuk, satu sayap itu membawa sekitar 5000 bakteri. Ketika Nabi sampaikan cepat-cepat celupkanlah, ternyata disebutkan oleh ahli laborat bahwasanya ketika kita cepat-cepat, satu sayapnya seperti pelatuk bom, ya, ketika diangkat dia cepat meledak, sebagaimana sayap cepat dicelupkan, sayap satunya yang hanya terkandung padanya satu bakteri yang positif, yaitu actinomycin atau actinomycetin, untuk membunuh sisa-sisa bakteri pada sayap yang lain tadi. Ya Allah, ajib. Allah turun penyakit di satu sayap, obatnya di sayap yang lainnya. Nah, gak akan jauh dari situ, masya Allah. Rahmin wa rahmakumullah jami'an. Berikutnya kata beliau, lahmul ijil, anak sapi ini sifatnya adalah panas lembab, bertentangan dengan, berlawanan dengan induknya. Induknya dingin kering, ya, jantan atau betina dingin kering, cuma betina keringnya nggak terlalu. Nah, fa anaknya sifatnya dingin lembab, dan dia a'dalul aghdhiya wa atabiha wa aladhiha wa ahmadiha, dan dia ini dagingnya paling apa? Paling seimbang nutrisinya. A'dalul aghdhiyah. Nutrisinya paling imbang. Ya. Nutrisinya paling baik dan dia paling lezat, ya, dan menghasilkan darah yang baik. Darah yang bersih. Bukan daman saudawiyan. Nah, dan dia mudah dicerna. Mudah dicerna dan nutrisinya sangat kuat, kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian berikutnya daging sapi juga demikian, ya. Jangan pilih kepala, jangan pilih jeroan. Nah, jangan pilih kepala, jangan pilih jeroan. Kemudian juga pilih daging yang terbaik, yaitu pada tulang rusuknya, ya. juga pilih daging yang terbaik, yaitu pada tulang punggung, tulang leher, tulang ekor juga. Nah, juga yang terbaik pilih pahanya, terutama paha depan. Nah, biasanya kalau Anda berkorban, panitia memberikan tawaran Anda pilih daging yang mana, ambil jatah yang mana. Nah, ya Anda pilih jatah yang mana. Nah, maka ini Anda pilih daging yang terbaik dong. Pilih paha depan misalkan. Nah, pilih tulang punggung, tulang leher. Nah, untuk apa? Apalagi untuk anak Anda masih ada usia balita, sangat bagus. Biar pencernaannya enggak susah. Cari yang paling lunak. Nah, kemudian rahimakumullah, juga demikian kalau masak, masaknya sekali olah. Jangan biasakan masak berapa kali olah. Ya, habis direbus kemudian digoreng. Atau digoreng, direbus. Nah, atau dibakar kemudian direbus. Nah, Pak, ini cara-cara seperti ini tidak direkomendasi oleh mereka kedokteran-kedokteran klasik. Nah, dan cara yang paling simpel itu memang enak. Nah, gak perlu dikasih bumbu yang banyak, dikasih santan, dikasih, gak usah banyak-banyak. Kebiasaan kami melihat cara masak mereka sangat simpel sekali. Nah, contoh kalau masak kambing. Ya, kambing kalau mau masak enak. Ya, ala-ala kami ketika di sana melihat cara mereka masak. Ya, pertama, kambing ini setelah disembelih jangan sampai kena air. Satu. Kemudian nyembelihnya ada seninya. Ketika kambing sedang tarik nafas keluar, satu itu disembelih. Ini seni mereka. Dagingnya jadi wangi. Lain halnya ketika dia tarik nafas kemudian disembelih. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika mereka menggoreng saja, mereka nggak pakai minyak. Cari gajihnya kambing itu sendiri. Kemudian dilelehin, kemudian potong daging, digoreng. Nah, setelah matang, matangnya jangan terlalu lama-lama. Jangan sampai gosong hitam, enggak. Cukup sebentar aja. Kemudian diletakkan di piring, tinggal ditaburin dengan garam yang sudah dicampur sama merica, sudah jadi bubukan semua. Ditaburin. Masya Allah, saat itu keluar wanginya sangat lezat. Lain halnya dengan banyak bumbu, ya, dengan dicampur segala macam, aromanya hilang. Apalagi dicampur dengan air. Nah, dan kalau kita lihat, orang Arab di masa lalu sampai sekarang, jarang sekali ada ceritanya mereka itu makan nasi langsung dicampur kuah. Kuah itu di samping, di mangkok kecil, hanya untuk melegakan tenggorokan. Nah, hanya untuk melegakan tenggorokan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan sekarang lahmul jamal yang ketiga nih. Naik dari kambing, sapi, sekarang naik lebih besar dan lebih mahal. Ya, lahmul jamal. Daging unta. Ya, unta ada jantan, ada betina, ada anak unta. Nah, fa lahmul jamal ini kita ngomong unta terkait dengan akidah. Ada satu akidah ini. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah dengan ahlu sunnah terkait dengan makanan ada beda. Ahlu sunnah makan unta, seneng unta ahlu sunnah. Sedangkan Rafidhah mereka enggak suka makan unta. Karena Rafidhah sebenarnya Syiah Rafidhah itu adalah bentukannya Yahudi. Bonekanya Yahudi dengan tokohnya yang sudah merusak, memporak-porandakan Islam dari dalam, ya, yang dia namanya Abdullah bin Saba ini menyamar pura-pura masuk Islam, yang menyebabkan umat Islam, ya, rakyatnya Uthman bin Affan demo dan hingga membunuh Uthman sendiri. Pelakunya, dedengkotnya, pengaruh dombanya adalah Abdullah bin Saba. Nah, dan demikian Nabi pernah berdoa dengan tiga doa. Ya, dua doa ini dikabulin. Satu doa ini ditolak oleh Allah. Doa apa itu? Allah yaj'al bainana ba'san. Agar enggak terjadi kesengsaraan di antara kami sendiri, perang di antara kami sendiri. Ditolak sama Allah. Dan inilah kelemahannya. Diadu domba sama mereka. Dan demikian orang Yahudi kadang tahu dalil. Bukan kadang, seringnya tahu dalil tapi tidak mau beriman. Ketika disebutkan tentang pohon gorkot, ya, nanti ketika Isa, Nabi Isa dan pasukannya umat Islam dan pasukannya, Imam Mahdi juga ketika ingin mengejar orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berperang dengan mereka. Mereka yang sembunyi di balik pohon, pohon itu bicara. Sembunyi di balik dinding, dinding bicara. Sembunyi di balik batu, batu bicara, kecuali satu pohon, pohon gorkot yang mereka enggak berbicara. Sampai detik ini orang Yahudi beriman dengan hadis ini, menanam pohon gorkot, tapi mereka enggak mau beriman kepada Allah. Tidak mau beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini keanehan mereka. Kenapa? Kesombongan mereka. Kemudian rahmatullah terkait dengan unta, ada satu keyakinan. Orang Syiah dan orang Yahudi sama keyakinannya mereka. Nah, yang mana mereka punya keyakinan di antaranya bahwasanya Yahudi dan Syiah Rafidhah ya tadummuhu wa la ta'kuluh. Benci dengan daging unta dan tidak makan daging unta. Coba. Ini terkait dengan akidah nih, makanan dengan akidah. Ya. Dan sebagaimana dikatakan dalam agama Islam bahwasanya unta itu halal. Unta itu halal. Ya. Dan Nabi SAW juga makan unta. Dalam keadaan safar, dalam keadaan mukim, Nabi makan unta. Nah, tapi orang Syiah dan orang Yahudi gak mau makan daging unta. Nah, gak mau makan. Seolah-olah ini makanan haram. Subhanallah. Ya. Fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian sebagiannya memberikan takwil. Ya. Sebagiannya memberikan takwil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika ada orang makan unta, Nabi memerintahnya untuk berwudu. Maka unta termasuk satu-satunya daging yang membatalkan wudu. Hanya unta saja. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim bin Majah dari Jabir bin Samurah bahwasanya tatkala ada seorang laki yang bertanya, "Ana tawaddo min lahmil ibil, min lahmil ghanam, apakah kami wudu dari daging ghanam?" Tidak. Nah, kata Rasulullah. "Ana tawaddo min lahmil baqar, apakah kami berwudu dari makan daging sapi?" La. Tapi ketika ya, "Ana tawaddo min luhumil ibil, apakah kami wudu dari daging unta?" Kemudian kata Rasulullah, "Na'am, tawaddo min luhumil ibil." Iya, kamu wudu dari daging unta ini. Nah, artinya hadis ini enggak menunjukkan haramnya makan unta, dibencinya daging unta, enggak. Ya, seperti bawang. Bawang itu khabith, tapi boleh, halal. Nah, bukan haram. Nah, fa ini daging unta, ya. Bahwasanya orang makan daging unta adalah pembatal wudu. Ya, pembatal wudu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Bahwasanya daging unta itu ada pada sifatnya panas di situ. Dan dia panas. Ya, lain halnya sama kambing, sama sapi, anak sapi yang tadi kita sebutkan panas. Unta ini sangat panas. Nah, unta ini sangat panas. Ya. Makanya dia kalau minum dalam jumlah yang banyak ratusan liter dan bisa bertahan berhari-hari. Nah, dan sangat kuat berlari, berjalan di terik matahari, sangat kuat. Beda dengan kuda, beda dengan kambing, beda dengan keledai, beda. Dan ini kekhususan unta. Dan unta ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menghasilkan sauda juga. Ya, menghasilkan sauda. Ya, damul wasah, darah kotor juga. Dan dia sulit dicerna. Sulit dicerna. Dan ada padanya kekuatan quwwatun ghairu mahmudah. Kekuatan yang enggak baik. Wah, ini bahasnya berarti bukan dari apa? Fisik, tapi rohani, berdampak kepada kita. Naam. Li ajliha amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wudu. Oleh karena itu Nabi memerintah selepas makan daging unta wudu. Naam. Karena menghasilkan apa? Kekuatan yang enggak baik dalam tubuh kita. Ya. Naam, makanya wudu. Makanya enggak ada ceritanya Nabi itu ya memelihara hewan ternaknya unta. Lain halnya dengan Nabi Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh lain cerita. Nah, ketika dengan unta, karena unta itu hanya untuk menunjukkan mukjizat Allah. Tapi kalau Nabi ternak unta, tidak ada ceritanya Nabi ternak unta. Kenapa? Karena orang yang ternak unta, menggembala unta, ya, akhlak dia ikut keras seperti unta. Makanya para nabi rata-rata yang digembala adalah domba, adalah kambing. Masya Allah. Fa ini rahmatullah jami'an, maka menghasilkan kekuatan yang ghairu mahmud, yang enggak terpuji. Oleh karena itu apa? Nabi memerintahkan untuk berwudu ya, dari makan daging unta, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Dan sebagian mentakwil, kenapa disuruh wudu? Ya, sebenarnya itu bukan wudu. Ya, ada yang mereka mentakwil dengan akal mereka, sebenarnya Nabi hanya menyuruh dia karena beda antara makan, antara wudu dengan cuci tangan berbeda. Nah, berbeda. Nah, dan demikian, kalau makan daging unta, kalau seandainya disuruh cuci tangan, karena makan daging unta bisa juga tanpa harus pakai tangan. Kenapa harus cuci tangan? Dan makan daging unta misalnya pakai garpu sama pisau. Nah, yang tangan gak bersentuhan langsung dengan daging unta. Tapi Nabi nyuruhnya berwudu. Ya, begitu pula seperti orang yang permisi akramakumullah. Orang yang buang angin atau kentut. Ya. Nabi gak menyuruh dia untuk mencuci, permisi, lubang duburnya. Tapi Nabi memerintah dia berwudu. Orang sedang memegang kemaluannya. Memegang kemaluan termasuk pembatal wudu. Kalau masalahnya hanya megang, kan cukup dia cuci tangan. Tapi enggak, Nabi memerintah dia berwudu sebagai pembatal wudu. Begitu pula daging unta sebagai pembatal wudu. Enggak hanya cuci tangan, tapi wudu. Karena apa? Ada quwwah ghairu mahmudah. Atau quwwatun ghairu mahmudatin. Ada kekuatan enggak terpuji, makanya wudu. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahmanan rahimakumullah jami'an. Dan adapun al-fasil ya, itu anaknya unta yang sudah disapih ya. Anak unta yang sudah disapih itu lebih lezat, dagingnya lebih lezat daripada unta dewasa. Nah, lebih lezat dan lebih enak dan nutrisinya lebih banyak ya. Dan dia ini dagingnya kondisinya seperti kondisi sifat daging lahmudda'an, daging domba. Yang mana domba tadi panas lembab. Maka anak unta sifatnya adalah panas lembab, sama dan mudah dicerna. Dan dagingnya enak. Dan dia tidak menghasilkan yaitu penyakit. Ya, tidak menghasilkan penyakit. Wa inna ma dhammahu ba'dul atibba binisba ila ahli rafahiyah. Ahli rafahiyah min ahli al-hadar alladzina la ya'tadu. La ya'tadu. Nah. Dan ini akan jadi masalah kalau bagi siapa? Orang yang gak biasa mengkonsumsi seperti orang perkotaan makan unta gak cocok. Akan sakit pencernaannya dia. Ya. Fa'inna fihi hararatun wayub, fa'inna fihi hararatan wayubsan. Karena apa? Pada daging unta itu panas kering. Seperti maiz, ya. Seperti teis, kambing jenis kacang tadi. Panas kering. Ya. Nah, dan seperti pada anak sapi, panas kering. Ya, panas kering. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Kemudian seperti ini aja yang bisa kami sampaikan. Ya, selanjutnya kita isi dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah kayaknya cukup aja dengan 3 jenis hewan untuk kurban ini aja ya. Untuk sisanya mungkin bisa kita bahas daging burung ya, burung merpati, kelinci, kuda, kemudian juga bebek ya. Masya Allah banyak disebutkan ajaibnya di sini. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidayah itu ada dua kata para ulama. Yang pertama, hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah yang berupa ilmu, petunjuk. Kita mendapatkan pengetahuan tentang mana yang hak, mana yang batil. Mana jalan yang harus kita tempuh, mana jalan-jalan yang akan membawa kita kepada kecelakaan dan nestapa. Ada hidayah yang kedua, yaitu hidayatul taufik. Manakala Allah memberikan hidayatul taufik, Allah berarti akan menggerakkan hamba tersebut untuk mengamalkan petunjuk yang telah dia dapatkan. Ini hidayatul taufik tidak didapatkan oleh sembarangan orang. Hanya didapatkan oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang mendapatkan hidayatul bayan yang berupa ilmu, petunjuk, berupa penerangan, berupa pengetahuan, namun dia tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut. Berarti dia tidak mendapatkan hidayatul taufik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka Allah menjamin untuk mereka hidayah, hidayah yang sempurna. Baik hidayatul bayan berupa ilmu yang bermanfaat dan hidayatul taufik. Allah akan menggerakkan hatinya untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga membuahkan buah yang manis untuknya di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita butuh hidayah tidak hanya di dunia. Bahkan setelah kita mati, kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan butuh hidayah manakala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kita butuh hidayah manakala kita dalam keadaan kehausan, kita butuh untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan haus selama-lamanya. Kita butuh hidayah. Kita butuh hidayah ketika kita melewati as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa bimbingannya, kita akan terjatuh ke dalam neraka jahanam tersebut, waliyaudzubillah. Hidayah itu ada dua kata para ulama. Yang pertama, hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah yang berupa ilmu, petunjuk. Kita mendapatkan pengetahuan tentang mana yang hak, mana yang batin, mana jalan yang harus kita tempuh, mana jalan-jalan yang akan membawa kita kepada kecelakaan dan nestapa. Ada hidayah yang kedua, yaitu hidayatul taufik. Manakala Allah memberikan hidayatul taufik, Allah berarti akan menggerakkan hamba tersebut untuk mengamalkan petunjuk yang telah dia dapatkan. Ini hidayatul taufik tidak didapatkan oleh sembarangan orang. Hanya didapatkan oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang mendapatkan hidayatul bayan yang berupa ilmu, petunjuk, berupa penerangan, berupa pengetahuan, namun dia tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut. Berarti dia tidak mendapatkan hidayatul taufik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka Allah menjamin untuk mereka hidayah, hidayah yang sempurna. Baik hidayatul bayan berupa ilmu yang bermanfaat dan hidayatul taufik. Allah akan menggerakkan hatinya untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga membuahkan buah yang manis untuknya di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita butuh hidayah tidak hanya di dunia. Bahkan setelah kita mati, kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan butuh hidayah manakala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kita butuh hidayah manakala kita dalam keadaan kehausan, kita butuh untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan haus selama-lamanya. Kita butuh hidayah. Kita butuh hidayah ketika kita melewati as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa bimbingannya, kita akan terjatuh ke dalam neraka jahannam tersebut, waliyaudzubillah.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, saya punya anak sudah hampir 4 tahun di pondok. Saat berangkat sama sekali tidak tahu tentang grup-grup Korea, tetapi sekarang malah tahu tentang grup-grup Korea dan bahkan ada yang diidolakan. Tahunya dari teman-teman sesama di pondok. Jika dilarang, saya khawatir semangatnya untuk mondok berkurang. Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Tergantung cara

Anda melarangnya. Jadi kalau cara melarangnya itu tanpa ada pengarahan, tanpa ada penjelasan, mungkin akan mengakibatkan anak jadi malas mondok. Jadi jangan sampai kita punya persepsi biarin aja lah anak punya kebiasaan buruk supaya dia tetap mondok. Bahkan ada yang subhanallah, video yang sempat beredar, ada anak SD, anak SD dibekali sama orang tuanya satu hari kalau nggak salah itu 2 bungkus rokok. Berapa? 2 bungkus rokok satu hari, anak SD, sama uang saku unlimited. Unlimited itu berarti tanpa batas. Sing penting apa? Gelem mondok. Apa seperti itu sih caranya? Apa seperti itu caranya? Ya. Jadi anak itu perlu mondok, tapi bukan berarti apapun yang diminta anak, walaupun melanggar agama, dituruti. Enggak seperti itu juga. Jadi anak mondok jadi kenal artis Korea karena tahu dari temennya. Nanti kalau dilarang jadinya gak mau mondok. Berarti gak usah dilarang. Gak seperti itu. Yang mestinya dilakukan adalah anak diberi pengertian. Anak diberi pengertian. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya memilih teman. Ini contoh nyata nih. Yang tadi pertanyaan yang disampaikan, contoh nyata bagaimana ketika kita masukkan anak kita ke pondok, itu belum tentu ketemu sama teman yang baik. Belum tentu. Kalau di luar pondok bagaimana? Apa maning? Apalagi kalau di luar pondok. Itu contohnya. Sebelum masuk pondok gak tahu artis Korea, begitu masuk pondok malah jadi hafal artis Korea. Gara-gara apa? Gara-gara ustadznya? Atau gara-gara ustadzahnya? Kayaknya orang lah. Gara-gara apa wau? Teman. Nah anak ini perlu dijelaskan kepada dia. Le, Nduk, coba sekarang, apa sih manfaatnya kamu tahu artis A, B, C? Apa manfaatnya? Ajak anak untuk berpikir. Manfaat itu nak, kalau dia masih belum bisa menjawab, kita jelaskan. Nah, manfaat itu ada dua. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia, contohnya nak, kamu melakukan sesuatu terus duitmu jadi tambah banyak. Kamu melakukan sesuatu tubuhmu tambah sehat, wajahmu tambah ganteng. Itu namanya manfaat dunia. Kita tanya, setelah kamu kenal artis Korea, apakah duitmu tambah banyak? Jawabnya, dendeng sepi. Apa enggak kenal artis Korea? Enggak. Oke. Apa setelah kamu kenal artis Korea namanya, terus tubuhmu jadi tambah sehat? Enggak. Wajahmu jadi tambah gandeng, tambah cantik? Enggak. Ireng ya tetap ireng. Coba sekarang apa manfaat yang kamu dapatkan ketika kamu tahu nama-nama artis tersebut? Secara dunia enggak ada. Secara akhirat manfaatnya apa? Kalau kamu tahu nama artis-artis tersebut, apa terus kamu jadi di akhirat nanti gampang masuk surga, akan diselamatkan dari neraka? Apa kira-kira artis-artis tersebut mau ngasih syafaat sama kamu nanti di akhirat? Coba ajak anak untuk berpikir gitu loh. Kalau ternyata jawabannya tidak, ya kita sampaikanlah. Kalau memang kamu enggak dapat manfaat apa-apa di dunia maupun di akhirat, terus kenapa kamu lakukan itu? Bukankah lebih baik kita mengenal sosok-sosok yang kira-kira akan mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat? Nah, terus siapa Pak? Siapa Bu? Misalnya anak itu nanya,
Ya siapa lagi kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW, mengenal para sahabat Nabi SAW, kalau anak itu anak perempuan mengenal Aisyah, mengenal Khadijah, mengenal Maimunah, kalau seandainya itu anak laki-laki mengenal Abu Bakar As-Siddiq, mengenal Utsman bin Affan. Tahu enggak nak? Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kira-kira nih, Abu Bakar nanti di akhirat di mana? Tempun ibu, surga atau neraka? Surga. Kira-kira Utsman bin Affan nanti di akhirat di surga apa di neraka? Pasti surga. Kalau kita mencintai nama-nama tadi, maka insya Allah kita pun akan kebawa kemana? Ke surga. Nah sekarang, kalau idola-idola yang kamu sebutkan itu orang Islam atau orang kafir coba? Nah, orang kafir tempatnya di mana? Na'udzubillah min dzalik. Mau kamu masuk ke sana?

0: itu cirinya Gen Z atau Gen Alpha. Anak-anak hari ini itu cirinya seperti itu. Salah satu ciri khasnya seperti itu. Kritis. Gak mau langsung melakukan sesuatu kalau gak ngerti. Dan parahnya, salah satu cirinya juga adalah suka ikut-ikutan. Gak tahu apa yang diikuti itu baik atau tidak. Maka tugas kita orang tua adalah menjelaskan.
1: Saya ingin menyebutkan tiga amal yang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa itu sudah dijamin pelakunya akan wafat dalam keadaan kebaikan. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang mimpi Rasulullah SAW melihat Allah. Kata Rasulullah, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, ra'aitu rabbi al-barihata, tadi malam aku bermimpi melihat Allah. Fi ahsani suratin, dalam bentuk yang sangat indah. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaktasimu fihil mala'ul a'la, tahukah kamu apa yang sedang dipersengketakan, yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Faqultu la adri ya Rabb. Lalu aku berkata, kata Rasulullah, tidak tahu ya Allah. Fawadu'a kaffah baina mankibai hatta wajadtu burdahu baina thadyai, kata Rasulullah. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundaku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard, aku pun tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqal, lalu Allah berfirman lagi, atadri fima yaktasimu fihil mala'ul a'la, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Maka Rasul bersabda, na'am ya Rab adri, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa ammal kafarat, adapun amalan yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jama'at, berjalan kaki menuju salat berjamaah. Wantidharu shalawati ba'da shalawat, menunggu salat sampai salat berikutnya di masjid. Wa isbaghul wudhu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Lalu Allah berfirman apa? Dengarkan atau apa firman Allah? Shadaqta ya Muhammad. Kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalik 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khathiatihi ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Hanya tiga. Apa itu? Apa tadi, Pak? Berjalan menuju masjid dijaga oleh dia. Apalagi menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Antum masya Allah duduk setelah sholat maghrib sampai sholat isya sambil menunggu sholat, apalagi sambil mengaji duduk. Alhamdulillah. Dalam riwayat Tirmidzi kata Rasulullah, wantidharu sholawati ba'da sholat fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, kata Rasulullah. Menunggu sholat sampai sholat berikutnya itu sama dengan ribat, ribat, ribat. Apa itu ribat? Berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudu di saat sulit, ketika kita sakit atau sangat dingin, ya kita tetap sempurnakan, kita berwudu tiga kali sepertinya wudu Rasulullah dan para nabi. Kata Allah siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan ia akan meninggal dalam keadaan baik.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum.

wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama, ustaz beserta tim dan seluruh saudara kita semua. Amin wa iyyakum. Usiaku 30 tahun belum menikah. Sejak SD saya tahu ayah saya berselingkuh dengan wanita lain. Alhamdulillah diafani. Dulu rasanya berat, sedih, geram. Karena hati wanita mana yang tidak sakit hati ketika melihat cinta pertama anak perempuannya bermain dengan wanita lain. Sepertinya alhamdulillah. Ya dikumpulkan. Sepertinya hubungan mereka sekarang masih terjalin dan posisi saya sebagai anak sudah di tahap biasa-biasa saja. Karena saya berpikir toh yang akan menanggung dosanya ayah sendiri. Pertanyaan, apakah saya salah dengan pola pikir seperti itu? Di satu sisi ayah saya sangat pengertian kepada anak-anaknya, kebutuhannya selalu dipenuhi. Tapi rasanya mau bicara pun sekarang cukup segan karena saya nggak terlalu terbuka. Ditambah lagi saya mendapati cerita dari ipar saya kalau kakak saya pun melakukan cheating. Kenapa ya Ustaz saya dikelilingi laki-laki yang tabiat seperti itu? Aku jadi khawatir dan agak sedikit takut kelak dalam memilih pasangan. Aku nggak punya contoh bagaimana sebaiknya mencari sosok laki-laki yang akan menjadi kawam. Mohon nasihatnya dan mohon doakan supaya ayah dan kakak saya lekas bertobat dan tahu bahwa yang dilakukan adalah dosa besar. Insyaallah khair barakallahu fikum. Wafaqanallahu wa iyyahum lima yuhibbu wa yardha. Wa hadanallahu wa iyyahum. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan beliau-beliau, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan beliau-beliau ke jalan yang Allah cintai dan ridhoi. Amin rabbal alamin. Yang pertama, jangan

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi, edisi Senin 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Johan Saputra Halim MHI Hafizahullah Ta'ala
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Kenapa Ada Yang Dapat Hidayah dan Ada Yang Tersesat.
0: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat serta taufik yang dengannya kita bisa terus beramal saleh di atas keikhlasan, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tema besarnya adalah tentang al-imanu bil qadar. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas prinsip akidah Ahlussunnah tentang hidayah. Bahwasanya al-hidayatu min Allah, hidayah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mengharamkan hidayah tersebut dari siapa yang Dia kehendaki. Kemudian al-hidayatu mahdh tafaddul min Allah. Hidayah itu murni anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada asalnya sebenarnya Allah tidak wajib untuk memberikannya kepada makhluknya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya, itu maka murni anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. yang mana jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada sebagian

0: makhluk atau hamba, maka Allah tidaklah dikatakan zalim ya, karena hal tersebut. Kenapa? Karena yang namanya hidayah taufik itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak wajib untuk memberikannya. Kemudian kita sudah membahas juga bahwasanya at-tafaddul, hadha at-tafaddul wal ikhtisas bil hidayati raji'un ila ilmillahi wa hikmatihi. Bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa taala dan keistimewaan darinya berupa hidayah kepada sebagian makhluknya atau kepada sebagian hambanya itu kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang meliputi segala sesuatu, yang mencakup seluk beluk keadaan hamba, sehingga berdasarkan ilmu Allah dia layak untuk diberikan hidayah. Dan juga pemberian hidayah tersebut berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang juga maha sempurna. Dan kita pernah membahas hikmah Allah itu ada yang bisa kita ketahui dan bisa kita fahami, namun banyak, sangat banyak, bahkan tidak bisa kita hitung hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui dan belum bisa kita fahami. Terkait hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui dan belum bisa kita fahami, maka kita kembalikan kepada prinsip bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adlun la yadhlim. Allah itu maha adil, mustahil berbuat zalim. Kita juga sudah membahas bahwasanya tafaddulullah bil hidayati lahu wajhan. Karunia Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah taufik itu dari dua sisi. Yang pertama al-hidayatul ula, hidayah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berkenan misalkan memberikan hidayah yang pertama kepada orang kafir yang menjadikan dia masuk Islam. Itu hidayah pertama. Kemudian yang kedua al-hidayatul lahiqah, hidayah taufik juga Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai pahala atau ganjaran akibat amal sebelumnya. Jadi setiap kali kita melakukan ibadah dan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berupa hidayah taufik berikutnya. Itu sebabnya semakin banyak seseorang melakukan ibadah dan amal soleh, semakin banyak dia mendapatkan jatah hidayah taufik. Ini sudah kita bahas. Semuanya berkaitan tentang hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terkait dengan prinsip keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-masyi'ah. Karena kita wajib meyakini seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu karena memang Allah menghendaki dia untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Sebagian hamba Allah tersesat, tidak mendapatkan petunjuk, juga kita wajib meyakini itu juga karena kehendak Allah secara kauniyah. Dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui dia tidak layak untuk diberikan hidayah. Tidak hikmah Allah memberikan hidayah kepada makhluk yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya hidayah, tidak menghendaki untuknya hidayah. Ini juga wajib kita yakini. Kita kembali kepada empat rukun keimanan kita kepada takdir. Ini kita harus sering ulang-ulang ya. Yang pertama apa jamaah? Al-ilmu. Ilmu, wajib kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui sejak azali segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini secara detail. yang nampak maupun yang tersembunyi, masa lalu, masa kini maupun masa depan, yang besar maupun yang kecil, semuanya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa? Al-kitabah. Kita wajib meyakini bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini, Allah sudah catatkan dalam kitab induk Al-Lauh Al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita sudah sampaikan dalil dan hadisnya terkait hal ini. Ini wajib kita yakini. Kemudian yang ketiga adalah al-masyi'ah. Kita wajib meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini selain dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga diciptakan oleh Allah. Semuanya adalah makhluk. Nah, tayyib. Menyambung pembahasan kita pada pekan yang lalu tentang hidayah, maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang prinsip akidah Ahlussunnah dalam memahami tentang al-idlal. Al-idlal lawan dari al-hidayah, i'ta'ul hidayah. Al-idlal maksudnya adalah ketersesatan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hidayah bagi sebagian makhluknya atau sebagian hambanya. Nas'alullah salamahu al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari diharamkan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa prinsip yang wajib kita fahami. Yang pertama, anna Allah huwa alladhi qaddara ad-dalalata wa sya'ahu innama 'usiya Allah bi masyiatihi. Ini prinsip yang pertama. Sekali lagi, ini saya ambilkan dari pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala, guru besar akidah di Madinah. Prinsip yang pertama adalah annallaha huwallazi qaddara ad-dalalata wa sya'ahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang telah mentakdirkan ketersesatan dan dia yang menghendakinya terjadi secara kauni. Karena ada hikmah di situ. Innama usiya Allah bimasyiatihi, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala dimaksiati atau didurhakai oleh sebagian makhluknya, ketahuilah bahwasanya itu juga terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Karena prinsipnya tadi al-masyiah, kita wajib meyakini bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah mustahil terjadi. Ya. Daun yang jatuh dari pohonnya kemudian sampai ke tanah, kalau bukan karena kehendak Allah mustahil akan terjadi. Mustahil akan jatuh itu daun itu. Dikehendaki oleh Allah kapan dia jatuh, di mana dia jatuh, semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi di alam semesta ini mustahil akan terjadi. Ini prinsipnya. Ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki mustahil akan terjadi. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya kekafiran sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala dan terjadinya kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian hamba Allah tabaraka wa taala. Itu juga terjadi karena kehendak Allah secara kauni. Secara kauni. Karena kalau secara syar'i Allah tidak menginginkannya, Allah tidak menyukai kekafiran, kemaksiatan, keturhakaan hamba. Kita sudah bahas ya. Baik. Ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan hal ini. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Andai kata Rabbmu menghendaki, niscaya semua orang yang hidup di muka bumi ini akan beriman. Tidak akan ada orang yang kafir kalau Allah mau. Tapi Allah tidak menghendakinya terjadi. Allah menghendaki secara kauni ada sebagian hambanya kafir, ada sebagian di antara hambanya yang beriman bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi karena kehendak Allah secara kauni. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jadi kalau Allah mau, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mau manusia ini bisa Allah jadikan beriman semuanya, tidak ada yang kafir. Apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau memaksa setiap manusia untuk beriman? Enggak bisa. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak bisa. Sehebat apapun upayamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa engkau menjadikan semua manusia beriman kalau Allah tidak menghendakinya. Makanya dalam tafsiran ayat ini dalam surat Yunus ayat yang ke-99. Dalam tafsirannya para ulama mengatakan walau syaa rabbuka ayyuhar rasul, andai kata Rabbmu menghendaki wahai Rasul, imana jami' man fil ardi la amanu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki keimanan semua manusia di muka bumi ini, pasti mereka semua akan beriman. Lakinnahu lam yasha' dhalik li hikmah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya secara kauni karena ada hikmah di situ. Hikmah sekali lagi ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Ada banyak sekali hikmah di situ yang Allah cintai. Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Fa huwa yudhillu man yasha' bi'adlihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Dia kehendaki karena keadilannya. Allah Maha Adil. Artinya hamba yang disesatkan tersebut layak untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adil. Dalam ilmu Allah demikian. Ya, walaupun dalam ilmu kita kita tidak bisa memahaminya. Wa yahdi may yasha' bi fadlihi. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki karena karunia-Nya. Atas dasar karunia-Nya Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak dikatakan zalim manakala Allah memberikan karunia-Nya kepada sebagian hamba-Nya dan menahannya dari sebagian hamba yang lain. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah tidak wajib untuk memberikan karunia tersebut. Tidak wajib. Ya, kita sudah jelaskan ini. Ya, kita tidak punya hak sama sekali untuk menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak punya saham sama sekali, kita tidak punya andil sama sekali di alam semesta ini. Semuanya milik Allah, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita sendiri adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah. Dalam ayat yang lain, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida. Kalau Allah mau, kalau Rabbmu menghendaki, niscaya Allah bisa saja menjadikan semua manusia ini satu umat yang bertauhid, yang beriman semuanya. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak menghendakinya secara kauni. Dalam ayat yang lain, walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Allah mau, Allah bisa memberikan hidayah kepada kalian semua, tapi Allah tidak mau. Hikmah Allah menetapkan sebagian hamba Allah layak untuk mendapatkan hidayah, sebagian yang lain tidak layak. Nah, di sini kita harus banyak-banyak bersyukur jemaah. Harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagian kecil makhluk Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda. Kalau Allah mau, Allah akan kumpulkan mereka di atas petunjuk. Ini dalam ayat yang lain. Banyak ayat yang seperti ini. Walau sya'allahu ma asyraku. Kalau Allah mau, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik. Artinya kesyirikan mereka juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi secara kauni. Ini wajib kita imani walaupun akal kita belum nyampe bisa memahami. Insyaallah nanti kita akan jawab pertanyaan, kok bisa Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang dia benci? Kekafiran itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah kehendaki itu terjadi? Tadi sebenarnya sudah dijawab dalam tafsiran para ulama terkait ayat ke-99 surat Yunus. Li hikmatin. Allah menghendakinya terjadi karena ada hikmah di situ yang hikmahnya itu Allah cintai. Ya, dengan adanya kemaksiatan, ada yang bermaksiat, ada yang bertobat, kemudian Allah memberikan ampunan kepada mereka. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ya kan? Kalau tidak ada kemaksiatan dan tidak ada orang yang bermaksiat, siapa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam hadis dikatakan, "Wa in lam tudznibu la dhahaba Allahu bikum." Kalau kalian sama sekali tidak pernah berdosa, maka Allah akan melenyapkan kalian, kemudian akan menggantikan kalian dengan makhluk yang lain, hamba-hambanya yang dia jatuh dalam dosa, mereka bertobat, kemudian Allah ampuni mereka. Nah, itu salah satu hikmahnya. Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berperang. Orang mukmin, orang kafir tidak akan berperang. Artinya Allah, kalau Allah mau, Allah akan berikan hidayah kepada orang kafir ini sehingga jadi orang mukmin, sehingga mereka bersaudara dengan mukmin yang lain, tidak terjadi peperangan. Tapi Allah tidak menghendaki hal tersebut terjadi. Allah justru secara kauni menghendaki mereka berperang. Li hikmatin, karena sekali lagi ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terwujud. Nah, sampai-sampai Allah menegaskan walakinallahu yaf'alu ma yurid. Namun Allah melakukan apa saja yang Dia mau. Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Al-Khaliq, pencipta dan pemilik segala sesuatu di alam semesta ini, maka pada dasarnya Dia berhak untuk melakukan apa saja yang Dia mau. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Walaupun Allah kuasa, mampu untuk berbuat zalim, tapi Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat kezaliman. Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Sungguh aku telah haramkan diriku untuk berbuat kezaliman. Dan aku haramkan kezaliman itu antara kalian. Jangan kalian berbuat zalim. Ini hadis qudsi, hadis sahih. Baik. Jadi banyak ayat-ayat yang semisal ini yang sangat jelas, gamblang, eksplisit menegaskan bahwasanya hatta al-kuf al-ma'asi, kekafiran dan kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini, itu juga dikehendaki terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala li hikmatin. Karena ada hikmah di situ, dikehendaki secara kauni. Ingat pembahasan kita, insyaallah nanti akan kita ulang ya. Ada dua macam kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Insyaallah nanti kita ulang lagi. Tapi itu prinsip yang pertama, wajib kita meyakini bahwasanya ketersesatan, ada sebagian hamba Allah tidak mendapatkan petunjuk sehingga mereka tersesat, itu juga terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi dari prinsip rukun yang ketiga tadi, al-masyi'ah. Tidak ada satupun yang terjadi dalam semesta ini dia terjadi di luar kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum meyakini hal ini, berarti belum sempurna keimanan kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan seperti orang-orang Qadariyah. Mereka mengatakan kita ini manusia secara mandiri menciptakan perbuatan kita sendiri, menghendaki perbuatan kita sendiri tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kehendak manusia ini lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu, berarti ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah. Itu sama saja kita menetapkan ada banyak Tuhan selain Allah, dan itu mustahil. Itu mustahil. Makanya para ulama mengkafirkan orang-orang Qadariyah, itu dikafirkan oleh para ulama, bahkan para sahabat, karena faham Qadariyah, faham yang menolak takdir Allah ini sudah muncul di masanya para sahabat, di masanya Abdullah bin Umar. Ingat di pertemuan pertama kita membahas tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita sampaikan hadis Jibril, bagaimana Ibnu Umar dalam hadis tersebut mengkafirkan orang-orang Qadariyah. Ya, karena mereka tidak beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pendapat mereka konsekuensinya fatal sekali. Konsekuensinya adalah ada banyak Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak makhluk. Karena menurut mereka makhluk ini menciptakan perbuatan mereka sendiri, dan mereka mampu berkehendak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ahli sunnah insya Allah nanti akan kita bahas, meyakini bahwasanya manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti akan kita bahas. Tayyib. Prinsip yang kedua, al-idlalu mahad adl minallah. Ketersesatan itu murni bentuk kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wujud keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian hamba Allah dijadikan tersesat oleh Allah, tidak diberi hidayah, padahal dia tahu itu benar. Subhanallah ya, subhanallah. Ini bukti bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Abu Talib itu terang-terangan mengatakan, fa inna dina Muhammadin min abari al-adyan. Agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pengakuannya Abu Talib, itu sebaik-baik agama manusia. Tapi apakah dia beriman? Tidak. Tidak beriman dia. Aba an yakula la ilaha illallah. Akhir ma yakul huwa ala dini Abdul Muttalib. Akhir kalimat dia sebelum dia meninggal, dia tetap berada di agama nenek moyangnya Abdul Muttalib. Padahal dia mengakui, meyakini kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut oleh para ulama tersesat di atas ilmu. Na'udzubillah. Dia tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, tapi dia tidak mau mengikuti yang hak. Ini terjadi jemaah. Bahkan bisa terjadi pada diri kita sendiri. Na'udzubillah. Kita tahu ini hak, tapi kita tidak mau mengikutinya. Ini yang disebut tersesat di atas ilmu. Orang yang seperti ini berhak untuk diiqab, dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tetap memilih untuk bermaksiat padahal dia tahu itu adalah kemaksiatan. Baik. Jadi adanya sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang tersesat dan tidak mendapatkan hidayah itu adalah wujud keadilan Allah. Kenapa adil? Karena hamba ini ketika datang ilmu, fastahabbul 'ama 'alal huda. Disebutkan tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud ketika datang hidayah yang pertama, hidayah berupa ilmu, mereka sudah tahu, oh ini yang hak, ini yang batil. Fastahabbul 'ama 'alal huda, ternyata hati mereka lebih mencintai kebutaan, lebih mencintai ketersesatan daripada hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyesatkan mereka. Nauzubillah. Makanya hati-hati jemaah, hati-hati. Ketika datang al-haq, ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala, ketika datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, jangan sekali-kali untuk menolak. Jangan sekali-kali pernah mengatakan saya tidak bisa terima ini hadis ini, saya tidak bisa terima ayat ini. Jangan. Lebih kita mengakui, ya, kita mengakui kita salah. Itu lebih mending. Itulah yang terjadi kepada Adam alaihissalam. Tidak sebagaimana iblis, iblis mendebat Allah Subhanahu wa taala. Iblis, kenapa dia dilaknat oleh Allah, dijauhkan selama-lamanya dari rahmat Allah? Karena dia berani mendebat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tahu dia salah. Dia tahu dirinya salah. Beda dengan Adam alaihissalam, dia tahu dirinya salah, maka dia mengakui kesalahannya, dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan kembalikan Adam ke surga. Ini yang terjadi kepada kaum Tsamud ketika datang ilmu, dalil kepada mereka, fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka ternyata lebih mencintai ketersesatan daripada petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Nauzubillah. Sehingga adillah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghukum mereka dengan ketersesatan. Adil. Ya. Walaupun ada di antara beberapa hamba Allah awalnya dia menentang, kemudian dia masuk Islam. Kenapa demikian? Dia mendapatkan hidayah dari Allah. Allah berkenan memberikan dia hidayah. Kenapa sebagian hamba Allah dikasih hidayah, sebagian yang lain tidak? Itu kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akal kita kalau di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, kenapa begini, kenapa begitu. Saking sempurnanya perbuatan Allah di atas ilmu dan hikmahnya dan keadilannya, kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Prinsip yang ketiga, uqubatullahi bil idlali raji'atun ila ilmillahi wa hikmatihi. Ini dia. Hukuman Allah Subhanahu wa taala berupa ketersesatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan menghukum seorang hamba dia tersesat, itu kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah dan hikmah Allah mengatakan hamba ini layak untuk tidak diberi hidayah. Nauzubillah. Laisa minal hikmati al-hidayah liman kana qalbuhu mithla ma fi hadhihi al-ayah. Syekh mengatakan bukan termasuk hikmah memberikan hidayah kepada orang-orang yang hatinya semisal hati orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ini tentang orang-orang kafir nanti di akhirat ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang-orang kafir nih. Ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir. Surat Al-An'am ayat yang ke-28. Allah mengisahkan tentang orang-orang kafir yang ada di dalam neraka, mereka minta kepada Allah supaya bisa dikembalikan ke dunia. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beriman, beramal. Kami janji, kami bersumpah, kalau kami dikembalikan ke dunia, kami akan beriman. Kami akan mengikuti Rasulmu, kami akan mengimani kitabmu ya Allah. Itu janjinya orang kafir ketika mereka di dalam neraka. Tapi dalam ilmunya Allah, walau ruddu, kalau seandainya benar-benar mereka Allah kembalikan ke dunia, la'adu lima nuhu anhu, niscaya mereka akan kembali kafir. Coba, dalam ilmunya Allah, orang-orang ini kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali kafir. Berarti kan ini hati orang-orang yang tidak layak untuk diberikan hidayah yang seperti ini. Keterlaluan. Keterlaluan. Sudah melihat azab, sudah merasakan azab, dia berjanji untuk mau beriman kepada Allah kalau seandainya dikembalikan ke dunia, ternyata dia tidak mau beriman, dia ingkar janji. Apakah hikmah, apakah layak orang yang seperti ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak layak. Nah, itu kembali kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang sekali lagi ilmunya Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Tidak bisa dijangkau oleh ilmu dan akal kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Nah, wa innahum lakadzibun. Sungguh mereka benar-benar pendusta. Orang-orang kafir yang mengatakan mereka berjanji mau beriman kalau dikembalikan ke dunia, Allah pastikan mereka ini pendusta. Maka percuma orang-orang yang seperti ini diberikan hidayah, percuma. Seperti iblis, bayangkan iblis itu dia sudah melihat keajaiban kekuasaan Allah di surga, di langit. Ya. Tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mendebat Allah. Berdalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan dirinya. Enggak layak makhluk yang seperti ini diberikan hidayah. Ya. Saya kasih contoh pendekatan tentang sifat hikmah dan sifat adil, yang mana dua sifat ini adalah sifat yang terpuji. Ada dua raja. Raja yang pertama ini, ketika ada orang yang melakukan tindakan kriminal, mungkin pertama kali dikasih dispensasi, ya, pengurangan hukuman misalkan. Tapi ketika dia mengulangi lagi, gak ada ampun, dihukum. Raja yang kedua, penjahat melakukan kejahatan, dimaafkan. Mengulangi lagi, dimaafkan. Dimengulangi lagi, dimaafkan. Mana yang lebih baik di antara dua raja ini? Raja yang pertama atau kedua? Hah? Yang pertama. Yang pertama. Raja apa namanya setiap kejahatan dimaafkan, dimaafkan, terus dimaafkan, dimaafkan, dimaafkan. Ingat sabda Rasulullah SAW, la yuldagul mu'min fi juhrin marrataini. Seorang mukmin itu tidak disengat oleh binatang berbisa dua kali. Artinya seorang mukmin itu mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Ya. Jadi sifat adil dan hikmah itu mengharuskan orang-orang yang terus-menerus berbuat kejahatan itu untuk dihukum. Justru kalau dimaafkan itu tidak adil dan tidak hikmah. Nah, type prinsip berikutnya, uqubatullahi bil idlal nau'an. Hukuman Allah Subhanahu wa taala berupa ketersesatan itu ada dua. Uqubatun ala tarki ma amara Allah bi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menghukum karena hamba tersebut meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati jemaah. Kalau ada perintah Allah, sebisa mungkin kita kerjakan. Jangan beralasan. Karena bisa jadi hukuman dari sikap kita yang tidak mau mengerjakan perintah Allah itu hukumannya berupa apa? Kita diharamkan dari hidayah. Ini jauh lebih parah daripada mendapatkan hukuman berupa musibah. Jauh lebih parah. Kemudian yang kedua, uqubatun ala fi'li ma nahallahu anhu. Hukuman akibat kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan maksiat. Ini juga bisa menimbulkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat hidayah. Maka hati-hati. Kemudian kullu ma'siyatin uqubatun ala ma'siyatin qablaha wa halumma jarra. Satu maksiat itu bisa mendatangkan azab berupa kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya kita bermaksiat lagi. Nah, maksiat kita yang kedua ini bisa mendatangkan hukuman Allah. Allah tidak memberikan hidayah lagi. Akibatnya kita tambah banyak berbuat maksiat. Semakin banyak kita berbuat maksiat, semakin jauh kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-musir, orang-orang yang terus menerus di atas kemaksiatan, dikhawatirkan dia su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Orang yang terus menerus di atas kemaksiatan. Hatta nasila ila dzambil awal. Satu dosa mengakibatkan tercabutnya hidayah. Ya. Dosa ini diakibatkan oleh tercabutnya hidayah sebelumnya, akibat dosa sebelumnya, akibat dosa sebelumnya. Demikian seterusnya sampai kita sampai pada dosa yang pertama. Seperti kaum Tsamud tadi. Wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Ketika datang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah, mereka justru lebih mencintai ketersesatan daripada petunjuk. Ini dosa pertama, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hidayah untuk mereka. Demikian seterusnya sehingga semakin jauh mereka dari hidayah. Sampai kemudian Allah menutup hati mereka, distempel hatinya, tidak mungkin lagi menerima hidayah. Nauzubillah. Nauzubillah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit. Tambah penyakitnya, tambah jauh dari hidayah. Tambah lagi penyakitnya, tambah jauh dari hidayah. Demikian seterusnya sampai hatinya itu mati. Ditutupi oleh dosa dan kemaksiatan, na'udzubillah. Sampai dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah yang menjadikan mereka ini kembali murtad setelah sebelumnya mereka mendapatkan petunjuk, akhirnya mereka murtad. Allah yang menghendaki dan menjadikan mereka murtad. Kenapa? Bima kasabu, karena dosa mereka sebelumnya. Ini hati-hati dosa. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Na'udzubillah. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, Allah yang memalingkan hati mereka, Allah yang memalingkan penglihatan mereka, seakan-akan mereka belum pernah mendengar Al-Qur'an. Ini naudzubillah, orang yang tadinya beriman kemudian dia murtad karena dosa atau terus menerus di atas dosa. Makanya jamaah sekalian, para ulama mengatakan kalau kita jatuh dalam dosa itu normal, karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu bani adam khata. Setiap anak Adam itu khata, banyak melakukan dosa. Yang tidak normal adalah tidak segera bertaubat. Ini bahaya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, menunda taubat itu dosa tersendiri yang butuh taubat. Misalkan kita berdosa, saat ini kita berdosa, melakukan dosa, kemudian kita mengatakan nanti dah saya taubat nanti malam, ya, atau nanti saya nunggu Ramadan saya taubat, ya. Para ulama mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, dia berdosa semenjak dia menunda taubat ini sampai Ramadan, dia berdosa plus dengan dosa yang dia lakukan. Makanya menunda taubat itu butuh taubat. Ini bahaya. Bahkan boleh jadi menunda taubat itu lebih besar dosanya daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Karena orang yang menunda taubat seakan-akan dia menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hakikatnya dia menyepelekan Allah Subhanahu wa taala, menganggap enteng. Nah, menganggap entengnya ini dosa besar. Nauzubillah. Nah, dosa inilah yang menyebabkan hati kita itu tidak bisa menerima hidayah, yang menyebabkan Allah mengharamkan untuk hati kita mendapatkan hidayah. Nauzubillah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna. Siapa yang bakhil, enggak mau bayar zakat, enggak mau memberi, enggak mau beramal, wastagna, dia merasa dirinya cukup, saya sudah khair ini, sudah pasti masuk surga. Nauzubillah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa bayar zakat? Buat apa bersedekah? Hanya mengurangi harta. Saya dapat apa? Ini dia yukadzibu bil husna, dia mendustakan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan dia untuk menderita. Kami akan mudahkan dia melakukan dosa-dosa berikutnya sehingga nanti dia menderita. Nauzubillah. Ini tafsiran para ulama terkait ayat ini. Naam jamaah. Ini dia prinsip terkait ketersesatan lawan dari al-huda, petunjuk. Ila huna intaha ilmul ibadi. Sampai di sini maka stop, ilmu kita sampai di sini batasannya. Adapun yang lebih dari itu maka di luar jangkauan akal kita. Kita kembalikan kepada prinsip innallaha adlun la yadhlim. Semuanya Allah Subhanahu wa taala itu maha adil, tidak mungkin berbuat zalim. Hakimun alimun bi kulli syai. Dia maha hikmah dan maha berilmu atas segala sesuatu. Wa ma siwa dalika fa khattun ahmar. Adapun di balik ini semua yang sudah kita bahas, maka ini garis merah. Di balik garis merah ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Maka kita wajib tunduk taslim dan beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali bertanya, apalagi bernada protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berbuat seperti ini, kenapa engkau berbuat seperti itu, kenapa engkau memberi hidayah kepada sebagian hambamu, kenapa engkau tidak memberi hidayah kepada sebagian yang lain. Ini pertanyaan yang tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Karena kita mengukur perbuatan Allah dengan barometer akal kita, dengan barometer kita sebagai manusia, padahal prinsipnya laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Ingat, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu pertanyaan yang muncul dari akal manusia yang menyamakan Allah seperti makhluk. Mungkin hanya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tiga keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pertama, surat Al-Falaq dan An-Nas merupakan surat yang istimewa dan mengandung tauhid yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura mithluhunna qattu? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum pernah ada yang semisal dengannya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat An-Nas. Hadis riwayat Muslim. Kedua, surat Al-Falaq dan An-Nas

Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan keduanya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan yang lainnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, surat Al-Falaq dan surat An-Nas disunnahkan untuk dibaca ketika hendak tidur dan mengobati sakit atau yang dikenal dengan ruqyah syar'iyah. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffayhi biqul huwallahu ahad wa bil mu'awwidhataini jami'an thumma yamsahu bihima wajhahu wa ma balaghat yadahu min jasadihi." Qalat Aisyah, "Falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dhalika bihi." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidzatain, itu surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku untuk melakukan hal yang sama dengan itu, yaitu sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Surat Al-Falaq dan An-Nas disunnahkan dibaca ketika zikir setelah sholat, ketika zikir pagi dan petang, ketika zikir sebelum tidur, dan ketika hendak meruqyah diri sendiri. Demikianlah tiga keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Ya, dari Ibu Rumaiso, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau bertanya, anak adalah anugerah dari Allah. Anak adalah titipan dari Allah. Apakah di saat usia anak sudah baligh, boleh kita titipkan belajar ke pesantren? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama Bu Rumaiso, kita harus tahu bahwa tanggung jawab mendidik dan mengajarkan anak itu adalah tugasnya orang tua. Allah berfirman di surat At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Lalu kemudian Kak Erlan, kalau begitu tugas utama orang tua adalah mendidik dan mengajari ilmu kepada anak. Betul. Namun meskipun demikian, orang tua boleh berpartner. Karena orang tua mungkin terbatas ilmunya dan orang tua boleh cari partner untuk mengajari ilmu kepada anak. Yaitu pesantren, guru privat agama, dan lain hal sebagainya. Namun kewajiban orang tua untuk mengajari ilmu kepada anak tidak gugur ketika sudah menitipkan anaknya ke pesantren. Karena orang tua harus tetap mengawasi, harus tetap mengontrol, melihat perkembangan anaknya, dan bukan berarti serah terima tanggung jawab begitu saja, tidak demikian. Jadi jawabannya boleh-boleh saja, kalau sudah baligh misalnya mau dititipkan di pesantren supaya belajar agama lebih dalam, tapi kita nggak boleh hilang pengawasan dan hilang kontrol. Wallahu'alamu bissawab.
2: Mutiara Tilawah Terjemah.
3: Tafsir Surat Al-Kafirun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ayat pertama.
4: Qul ya ayyuhal kafirun.
3: Katakanlah wahai Rasul, wahai orang-orang

0: orang yang kafir kepada Allah. Ayat kedua.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah, baik saat ini maupun yang akan datang, berhala-berhala yang kalian sembah. Ayat ketiga.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah semata. Ayat keempat.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Ayat kelima.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah semata. Ayat ke-6.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kalian agama kalian yang telah kalian buat untuk diri kalian sendiri, dan bagiku agamaku yang diturunkan Allah kepadaku.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Sufyan bin Harb, mertua Rasulullah.
4: Abu Sufyan bin Harb Al-Qurashi Al-Umawi, ia memeluk Islam pada penaklukan kota Mekah. Dan setelah itu, ia menjadi Muslim yang taat, yang baik keislamannya. Setelah memeluk Islam, ia turut serta di Perang Hunain dan Perang Yarmuk menghadapi Romawi. Allah muliakan Abu Sufyan dengan menjadi salah seorang sahabat Rasulullah, bahkan menjadi mertua beliau. Dan di masa tuanya, beliau mengalami kebutaan. Nama dan nasab. Dia adalah Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ad bin Luwai bin Ghalib bin Firh Al-Qurashi Al-Umawi. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum tahun gajah dan memeluk Islam jelang peristiwa Fathu Makkah atau saat Fathu Makkah. Sebelum memeluk Islam, di Perang Uhud, Abu Sufyan adalah pemimpin pasukan kafir Quraisy Mekah. Di perang ini, kafir Quraisy berhasil memukul mundur kaum muslimin. Sebenarnya, Abu Sufyan bukan ahli strategi perang yang sampai mengalahkan kemampuan militer Rasulullah. Namun, saat itu, pasukan Quraisy jumlahnya sangat besar, 3.000 orang. Di antara mereka, terdapat 200 pasukan berkuda dan 700 orang berbaju perang lengkap. Fatalnya lagi, pasukan kaum muslimin menyelisihi komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan juga pernah menangkap salah seorang sahabat Rasulullah, Zaid bin Ad-Dathinah radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Zaid,
5: "Aku bersumpah atas nama Allah, wahai Zaid, apa kau mau kalau sekarang Muhammad berada dalam posisimu agar kami penggal dia, sementara kau bebas berkumpul bersama keluargamu?"
4: Zaid menjawab,
5: "Demi Allah, sekarang saja seandainya Muhammad sedang tersakiti karena tertusuk duri dan aku duduk-duduk bersama keluargaku, aku tidak menyukai hal itu terjadi."
4: Abu Sufyan berkomentar,
5: "Aku tak pernah melihat sekelompok orang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad." Memeluk Islam.
4: Dalam perjalanan Fathu Makkah, saat Rasulullah tiba di Maruz Zahran, Abbas bin Abdul Muttalib berkata,
5: "Wahai orang-orang Quraisy, kalau Muhammad berhasil masuk Mekah dengan cara kekerasan sebelum kalian meminta jaminan keamanan, itu adalah kehancuran untuk Quraisy selama-lamanya."
4: Lalu Abbas melanjutkan ceritanya,
5: "Kemudian aku menunggangi bighal putih Rasulullah hingga aku sampai di daerah Al-Araq. Aku bergumam, mudah-mudahan aku bertemu seorang pencari kayu atau pengumpul susu atau seseorang yang memiliki keperluan di Mekah, sehingga mereka bisa membawa pesanku, memberi kabar kepada penduduk Mekah tentang posisi Rasulullah saat ini. Mereka bisa meminta jaminan keamanan sebelum beliau memasuki kota Mekah dengan peperangan.
4: Abbas melanjutkan,
5: "Demi Allah, saat aku berjalan menuju Rasulullah dan berpikir apa yang bisa aku lakukan, tiba-tiba aku mendengar suara Abu Sufyan yang sedang ngobrol bersama Budail bin Warqa. Keduanya hendak pulang menuju Mekah."
4: Abu Sufyan berkata,
5: "Aku tidak pernah melihat kumpulan api unggun sebanyak ini dan pasukan sebesar ini sebelumnya."
4: Lalu Budail menyambut,
5: "Itu adalah apinya orang-orang Khuza'ah. Mereka mengobarkannya untuk berperang." Abu Sufyan menimpali,
6: "Khuza'ah, semoga Allah menghinakan mereka. Untuk apa mereka membuat api dan mengumpulkan pasukan?"
5: "Aku tahu, itu adalah suara Abu Sufyan,"
4: kata Abbas.
5: "Aku memanggilnya,
6: Abu Hanzalah.
5: Ia pun mengenali suaraku. Ia bertanya meyakinkan,
4: Abul Afdal?"
5: "Iya," jawabku.
4: "Sedang apa kau di sini?" tanya Abu Sufyan heran.
5: Ku jawab, "Celaka engkau Abu Sufyan. Itu adalah Rasulullah di tengah pasukan. Demi Allah, dia akan menyerang Quraisy. Lalu, bagaimana jalan keluarnya?"
4: tanya Abu Sufyan. Abbas berkata,
5: "Seandainya ia berjumpa denganmu, pasti ia akan menebas lehermu. Ayo, naiklah bighal ini bersamaku. Kuantar engkau menemuinya. Akan kupintangkan jaminan aman untukmu." Abu Sufyan pun kubonceng. Sementara Budzain, ia pulang ke Mekah. Setiap aku melewati api unggun, dari api-api unggun yang dibuat kelompok pasukan kaum muslimin, mereka bertanya,
6: "Siapa itu? Siapa itu?"
5: Saat mereka melihat bigolnya Rasulullah, mereka berucap,
6: "Oh, pamannya Rasulullah menunggangi bigol."
5: Hingga akhirnya kami melewati api unggunnya Umar bin Khattab. Ia bertanya,
6: "Siapa itu?"
5: Ia berdiri menyambutku. Namun, saat ia melihat Abu Sufyan yang berada di boncenganku, ia mengangkat suara.
6: "Itu Abu Sufyan, musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukanku denganmu tanpa ikatan perjanjian."
5: Umar berjalan menuju Rasulullah. Ku percepat jalan tungganganku hingga aku bisa mendahuluinya yang hanya berjalan. Aku turun dan membiarkan bighal, lalu masuk menemui Rasulullah, dan Umar pun masuk juga. Umar berkata,
6: "Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan. Allah membuatnya bisa kujangkau. Ia datang tanpa ikatan perjanjian damai. Izinkan aku untuk menghabisinya."
5: Abbas berkata,
6: "Wahai Rasulullah, aku yang memberinya perlindungan."
5: Setelah itu, aku duduk mendekati Rasulullah. Kuraih kepala beliau untuk kucium dahinya. Kukatakan,
6: "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya malam ini."
5: Umar terus berbicara. Lalu kukatakan,
6: "Tenanglah Umar, demi Allah. Kalau seandainya dia Abu Sufyan ini berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, yakni kabilahnya Umar, tentu kau tak akan sengotot ini. Tapi kau tahu, dia ini seorang dari Bani Abdu Manaf, kerabat Rasulullah dan Abbas." Menanggapi ucapanku, Umar berkata,
5: "Tenang Abbas, demi Allah, keislamanmu di hari engkau memeluk Islam itu lebih membahagiakanku dibanding seandainya ayahku memeluk Islam. Karena aku tahu keislamanmu lebih membahagiakan Rasulullah dibanding Al-Khattab memeluk Islam." Rasulullah menengahi,
6: "Bawalah dia Abbas. Besok pagi bawa dia kembali menemuiku."
5: Aku pun membawa Abu Sufyan menginap bersamaku. Pagi harinya, aku bersegera membawanya menemui Rasulullah. Tatkala melihat Abu Sufyan, Rasulullah berkata,
6: "Celaka kau ini, Abu Sufyan. Belumkah datang waktunya bagimu untuk bersaksi, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah? Belumkah datang saatnya kau bersaksi aku ini utusan Allah?"
5: Abu Sufyan berkata, "Demi ayah dan ibuku, betapa sabar dan mulianya Anda. Sampai sekarang masih ada keraguan di hatiku."
4: Abbas yang geram menimpali,
6: "Celaka kau ini Abu Sufyan. Engkau mau tidak memeluk Islam dan bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah sebelum ketebas lehermu."
4: Abbas geram karena keduanya berteman dekat. Semalam Abbas sudah membelanya habis-habisan dari Umar dan melobi Rasulullah untuk menjaganya. padahal ia adalah seorang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, Rasulullah masih bersikap tenang dengannya. Setelah semua itu, ia malah meresponnya dengan ucapan tersebut. Ucapan Abbas tadi membuat Abu Sufyan tersadar. Ia pun bersyahadat dengan syahadat yang tulus dan memeluk Islam bersama Rasulullah. Dalam Asadul Ghabah, Ibnu Athir menyampaikan sebuah riwayat. Di hari Fathu Makkah, panji perang dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Lalu ia melewati Abu Sufyan. Saat itu, Abu Sufyan telah memeluk Islam. Sa'ad berkata kepadanya, "Hari ini adalah hari peperangan. Hari di mana yang haram menjadi halal. Dan pada hari ini, Allah akan hinakan orang-orang Quraisy." Lalu Rasulullah lewat bersama batalion Ansar. Abu Sufyan memanggil beliau, "Wahai Rasulullah, apakah Anda diperintahkan membunuh kaummu sendiri?" Sa'ad mengatakan bahwa ia akan memerangi kami. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai Rasulullah, Sa'ad merasa tidak tenang sebelum ia menyerang Quraisy." Bisa jadi ini dikarenakan apa yang telah dilakukan Quraisy terhadap Rasulullah, dan Sa'ad bin Ubadah adalah seorang Ansar yang sangat menyayangi Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abu Sufyan, "Abu Sufyan, hari ini adalah hari yang haram, dan pada hari ini Allah memuliakan orang-orang Quraisy." Lalu Nabi mengambil panji perang dari tangan Sa'ad dan menyerahkannya kepada anaknya, Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Wafatnya. Sejarawan berbeda pendapat tentang tahun wafat Abu Sufyan. Ada yang menyebutkan bahwa ia wafat tahun 31 Hijriah. Ada pula yang berpendapat tahun 32 Hijriah. Dan ada pula yang menyatakan ia wafat di tahun 34 Hijriah. Saat itu, Utsman bin Affan yang mengimami salat jenazahnya. Demikian, wallahu a'lam.

0: Serba-serbi Ramadan bagian pertama, puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak amal ibadah yang khusus disyariatkan pada bulan Ramadan, salah satunya adalah puasa. Puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
1: ya.

Puasa secara istilah bermakna menahan diri dari hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dan disertai dengan niat. Orang yang wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan adalah orang yang beragama Islam, berakal, sudah baligh, mengetahui akan wajibnya puasa, serta suci dari haid dan nifas. Rukun ibadah puasa ada dua. Pertama, niat di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di antara sunnah orang yang berpuasa adalah, pertama, mengakhirkan makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Kedua, memperbanyak zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Pertama, doa pemimpin yang adil. Kedua, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan ketiga, doa orang yang terzalimi. Ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya,

Keempat, menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kelima, memberi makan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Beberapa hal yang membatalkan puasa adalah, pertama, makan atau minum dengan sengaja. Kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, berhubungan suami istri. Keempat, haid atau nifas. Kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Beberapa perkara yang dapat membatalkan pahala puasa adalah, pertama, berdusta. Kedua, berkata-kata kotor atau sia-sia. Ketiga, melakukan kemaksiatan secara umum.

0: Dosa ghibah kita tahu adalah dosa yang sangat besar sekali. Menggunjing, membicarakan aib saudara kita tanpa sepengetahuannya di hadapan orang lain. Sekalipun aib tersebut benar-benar ada pada dirinya, ini adalah ghibah. Dan dosa ghibah, kita tahu Al-Quran berbicara tentang dosa ghibah dengan gambaran yang luar biasa buruk sekali terhadap pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah."
0: Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan, saling memata-matai, mencari aib satu sama lain. Jangan kalian menggunjing satu sama lain. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian sendiri? Sementara kalian tidak suka melakukan hal tersebut, jika kalian tidak sudi untuk memakan bangkai, maka janganlah kalian berbuat ghibah. Janganlah kalian menggunjing saudara kalian. Itulah perumpamaan orang yang menggunjing. Seolah-olah dia sedang makan bangkai saudaranya. Wa'udzubillah, sangat menjijikkan sekali. Jika kalian tidak suka, merasa jijik, maka seharusnya kalian juga harus merasa jijik ketika kalian menggunjing saudara kalian. Wa'udzubillah. Muncul satu permasalahan. Bagaimana jika kita terlanjur menggunjing saudara kita? Dan kita menyesal, kita ingin bertobat. Sementara dosa menggunjing adalah termasuk bentuk kezaliman kepada Bani Adam yang harus tidak hanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus mendapatkan kerelaan dari orang yang digunjing. Belum Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita sampai orang yang digunjing tersebut memaafkan kita. Namun apakah kita akan berterus terang meminta maaf? Saya pernah menggunjingmu, saya pernah menggibahimu. Boleh jadi ini justru akan menyakiti hatinya. Dan justru akan meretakkan persaudaraan. Permasalahan ini pernah ditanyakan oleh salah seorang pelajar di Masjid Nabawi kepada Syekh Profesor Dr. Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Kemudian beliau memberikan 3 solusi. Kita bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah dengan memuji orang yang pernah kita gibahi, pernah kita gunjing tersebut, kita puji dia di hadapan orang atau di majelis di mana kita pernah menggibah saudara kita tersebut. Demikian pula yang kedua, kita memuji, kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di hadapan orang-orang yang menggibahi atau mendengar gibah tersebut. Misalkan ada suatu majelis, di situ di majelis tersebut orang yang kita gibahi digibahi di majelis tersebut. Maka disitulah kesempatan kita untuk menyebutkan kebaikannya dan memujinya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mendoakan untuknya kebaikan dan memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa besar yang sering tidak kita sadari ini.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, di samak itu apa ya?
2: Di samak kulit tadinya mentah diproses sehingga menjadi kulit yang bisa jadi tas, jadi dompet, di samak namanya. Nah, ada obat-obatan tertentu yang menjadikan kulit itu akhirnya bisa dipakai. Ya. Nah,
1: Ustaz, makan dan minum berdiri itu gimana?
2: Kalau nggak ada keperluan apa-apa, makruh hukumnya. Tidak haram, tidak. Karena Nabi juga pernah makan berdiri, pernah minum berdiri. Ya, jadi kalau Nabi melarang, tapi Nabi juga pernah mengerjakan, berarti larangannya sekedar memakruhkan. Nah,
1: Ustaz, terkena kencing kucing itu apakah membatalkan wudhu atau tidak?
2: Wudhu nggak batal, tapi najis, jadi harus dibersihkan. Enak nih pertanyaannya, singkat-singkat gitu ya.
1: Ustaz, kalau ada anak kecil dibawa ke masjid suka lalu lalang, umurnya 3 tahunan, suka memecah konsentrasi, apa yang perlu dilakukan?
2: Ya, bapaknya harusnya care sama anaknya, digendong atau jangan ditaruh di soft-soft yang... Dia di belakang aja sholatnya. Kalau masjidnya nggak penuh, dia di belakang aja. Jadi nggak ganggu soft yang depan. Maksudnya gitu ya. Tapi kalau memang karakter anaknya ini mau taruh di belakang sama aja juga dia ke depan lari-lari gitu, ya jangan sering-sering dibawa. Karena toh dia belum bisa memanfaatkan sholat berjamaah. Tapi dia justru menimbulkan madharat buat orang lain. Dia juga nggak mau gendong bapaknya, nggak bener juga ini. Kayak kalau mau bawa anak itu jangan cuma ditaruh aja. Nanti dia ganggu, teriak-teriak, ya, imamnya dibikin kuda-kudaan, apalagi ini. Nah, terus dalil lagi, kan Rasulullah juga pernah dibikin kuda-kudaan sama cucunya. Iya, cucunya Rasulullah, bukan cucu ente. Beda, itu kapan juga terjadi, nggak tiap hari itu, sekali dua kali. Nah, jadi harus ditimbang ya, mana maslahatnya. Nah, ini mungkin salah satu alasan dia boleh tidak hadir di masjid kalau nih nggak ada yang bisa jaga anaknya. Ya harusnya kan sama ibunya itu anak kan. Ya mungkin ibunya lagi sakit, nggak bisa ngurusin anak, nggak punya pembantu. Dia kalau dibawa ke masjid nangis-nangis saja, lari-lari ke sana kemari, ya udah uzur, sholatnya di rumah nggak apa-apa. Kalau memang karakter anaknya seperti itu, kalau enggak sesekali aja dan digendong enggak mengganggu, digendong aja anaknya. Ketika sujud ditaruh, berdiri digendong lagi. Nah.

0: Apakah Anda?
1: Allah niku nibakake pasiksan ingkang ageng, Pak. Menungso niku dipun telasake sedaya dening Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh mapan wonten surat Al-Isra. Surat napa? Al-Isra ayatipun 17. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Sepiro akehe menungso sing urip ing jaman-jaman biyen tak sirnakake kawiwitan saka jamane Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Lan pangeranmu iku mangerteni tumindak dosa kang ditindakake dening para titahipun. Dados bencana, musibah, pagebluk ingkang nelasake menungso ingkang tumurun kanthi ageng menika kawiwitan wiwit jamanipun Kanjeng Nabi Nuh. Sederenge Nabi Nuh niku mboten enten musibah gedhe-gedhe niku mboten enten, Bapak. Sebab napa wiwit jaman Nabi Adam ngantos dumugi Nabi Nuh, para menungso niku mboten wonten ingkang tumindak syirik babar blas. Niki keterangan saking sahabat Ibnu Abbas. Ibun tulis dening Imam Ibnu Katsir wonten tafsir Al-Qur'anul Azim. Nggih. Lajeng sabibaripun Nabi Nuh dipun utus, nah menungso niku mulai melenceng, Bapak Ibu. Piyambakipun manembah dumateng para wali ingkang sampun sedo. Asmanipun Yahus, Ya'uq, Suwa', Nasr. Niku dipun serat wonten kitab tafsir Ibnu Katsir asmanipun tiang-tiang soleh ten jamanipun Kanjeng Nabi Nuh. Tiang-tiang niki dadi panutaning umat mustikaning jagat. Asring dono driyah tetulung dumanteng tiang sanes, jasanipun ageng. Nalika sampun sedo, setan niku tumeka marang menungso. Cah, ojo gurdieling-eling labuh labete para wali sing wis mati. Nek mung tok eling-eling sok ben anak putumu ora ana sing kenal marang para wali iki. Yahus, Ya'uq, Nasr. Lah terus pripun? Digawe gambar. Gambare wali Yahus, gambare wali Ya'uq iki wong-wong soleh sing jasane gedhe. Ditemplekke ana papan pangibadahan ning mboten disembah gambar niku. Jadi tiang niku nek ngibadah dumateng Allah nyawang gambare wali tambah khusyuk. Dipun tampa digambar. Bibar niku generasi pembuat gambar sedo. Nggih sing teko anak putune genti. Setan teko meneh cah nek mung gambar kuwi sepira banggane, sepira suwe lan awete. Nek gambare ilang anak putumu padha lali marang para wali. Lah terus pripun? Digawe patung untuk menghargai jasa-jasa para wali. Nek patung kira awet, tiga dimensi, cetha, mlaha, gamblang, wijang, terang, terwaca. Didamel, Pak, patung-patung niku. Ning mboten disembah. Generasi pembuat patung pun mati, setan teko meneh mbujuki menungsa supaya nyembah marang brahala. Itulah awal kesyirikan ingkang jumedul wonten ngalam donya. Mila Allah Subhanahu wa taala wau wonten surat Al-Isra paring dawuh, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Lan sepiro akeh ingsun sirnakake para manungsa kawiwitan saka jamane Nabi Nuh. Sebab ten erane Nabi Nuh niku sampun kathah tiang-tiang tumindak syirik. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngudunake azabul istiqsal. Bencana ingkang super gedhe. Arupi napa para jamaah? Arupi banjir bandang. Kanjeng Nabi Nuh didawin damel kapal, Terus nalika udan deres banjir niku pun kawiwitan teka Nabi Nuh dawuh dumateng putranipun, ya bunayyar kam ma'ana, anakku ngger kene-kene melu bapak munggah perahu kene le supaya awakmu selamat saka pasiksan, melu piwulange bapak munggah kapal kene bebarengan karo bapak. Niki wahyu dalil saking Allah lumantar lisanipun Kanjeng Nabi Nuh. Ananging dalil kalau wau dieyeli dening sinten? Putranipun Nabi Nuh. Piyambakipun nggadahi pamanggih lumantar akal pikiranipun sing jenenge banjir ki ora mungkin arep tekan pucuke gunung. Bapak Ibu kula aturi mbayangke nek pucuk Gunung Lawu niku kelelep, kira-kira Sukoharjo niku dadi napa, Pak? Pucuk Gunung Lawu kelelep lho niku. Pulau Jawa niku kelelep, Pak. Sing mboten kelelep mung Gunung Slamet kalih Gunung Semeru. Lah kok ngeten Ustaz? Lah kula niki lemu-lemu ngenten niki pendaki gunung. Jadi gunung paling dhuwur sak Pulau Jawa niku Semeru, nomor loro Slamet. Nggih. Terus Lawu. Sindoro Sumbing sak ngandhape melih, Pak. Jadi nek Gunung Lawu niku kelelep, nggih sing ketok mung pucuke Gunung Semeru. Sak Sukoharjo, sak Solo Raya, Jawa Tengah, Jawa Timur kentir kabeh. Mila putrane Nabi Nuh le mangsuli ngeten iki, "Wegah, Pak. Sa'awi ila jabalin, kula niki arep munggah ten pucuke gunung, yaksimuni minal ma', supaya kula selamat saka banjir bandang iki." Dawuhipun Allah dieyeli nganggo akal, nganggo akal pikiran, Pak. Enten apa mboten umat Islam sing melu-melu patrap lagak lagu lelagehane anake Nabi Nuh wonten apa mboten? Wonten, Pak. Orang go jilbab yo, adek kaya wong Arab wae jilbaban. Ning Arab ki ora akeh lebu, rambutnya gubel pasir. Mula do nganggo jilbab. Ning Sukoharjo ku ora sugih banyu, ngopo enggak jilbaban barang. Niku jenenge patrape anak Nabi Nuh, Pak. Allah Ta'ala tumuli dawuh, fahala bainahumal mauju, kekarone banjur dipisahake dening ombak sing gedhe. Wa kana minal mughraqin, anake Nabi Nuh gebledes kalebet tiang-tiang ingkang kerem, Bapak Ibu. Mila ampun ngantos kita niki nalika sampun ngrungkepi agami Islam. Lila legawa dadi pendereke Kanjeng Nabi, kok ana dalil ngerti iki dawuhe Gusti Allah, ngerti dawuhe Kanjeng Nabi dieyeli ora klebu nalar. Wong ning masjid kae iki nek tak pikir-pikir ya padha goblok. Lah sebabe apa? Ah wong jarene wudu, wudune batal sing ngentut bokonge kok sing dikumbah raine, ngoten. Dadi dawuhipun Allah di eyeli. Niku mangwangsuli lah kowe iki nek lara beleken matamu sing disuntik bokongmu apa matamu, ngoten niki. Kudune nek manut kaedahmu kuwi sing disuntik matamu gelem ora kowe disuntuk matane. Cep kelakep kaya orang-orang kepidak. Ing ngatasé ngelmune dokter wae ora ana sing ngeyeli. Kok dawuhe Gusti Allah malah dadi eyeli. Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik, saking surat Al-Isra. Nggih, ayatipun 17 kala wau. Kita mendhet kesimpulan pilih azab pasiksan niku bakal jumedul, bakal tumurun ten ngalam donya nalika umat Islam sampun boten anggadai kawigatosan dumateng tauhid niki. Boten gedhekake pangati-ati leno dumateng praktek-praktek kesyirikan ingkang sumebar wonten pundi-pundi, pundi-pundi papan. Mila Imam Al-Qurtubi wonten tafsir Al-Qurtubi piyambakipun dawuh, ala ya'tabiruna biman ahlakna minal umami, apa para menungsa iku ora njupuk piwulang kabecikan saka umat sing wis tak sirnakake saka perangane umat-umat jaman biyen, litakdzibihim anbiya'ahum, sebab dheweke padha melincur marang piwulangi poro poro nabi lan poro rasul salawatullahi alaihim ajmain.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ada seorang anak sakit dari bayi dan berobat seumur hidupnya. Apa itu kesalahan kedua orang tuanya? Itu ujian untuk orang tuanya. Ujian. Agar Allah berikan kepada orang tuanya ganjaran pahala kesabaran yang banyak. Kesabaran ganjarannya tidak terhingga. Sedekah ada ketentuannya. Ya, mungkin 700 kali lipat. Sabar enggak ada dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan ujian kepada orang sabar, Allah berikan ganjaran kepada orang sabar, ganjarannya tidak terhingga. Bila mana Allah uji kau punya anak yang sakit, kau rawat sepanjang umur. Ada orang diuji Allah tak punya anak sama sekali. Subhanallah. Bila mana diuji Allah engkau memiliki anak yang sakit, tapi anakmu alhamdulillah cacat, tidak fisiknya sempurna walaupun sakit, ada anak yang cacat. Subhanallah. Ujian kehidupan ini macam-macam warnanya, semua kita diuji supaya kita tahu kita itu masih di dunia, supaya kita tahu akhirat. Itulah segala-galanya, dunia ini ujian semua, supaya kita bersabar. Allahu Akbar. Ujian Allah buat di dunia ini supaya kau sadar bukan dunia tempat abadi, supaya kau ingat abadi di sana. Ada yang disakiti suami, dizalimi suami, ditinggalkan suami, tak diberi nafkah dan seterusnya. Ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum, agar dia menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Ada Allah uji dengan anak, ada Allah uji dengan tak punya anak, ada Allah uji punya anak laki-laki saja, ada Allah uji punya anak perempuan saja, ada Allah uji dengan anak laki-laki perempuan, ada yang Allah uji tanpa anak. Semua ujian. Kau harus yakin semuanya baik untukmu. Ada orang-orang yang Allah tahu ini tak layak kuberikan anak, kalau kuberikan anak dia kufur, Allah halangi dia anak. Allah tahu ini orang harus diberi anak, kalau enggak diberi anak dia kufur, Allah beri anak. Ini orang harus diberikan kekayaan, kalau enggak dia kufur, diberikan kekayaan. Ini orang enggak layak jadi orang kaya, kalau jadi orang kaya kufur, Allah jadikan dia tak kaya. Kaya miskin takdir, bukan karena usaha dan kerja. Itu sebab saja. Berapa banyak orang kerja mati-matian enggak kaya-kaya. Berapa banyak orang kerja enggak banyak kaya dia. Allahu Akbar. Jadi kawan-kawan, apapun ujian hadapi dengan sabar. Yakinlah semuanya ada nilai di sisi Allah. Dapat istri yang cerewet, bapak-bapak sabar. Alhamdulillah. Ya, dengan itu bapak-bapak dapat pahala tiap hari, sabar. Subhanallah. Ya, kalau enggak dapat istri cerewet, enggak dapat pahala sabar. Ya. Maka semua kita diuji. Apakah sesuatu yang terjadi tapi tidak sesuai kehendak kita pasti mengandung hikmah dan kebaikan untuk kita? Ya, pasti. Ya, minimal apa? Hadiah kesabaran. Subhanallah. Dan Allah pun menjanjikan segala macam musibah yang datang kepadamu bila mana kau hadapi dengan sabar, dengan istirja, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka lah orang-orang yang ketika datang musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan Nabi kita mengatakan kepada salah seorang wanita di masa Nabi yang bernama Ummu Salamah, ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah ucapkanlah kalimat la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya, berikanlah aku ganjaran kebaikan, berikanlah aku ganjaran atas musibahku ini dan gantikanlah dengan lebih baik daripada apa yang hilang daripada aku. Berkata Ummu Salamah dalam hatinya, apakah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Menurut dia enggak ada lebih baik daripada Abu Salamah, tapi dia ikut Nabi, dia ucapkan juga. Apa diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang lamaran Abu Bakar Siddiq, dia tolak. Datang lamaran Umar, dia tolak. Setelah itu datang lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia dapat lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian itu memang nampaknya luar biasa, tapi dibaliknya kebaikan. Ibunda Aisyah diuji dengan apa? Dituduh berzina, berselingkuh. Satu bulan Nabi tidak ngomong dengannya. Seharian semalaman dia menangis, sampai akhirnya Allah sucikan dia. Dari atas langit ketujuh sana dibaca sepanjang zaman, Tuhan turunlah surat An-Nur. Allah sucikan ibunda kita. Kata ibunda Aisyah, aku tak pernah sangka Allah akan sucikan aku dengan wahyu yang dibaca sepanjang zaman. Kukira Allah akan sucikan aku dengan perkataan Nabi Jibril bertahukan.